0: ke harta yang melimpah ruah. Ya. Juga bukan orang yang memiliki penampilan. Wah. Tapi di sisi lain, orang yang jauh dari agama, ya, malas ibadah, bahkan waliyazubillah melakukan dosa, mungkin akhlaknya bejat, tapi dibukakan pintu dunia bagi dia. Dia memiliki kedudukan, memiliki harta, dan berbagai kemewahan yang dinikmati. Apakah yang demikian itu, ya, sesuatu, ya, yang sepantasnya menjadi bagi kita untuk, ya, menyebabkan kita bersedih? Jawabannya tidak demikian. Kenapa demikian? Apa alasannya? Ya, karena dunia ini bukanlah standar kemuliaan. Dunia dengan segala kenikmatannya, dengan segala kemewahannya, ya, dengan segala keindahannya, bukanlah, ya, standar penilaian Allah Azza wa Jal, bukanlah sebab kemuliaan yang hakiki, bukanlah, ya, sebab utama untuk meraih kebahagiaan. Dunia, makanya di sini kita perlu melihat bagaimana hina dinanya dunia, dan di sisi yang sama perlu kita meyakinkan diri kita, mengimani tentang kemuliaan, tentang keindahan dan kenikmatan, kebaikan akhirat, ya, apa yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Lakukan perbandingan, lihat, ya, pelajaran yang mungkin perlu menjadi catatan kita. Kalau kita ingin sadar siapa tentang diri kita, ya, dua hal tadi, ketahui status diri kita dengan sifat segala kelemahannya, dan ketahui, pelajari tentang Allah yang Maha Agung dan Mulia, kita akan sadar. Sama halnya dalam hal ini, kita ingin mengetahui bagaimana dunia ini agar kita termotivasi beribadah, tidak tertipu, ya, atau bersedih tatkala dunia tidak kita raih, sementara orang di sekitar kita, tetangga kita, memiliki dunia kemewahan yang melimpah ruah. Ingat, lakukan perbandingan, pelajari tentang status dunia dalam pandangan Allah, dan juga pelajari, ketahui tentang kedudukan akhirat surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, enggak sebanding, jemaah. Nah, oleh karena itu, dunia bukanlah standar kemuliaan. Berarti enggak boleh mencari dunia, Ustaz, harta. Ya boleh, ya, harus dibedakan. Tatkala kita bercerita tentang dunia yang hina dina di sisi Allah, bukan berarti larangan kita berusaha mencari harta. Tidak demikian pemahamannya. Siapa yang memahami itu keliru, keliru, keliru. Ya, kita harus berusaha, kita ingin ibadah. Kita ingin pergi haji, enggak punya duit gimana? Ingin beribadah, berimpak, bersedekah. Bukan itu maksudnya. Para sahabat dan orang yang kaya berusaha mereka. Tapi mereka tidak ditipu oleh dunia. Tidak, ya, tertipu oleh dunia. Tidak dilalaikan oleh dunia. Nah, kembali kepada permasalahan tadi. Janganlah, ya, kemewahan yang Allah berikan kepada manusia, kepada tetangga orang lain, ya, membuat kita bersedih, ya, atau membuat kita hasad. Sesungguhnya Anda yang taat, berilmu, berakhlak mulia, dan diberi kecukupan, bukan kekayaan. Kecukupan beda dengan kekayaan. Cukup, ada yang bisa dinikmati. Kekayaan itu sudah melebihi, ya. Hidup dengan sederhana. Anda punya keluarga, punya anak yang soleh, yang taat, tentram keluarga. Ini nikmat yang tidak sebanding dengan nikmat dunia. Dunia sangat hina, ya. Bangkai yang busuk, menjijikkan. Begitu Rasulullah SAW memperamakan, ya. Suatu ketika Nabi SAW berjalan, ya, pinggir kota Madinah, dan mendapatkan seekor domba yang telah mati tergeletak. Domba tersebut Kambing itu cacat, telah mati, tergeletak. Rasulullah menghampiri bersama para sahabatnya, lalu menawarkan kepada para sahabat, siapa yang ingin membeli? Di antara yang ingin membeli kambing domba yang telah mati ini. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, seandainya hidup, kami enggak mau membeli, itu cacat. Apalagi ya setelah mati menjadi bangkai. Nabi SAW ingin memberikan pembelajaran kepada para sahabat. Naam. Jika kalian tidak mau ya membeli, ya menerima, apalagi membeli kambing yang telah tergeletak ini menjadi bangkai ini, ya. Kata Nabi SAW, itulah perumpamaan dunia. Hadza mathalud dunya allazi tatanafasuna bi. Inilah perumpamaan dunia yang kalian berlomba-lomba untuk mencarinya. Subhanallah. Naam. Ad-dunya allati tatanafasuna mithlu hadhihi al-jibah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunia yang kalian perebutkan itu seperti bangkai yang tergeletak ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengobral dunia ini. Yang paling kaya siapa? Mukmin di dunia ini enggak, orang kafir. Manusia terkaya dunia siapa? Orang kafir. Ya. Tatkala dunia tidak ada nilai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah obral. Seandainya ada dunianya, Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir, kendati walau seteguk air, setetes air. Nah. Lukanati dunya indallahi mithlul ba'udha, janahil ba'udha ma syarraba minhal kafir. Seandainya dunia dia ada nilainya, beratnya di soal timbangannya, ya, seukuran timbangan satu ekor sayap lalat, Allah tidak akan berikan minum kepada orang kafir. Maka Allah jadikan dunia ini sebagai penjara bagi orang beriman dan surganya orang-orang kafirin. Tapi akhirat hanya untuk orang beriman. Surga mereka di sana. Maka ini tempat kita hanya sejenak. Kita berteduh sejenak. Ya paling lama 70. Jarang melampaui itu. Antara 60-70. Tapi akhirat khairun wa abqa. Khairun wa abqa. Nah, jadi lakukan perbandingan itu. Semua yang kita cari akan ditinggalkan. Kemewahan yang kita miliki akan ditinggalkan. Istana yang tinggi yang wah. Ya, yang tempat kita tinggal akan ditinggalkan. Ya. Semuanya yang kita bawa hanyalah amal saleh. Maka beruntunglah seseorang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala mudahkan pintu kebaikan baginya dan dia tidak tertipu dan terlena dengan dunia ini. Nah, demikian wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan kami sampaikan. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Bapak Irwanto, tidak disebutkan di mana. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana caranya menurut pandangan Islam mengurangi overthinking Ustaz. Kadang-kadang saya suka kepikiran yang jelek-jelek. Contoh kena musibah di jalan. Demikian Ustaz, mohon untuk diberikan nasihat. Tafadhol Ustaz.
0: Ya. Terima kasih. Pada Pak Irwanto, barakallahu fik. Jadi bagaimana caranya untuk mengurangi overthinking ya? Jadi ya kalau bahasa istilah agama kita su'uzan ya, atau persepsi yang negatif. Ikhwatal iman, dan secara khusus Pak Irwanto, barakallahu fik. Pertama, yang overthinking itu muncul dari ya su'udzan billahi azza wa jal. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan segala sesuatu. Ini keyakinan dan akidah kita. Dan semua yang Allah takdirkan pasti akan terjadi. Tapi manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, dia akan selalu berdoa, memohon kebaikan kepada Allah, dan meyakini bahwa semua yang Allah takdirkan, pastilah kebaikan. Pastilah ada hikmahnya. Begitu kita memahami prinsip takdir, iman kepada takdir demikian itu, maka akan hilang dari pikiran kita berbagai pikiran-pikiran yang negatif. Ya, kita akan selalu memiliki ya positive thinking. Kenapa demikian? Ya, karena kita hanya menjalani hidup ini. Masa akan datang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang berlalu, sudah berlalu. Dan juga kita sudah banyak yang lupa. Sedetik yang akan datang, tidak akan tahu. Tapi kita yakin, semua terjadi dengan izin Allah. Dan apa yang Allah takdirkan, kebaikan yang Allah takdirkan untuk diri kita, tidak akan meleset, akan didapatkan. Sebaliknya, ya, kejelekan yang akan menimpa diri kita, kejelekan di sini adalah yang diciptakan Allah, bukan perbuatan Allah. Perbuatan Allah enggak ada yang jelek, tapi makhluk yang ciptakan Allah ya terkadang ya menimbulkan hal-hal yang mungkin tidak nyaman ya dan seterusnya. Jadi dalam makhluk Allah, maka kita berlindung dari min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang kau ciptakan, bukan dari kejahatan perbuatanmu. Enggak ada perbuatan Allah yang jelek, ya sifat Allah ya, karena Allah Maha terpuji. Nah, maka untuk mengurangi hal itu, teruslah bersangka kepada Allah, mengimani bahwa takdir itu selalu membawa kepada kebaikan. Ada hikmahnya, kita ketahui hikmahnya atau tidak. Nah, oleh karena itu, apa diantara sebab orang-orang ya kafirin itu terjerumus ke dalam kehinaan? Nah, dalikum dhannukumul ladhi bi rabbikum ardaakum fasbahtum minal khasirin. Itulah prasangka jelek kalian kepada Allah yang menyebabkan kalian terjerumus ke dalam kerugian itu. Jadi kita berbaik sangka kepada Allah, kemudian berdoa. Ya, yakini bahwa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang akhta'aka lam yakun liyusibak, suatu yang ditakdirkan tidak akan menimpa dirimu, maka tidak akan menimpa diri kita. Dan sesuatu yang ditakdirkan akan menimpa diri kita, akan kita dapatkan, maka tidak akan melenceng juga pergi jauh dari diri kita. Semua telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bila kita memahami yang demikian itu, kemudian menutup peluang celah bagi syaitan untuk menanamkan was-was dalam diri kita, maka insya Allah kita akan so positive thinking. Tafkirun ijabi dalam bahasa Arabnya. Ya, positive thinking. Kemudian teruslah berharap kepada Allah. Teruslah berdoa dan berharap kepada Allah bahwa seluruh kebaikan itu ada di tangan Allah. Wa biyadihil khair, di tangan Allah seluruh kebaikan. Nah, wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Dari Ana di Cimahi Ustaz. Saya adalah PNS Ustaz di Madrasah Tsanawiyah. Di lingkungan saya banyak condongnya ke dunia Ustaz, seperti berlomba-lomba mendapat pujian masyarakat, bahkan juga dari atasan dalam hal ini dinas pendidikan, bahkan dengan cara melanggar atau mengabaikan tuntunan agama yang bikin ana gerah. Pertanyaannya Ustaz, dengan kondisi seperti ini, bagaimana sikap yang harus ana lakukan? Fadol Ustaz.
0: Ya. Ya, terima kasih kepada saudara yang bertanya. Beliau sebagai PNS ya, hidup di tengah masyarakat atau komunitas yang tadi disebutkan, bagaimana ya semua betul-betul berusaha mencari pujian atau status depan manusia, bahkan ingin mendapatkan sesuatu, menghalalkan segala cara ya, pujian dari atasan, kemudian reward dari mungkin ya berbagai lembaga dan seterusnya, dengan melanggar aturan-aturan agama ya, dengan melakukan hal-hal yang terlarang, atau dengan istilah ya tujuan menghalalkan segala cara. Ya, ini na'udzubillah min dalik. Ini jelas telah keluar dari prinsip-prinsip seorang mukmin dalam beragama. Ya, seorang muslim dalam beragama, dia tidak menghalalkan segala cara. Dia mengikuti aturan Allah Azza wa Jalla dalam segala hal. Ya. dalam dia melaksanakan agama, dalam menjalani hidup dunia, dalam beragama, melaksanakan perintah Allah, salat, zakat, puasa, dan juga berbagai ketaatan, akhlak yang mulia. Dia sesuai dengan aturan Allah. Ini seorang mukmin. Ya. Dalam menjalani hidup dunia begitu juga, ada aturan. Kalau aturan yang dibuat melanggar syariat Allah, maka dia tidak boleh mentaati hal itu. Karena ketaatan yang mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Nah, apalagi ya untuk mendapatkan pujian, sanjungan, reward ya dari mungkin atasan dan urusan yang semua dunia yang akan ditinggalkan, nggak ada nilainya. Ya apalagi ditambah dengan mendapatkan dengan apa? Dengan kedustaan, manipulasi, juga dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Ya, menghalalkan segala cara. Maka waliyazubillah, ini adalah orang yang tidak memahami ya bagaimana dia menjalani hidup dengan aturan Allah, bukan ya sesuai dengan keinginan nafsu. Waliyazubillah. Nah, sikap yang benar dalam hal ini, ya seorang mukmin dalam menghadapi kondisi yang demikian itu, dia harus memiliki semangat untuk ya at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, memberikan nasihat dengan baik dan juga membutuhkan kesabaran dengan cara yang baik, dengan santun ya, dengan cara yang baik, dengan ungkapan yang santun, memberikan nasihat dan kemungkaran. Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi dhalika adhaful iman. Ada tiga tahapan dan tingkatannya, mengingkari kemungkaran dengan tangan ini kalau kita memiliki ya kemampuan ya, status mungkin sebagai kepala sekolah atau mungkin orang memiliki kedudukan, dia bisa merubah langsung. Jika tidak mampu dengan lisan, ini memberikan nasihat, itu hal yang tidak dibenarkan. Jika tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati, artinya kita membenci hal itu. Jadi ini wajib, ini wajib bagi setiap individu, karena tidak ada yang bisa memaksa membenci perbuatan itu ya. Kemudian ya tawasi bil haq, tidak boleh mendiam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat pagi ini langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini membawa ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa ketenangan dan kebahagiaan. Dan bagi Anda dapat menyimak kembali kajian bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan terkait dengan kebahagiaan ini insya Allah setiap Jumat pagi pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menebar cahaya sunnah.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Innallaha ma'as sabirin.
5: Salah satu syarat utama seorang pendidik adalah orang yang mampu bersabar dengan kekurangan muridnya, kekurangan ajaran muridnya, kenakalan muridnya, sehingga dia benahi, ia didik. Kalau setiap guru berpikir murid yang diajarkan adalah murid yang patuh, yang sudah pintar, yang sudah nurut, tidak akan ada tugas guru, tidak ada tugas dakwah. Nabi diutus kepada umatnya, umatnya dalam kondisi kafir semua. Nah kalau masing-masing kita menunggu, saya akan ngajar, saya hanya mau mendidik, saya hanya mau mendakwai orang yang sudah nurut, lah buat apa dididik? Oh dia sudah baik. Justru seorang guru yang hebat, yang berhasil adalah guru yang mampu merubah anak nakal menjadi anak baik, anak bodoh menjadi pandai, anak malas menjadi rajin, anak yang tidak peduli menjadi anak yang peduli. Inilah guru yang baik, inilah guru yang baik. Dan dendam itu cerminan tidak ikhlas. manfaatnya kita dalam berdakwah. Rasulullah SAW seperti kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma daraba Rasulullah biyadihi ahadan qad imra'atan wala fatiman." Nabi tidak pernah memukul dengan tangannya ini baik istri ataupun anak ataupun budaknya. Nabi hanya menggunakan tangannya untuk memukul kapan? Kalau sedang berjihad, berperang melawan orang kafir. Wala nila minhu fantaqama li nafsi. Nabi tidak pernah dirampas haknya, tidak pernah dijelek-jelekkan pribadinya. Diambil sebagian haknya, hak pribadinya, kemudian beliau balas dendam. Tidak. Kecuali kalau syariat Allah yang sudah dilanggar, maka Rasulullah segera bangkit dan menegakkan hukum Allah Azza wa Jalla. Bila sudah bangkit, karena ingin menegakkan hukum Allah, tidak akan ada yang bisa menghalangi beliau. Jadi kalau beliau dikatakan majnun, dikatakan gila, dikatakan syair, tukang syair, atau tukang sahir, tukang sihir, tukang dukun, Nabi tidak pernah balas dendam. Tidak pernah balas mengatakan justru dukun itu adalah kalian. Tidak pernah ada hadisnya mengatakan, wahai Abu Sufyan, wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, yang dukun itu adalah kalian, bukan saya. Tidak pernah. Yang Nabi katakan kada pendusta itu tidak pernah dibalas. Justru yang pendusta adalah kalian. Tidak pernah. Nabi diam, tidak dibalas itu semua.
6: Innallaha ma'as sabirin.
5: Nabi dikatakan majnun, gila, Nabi tidak pernah membela dirinya. Nabi diam. Dan ketika Nabi SAW sudah mampu menundukkan orang Quraisy, mengalahkan orang Quraisy dalam perang Fathu Makkah, Nabi juga tidak membalas. Padahal waktu itu sebagian sahabat Ansar, pembawa bendera Rasulullah SAW, ketika masuk Mekah dan berhasil menundukkan kota Mekah, apa dia katakan? Al-yawma yawmul malhamah. Hari ini adalah hari pembalasan dendam kepada orang Quraisy. Hari ini adalah hari pembantaian. Rasulullah marah-marah dan bendera dicopot dari orang tersebut diserahkan kepada orang lain. Bahkan Nabi mengatakan al-yawm yawmul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang, bukan hari pembalasan dendam. Inilah sifat seorang dai, inilah sifat seorang guru, inilah sifat seorang pewaris ilmu Rasulullah SAW. Namun kalau pewaris ilmu Rasulullah SAW masih pendendam, murid salah terus dibenci, murid melanggar sekali terus diintimidasi, terus dikucilkan, mau sampai kapan murid kita ini akan baik? Kapan murid kita ini akan menjadi benar? Kalau ternyata guru kencingnya berdiri, muridnya pasti kencingnya berlari. Kalau gurunya pendendam, maka kira-kira muridnya akan jadi apa-apa.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: إن الله مرضى
9: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda.
2: Bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kembali lagi kepada para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas tentang kisah seorang ulama yang sangat mulia, Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, yang keistimewaan beliau, beliau tidak hanya menonjol atau menjadi teladan dalam satu contoh saja, tetapi beliau adalah teladan dalam banyak hal. Terkumpul pada beliau berbagai macam kelebihan, ya. Makanya tadi saya nukilkan perkataan Ismail bin Ayyash rahimahullahu taala, beliau berkata, "Ma ala wajhil ardi mislu Ibnu Mubarak." Di atas muka bumi ini enggak ada orang seperti Ibnu Mubarak. "Wala a'lamu anna Allah khalaqa khaslatan min khisalil khair illa wa qad ja'alaha fi Abdullah Ibnu Mubarak." Dan aku tidak tahu Allah menciptakan satu perangai keteladanan, kebaikan, kecuali Allah pasangkan pada Abdullah Ibnu Mubarak. Terkumpul pada dia berbagai banyak kebaikan. Ini jarang terkumpulkan pada para ulama. Kita dapati sebagian ulama mereka alim tapi bukanlah ahli sedekah, karena apa namanya, bukan orang kaya. Ada ulama yang alim tapi miskin. Kemudian ada juga ulama yang mereka fokus dalam berdakwah tapi bukan mujahid, seperti Imam Malik rahimahullahu taala, fokus dengan hadis menyampaikan, tapi dia tidak dikenal sebagai orang yang ahli jihad. Ada sebagian ulama atau sebagian orang soleh yang fokus dengan ibadah, rajin beribadah tapi tidak dikenal dengan ilmu yang hebat, ya. Seperti itu, artinya mereka cemerlang dalam sebagian sisi, ya, namun tidak banyak sisi. Lain halnya dengan Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak rahimahullahu taala cemerlang dalam banyak hal. Makanya ketika sebagian ulama berkumpul kemudian mereka berkata, "Ta'alu na'uddu khisal Ibnu Mubarak." Marilah kita kumpul dan kita sebut-sebutkan tentang apa saja sih kebaikan-kebaikan Ibnu Mubarak yang cemerlang. Maka mereka mulai berkumpul dan mereka menghitung-hitung, kata mereka, ahli ilmu. Beliau adalah orang ahli ilmu. Al-fikru, beliau adalah ahli fikih. Beliau adalah muridnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Wal-adab, beliau sangat beradab, sangat tawadhu, jauh dari kesombongan. An-nahu, beliau adalah ahli nahu. Wal-lughah, beliau adalah ahli bahasa. Ya. Wal-zuhdu, beliau orang kaya tapi zuhud. Wal-fasaha, beliau sangat cakap dalam berbahasa Arab. Asy'ru, beliau juga ahli syair. Ya. Wa qiyamul lail, beliau ahli salat malam. Wal ibadah, ibadah beliau terkenal. Wal hajju, beliau sangat biasa berhaji. Wal ghazwu, beliau suka berjihad. Was syaja'ah, beliau adalah orang yang sangat pemberani. Wal furusiyah, beliau ahli berkuda. Wal quwwah, beliau kuat dalam dalam tubuhnya, ya, dalam pertempuran. Wa tarkul kalami fi ma la ya'ni, dan beliau tidak berbicara pada perkara yang bukan urusannya. Wal insaf, beliau juga adil. Wa qillatul khilaf ala ashabihi, dan beliau tidak suka bertengkar dengan sahabat-sahabatnya. Tidak suka ada perselisihan dengan sahabat-sahabatnya. Jadi beliau ini mengumpulkan banyak banyak kebaikan. Makanya kita bilang Ibnu Mubarak ini contoh yang jarang di kalangan para ulama, karena pada dirinya terkumpul banyak kebaikan. Allah mudahkan bagi dia, Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Kita bacakan apa kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Abdullah Ibnu Mubarak Ibnu Wadih Al-Imam Syekhul Islam alimu zamanihi. Beliau adalah orang alim zamannya. Wa amirul atqiya fi waqtihi, beliau adalah pemimpin dari orang-orang bertakwa di zamannya. Abu Abdurrahman, kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman Al-Hanzari maulahum at-Turki. Jadi beliau ini bukan orang Arab, bapaknya orang Turki. Bapaknya orang Turki, ibunya dari Khwarizmiyah, Khwarizm, tapi bapaknya berwala kepada Bani Hanzalah. Makanya beliau disebut dengan Al-Hanzari, Al-Hanzari. Thumma al-Marwazi, karena beliau berasal dari Maru, ya. Inilah Ibnu Mubarak yang dilahirkan pada tahun 118 Hijriah. Beliau lahir 118 Hijriah, kemudian wafat pada tahun 181 Hijriah. Jadi umur beliau 63 tahun ketika meninggal dunia, ya. Jadi lahir pada 118 Hijriah, ya, masih di abad awal, abad kedua dari sejarah Islam. Beliau mulai menuntut ilmu ketika berusia 20 tahun. Ini termasuk keterlambatan dalam menuntut ilmu. Termasuk keterlambatan dalam menuntut ilmu. Kita kalau dapati biografi para ulama, sejak kecil mereka sudah menuntut ilmu. Sejak kecil mereka sudah hafal Quran. Kalau kita lihat biografi Imam Syafi'i, biografi Imam Ahmad bin Hanbal, para a'imah, para imam-imam kaum muslimin, kebanyakan mereka sejak kecil sudah menuntut ilmu. Tapi Ibnu Mubarak terlambat menuntut ilmu. Alam kenapa? Apa karena sibuk dengan berdagang atau urusan apa? Intinya dia baru mulai menuntut ilmu umur 20 tahun. Untuk ukuran para ulama ini keterlambatan. Mungkin ada sebab tertentu yang kita tidak ketahui. Tapi intinya beliau mulai belajar. Dan ketika beliau belajar sungguh-sungguh. Makanya ada nukilan dari Imam Ahmad. Beliau mengatakan, aku tidak menemukan orang yang paling atlab lil ilm, yang paling rajin menuntut ilmu seperti Ibnu Mubarak. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Jadi begitu beliau menuntut ilmu, menuntut ilmu dengan benar-benar menuntut ilmu serius. Ya. Sampai di antara semangatnya beliau menuntut ilmu, disebut oleh Adz-Dzahabi dalam halaman 379, ya. Beliau sampai melakukan hilah, ya. Kata Adz-Dzahabi, fa'akadamu syekhin laqiyahu, syekh yang paling pertama, guru yang paling pertama dia belajar darinya adalah Rabi' bin Anas al-Khurasani. Tahayyala wa dakhala ilaihi ila sijin. Sampai karena dia ingin belajar sama gurunya ini, gurunya ketika itu lagi di penjara, maka dia juga melakukan trik supaya bisa di penjara bersama gurunya. Dan dia nutut ilmu, ya, dari gurunya tersebut. Ya, maksud saya lihat betapa semangat beliau sampai harus nutut ilmu dalam penjara ya, agar bisa belajar ilmu sama gurunya tersebut. Ini menunjukkan bagaimana semangat beliau menuntut ilmu. Ya. Kemudian beliau mulai berihlah ketika tahun 142 Hijriah, itu ketika usia beliau sekitar 25 tahun. Jadi setelah menuntut ilmu 5 tahun, beliau mulai rihlah. Beliau mengambil ilmu dari kalangan tabi'in, ya. Dan beliau banyak bersafar, ya, bersafar. Dan beliau menggabungkan safar beliau dalam menuntut ilmu, mencari hadis. Ya, beliau pergi ke Syam, beliau pergi ke Mekah, beliau pergi ke Madinah, beliau pergi ke Irak menuntut ilmu. Dan demikian juga beliau berdagang, ya, karena beliau juga mencari nafkah, beliau berjihad. Jadi banyak sekali beliau sering rihlah, sering safar, ya, sering safar. Ya. Dan guru beliau sangat sangat banyak, ya. Demikian juga murid-murid beliau sangat banyak. Jadi beliau pergi ke Syam, ke Mesir, ke Irak, Jazirah, ke Khurasan, ya. Adapun keutamaan beliau sangat banyak. Kita akan bacakan dari bagaimana sirah beliau, ya. Dan setiap contoh-contoh yang disebutkan atau nukilan-nukilan yang disebut oleh Adz-Dzahabi sungguh luar biasa tentang Ibnu Mubarak, ya. Saya tidak akan bacakan semuanya karena Al-Imam Dzahabi menyebutkan biografi beliau sekitar 40 halaman lebih, ya. Banyak, ya. Kita akan ringkas saja. Kita pilih-pilih nukilan-nukilan yang terbaik tentang Ibnu Mubarak. Di antaranya dari Nu'aim bin Hammad. Beliau berkata, "Kana Ibnu Mubarak yuthirul julusa fi baiti." Ibnu Mubarak ini orangnya suka diam di rumah, ya. Kalau tidak ada keperluan di rumah aja, ya. Tadi di antara sifatnya tidak suka ikut campur urusan orang, ya. Dan dia banyak di rumah saja, ya. Maka ditanyakan kepada beliau, "Ala tastauhish?" Tidakkah kau merasa kesepian dalam rumah, ya, tidak keluar kumpul dengan teman-teman? Kata beliau, "Kaifa astauhishu wa ana ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabihi?" Bagaimana aku merasa sendirian, merasa sepi sementara aku senantiasa bersama Nabi dan para sahabatnya? Artinya dia belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia belajar. Dia merasa tidak kesepian, suka baca hadis, baca riwayat. Kata dia, ngapain aku merasa kesepian sementara aku bersama Nabi dan para sahabatnya dengan membaca buku-buku hadis. Ya. Demikian juga, ya, suatu hari Ibnu Mubarak datang ketemu dengan Hammad bin Zaid. Ya. Hammad bin Zaid salah seorang gurunya. Dia ketemu dengan Hammad bin Zaid ahli hadis. Tapi Hammad bin Zaid tidak kenal Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak sudah orang alim, tapi dia berkunjung dan dia nuntut ilmu kepada bersafar ketemu dengan Hammad bin Zaid. Maka ketika bertemu dengan Hammad bin Zaid rahimahullah, Hammad bin Zaid lihat Ibnu Mubarak dan dia terpesona dengan akhlak, adab dari Ibnu Mubarak. Fa'ajabahu samtuhu. Adab orang ini, tapi dia tidak tahu kalau itu Ibnu Mubarak. Maka Hammad bin Zaid bertanya, "Min aina anta?" Kau datang dari mana? Kata Ibnu Mubarak, "Min ahli Khurasan." Saya datang dari Khurasan. "Min Maru." Makanya disebut Al-Marwazi. Dari Maru. Qala ta'rifu rajulan yuqalu lahu Abdullah bin Mubarak? Kau dari Khurasan. Apakah kau kenal seseorang yang namanya Abdullah bin Mubarak? Terkenal bin Mubarak karena akhlaknya luar biasa. Qala na'am. saya kenal. Kata Hamad bin Zaid, ma fa'ala, apa yang sedang dia lakukan di Khurasan? Atau apa yang sedang dia lakukan? Kata Ibn al-Barak, ha, huwa alladhi yukhatibuka. Abdul Mubarak adalah yang sedang berbicara dengan engkau. Subhanallah. Fasallama alaihi, kemudian rahaba bihi, maka dia sambut Ibn al-Barak. Ya. Luar biasa ya. Suatu hari Ibn al-Barak hadir di majlis Hamad bin Zaid. Dan dia sudah jadi ulama, cuma dia belajar sama ulama yang lain, dia duduk mendengar hadis. Maka para ahli hadis yang hadir, yang mereka mencatat hadis, mendengar hadis, mereka berkata kepada Hamad bin Zaid, "Sal Abu Abdurrahman an yuhaddithana." Wahai Hamad bin Zaid, mintalah kepada Abdullah bin Barak agar menyampaikan hadis kepada kita. Kita ingin meriwayatkan hadis dari dia. Jadi mereka belajar pada Hamad bin Zaid dan mereka juga ingin meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Barak, ingin dapat riwayat sanad. Faqala, maka Hamad berkata, "Ya Abu Abdurrahman, tuhaddithuhum fa innahum qad sa'aluni." Wahai Ibn al-Mubarak, sampaikanlah hadis kepada mereka. Ini murid-muridku minta kepadaku, ahlul hadis minta kepadaku agar aku mohon kepadamu menyampaikan hadis kepada mereka. Kata Ibn al-Mubarak dengan tawadhu'nya, "Subhanallah. Ya Abu Ismail, uhaddithu anta hadir." Bagaimana aku menyampaikan hadis kepada mereka sementara kau di depanku, kau hadir di sini? Ya Hamad bin Zaid, ya Abu Ismail, bagaimana aku bisa menyampaikan sementara kau hadir? Aqsamtu alaika la taf'alanna. Maka gurunya Hamad bin Zaid berkata, "Wahai Ibn al-Barak, aku bersumpah atas nama Allah, sebaik hendaknya kau sampaikan hadis kepada mereka." Dipaksa oleh gurunya. Apa kata Ibn al-Barak? "Khudhu, ambil dariku hadis." Maka dia bilang, "Haddatsana Abu Ismail Hamad bin Zaid." Kemudian dia menyampaikan hadis apa? Semua hadis yang diriwayatkan dari Hamad bin Zaid dia sampaikan kepada mereka. Kata dia, "Telah sampai menyampaikan kepadaku Hamad bin Zaid." Ya sama saja, mending langsung ke Hamad bin Zaid. Tapi dia tidak mau menyampaikan hadis dia karena dia enggak enak. Dia bilang, "Telah menyampaikan kepada aku Hamad bin Zaid." Jadi dia meriwayatkan hadis yang dia dapatkan dari Hamad bin Zaid kepada mereka ya. Fama haddatha bi harfin illa an Hamad. Dia tidak menyampaikan hadis kecuali dari gurunya Hamad bin Zaid sebagai bentuk penghormatan kepada Hamad bin Zaid rahimahullahu taala. Di antara nukilan dari Ibnu Barak bagaimana beliau penuh dengan adab mengajarkan orang yang keliru dengan sopan santun. Satu hari atau sarajulun inda Ibn al-Barak, ada seorang bersin di hadapan Ibn al-Barak. Tapi orang ini tidak mengucapkan alhamdulillah, dia bersin begitu saja. Maka Ibn al-Barak menegurnya dengan pertanyaan, dia bertanya, "Ash yaqulu rajul idza atasa?" Wahai fulan, apa sih sunnahnya kalau orang bersin? Orang itu mengatakan alhamdulillah. Maka Ibn al-Barak mengatakan, "Yarhamukallah." Yarhamukallah. Jadi bagaimana apa memberi pengajaran dengan penuh sopan santunnya. Kemudian di antara cerita tentang Ibn al-Barak ya. Bagaimana beliau disukai oleh masyarakat ya. Disukai oleh masyarakat. Suatu hari datang Harun al-Rashid, Khalifah Amirul Mukminin datang ke kota Raqqah. Fanjafala nasu khalfa Ibn al-Barak. Tapi orang-orang semua ya berjalan di belakang Ibn al-Barak. Semua ikuti dia. Wataqatta al-ni'al, sampai apa namanya sendal-sendal putus gara-gara ramai orang di belakang Ibn al-Barak. Wartafa'atil ghabrah, kemudian debu-debu berterbangan, orang pada ramai di belakang Ibn al-Barak. Ya. Fa asrafat Ummu Walid li Amir al-Mu'minin min burj min qasr al-khashab. Maka ternyata ada Ummu Walid, yaitu budaknya Harun al-Rashid, dari semacam tempat yang tinggi, ya, kemudian melihat. Dia berkata, "Ma hadza, ini siapa ini? Ramai sekali ada orang jalan kok, diikuti ramai orang." Qalu, orang-orang menjawab, "Alimun min ahli Khurasan." Ini orang alim dari Khurasan. Qalat, "Hadza wallahi al-mulk." Ini demi Allah, ini adalah kata sang budak wanita tersebut, "Ini demi Allah, inilah kekuasaan. La mulku Harun alladhi la yajma'u an-nas ila bisyurat wa a'wan." Bukan seperti Harun al-Rashid, ya, majikannya yang sang khalifah, yang tidak bisa mengumpulkan orang kecuali dengan bawa polisi, baru orang bisa kumpul. Petugas-petugas Ibn al-Barak jalan sendiri, orang semua ngumpul bersama dia. Kemudian di antara pujian kepada Ibn al-Barak, Al-Auza'i, ya, ulama hadis, pernah berkata kepada Abdurrahman bin Zaid al-Jahdami. Dia berkata, "Ra'aita Ibn al-Barak?" Apakah anda pernah melihat Ibn al-Barak? Kata Abdurrahman, "Qultu la, enggak pernah." Kata Al-Auza'i, "Lau ra'aitahu laqarrat ainuka." Kalau kau lihat Ibnu Mubarak, kau akan bahagia. Subhanallah. Melihat saja sudah bahagia. Orang seperti itu ada ya. Kita di zaman sekarang pun kita melihat para ulama, lihat bagaimana adabnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana baiknya, bagaimana tutur katanya. Kita lihat saja sudah bahagia. Belum kalau kita ngobrol dengan mereka, ya. Kata Al-Auza'i, kalau kau lihat Ibnu Mubarak, kau akan bahagia. Kau akan bahagia. Baik, di antara cerita tentang kedermawanan beliau, sebagaimana diriwayatkan oleh Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad, ya, bahwasanya ya, kana Ibnu Mubarak idza kana waqtul hajj ijtama ilaihi ikhwanuhu min ahli Marw. Kalau sudah waktu mau hajian, maka teman-temannya, sahabat-sahabatnya kumpul. Yang tinggal semua di Marw, di kota Marw, semuanya kumpul ingin berhaji bersama Ibnu Mubarak. Mereka berkata, "Nashabuka, kami ingin haji sama engkau Ibnu Mubarak." Beliau terkenal apa namanya, dermawan. Enak kalau hajian sama orang yang dermawan. Ada yang ngebosin, enak. Fayaqulu hatu nafaqatikum, kata Ibnu Mubarak, mana biayanya? Sini kumpulin semua biayanya. Punya duit, sini kumpul. Yang mau haji harus punya duit. Kumpulin semua. Maka dia pun ngumpulin semua duitnya, kemudian dia masukkan dalam sunduk, dalam kotak. Kemudian dia kunci itu kotak. Dia kunci. Kemudian dia bilang, mari kita hajian, berangkat bareng. Maka mereka pun berangkat dari Marw menuju Baghdad. Dan dia tanggung semuanya, teman-temannya, dia tanggung. Dia kasih makan-makan atyabut ta'am, dikasih makan-makan yang paling enak. Kemudian setelah itu berjalan dari Baghdad. Jadi safar jauh ya. Mungkin berbulan-bulan keluar dari Khurasan, kemudian menuju Baghdad ya. Kemudian dia belikan kepada mereka baju yang baik, yang bagus, dibelikan baju buat mereka ya. Sampai mereka tiba di kota Madinah ya. Ketika sampai di kota Madinah sebelum hajian, mereka beliau berkata kepada teman-temannya ya, "Ma amaraka iyaluka an tashtari lahum minal Madinah min turafiha?" Apakah keluarga di rumah, anak-anak tidak minta hadiah dari kota Madinah? Apa yang mereka minta dari hadiah dari kota Madinah? Maka mereka mengatakan, "Oh, ini minta dibelikan ini, minta dibawakan ini, oleh-oleh ini." Maka dia kasih duit suruh beli oleh-oleh dari kota Madinah. "Suma yukhrijum ila Makkah." Kemudian mereka pun berangkat ke Makkah. "Fa idza qada hajjahum," setelah selesai hajian, Ibnu Mubarak berkata kepada mereka semuanya, masing-masing, "Ma amaraka iyaluka an tashtari lahum min mata'i Makkah?" Keluargamu pesan apa untuk beli makanan dari kota Mekah atau oleh-oleh dari kota Mekah? Maka masing-masing menjawab, "Iya, keluarga pesan beli ini, beli ini, beli ini." Dia belikan semuanya. Dibelikan oleh-oleh dari kota Mekah. Terus mereka diberi infak oleh oleh Abdullah bin Mubarak sampai kembali ke kota Marw. Kemudian setelah 3 hari, kita lanjutkan, setelah Ibnu Mubarak pulang ke kota Marw bersama kawan-kawan yang tadi dia biayai semuanya, setelah 3 hari dia undang mereka untuk makan di rumah, bikin walimah. Setelah sampai situ dia kasih baju. Kalau mereka sudah makan, sudah senang, maka dia minta pegawainya untuk mendatangkan kotak tadi yang di mana dia simpan biaya haji. Kemudian dia buka, dikembalikan semuanya kepada kawan-kawannya tersebut ya. Lihat bagaimana dermawannya Ibnu Mubarak. Orang seperti ini, semua orang pengin haji sama dia. Pengin haji, tenang, santai aja, nanti juga uang dikembaliin. Bahkan beliau ditanya ya, Fudail, dia pernah berkata kepada Fudail ya, bin Iyad, "Laulaka wa ashabuka matajartu." Kata Fudail, dia bilang, "Kalau bukan karena engkau dan seperti sahabat-sahabat, aku tidak akan berdagang ya." Artinya dia sengaja untuk berdagang, cari duit untuk membiayai orang-orang yang dia kenal ya. Orang-orang yang miskin, orang yang susah ya. Itulah kebiasaan Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Demikian juga dalam satu kisah ya. Ada seorang datang kepada Ibnu Mubarak, kemudian dia minta kepada Ibnu Mubarak agar melunasi hutangnya. Maka dia tulis kepada wakilnya ya. Ini surat, kirim ke wakil saya ya. Maka akhirnya orang tersebut datang kepada wakilnya Ibnu Mubarak, itu pegawainya. Maka pegawainya bertanya, "Kama dain alladhi sa'altahu qada'ahu?" Berapa hutangmu wahai fulan? Berapa hutangmu yang kau minta kepada Ibnu Mubarak untuk melunasinya? "Qala sab'a'ati dirham." Aku punya hutang 700 dirham. Setelah dibuka suratnya, ternyata Abdullah bin Mubarak tulis suruh kasih orang ini 7.000 dirham, 10 kali lipat dari hutangnya. Sang petugas bingung, maka dia tanya kepada Lubarab, ini benar, ini utangnya cuma 700, kenapa harus kasih 7.000? Kemudian petugasnya berkata, innal ghallat qad faniyat, wahai Ibnu Lubarab, keuntungan kita lagi habis, lagi berkurang. Dia kirim surat, ini benar 7.000, kita lagi kekurangan duit. Ya, mau habis keuntungan kita, mau habis. Kirim surat ke Ibnu Lubarab, Ibnu Lubarab balas lagi. Dia mengatakan perkataan yang indah, in kanatil ghallatu qad faniyat, fa innal umra aidan qad fani. Kalau keuntungan kita sudah mulai habis, harta kita sudah mulai habis, ingat umur kita juga sudah mau habis. Fa ajis lahu ma sabaqa bihi qalami, berikan kepada dia apa yang sudah tercatat oleh penaku. Kasih 7.000 dirham. Ya, yang perkataan yang ini dia mengatakan, kalau harta mulai habis, ingat umur kita juga mulai habis. Di antara kedermawanan Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, ya. Ibnu Mubarak terkadang pergi ke sebuah kota namanya Tarsus, ya. Dan terkadang dia singgah di kota Raqqah. Jadi dia berdakwah, menyampaikan hadis-hadis. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang butuh ilmu darinya. Ada seorang pemuda yang sering bolak-balik hadir di majelis Ibnu Mubarak, ya. Kemudian dia mendengar hadis dari Ibnu Mubarak. Suatu hari Ibnu Mubarak datang ke kota tersebut, dia tidak menemui pemuda tersebut yang biasa hadir di majelisnya. Ya. Tatkala pemuda tersebut ternyata suatu hari pergi bersama orang-orang, dibawa oleh orang-orang, dia pergi. Maka dia bertanya, kenapa orang pemuda tersebut dibawa oleh orang banyak? Qala mahbusun ala asrati alaf dirham. Dia ditahan oleh penguasa, ditangkap karena punya hutang 10.000 dirham, harus dia lunasi. Ditahan supaya lunasi hutangnya. Akhirnya Ibnu Mubarak ingin tahu siapa yang dia utang sama siapa. Dia utang sama siapa. Akhirnya ditunjukkan, dia punya utang sama si fulan. Akhirnya Ibnu Mubarak pun kasih, dia lunasi utangnya 10.000 dirham. Banyak loh 10 dirham itu, banyak sekali ya. Kalau zaman dulu satu dinar itu sekitar 10 dirham atau 12 dirham. Dan satu dinar itu 4/4 gram emas. 4/4 gram emas kalau kita dikonversikan sekarang ya. 10.000 dirham itu sangat banyak ya. Artinya kalau kita bagi 10 aja berarti ada 100 dinar. 100 dinar itu kalau 1 dinar 4/4 gram berarti ada sekitar 400 gram ya, hampir setengah kilo ya. 400 gram emas kira-kira dibayarkan oleh Ibnu Mubarak. 400 gram emas. Sekarang aja masih banyak nilai segitu ya. Ya sekitar ratusan gram emas lah dia bayarkan. Kemudian dia katakan kepada orang yang pemberi piutang tersebut, dia berkata, "Jangan kasih tahu siapapun selama aku masih hidup." Ya. Jangan beritahu siapapun selama aku masih hidup. Akhirnya orang tersebut dibebaskan dari tahanan. Ya. Kemudian Ibnu Mubarak sudah berjalan meninggalkan kota tersebut, ya. Ternyata orang ini nyusul, pemuda ini nyusul Ibnu Mubarak. Maka Ibnu Mubarak bertanya, "Hei pemuda, aina kunta, kau di mana? Biasanya hadir kok enggak hadir?" "Aku tidak lihat engkau," kata Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak tidak tahu. Dia mengatakan, "Ya Abu Abdurrahman, kuntu mahbusan bidainin. Saya enggak bisa hadir di majelismu karena saya punya hutang." "Wa kaifa khallasta?" "Bagaimana kau bisa kemudian bisa

rahimahullahu taala. Makanya dia pernah diprotes, ya. Al-Fudail pernah berkata kepada Al-Mubarak, ya. Anta ta'muruna bizuhdi wa taqallul wal bulghah wa naraka ta'ti bil bada'i. Wahai Ibnu Mubarak, engkau menyuruh kami untuk hidup zuhud, ya, untuk jangan banyak harta. Engkau kan nasihat kami demikian. Secukupnya, itu nasihatmu Ibnu Mubarak. Kau nasihati kami supaya zuhud. Jangan kumpulin banyak harta, secukupnya. Tetapi kami lihat engkau jualan melulu. Bawa barang jualan. Ya. Kok bisa begitu? Maka dia mengatakan, ya Aba Ali, itu Fudail bin Iyad. Wahai Fudail bin Iyad. Kalau enggak salah, Fudail ini maksudnya Fudail bin Iyad. Inna ma af'alu dhali asuna waji. Aku ini jualan, berdagang, supaya aku menjaga harga diriku. Wa akrim irdi, dan aku muliakan harga diriku. Wa asta'in bihi ala ta'ati rabbi. Dan agar aku bisa taat kepada Allah dengan harta ini. Ya. Aku bisa taat kepada Allah dengan harta ini. Dan Nabi SAW pernah bersabda, ni'mal malu salih rajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah milik seorang yang salih. Ya. Terlalu banyak hadis, terlalu banyak ayat menyuruh orang-orang untuk berinfak. Terlalu banyak hadis menyuruh orang untuk bersedekah. Nah, enggak mungkin kita bisa bersedekah kalau enggak punya harta. Ibnu Mubarak ingin mengamalkan ini semua. Dia ingin menjadikan hartanya untuk menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mencari harta bukan untuk dimasukkan di hatinya, tapi dia mencari harta untuk dia sedekahkan, untuk dia berikan kepada para penuntut ilmu, dia berikan kepada para ahli hadis. Dia berikan kepada teman-teman yang berhaji untuk melunasi orang-orang yang punya hutang. Ya. Sampai ada yang mencela Ibnu Mubarak. Utiba Ibnu Mubarak, kata Hibban bin Musa, utiba Ibnu Mubarak fima yufarriqu minal mal fil buldan duna baladihi. Ibnu Mubarak pernah dicela, kamu ini kaya raya Ibnu Mubarak, tapi kenapa hartamu tidak kau bagi di Maru saja, kota Maru tempat asalmu, tapi kau bagi di sana, bagi di sana, bagi di sini, kau bagi-bagi hartamu di banyak kota, kenapa? Kata Ibnu Mubarak, inni a'rifu makana qaumin lahum fadlun wa sidqun. Aku tahu, ya, tempat orang-orang di mana mereka memiliki orang-orang yang jujur, mereka orang-orang yang mulia, tolabul hadis, mereka mencari hadis, nuntut ilmu. Fa ahsanu talabahu, dan mereka benar-benar nuntut ilmu dengan cara yang baik. Di hajatin nasi ilaim. Nah, mereka nuntut ilmu itu butuh biaya. Zaman dulu itu butuh biaya. Makanya dikatakan man talabal hadis aflas. Siapa yang menuntut ilmu hadis maka dia akan bangkrut. Kenapa? Dia harus bersafar ke sana kemari, mungkin pekerjaan dia kurangi untuk nuntut ilmu, cari riwayat. Kata Ibnu Mubarak, saya tahu mereka. Mereka mencari ilmu, mereka mencari hadis, fa ahsanu talabahu, dan mereka mencari ilmu dengan yang baik. Di hajatin nasi ilmu. Karena orang butuh dengan mereka, orang butuh dengan ilmu. Kalau mereka tidak butuh ilmu, gimana masyarakat nanti? Ihtaju, dan mereka jika demikian mereka pasti memiliki kebutuhan. Fa in taraknahum, kalau kita tidak bantu mereka, doa ilmuhum. Kalau kita tidak bantu mereka, mereka akhirnya kerja. Kalau mereka kerja, ilmu mereka akan hilang. Padahal masyarakat butuh dengan ilmu mereka. Fa in a'annahum, perhatikan mereka. Perhatikan kata Ibnu Mubarak. Kalau kita bantu mereka, kita bantu ekonomi mereka, yang penting mereka bisa nuntut ilmu. Bathul ilma li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka akan menyebarkan ilmu untuk umat Muhammad. Kemudian perkataan beliau indah. La a'lamu ba'da nubuwati afdhala min bathil ilmi. Aku tidak tahu yang terbaik setelah kenabian seperti menyebarkan ilmu. Seperti menyebarkan ilmu. Jadi menurut Ibnu Mubarak, menyebarkan ilmu adalah suatu yang sangat terbaik setelah kenabian. Makanya beliau punya perhatian terhadap para penuntut ilmu. Karena dengan tersebarnya ilmu, maka tersebarlah ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umat Muhammad akan diberi pencerahan dengan adanya ilmu. Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, saking begitu luar biasanya, sampai sebagian ulama berangan-angan bisa seperti Ibnu Mubarak. Ya, karena beliau bukan hebat dalam satu sisi saja, banyak sisi beliau hebat. Tadi ilmu, ahli ibadah, rajin sholat malam, hafal Quran, hafal hadis, semuanya lengkap. Haji berulang-ulang, sedekah luar biasa, jihad luar biasa. Ya. Ats-Tsauri pernah berkata, Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri. Siapa yang tidak kenal Sufyan Ats-Tsauri, ahlul hadis? Yang pernah berkata, "Law istata'ta alla tahuka ra'saka illa bisunnah faf'al." Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali ada dalilnya maka lakukan. Artinya dia mengajarkan orang untuk berpegang teguh dengan dalil. Dia berkata, "Innila ashtahi min umri kullihi an akuna sanatan mithla Ibnu Mubarak." Aku benar-benar berkeinginan

umurku seluruhnya aku bisa lakukan seperti setahunnya Ibnu Mubarak. Ya aku ingin, bisa deh setahun aja umurku panjang, setahun saja saya ingin mencontoh Ibnu Mubarak, ingin hidup seperti dia selama setahun. Umurku banyak, tapi saya ingin setahun aja seperti Ibnu Mubarak. Fama akdir an akuna wala thalasata ayyam. Tapi aku tidak bisa seperti Ibnu Mubarak meskipun cuma 3 hari. Artinya dia mengatakan, saya mampu seperti beliau cuma 2 hari, 3 hari enggak bisa. Karena hebatnya Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala. Thank you.

Di antara kedermawan Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, suatu hari beliau keluar berhaji. Kemudian beliau melewati sebagian lokasi berjalan menuju haji. Tiba-tiba beliau ada yang bawa apa namanya kumpulan dia, rombongan dia ini ada yang bawa seekor burung. Kemudian ternyata burung yang dibawa itu mungkin menemani perjalanan, ternyata mati burung tersebut. Maka disuruh buang ke tempat sampah, disuruh buang ke tempat sampah. Kemudian rombongannya berjalan lebih dahulu. Wa takhallafa huwa wara'ahum, dan dia agak mundur belakang, dia tidak cepat-cepat. Ya, ketika dia melewati tempat sampah tersebut, idza jariyatun qad kharajat min darin qaribatin minha, tiba-tiba ada seorang gadis kecil, masih remaja kecil, keluar dari rumah yang dekat dengan tempat sampah tersebut. Rupanya anak kecil ini melihat kondisi rombongan hajian, ya. Dan dia tahu ada burung, yang bangkai burung yang dibuang di tempat sampah. Fa akhadha dhalika ta'irul mayyit. Maka gadis kecil ini pun mengambil bangkai burung tadi. Ya, maka akhirnya Ibnu Mubarak penasaran, ini siapa? Anak kecil ini kenapa ngambil bangkai burung? Kan enggak boleh dimakan, bangkai hukumnya haram. Akhirnya dia pun tanya, dan dia pun akhirnya bertemu dengan gadis tersebut. Gadis tersebut berkata, atau remaja kecil tersebut berkata, ana wa ukhtiha huna laysa lana shay'un illa hadzal izar. Aku dan saudariku, mereka dua anak wanita di rumah ini, dan kami tidak punya apa-apa kecuali hanya kain sarung yang kami pakai. Waqad halat lana almayyitah, dalam kondisi seperti ini halal bagi kami untuk makan bangkai. Fakana wa kana abuna lahu malun azim, dulu ayah kami memiliki harta yang banyak. Fadzulima, tapi ayah kami dizalimi. Wa ukhidha malu, hartanya diambil. Wa kutila, dan dibunuh. Makanya kami miskin. Dan orang miskin halal baginya makan bangkai, enggak ada makanan. Subhanallah. Maka Ibnu Mubarak kemudian menyuruh rombongannya balik. Ya. Dia sampaikan kepada anak buahnya, "Kamma akamina nafaqah?" Ini kita biaya haji, kita bawa duit berapa untuk hajian? Qala 1000 dinar. Kita ini rombongan ini biaya hajinya 1000 dinar. 1000 dinar itu 1 dinar 4/4 gram emas. Kalau 1000 dinar berarti 4 kilo. 4 kilogram emas ini maksudnya biaya haji dulu jauh, maaf lagi dia bawa rombongan. Dia bukan haji sendiri, Ibnu Mubarak haji sendiri, dia berhaji dengan rombongannya. Sehingga biaya untuk hajian tersebut 1000 dinar. 1000 dinar kira-kira 4 kilogram emas. Berapa? 4 kilogram emas. Wa qala udda minha 20 dinaran. Ambil 20 gram, 20 dinar, 20 dinar. 20 dinar ya. 20 dinar berarti 20 kali 4 ya, sekitar 80 gram emas. Ya 100 gram lah, 100 gram buat sini. Ya. Ini cukup untuk kita kembali ke kota Marwu. Wa atiha al-baqi. Ya. Yang 980 dinar, kasihkan kepada mereka berdua. Fahadha afdhalu min hajjina fi hadzal 'am. Ini lebih bagus kita sedekah kepada dua anak ini dengan 980 dinar, yaitu sekitar 4 kilogram emas, lebih bagus daripada kita berhaji. Kita pulang aja. Akhirnya dia pulang. Subhanallah. Ini fikih. Dia ingin haji, tapi ada orang butuh dengan kondisinya seperti ini. Ayahnya terbunuh. Dizalimi, hartanya diambil. Kata dia, udah kita pulang. Ini uang kasih mereka. Ini diantara kedermawanan Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala. Ya. Di antara jihad beliau, kita cerita tentang jihad beliau. Di antaranya Abu Hatim Ar-Razi meriwayatkan, ya, dari Abdah bin Sulaiman Al-Marwazi, dia berkata, "Kunna sariyatan ma Ibnu Mubarak fi biladi Rum." Kami suatu hari adalah pasukan kecil yang berjihad di negeri Romawi. Fasadafna al-adu, tiba-tiba kami bertemu dengan musuh. Falamal taqa safan, tatkala bertemu dua saf, sudah akan bermusuhan. Kasaf kaum muslimin sama saf Romawi. Kharaja rajulun minal adu, muncullah seorang dari musuh, kemudian dia fada'a ilal biras, mengundang untuk duel. Fakharaja ilaihin rajulun faqatalahu, datang seorang muslim keluar, dibunuh sama orang ini, hebat. Thumma akhar faqatalahu, keluar lagi dari saf kaum muslimin seorang muslim, dibunuh lagi. Ini orang jagoan, ternyata orang kafir ini. Thumma akhar faqatalahu, semua tiga dia bunuh. Thumma da'a ilal biras fakharaja ilaihi rajulun. Kemudian akhirnya muncul orang keempat menghadapi orang kafir ini.
Fataradahu sa'atan fata'anahu. Akhirnya terjadi duel. Akhirnya orang kafir tersebut lari, dikejar. Dan akhirnya dibunuh oleh orang yang keempat ini. Fazdahama ilaihi nas. Orang semua kumpul. Siapa orang ini? Yang keempat yang bisa mengalahkan orang kafir tersebut. Kata Abda bin Sulaiman, fanadhartu fa'idha huwa Abdullah bin Mubarak. Aku lihat ternyata itu Mubarak. Wa idza huwa yaktumu wajhahu bi kummihi, ternyata dia tutup wajahnya tidak pengin ketahuan, tapi saya kenal dia, itu Mubarak. Akhirnya saya pun dekat dia, saya goyang sedikit apa namanya? Tutup wajahnya, ternyata itu Ibnu Mubarak. Ya. Subhanallah, rahimahullahu ta'ala. Ya. Di antara ada satu cerita tentang jihad beliau, saya ingin sampaikan juga. Berkata Abdullah bin Sinan, kuntuma Ibn Mubarak wa Mu'tamir bin Sulaiman bi Tursus. Aku bersama Ibn Mubarak dan Mu'tamir bin Sulaiman, ini semua ulama, para ahli hadis. Ya, kami sedang di kota Tursus. Fasohan nas nafir, maka ada teriakan jihad, jihad. Ya. Kemudian berangkatlah Ibnu Mubarak dan orang-orang untuk berjihad. Falamma istaffal jam'an, tatkala bertemu dua pasukan melawan kaum muslimin kaum Romawi, kharaja Rumi. Datang keluarlah seorang Romawi, fatalabal biras. Ya. Maka keluarlah seorang muslim bertempur dan akhirnya orang kafir tersebut sangat hebat sampai dia berhasil membunuh 6 orang Islam. Ya. Wa ja'ala yatabakhtaru baina saffain yatulul barasa. Ketika dia berhasil membunuh orang Romawi ini, berhasil membunuh 6 orang kaum muslimin, maka dia jalan dengan sombong di antara dua pasukan. Ayo, siapa yang melawan saya? Siapa berani berduel dengan saya? Tidak ada seorang berani keluar. Faltafata ila Ibnu Mubarak. Kata Abdullah bin Sinan, Ibnu Mubarak lihat saya. Dia bilang, "Ya fulan, wahai fulan. In kutiltu fafal kadzaba." Kalau saya mati lawan dia, lakukan ini. Dia kasih wasiat. Kalau saya mati, karena ini orang jago, 6 orang sudah mati semuanya. Gak ada yang berani keluar, Ibnu Mubarak mau keluar, mau lawan dia. Ibnu Mubarak bilang, kalau saya mati, lakukan ini dan itu. Fabaraza thum haraka dabbatahu. Maka dia pun maju, ya. Kemudian dia maju melawan orang kafir tersebut. Fa'ala jama'ahu sa'atan. Bertempur, hebat bertempur beberapa lama. Faqatala al-ilja. Akhirnya dia berhasil membunuh orang kafir tersebut. Ibnu Mubarak berhasil. Sekarang Ibnu Mubarak menantang, siapa yang mau duel dengan saya? Orang Romawi keluar lagi satu. Dibunuh lagi Ibnu Mubarak. Sampai dia berhasil membunuh 6 orang Romawi. Talabal biras faka'annahum ka'u anhu. Ya. Akhirnya dia, siapa lagi maju? Gak ada yang berani maju. Gak ada yang berani maju. Kemudian dia pun pergi naik apa namanya kudanya atau ontanya atau kudanya. Kemudian dia pun pergi meninggalkan dua saf tersebut. Falam nasyur bi syai'. Aku tidak, di mana orang tersebut? Dia pergi, dia tidak ingin diketahui oleh banyak orang. Ya. Maka akhirnya saya pun cari tempat dia. Saya ketemu dengan Ibnu Mubarak, maka dia berkata kepadaku, "Ya Abdullah, la in haddatsa bi hadza ahadan wa ana hayyun, wahai fulan, jangan kau ceritakan kepada siapapun. Kalau saya masih hidup, kau ceritakan kepada seorang pun, ingat saya akan ginikan gini-gini." Dia marah. Jadi enggak boleh ceritakan kepada seorang pun. Inilah jihadnya Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala. Di antara kisah Ibnu Mubarak, beliau adalah orang dikabulkan doanya. Abu Wahbin pernah berkata, "Mar Ibnu Mubarak bi rajulin a'ma." Ibnu Mubarak suatu hari melewati seorang yang sudah buta. Maka orang buta terus berkata, "As'aluka an tad'u li an yaruddallahu alayya basari." Wahai Ibnu Mubarak, aku mohon kepada engkau berdoa kepada Allah agar Allah mengembalikan kedua mataku. Maka Ibnu Mubarak pun berdoa kepada Allah. Dia pun berdoa, faradda alaihi basaru. Saat itu pun Allah kembalikan penglihatannya, wa ana anzur, dan saya lihat langsung kejadian tersebut. Di antara kisah Ibnu Mubarak, beliau seorang yang sangat wara tentang harta, tidak berani dekat-dekat harta syubhat. Ya. Kata Ibnu Mubarak, dia pernah bercerita, kata Al Hasan bin Arafah, Ibnu Mubarak pernah cerita kepadaku, "Ista'artu qalaman bi ardi Syam." Saya pernah meminjam suatu pena, sebuah pena di negeri Syam. Fadhahabtu ala an aruddahu, dan saya sudah niat sebelum saya pulang ke Maru, ke kotaku, saya kembalikan pena tersebut. Falamma qadimtu Maru, tatkala saya sampai pulang kampung,
Nadartu fa idza huwa ma'i, saya lihat ternyata penaku masih sama saya belum kembalikan. Kharajtu ila Syam hatta radattuhu ala sahibi, saya kembali lagi ke negeri Syam untuk saya kembalikan pena tersebut kepada orang tersebut, padahal barang murah tapi dia tidak ingin, dia kembalikan pena tersebut, ya. Az-Zahabi rahimahullah, ya, menyampaikan sanad beliau sampai kepada Ibnu Umar. Beliau berkata, akhbarana Abu Ma'ali Ahmad bin Ishaq bin Muhammad al-Misri biha akhbarana al-Fath. Terus beliau sebutkan riwayat rawi-rawi sampai kepada akhbarana Abdullah bin Mubarak, akhbarana Ibnu Lahiy, haddatsana Abdul Mus'ab Mishrah bin Ha'an an Uqbah bin Amir al-Juhani qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Banyak munafik dari peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Terakhir kita akan sebutkan tentang bagaimana sikap Ibnu Mubarak terhadap ahlul bidah. Beliau termasuk orang yang keras terhadap ahlul bidah. Ya. Di antaranya perkataan beliau, liyakun majlisuka ma'al masakin, hendaknya majlismu bersama orang-orang miskin. Wa iyyaka an tajlisa ma'a sahibi bid'ah, hati-hati jangan sampai engkau duduk bersama seorang ahlul bidah. Beliau juga pernah berkata, ini disebutkan oleh Az-Zahabi semua dalam apa namanya kitab Syiar Al-Munubala, inna la nahki kalam al-Yahudi wal-Nasara wala nastaitu an nahkiya kalam al-Jahmiyah. Kami bisa menyampaikan akidahnya Yahudi dan Nasrani, tapi kami berat menyampaikan akidahnya orang Jahmiyah, karena saking parahnya. Karena saking parahnya pendapat Jahm bin Safwan. Kemudian juga Az-Zahabi meriwayatkan, ya, dari Abu Yahya dia berkata, sami'tu Ali bin Hasan bin Syafiq yaqul, qultu li Abdullah bin Mubarak. Kata Ali bin Hasan bin Syafiq, aku berkata kepada Ibnu Mubarak, kaifa yu'rafu Rabbuna azza wa jalla? Bagaimana dikenal Rabb kita? Qala fis sama'i 'ala al-'arsy. Kata Ibnu Mubarak, Allah di atas langit, di atas arsy. Qultu lahu innal Jahmiyah taqulu hadza. Aku berkata, Jahmiyah juga mengatakan demikian. Qala la. La naqulu kama qalatul Jahmiyah wa huwa ma'ana hahuna. Kita tidak berkata seperti orang Jahmiyah yang mengatakan Allah di mana-mana bersama kita di sini. Allah di atas ars, kata Ibnu Mubarak. Aku berkata, Al-Jahmiyah tu yaqulun innal bari ta'ala fi kulli makan. Al-Jahmiyah mengatakan Allah di mana-mana. Ini komentarnya siapa? Komentar Az-Zahabi. Az-Zahabi berkata, setelah meriwayatkan perkataan Ibnu Mubarak, dia mengatakan Allah di atas, jangan seperti orang Jahmiyah mengatakan Allah di mana-mana. Kata Az-Zahabi, Al-Jahmiyah mengatakan Allah di seluruh tempat, di mana-mana. Was-salafu yaqulun, adapun salaf, salafus salih berkata, inna ilmal bari fi kulli makan. Yang di mana-mana adalah ilmunya Allah, bukan zatnya, tapi ilmunya. Wa yahtajunna biqawlihi ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ya. Dan para salaf mereka berdalil dengan firman Allah, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, yakni bil ilm, yaitu Allah bersama kalian dimanapun kalian berada dengan ilmunya. Wa yakulun, dan salaf berkata, innahu ala arsyhi istawa, adapun Allah bukan bersama kita, tapi Allah beristiwa di atas arsy, kama nataqa bihi al-Quran wa sunnah, sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, dalam teks Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kata Az-Zahabi, wa qala al-Auza'i wa huwa imamu waqtihi, berkata Imam Auza'i dan dia adalah imam Ahlus Sunnah di zamannya, kunna wattabi'una mutawafirun, kami dahulu di zaman dulu sementara para tabi'in masih banyak, naqulu, kami semua berkata, ini ijma', inna Allah ta'ala fawqa arsyhi, sungguhnya Allah berada di atas arsy-Nya, nu'minu bima waradat bi sunnah wa min sifati, kami beriman dengan sifat-sifat Allah yang datang dalam sunnah. Wa ma'lumun inda ahli al-ilmi, kata Az-Zahabi, wa ma'lumun inda ahli al-ilmi min at-ta'if anna madhhab as-salaf imraru ayati sifat, dan sebagaimana diketahui di menurut para ulama, ya, bahwasanya madhhabus salaf dalam akidah adalah imraru ayati sifat wa ahadithiha kama ja'at min ghairi ta'wilin wala tahrif, yaitu kita memahami Al-Qur'an

sunnah sebagaimana zahirnya, tanpa harus ditakwil, tanpa harus ditahrif, wala tasbih wala takyif, dan jangan menyamakan dengan sifat manusia dan jangan membagaimanakannya. Fa innal kalama fi sifati far'un 'alal kalami fi dzat al muqaddasah, kata Dzahabi, sungguhnya pembahasan tentang sifat Allah adalah cabang dari pembahasan tentang zat. Artinya kalau kita enggak tahu zat Allah, kita enggak bakalan tahu sifat-sifat Allah. Waqad alimal muslimuna anna dzatal bari mawjudatun haqiqatun la mithla laha, dan kaum muslimin telah mengetahui bahwasanya zat Allah itu ada secara hakikat, namun tidak ada yang semisal zat Allah. Wa kadzalika sifatuhu ta'ala mawjudatun la mithla laha, demikian juga ya sifat-sifat Allah ada namun tidak ada yang semisal sifat manusia. Kemudian juga dalam riwayat yang lain kata Ali bin Hasan bin Syafiq, sa'altu Ibnu al-Mubarak, kaifa yanbaghi lana an na'rifa rabbana, bagaimana caranya kita bisa mengetahui Rabb kami? Apa kata Ibnu al-Mubarak? Ala sama'i sabi'ah al-arsyhi, Allah di atas langit yang tujuh di atas arsy-Nya. Wala naqulu kama taqulu Jahmiyah, dan kita tidak berakidah seperti orang-orang Jahmiyah yang berkata innahu hahuna fil ard, Allah di mana-mana di bumi. Ya. Ini perkataan Ibnu al-Mubarak rahimahullahu taala. Tapi ini di antara apa namanya? Aqidah Ibnu al-Mubarak rahimahullahu taala, dan banyak di sini apa namanya Adz-Dzahabi menukil perkataan Ibnu al-Mubarak tentang akidah, bagaimana bantahan dia terhadap al-Murji'ah dan yang lainnya ya. Di antara nasihat-nasihat Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, beliau berkata, "Rubba amalin saghirin tu'adzimuhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah." Betapa banyak amal yang kecil jadi besar di sisi Allah gara-gara niat yang luar biasa. Dan sebaliknya, betapa banyak amalan yang besar jadi kecil di sisi Allah gara-gara niat yang salah. Hati-hati tentang masalah niat ya. Ya, bisa jadi amalan besar seorang mungkin dermawan sedekah dengan harta yang banyak tapi niatnya enggak beres. Amalan tersebut jadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya bisa jadi seorang mungkin sedekahnya tidak banyak, amalnya tidak banyak tapi dia niatnya benar-benar tulus karena Allah, jadilah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Abu Wahab Al-Marwazi pernah berkata, aku bertanya kepada Ibnu al-Mubarak, "Mal kibar?" Apa itu kesombongan? Qala antazdari an-nas, yaitu kau meremehkan orang lain, itu namanya sombong. Meremehkan, menganggap remeh orang lain, memandang rendah orang lain, itu namanya sombong. Fasa'altu anil ujub, apa itu ujub? Kata Ibnu al-Mubarak, antara anna indaka syai'an laysa inda ghairik, engkau merasa kau punya kelebihan tidak dimiliki oleh yang lain. La a'lamu fil musallin syai'an syarran minal ujub, dan aku tidak tahu yang paling berbahaya menimpa orang-orang yang rajin salat seperti ujub. Jadi kita Ibnu al-Mubarak mengingatkan, kita boleh rajin ibadah, rajin haji, rajin salat, rajin sedekah, tapi jangan sampai ujub, merasa kita lebih hebat daripada yang lain, itulah ujub. Kemudian juga Ibnu al-Mubarak ya, ada orang bertanya kepada Ibnu al-Mubarak, dia mengalami luka ya di lututnya sejak 7 tahun dan tidak sembuh-sembuh. Dan dia berkata, waqad alajtu bi anawil ilaj, dan aku sudah berusaha mengobati lukaku dengan berbagai macam pengobatan. Dan aku sudah tanya atibba kepada para tabib, falam antafi bihi, namun tidak ada yang bermanfaat bagi lukaku ini. Kata Ibnu al-Mubarak, idhab fahfir bi'ran fi makani hajatin ilal ma, fa inni arju an yanbu'a hunaka ainun wa yumsiku anha ad-dam fa fa'ala rajul fabari. Kata Ibnu Barak, pergilah kau ke tempat yang di situ orang butuh air, galilah sumur di situ ya, saya berharap kalau sudah keluar mata air dari galian sumurmu, maka darahmu akan, lukamu akan sembuh. Akhirnya dilakukan oleh yang tersebut, akhirnya sembuh. Baik, tentu masih banyak tapi kita ringkas ya. Rahimahullahu ta'ala ya. Bagaimana wafatnya Ibnu al-Mubarak rahimahullahu ta'ala? Beliau wafat pada tahun 181 Hijriah dengan usia 63 tahun ya. 63 tahun. Beliau wafat ketika selesai dari berjihad melawan orang Romawi, dan beliau wafat di kota Hit ya. Tatkala beliau akan Allah, fa aksara alaih, tapi terlalu la ilah, ucapkan la ilah, ucapkan la ilah, terlalu sering diucapkan kepada Ibnu al-Mubarak. Ibnu al-Mubarak tegur dia, lasta tuhsin, bukan begitu caranya. Kalau mau mentalkih, dia masih bisa ngomong dia, wa akhafu an tu'dhiya musliman ba'di, saya khawatir setelah ini kau akan mengganggu orang. Kalau orang lagi sakit, jangan ayo bilang la ilah, jangan diulang-ulang, jangan diulang-ulang. Kemudian dia ingatkan, wa

0: Idza laqantani, kalau kau bilang kepadaku, kau talqin aku, wahai Ibnul Baruq, ucapkan la ilaha illallah, faqultu la ilaha illallah, aku sudah ngomong la ilaha illallah, tsumma lam uhdith kalaman ba'daha, kemudian aku tidak ngomong lagi setelah itu, fada'ani, biarkan aku. Fa idza ahdastu kalaman, kalau aku ngomong lagi pembahasan yang lain, falakinni, talqin aku lagi, hatta takuna akhir kalami, sampai aku perkataan la ilaha illallah adalah perkataan yang perkataanku yang terakhir. Jadi akhirnya beliau meninggal di atas la ilaha illallah. Inilah sedikit tentang, tentu masih banyak bagaimana syair-syair beliau, masih banyak, cuma waktu kita tidak cukup. Barang siapa yang ingin membaca lebih lanjut tentang Ibnul Baruq, silakan baca kitab Syiar Alam Nubala, ya, jilid 8, ya, dari halaman 380 sekian sampai 420-an, ya, tentang Ibnul Baruq. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah beliau, bahwasanya harta jika digunakan untuk bertakwa kepada Allah, maka bukanlah suatu yang tercela, bahkan suatu yang baik. Rasulullah pernah bersabda, ni'mal al-malus salih lil abdis salih, sebaik-baik harta yang baik adalah milik seorang hamba yang salih. Lihat bagaimana Ibnul Baruq rahimahullahu ta'ala, ya, mengeluarkan uangnya untuk berinfak di jalan Allah, untuk orang miskin, untuk para penuntut ilmu. Beliau bagi-bagi uang, beliau melunaskan orang yang punya hutang, dan harta bagi beliau tidak ada nilainya, ya. Tapi beliau nuntut, beliau cari harta untuk dibagi-bagikan. Itulah Ibnul Baruq rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga di antara faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya percuma ilmu kalau tidak ada amalnya. Ibnul Baruq adalah sosok orang yang berilmu, punya bukan cuma di bibir saja, tapi ditraktekan dalam bentuk amal saleh. Beliau hebat dalam sedekah, beliau hebat dalam jihad, beliau hebat dalam salat malam, beliau hebat dalam puasa, ya. Puasa beliau luar biasa. Jadi inilah Ibnul Baruq rahimahullahu ta'ala. Kemudian tadi di antara faedah, perhatian terhadap para ahli ilm, ya, di antara tersebarnya Islam adalah dengan adanya dakwah. Karena kalau seorang memiliki kelebihan harta, jangan lupa perhatian sama penuntut ilmu, orang-orang di pondok, bantu dakwah. Ada sisa, ada uang yang dia keluarkan untuk berdakwah. Apalagi di zaman sekarang, dakwah adalah jihad bil lisan, ya, jihad dengan lisan, dengan tulisan, menyebarkan ilmu dengan mewakafkan buku-buku, intinya ilmu disebarkan. Tadi kata Ibnul Baruq, la a'lamu ba'da nubuwati khairan min basil ilm, aku tidak tahu ada yang lebih terbaik setelah kenabian seperti menyebarkan ilmu. Jadi sehingga beliau menafkahkan harta beliau untuk para ahli hadis. Kemudian lihat bagaimana di antara faedah yang bisa kita ambil adalah ikhlas dalam beramal. Bagi Ibnul Baruq, setiap dia beramal, dia bilang jangan ceritakan kepada siapa, kalau mau cerita setelah saya meninggal, jangan ceritakan. Beliau berjihad, beliau berusaha menutup wajah beliau. Beliau membayar hutang orang, beliau tidak ingin diketahui oleh orang tersebut, ya. Ini sesuatu yang berat, tapi ini menunjukkan tingkat keikhlasan yang tinggi. Makanya tadi beliau mengatakan, rubba amalin shaghirin tu'adzimuhu niyyah, betapa banyak amal yang kecil namun jadi besar gara-gara niat yang luar biasa. Sebaliknya, betapa banyak amalan besar jadi sepele karena niat yang tidak benar. Jangan kita mencari pujian manusia. Tidak perlu kita mencari pengakuan manusia. Pengakuan manusia enggak ada manfaatnya. Yang paling penting adalah pengakuan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Seorang yang kemudian berikutnya, yang terakhir, seorang berusaha memiliki saham dalam berbagai macam kebaikan. Tentu ada suatu amal soleh yang di situ Allah berikan dia teladan luar biasa. Mungkin dia dibukakan pintu sedekah bagi dia, sehingga dia rajin sedekah. Tapi bukan berarti dia hanya membatasi diri pada sedekah saja. Dia berusaha memiliki saham-saham kebaikan yang dia ada, sholat malam meskipun tidak seperti yang lainnya, dia ada baca Qur'annya, dia ada berbakti sama orang tuanya. Ada orang dibukakan pintu berbakti sama orang tua, mungkin sedekahnya kurang, tapi kalau bisa dia punya saham kebaikan-kebaikan pada yang lain, ya, dia lakukan. Meskipun dia mungkin spesialisasi dalam satu pintu kebaikan, tapi berusaha.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Kenapa tuh ada akidahnya? Kita yang mau di kotak-kotak sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim.
3: Itu bukan kerjaannya. Kita tidak mau begitu. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri.
2: Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu.
3: Tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat.
2: Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja.
3: Hanya itu yang kita inginkan. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin.
2: Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita. Ini anggaran dasar kita. Di sini kita

Jadi persaudaraan karena iman itu artinya kita saling mencintai karena Allah. Jangan sampai kita itu dikotak-kotak hanya karena si fulan bukan kelompok saya, si fulan bukan organisasi saya, dia tidak mengikuti madhab saya, dia bukan yayasan saya. Kaum muslimin dikotak-kotak oleh hal-hal seperti itu. Hanya karena dia madhabnya Hambali, saya madhab Syafi'i, akhirnya apa? Musuh-musuhan. Hanya karena dia partainya beda dengan saya, musuh-musuhan. Hanya karena dia organisasinya beda dengan organisasi saya, musuh-musuhan. Demi Allah, permusuhan seperti ini, permusuhan jahiliyah. Tidak layak kaum mukminin bermusuhan hanya karena seperti itu ya. Akal Islam, anzakumullah ya. Wa'tasim.

0: أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mualah. Amma ba'd, pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah di setiap hari Jumat ini, sebagaimana di hari Jumat kita di tanggal 13 dari bulan Al-Muharram 1441 Hijriah, kembali Radio Roja Kendari menghadirkan program Bincang Syar'i bersama Ustaz guru kita Ustaz Abdullah Ibn Taslim hafizahullah taala, yang telah hadir bersama kita di studio Roja Kendari. Dan kali ini pembahasan kita adalah berkaitan dengan kiat-kiat untuk bisa bersabar di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa tentunya Anda bisa bergabung bersama kami dengan mengajukan pertanyaan 0823-4890-9797, juga di WhatsApp kami di 0812-440-60101, dan di telepon interaktif di 0822-8282-7890. Baik, kita akan memperbincangkan bagaimana cara kita bisa bersabar di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita saat ini hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, maka tentunya kita butuh untuk bisa memiliki ilmu yang benar tentang kiat-kiat untuk bisa bersabar di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Marhaban bikum, barakallahu fikum.

0: fikum barakallah. Tapi Ustaz, kita tahu bahwa kita kan hidup di zaman fitnah seperti ini Ustaz ya. Ya. Mungkin ada sedikit penjelasan apa yang harusnya kita lakukan di zaman-zaman yang seperti ini, di mana kebanyakan kaum muslimin jauh dari petunjuk agama, dan justru juga sebagian dari para penuntut ilmu juga mereka salah memahami di dalam masalah berittiba kepada Nabi alaihi salatu wasallam ini Ustaz. Mungkin ada sedikit penjelasannya.
1: Iya, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Roja Kendari dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita saat ini hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Kita semua yakin, setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yakin bahwa tidak ada yang bisa menjaga kita, memudahkan kita untuk selamat ketika menghadapi fitnah, kecuali pertolongan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah Al-Hafidh yang maha menjaga. Dia adalah yang telah menjanjikan di dalam ayat-ayat Al-Quran akan memberikan perlindungan dan penjagaan kepada orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahu waliyul mu'minin. Allah adalah wali atau pelindung bagi orang-orang yang beriman. Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha yudafi'u anil ladhina amanu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan membela atau menjaga orang-orang yang beriman. Kita yakin penjagaan yang sempurna hanya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk itulah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat Islam untuk menjadi pegangan bagi manusia agar dia selalu bisa terhubung dengan penjagaan Allah. Semakin dia berpegang dengan agama, semakin dia berpegang dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, berarti dia selalu terhubungkan dengan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka dialah yang akan selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja Kendari, ini yang menjadikan kita harusnya memikirkan bagaimana upaya untuk menjaga agama kita di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini. Kita tidak boleh hanya sekedar mengikuti kebanyakan orang berbuat seperti ini, maka kita berbuat. Apalagi dalam urusan agama kita mencari hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsu. Harusnya kita semakin berpegang teguh dengan sebab yang bisa menjaga kita. Kita harusnya berpegang teguh dengan petunjuk yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran sebab penyimpangan besar yang terjadi pada diri manusia sehingga dia akan lepas dari perlindungan Allah adalah menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa waspada, takut. Untuk takut akan kemungkinan mereka ditimpa fitnah, ditimpa penyimpangan atau kerusakan dalam agama mereka, atau ditimpa azab yang pedih di akhirat nanti. Ini ancaman menunjukkan kepada kita berpaling dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ini justru akan menjadikan hati manusia menyeleweng, menyimpang dari iman yang benar, yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala berlepas diri dari hamba tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itulah di saat-saat seperti ini kita harusnya lebih banyak koreksi diri untuk kita benarkan pemahaman agama kita. Kita tahu fitnah sebesar apapun, kalau kita hadapi dengan kedekatan dengan Allah, kita hadapi dengan ketakwaan, maka itulah solusi yang akan memudahkan kita menghadapi semua fitnah. Seperti pernyataan yang sangat masyhur, sangat terkenal dari Imam Talak Ibnu Habib dari kalangan tabi'in yang mengatakan, "Idza waqa'atil fitnatu fa'atfi'uha bitaqwa." Kalau terjadi fitnah, maka padamkanlah dengan takwa. Ketika ada yang bertanya, "Wa ma taqwa?" Apa itu takwa? Maka beliau menjawab, "Anta amala bi ta'atillahi 'ala nurin minallahi tarju thawaballah wa anta tatruka ma'siyatallahi 'ala nurin minallahi takhafu 'iqaballah." Kamu mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas petunjuk cahaya Allah, di atas ilmu agama yang benar, di atas petunjuk Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengharapkan keutamaan pahala di sisi Allah, dan juga kau meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah di atas cahaya petunjuk dari Allah, dengan karena alasan kamu takut terhadap azab atau siksaan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Itulah solusi untuk mengatasi semua masalah fitnah yang kita hadapi di akhir zaman ini. Nah, barakallahu fikum.
0: Wa fikum barakallah. Ya, namun kita juga sering menyaksikan Ustaz ya, sebagian dari penuntut ilmu nampaknya tidak bisa bersabar di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya misalnya ketika mereka menghadapi permasalahan baik yang berkaitan dengan pribadi mereka atau juga permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kondisi kaum muslimin. Sebagian dari mereka misalnya hanya mengikuti pendapat dari seorang tokoh, dari seorang ustaz misalnya, dan mereka meninggalkan atau berpaling dari dalil-dalil yang sudah sangat sorry, sudah sangat jelas. Mungkin ada sedikit nasihat Ustaz berkaitan dengan khususnya bagi para penuntut ilmu ini Ustaz, karena kan mereka orang-orang yang kita kenal sebagai orang yang sudah terbiasa dengan Al-Quran dan Sunnah, namun justru dalam beberapa kondisi mereka justru meninggalkan dua pedoman yang mulia ini Ustaz.
1: Iya, barakallahu fikum. Inilah yang tadi kita sebutkan ya, untuk kita bisa dekat dengan penjagaan Allah, harusnya dalam masalah sikap, dalam masalah memilih pendapat ketika mengamalkan agama kita, sampai pun dalam masalah urusan fikih, jangan kita menganggap oh masalah fikih saya bebas mengikuti apa saja, tidak perlu dengan dalil, toh ini juga bukan masalah prinsip dasar. Siapa bilang ini bukan prinsip dasar agama? Prinsip dasar agama kita adalah kita tidak boleh ya mengikuti satu pendapat kalau tidak ada dalil yang mendukungnya. Justru dalam hal-hal yang sekecil ini kita harus terbiasakan untuk mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita benar-benar memilih yang sesuai dengan dalil, meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Ya, kita ingat di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan kepada seseorang yang bertanya kepada beliau tentang masalah manasik haji. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjelaskan tata cara pelaksanaan haji yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Tapi orang ini kemudian mengatakan walakin Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma yaf'aluna kadza wa kadza. Tapi kenapa Umar ibn al-Khattab, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma berbuat ini dan itu? Ya. Jadi yang dicontohkan ini adalah sebaik-baik hamba setelah Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu. Yang paling pantas kalau boleh taklid itu kita taklid kepada mereka berdua. Tapi mendengarkan ini, apa jawaban sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu? Beliau berkata, "Akhsha an tunzala alaikum hijaratun minas samai. Aqulu lakum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna Abu Bakrin qala Abu Bakrin wa Umar." Aku khawatir akan dilemparkan, akan dijatuhkan kepada kalian batu-batu besar dari langit untuk membinasakan kalian. Allah akan turunkan siksaannya berupa batu-batu yang diturunkan dari langit. Karena aku menyampaikan kepada kalian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalian bantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Yakni Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma jelas tidak mungkin menentang petunjuk Nabi Muhammad SAW, tapi mereka kan mungkin punya pendapat, ya, mungkin punya pendapat yang ketika pendapat tersebut ternyata bagi yang mengetahui petunjuk Nabi Muhammad SAW harusnya dia mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ini kalau ditujukan untuk orang yang sekelas Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, ya, manusia yang paling mulia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling sempurna imannya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi kepada selain mereka berdua. Makanya di sini tidak diperbolehkan, ya. Kalau kita selalu membahas jangan sampai fanatik terhadap madhab tertentu, harus lihat dalilnya. Padahal mereka ulama-ulama besar sekelas Imam Asy-Syafi'i, yang bagaimana hafalan beliau terhadap hafal Al-Qur'an, hafal hadis-hadis yang sahih, bagaimana tingginya ilmu beliau kepada Imam Malik bin Anas, imamnya penduduk Madinah di zamannya, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah. Ini saja tidak boleh kita berfanatik buta, harus melihat dalil yang mereka sampaikan, apalagi kepada ustadz kita yang tentu ilmunya lebih terbatas. Maka tidak benar kalau ada orang-orang yang ketika dalam pendapatnya memilih yang hanya sesuai dengan hawa nafsunya atau hanya karena kagumnya terhadap ustaz tertentu sehingga semua pendapatnya diikuti tanpa melihat dalilnya. Ini adalah sebab-sebab yang akan bisa menjadikan hamba ini ya lebih mengutamakan selain petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala daripada mengikuti petunjuk Allah. Jelas ini akan menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala ya menjadikan hamba ini tidak mendapatkan penjagaannya karena dia sendiri tidak berpegang teguh dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum.
0: Wa fikum barakallah. Baiklah pemerhati Roja Kendari, rahimakumullah, Anda pun bisa bergabung bersama kami. Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, baik yang berkaitan dengan materi ataupun juga mungkin di luar materi, dapat menghubungi jalur SMS kami di 0823 4890 9797, di WhatsApp 0812 440 60101, ataupun di telepon langsung kami. Di saat ini kami membuka telepon interaktif di 0822 8282 7890. Tapi kita angkat pertanyaan pertama dari SMS yang masuk dari 08 5225 dan seterusnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Sering terjadi perbedaan pendapat antara kami dengan sebagian ikhwah yang mereka belajar di komunitas pengajian yang berbeda, namun sama-sama mengaku di atas pemahaman salaf. Bagaimana cara kami menanggapi perbedaan pendapat dan kondisi kami yang berbeda, Ustaz? Jazakallah khairan.
1: Ya, alhamdulillah. Seharusnya perbedaan pendapat seperti ini kan bisa ditemukan ya titik tengahnya, karena kita sama-sama sudah sepakat dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian berbeda pendapat dalam satu masalah, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi apalagi kalau dia sama-sama mengaku sebagai ahlu sunnah, berarti kan dia selalu kembali kepada sunnah. Perbedaan pendapat yang ada dikembalikan kepada dalil yang ada. Ya, kalau dia mengatakan semua punya dalil, tidak mungkin. Pasti ada satu yang punya dalil, ada satu yang hanya mengaku punya dalil. Ya, tidak mungkin kalau perbedaan pendapat ini perbedaan pendapat jelas dua-duanya punya dalil, kan tidak mungkin. Makanya Anda harus melihat ketika terjadi perbedaan pendapat ini, apalagi dalam masalah-masalah yang jelas dalilnya, tentu Anda harus mengikuti yang dalilnya jelas. Tidak boleh hanya sekedar oh pandangannya begini, pandangan begini, padahal ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang hukum masalah tersebut misalnya. Nah, jadi kita harus kembalikan melihat kepada dalil, atau minimal ketika misalnya sama-sama menganggap punya dalil ya, maka ustadz yang bersangkutan bisa menukilkan bahwa pendapat saya ini diucapkan oleh ulama besar, yaitu ulama fulan misalnya, dia sebutkan rujukannya. Jadi bukan pendapat pribadi semata-mata, tapi ada ulama yang berpendapat dengan pendapat tersebut yang menjelaskan bahwa dengan dalil ini diambil masalah tadi. Kalau seandainya ternyata di antara para ulama pun ada perbedaan pendapat, ya kita kembali tadi, kepada dalil. Karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala kalau terjadi perbedaan pendapat, bukan kembali kepada pendapat masing-masing, tapi kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, yakni dalil dari Al-Quran dan sunnah yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, barakallahu fikum.
0: Wa fikum barakallah. Taib, jazakumullah khairan kepada pemerhati Roja Kendari yang telah mengirimkan pertanyaan tadi. Kita angkat pertanyaan berikutnya dari WhatsApp kita, dari 08 123638 dan seterusnya. Pertanyaan di luar materi ini, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Saya menikah, namun saya tidak mencintai kehidupan saya, di mana saya jarang berkomunikasi dengan

0: kaum muslimin dalam kebaikan. Ya, apa yang antum rasakan itu bisa jadi merupakan tipu daya syaitan. Pernikahan adalah syariat yang agung. Anda juga telah dapatkan sesuatu yang halal untuk menyalurkan hal-hal yang memang merupakan kebutuhan manusia. Pernikahan disyariatkan dalam Islam, bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, agar kamu tenang kepada istrimu dan Allah jadikan di antara kalian ada cinta dan kasih sayang. Ketika tidak terjadi hal ini, bisa jadi ini merupakan tipu daya syaitan. Sekarang dilihat apa sebabnya Anda tidak mencintainya. Kalau seandainya akhlaknya buruk, orangnya tidak berpegang teguh dengan agama, tidak sholat misalnya, tidak menjalankan agamanya, wajar kalau dibenci. Ini berarti kebencian yang benar. Kebencian karena Allah. Ya, kebencian karena iman. Dan ini merupakan bukti keimanan yang benar. Kata Rasulullah SAW, "Authaqurul iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ini hadis sahih. Nah, tapi kalau tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba antum benci hanya karena mungkin alasan-alasan yang tidak jelas, maka ini perlu dikoreksi. Apa sebabnya? Harusnya antum berusaha untuk menumbuhkan kecintaan kepadanya dengan dekat. Apalagi dia tentu waktu antum menikahinya, antum kan sudah nazar, sudah melihat, bahkan secara fisik juga antum menyukai dia mestinya. Maka coba didekatkan. Coba berusaha untuk dekat dengan dia, karena kedekatan itu akan menumbuhkan kasih sayang. Kemudian ingat, kita diperintahkan dalam urusan dunia kita harus menjadikan kecintaan manusia karena Allah. Kalau kita ingin membenarkan iman kita, kita harus latih, tundukkan hawa nafsu kita. Jangan hanya mencintai karena urusan dunia semata-mata. Kalau dia agamanya bagus, memakai hijab yang syar'i, dia juga menikah sama antum juga, mungkin juga secara pilihan idealnya, bukan pilihan yang ideal, tapi karena agama dia juga memilih antum, maka sama, kalian berdua harusnya saling berusaha untuk mendekatkan hubungan, untuk mendekatkan saling cinta. Maka mudah-mudahan dengan sebab ini Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan sebab hubungan kalian berdua ini sebagai sebab untuk tolong-menolong agar bisa mencapai kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kecintaan seperti inilah kecintaan yang akan kekal abadi di dunia sampai di akhirat nanti. Karena kecintaan yang karena dunia semata-mata akan berakhir dengan permusuhan semua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Semua orang yang berkasih sayang di dunia, saling mencintai, punya hubungan dekat di dunia, semua akan menjadi musuh satu sama lainnya kecuali hanya orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, mulailah memperbaiki diri. Kalau bukan karena sebab keburukan agamanya, tidak pantas untuk kita perlakukan istri kita atau istri terhadap suaminya dengan perlakuan-perlakuan yang buruk seperti itu. Nah, barakallahu fikum.
1: Wa fikum barakallah. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya, masih dari SMS yang masuk dari 0823-9828 seterusnya. Nampaknya masih berkaitan dengan masalah konsultasi keluarga nih, Ustaz. Ya, ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya seorang wanita dan qadarullah suami saya telah menikah lagi. Namun saya merasakan saat ini dia merasa dingin dengan saya dan saya pun juga merasa dingin dengan dia. Padahal dahulu kami saling mencintai. Bagaimana kami bisa kembali agar sebagaimana dahulu pernah kami merasakan kehangatan dalam kehidupan rumah tangga kami? Jazakumullah khairan.
0: Iya, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari beliau, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau dan keluarganya dalam kebaikan. Kondisi seperti ini saya tidak mengetahui apa sebabnya. Cuman kita katakan kalau suami menikah lagi dan menikahnya itu benar, alhamdulillah. Sebagai seorang perempuan yang beriman, tentu Anda menerima hal tersebut. Ya. Kemudian tentang masalahnya, saya tidak mengetahui apakah ini disebabkan karena Anda mungkin, si istri mungkin pernah memperlakukan atau menanggapi suami dengan tanggapan yang tidak baik, atau mungkin dari sikap suami sendiri setelah menikah kemudian dia lalaikan istrinya yang pertama. Maka ini semua tentang suami kemudian istri yang pertama. Ini adalah orang yang tidak bisa bersikap adil. Ini adalah orang yang tentu telah melakukan keburukan yang akan dia pertanggungjawabkan pada hari kiamat nanti. Ini dilarang dalam Islam. Ya. Ya, kalau sampai terjadi seperti ini, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Man kana talahu imra'atani famalat famala ila ihdahuma ja'a yaumal qiyamatihi ja'a yaumal qiyamati washikuhuma il." Barang siapa yang memiliki dua istri kemudian dia cenderung kepada salah satunya,

0: ya, tidak adil kepada salah satunya, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tulang rusuknya atau lambungnya bengkok sebelah. Ini berbahaya yang seperti ini. Makanya hendaknya harus dinasihati kepada suami tersebut kalau ternyata sikapnya timbulnya disebabkan ketidakadilan tadi. Yang jelas, kalau kalian sudah sama-sama ngaji, sama-sama kenal sunnah, akan mudah untuk diselesaikan. Karena perkara yang seperti ini disyariatkan dalam agama, tidak akan mungkin menyebabkan keburukan, ya, kalau kita bisa menyikapinya dengan baik. Maka berdoalah kepada Allah. Kalau butuh untuk cari penengah, mungkin seorang ustaz atau seorang berilmu yang bisa dipercaya, maka lakukan supaya mendekatkan kembali kalian berdua. Tapi seandainya kalian berdua langsung memulainya, mungkin sang istri memulai mengajak bicara suami, apa yang menyebabkan mereka hubungannya kurang baik, apakah ada kesalahpahaman dan seterusnya, bisa dicairkan suasana tersebut. Mudah-mudahan kalau tujuannya untuk kebaikan, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan keutamaan yang berlipat ganda tentu kepada istri yang memulai dalam kebaikan seperti ini. Nah,
1: baik, barakallahu fikum Ustaz. Dan kita angkat pertanyaan berikutnya. Masih kali ini dari Facebook Radio Rojakan, dari Al-Akh Syarif Abu Kenzo. Beliau bertanya, afwan Ustaz, bolehkah karena berbeda pemahaman kami keluar dari jamaah sholat karena sang imam berbeda pemahaman dengan kita, Ustaz? Jazakallahu khairan.
0: Ya, barakallahu fikum. Keluar dari jamaah sholat bagaimana maksudnya? Tiba-tiba dia batalkan sholat berjamaah? Ya, tidak boleh. Seperti ini, dia lanjutkan selama imamnya itu masih muslim. Ya, kata para ulama, man shahhat imamatuhu, man shahhat salatuhu, shahhat imamatuhu. Barang siapa yang salatnya sah, maka dia sah menjadi imam. Kalau dia itu adalah imam rawatib, tentu kita harus salat di belakangnya. Imam rawatib masjid di dekat rumah kita, pastinya kita salat di situ. Kalau ada yang salah atau yang tidak sesuai, kita nasihati dengan cara yang baik kepada imam tersebut atau kepada lewat pengurus masjid misalnya. Yang jelas itu yang bisa kita lakukan. Tidak boleh kita meninggalkan sholat berjamaah hanya karena alasan seperti ini. Ya, tetap selama dia masih muslim dan sah sholatnya, tetap kita boleh sholat di belakangnya dan tetap kita menegakkan nasihat yang benar kepadanya. Nah,
1: barakallahu fikum Ustaz, dan nampaknya kita sudah berada di penghujung pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Mungkin ada sedikit nasihat dan juga kiat-kiat agar kita sebagai seorang muslim bisa bersabar di atas sunnah, khususnya bagi seorang penuntut ilmu, Ustaz. Karena kan kita tahu bahwa fitnah ini tidak hanya melanda orang awam, penuntut ilmu pun juga akan sering mengalami banyak fitnah. Jazakallahu khairan.
0: Iya, barakallahu fikum. Iya. Jadi nasihat kita, kita belajar agama dan kita berusaha untuk mengikuti petunjuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita yakin inilah jalan keselamatan. Kata Imam Malik dalam satu perumpamaan beliau yang sangat terkenal, as-sunnatu kasafinatin nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa ghariqa. Sunnah itu seperti bahteranya Nabi Nuh ketika seluruh dunia ini banjir, ya, diterpa air bah. Maka barang siapa yang mau numpang naik di atas bahtera tersebut, dia selamat. Kalau tidak mau, maka dia akan celaka, dia akan binasa, tenggelam. Karena itulah kita berusaha mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu dalam sikap-sikap kita pun harus tunjukkan sikap komitmen terhadap sunnah. Bersabar ketika menjalankan sunnah, sampai pun apapun resikonya, kita bersabar. Pesan dari Imam Al-Auza'i, imam besar dari kalangan tabi'ut tabi'in, isbir nafsaka ala sunnah, sabarkanlah dirimu di atas sunnah. Karena ini memang kemuliaan, maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan ujian kepada manusia ketika berpegang teguh dengannya untuk memilih siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang tidak sungguh-sungguh. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itulah kita bersabar terus belajar, bersabar terus memahami. Ketika ada perbedaan pendapat dalam masalah fikih, lihat dalilnya, lihat yang paling dekat dengan sunnah. Kalau ada penjelasan, ternyata ada yang berdalil dengan hadis, ternyata hadisnya dhaif dan kita lihat betul bukti, dibuktikan ada rawi yang lemah, tinggalkan, kita ambil hadis yang sahih, yang kuat. Itulah cara berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW yang diajarkan oleh para ulama salaf kepada kita. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan kebaikan mengikuti sunnah Rasulullah SAW pada diri kita semua sampai di akhir hayat kita, yang ini menjadi sebab kita akan selamat ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu menempuh jalan yang diridhoinya. Maka demikianlah kami akhiri, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustaz Abdul Ibn Taslim hafizahullahu taala dari nasihat berkaitan dengan kiat-kiat agar kita bisa bersabar di atas sunnah Nabi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada Ustadz dan keluarga, memberikan kesehatan, kebaikan, dan juga tentunya ilmu yang nafi serta amal yang soleh bagi beliau, keluarga, dan tentunya kepada kita semuanya. Kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada pemerhati Roja Kendari rahimahumullah yang tetap setia bersama kami, mengikuti kajian ini dari awal hingga akhir, dan juga yang mengirimkan pertanyaan kepada kita semuanya. Insya Allah kembali kita akan bertemu di waktu dan gelombang yang sama di frekuensi kita yang tercinta 95.1 FM. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM. Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Tetaplah bersama kami di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Hari Jumat, hari Id. Allah menjadikan hari Jumat untuk kaum muslimin. Hari Jumat adalah hari terbaik di mana matahari terbit. Di hari Jumat, Nabi Adam diciptakan. Dan di hari tersebut, beliau dimasukkan ke surga. Dan di hari tersebut, Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dan hari Jumat adalah hari yang Allah khususkan untuk umat Islam. Oleh karena itu, Allah memberikan hari tersebut untuk umat ini. Dan pada hari Jumat, terdapat satu waktu. Tidaklah seorang muslim mendapati waktu tersebut dengan berdoa, memohon kebaikan kepada Allah, kecuali Allah akan mengabulkan permohonannya. Dan adab-adab di hari ini, hendaknya kaum muslimin memberi perhatian penuh padanya. Di antaranya, mandi untuk salat Jumat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: "Ghuslul Jumu'ati wajibun 'ala kulli muhtalim."
0: Mandi untuk salat Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang sudah mimpi atau sudah baligh. Kedua, memakai minyak wangi, bersiwak dan meminyaki rambut. Ketiga, mengenakan baju terbaik dan yang paling bagus. Keempat, datang lebih awal saat sholat Jumat. Kelima, meninggalkan perbuatan yang bisa mengganggu orang-orang yang sholat.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM, Roja Kendari. Menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Anjuran memperbanyak solawat di hari Jumat. Dalil tentang hal ini adalah hadis dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu berbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Sahabat bertanya, bagaimana solawat kami bisa ditampakkan kepada Anda, sementara Anda sudah menjadi tanah, yaitu dikubur? Beliau menjawab, yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Jika kita amati, hadis di atas hanya menunjukkan anjuran memperbanyak solawat di hari Jumat. Mengenai bilangannya, bacaannya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan dalam hadis tersebut. Dengan demikian, kita amalkan sebagaimana teksnya. 1. Memperbanyak solawat di hari Jumat tanpa bilangan maksimal. Semakin banyak, semakin besar pahalanya. 2. Bacaan solawat sebagaimana solawat pada umumnya. 3. Tidak perlu ada acara khusus untuk memperbanyak solawat di hari Jumat. Demikian, Allahu A'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Renungan Surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi adalah surat yang disunnahkan bagi umat Islam untuk dibaca di hari Jumat. Berikut adalah beberapa faedah yang terkandung dalam Surat Al-Kahfi. Pertama, surat ini diawali dengan menetapkan segala pujian untuk Allah. Dan dalam Al-Quran, terdapat 5 surat yang diawali dengan bacaan Hamdalah, Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Kita diperintahkan untuk senantiasa memuji Allah dalam semua keadaan, sekalipun makhluknya sedang mendapatkan ujian dan musibah. Kedua, di awal surat Al-Kahfi, ditegaskan bahwasanya Al-Quran adalah sumber ilmu yang lurus, tanpa ada sedikit pun yang bengkok. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Kitab, yaitu Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh. Ketiga, dalam surat Al-Kahfi dijelaskan bahwasanya kenikmatan dunia hanyalah hiasan untuk menguji manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Keempat, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran. Seorang da'i yang ikhlas bisa saja mendapatkan tekanan batin karena beban berat dalam dakwah. Tidak terkecuali, ini pun dialami oleh manusia terbaik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka, orang-orang kafir itu berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Kelima, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya manusia harus berusaha menyelamatkan agama dan akidahnya sekalipun dia harus terusir dari negerinya, bahkan sekalipun dia harus tinggal di gua dengan segala keterbatasannya. Allah berfirman, kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Ingatlah, tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Keenam, dalam surat Al-Kahfi terkandung bahwasanya Allah akan memberikan tambahan dan kekuatan hidayah bagi orang-orang yang komitmen dengan kebenaran dan berani menampakkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami, jika demikian, telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Ketujuh, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya meninggalkan kemaksiatan belum dinilai sempurna hingga seseorang meninggalkan pelaku kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Kedelapan, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ashabul Kahfi meninggalkan kehangatan kampung halamannya dan keluarganya. Allah menggantinya dengan kehangatan hidayah dan rahmat darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Kesembilan, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya Allah akan menjaga hambanya yang saleh meskipun mereka telah tiada. Ashabul Kahfi dijaga oleh Allah sekalipun mereka tertidur lama di dalam gua, sehingga tidak ada satupun makhluk yang berani mengganggu maupun membangunkan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tertidur. Dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka menjulurkan kedua tangannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. Kesepuluh, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya tawakal yang sejati adalah pasrah kepada Allah setelah berusaha mengambil sebab. Ashabul Kahfi membawa uang untuk bekal mereka ketika mereka pergi meninggalkan kampungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, salah seorang di antara Ashabul Kahfi berkata, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu. Konsultasi syariah.com.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama,
1: Allahumma shalli ala Muhammad.
0: Memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya, solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda, lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salawat ini disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat ini merupakan salawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati, adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis Riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli." يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ. Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yaumul Jumu'ati thinta asyarata sa'ah. La yujadu muslimun yas'alu Allah azza wa jalla syai'an illa atahu Allah azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'asri. Dalam 12 jam hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah azza wa jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah, terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yawmal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
2: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Wa man massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrahunan nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan syadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yaumal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Barakallahu fikum ikhwatal iman dan para pendengar Roja Kendari, azan yallahu wa yakum ajumain. Hari ini hari Jumat, tentunya sesaat lagi akan kami hadirkan kumandang azan solat Jumat. Mari kita bersegera untuk melaksanakan ibadah solat Jumat dan tentunya mendengarkan khutbah Jumat dengan baik. Dan tentunya jangan lupa berbagai macam adab-adab di hari Jumat, membaca surah Al-Kahfi, memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdoa selepas solat asar hingga menjelang maghrib, karena ini merupakan waktu yang mustajabah di dalam hari Jumat. Selamat menjalankan ibadah solat Jumat. Berikut ini kumandang azan solat Jumat bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Barakallahu fikum wa assalamualaikum. Assalamualaikum.

0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, sidang Jumat yang dirahmati Allah, rukun hidup bila terpenuhi dengan baik maka akan muncul sehat zahir batin, dan bila kurang atau cacat maka akan terjadi kegoncangan batin dan gangguan mental. Rukun hidup itu ada 7. Yang pertama adalah kesehatan. Itu ditentukan oleh pola hidup kita, pola pikir kita, pola makan dan minum kita. Kemudian yang kedua adalah rohani. Itu tergantung bagaimana membangun hubungan kita secara spiritual kepada Sang Pencipta, yaitu Allah. Kemudian yang ketiga adalah kepribadian. Bagaimana kita itu mematok yang disebut dengan istilah konsep diri, dan itu tergantung 3 ciri ideal, terus kemudian setelah itu adalah harga diri. Tetapi sebelum itu semuanya, kita harus memiliki yang disebut dengan bagaimana kita itu menetapkan harga diri kita itu sesuai dengan citra yang kita inginkan. Dengan demikian, orang kalau memenuhi diri ideal, citra diri, harga diri, maka kepribadiannya akan tumbuh dengan baik. Dan siapa yang tidak memiliki kepribadian, maka dia akan terbuang dari kehidupan. Yang keempatnya adalah profesi. Profesi ini penting. Bahkan Umar bin Khattab ketika ketemu seorang yang perlintir, setelah ditanya profesimu apa, dia menjawab tidak punya, maka jatuh harga dirinya di hadapan Umar bin Khattab. Yang kelima adalah kekayaan. Bahkan Sufyan As-Sauri mengatakan, wahai manusia, kelolalah hartamu dengan baik. Karena bila orang itu terpepet dengan kebutuhan, yang dikorbankan pertama kali adalah agamanya. cek aja dalam kehidupan ketika seorang itu jatuh miskin, keponcok, kepepet dalam suatu kebutuhan. Yang pertama kali dikorbankan siapa? Allah. Dengan alasan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Penyiksanya hilang, ingat ini dari ingat, hilang dari ingatan. Yang keenamnya adalah masyarakat. Kita adalah manusia yang dikatakan oleh para ulama seperti Ibnu Khaldun, madaniyun bitab'i, manusia sosial wataknya. Makanya Rasulullah memuji al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir 'ala adahum khairun min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbir 'ala adahum. Orang mukmin yang bergaul sabar atas gangguan manusia itu lebih baik daripada enggak gaul enggak sabar. Yang ketujuh adalah keluarga. Kita harus bisa membangun hubungan secara masyarakat dari RT, RW, lurah sampai presiden. Di keluarga juga begitu, ada istri, ada suami, ada anak, ada orang tua, ada mertua, ada paman, ada bibi. Nah, disitulah disebut dengan sehat. Oleh karena itu WHO mendefinisikan sehat sebagai suatu keadaan sejahtera secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Jadi kesehatan adalah satu keadaan fisik, mental, sosial yang lengkap, bukan hanya tidak ada penyakit. Yang kita sayangkan, perhatian pihak terkait dan juga kita mungkin dalam pola hidup lebih mementingkan kesehatan jasmani daripada rohani, lebih mementingkan badan daripada mental. Coba bayangkan, kemarin tanggal 10 Oktober kesehatan mental dunia diperingati. WHO merilis anggaran PBB untuk kesehatan mental hanya 1%. Dan rata-rata di setiap negara itu hanya mengalokasikan terbanyak 2%. Coba bayangkan kita disamakan dengan burung, dengan gajah, dengan kambing, sapi, dan hewan-hewan yang disiapkan hanya dokter jasmani. Apa bedanya? Padahal kekuatan manusia, anta birruhi, kata para penyair, sesungguhnya kamu itu dengan roh, la bil jasadi insan, bukan dengan jasad menjadi manusia. Kalau kita lebih mengutamakan kepentingan jasad, ulaika kal an'am bal hum adab. Oleh karena itu hadirin sekalian, hak asasi orang yang terkena gangguan jiwa atau mental di Indonesia ini sangat memprihatinkan. Coba bayangkan 57 ribu orang kena gangguan jiwa di Pasung. Bukan karena kesadisan keluarganya, karena itu pilihan yang paling murah untuk menyelesaikan kasus yang menimpa keluarganya. Coba rilis yang diturunkan oleh salah satu survei di Jawa Tengah per bulan ini, hampir 511 orang dipasung. Coba bayangkan kalau seandainya itu menimpa ibu kita, bapak kita, kakek kita. Dan antum lihat mereka ketika hidup di tempat pemasungan. Saya menemukan cukup miris. Mereka lebih daripada kambing, lebih parah. Ketika dikasih makan, dilempar makanannya. Ruangannya itu baunya, Masya Allah, sangat tidak patut, apalagi dihuni oleh manusia, dihuni oleh kucing pun, mungkin kucingnya tidak akan sehat. Coba bayangkan hadirin sekalian, negeri yang kurang lebih jumlahnya 250 juta, bahkan 260 sekarang ini, hanya memiliki 48 rumah sakit jiwa. Coba. Berarti di sini hampir ada 8 provinsi yang tidak memiliki rumah sakit jiwa. Dikemanakan mereka yang satu provinsi kalau seandainya mereka kena penyakit jiwa? Yang itu adalah barangkali seandainya ibu kita, bapak kita, bibi kita, paman kita terkena, harus ke Magelang. Gorontalo, kalau seandainya orang Gorontalo itu kena penyakit jiwa, umpamanya di antara 8 itu adalah provinsi Gorontalo, itu harus keluar jauh untuk mengobati orang tuanya ketika kena penyakit jiwa. Dan dari 9.000 puskesmas di Indonesia yang menyiapkan layanan kesehatan mental, cuma 1.235. Makanya saya itu lagi mencoba untuk melakukan gerakan mengajak satu masjid atau sekolah atau perusahaan apapun untuk membuat klinik kesehatan mental. Rata-rata masjid, sekolah, pesantren yang dipanteng di ruang kesehatannya hanya sehat jasmani. Padahal itu menempati sekian puluh persen. Dan coba bayangkan, psikolog di Indonesia itu cuma 451 dan 773 psikiater. Padahal PBB mensyaratkan wajib setiap 30 ribu orang itu psikolog satu. Dan kita hanya memiliki tenaga medis atau perawat medis kejiwaan cuma 6.500. Sangat tidak diperhatikan. Bahkan orang gila di Indonesia persis seperti plesetannya, dasar lo gila. Yang aneh hadirin sekalian, di sana ada perhatian cukup signifikan di beberapa negara barat yang itu notabene konsep mentalnya rendah dibanding dengan Al-Quran dan Sunnah yang ditawarkan oleh Islam. Seperti daerah Kiel di Belgia itu membuat perkampungan untuk rumah ini kesehatan mental. Jadi orang hidup di situ itu hampir separuh itu orang gila, tapi dia dicoba untuk hidup normal. Mereka juga ke kafe, mereka ke mall, mereka juga duduk-duduk di tempat-tempat apa namanya peristirahatan, di ruang-ruang apa namanya umum. Bahkan mereka berbaur, belanja dan juga melakukan santai di ruang-ruang umum bersama orang yang sehat. Bahkan pelesetannya gil itu adalah daerah separuhnya orang gila, separuh lagi setengah gila. Gitu kan gitu. Dengan demikian hadirin sekalian, kita harus mencoba untuk memulai. Bagaimana memulainya? Merawat ini, alhamdulillah pemerintah telah membuat satu payung hukum. Dimulai dari Komisi 9 tahun 2009 telah membuat RUU, kemudian menjadi UU tahun 2014 dengan nomor 16 mencoba untuk menghentikan pelanggaran HAM di atas rantai 57 ribu tadi. Dan bahkan ada di sekalian, menurut survei yang dilakukan oleh Kemsos, hampir 90% orang bunuh diri itu kena penyakit mental, gangguan mental. Dan di Amerika sendiri, itu yang masuk penjara itu 2/3 itu semua rata-rata kena penyakit mental. Dan ini jangan-jangan bukan hanya di Amerika, di penjara-penjara kita, di sekitar kita, yang nampak sunyi senyap, menyimpan 1000 cerita tentang orang-orang yang kena gangguan jiwa, tidak terdeteksi atau mungkin tidak diurus. Nah, apalagi pasca pandemi. Maaf, nih closingnya, karena ini khutbah Jumat. Dari data yang dimiliki oleh Satgas COVID-19, orang kena gangguan mental meningkat 80%. Duh. Karena aktivitas hidup turun drastis, kualitas hidup menurun, merosot tajam, ekonomi usaha anjlok, bahkan pabrik-pabrik perusahaan kelas kakap gulung tikar, banyak yang di PHK, minimal dirumahkan. Anak-anak remaja pun mengalami stres, permainan dibatasi, sekolah sudah tidak lagi di luar, harus di rumah. Orang tuanya juga mengalami stres, depresi, karena harus menjadi guru mendadak yang belum siap mentalnya. Ini semua kita biarkan, bukan menjadi bagian hidup kita. Kita hanya mengurusi ekonomi, mengurusi dapur, mengurusi kesehatan jasmani kita, sementara mental kita keropos. Padahal itu sangat menentukan kelangsungan bangsa dan negara. Oleh karena itu di sini kita harus hadir untuk menyelesaikan. Nah, yang kita sayangkan, penyelesaian yang dilakukan oleh mereka-mereka itu hanya sebatas mencoba untuk melihat dimensi biologis kesehatan mental dari sisi dimensi biologis, atau kalau tidak psikologis, kalau tidak psikososial, sementara spiritual kalau tidak dipetieskan minimal kurang mendapatkan perhatian. Padahal adik sekalian, kalau kita lihat dari mulai awal sampai akhir, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk apa? وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. Saya turunkan Al-Quran itu sebagai syifa. لِمَا فِي الصُّدُورِ. Subhanallah. Dengan demikian, kalau kita ingin mengambil konsep kesehatan mental, yang utama pertama kita perhatikan adalah spiritual. Dan broker utama di situ adalah ulama, ustaz, tokoh agama. Dari sini adalah sekalian penting, ketika nanti pemerintah atau pihak berwajib atau siapapun yang ingin melakukan rehabilitasi kesehatan mental pasca pandemi, harus kerjasama dengan tokoh ulama, terutama di tingkat kecamatan. Bisa kita bangun di puskesmas itu ada ruang untuk klinik kesehatan mental yang dijagai oleh psikiatris, minimal psikolog, kemudian kerjasama dengan ulama MUI kecamatan, atau sekarang kelurahan, atau ustad-ustad tingkat RT RW. Kalau tidak ada sekalian, mengerikan. Pak, rilis yang dibuat atau hasil survei yang dibuat oleh Perhimpunan Kesehatan Mental Indonesia itu hampir 63% itu orang kena penyakit jiwa. Jadi survei yang dilakukan dengan cara apa? Konsultasi daring. Kita biarkan, kita tidak obati, kita tidak selesaikan. Cukup mengerikan. Makanya dari survei itu disimpulkan orang itu kena penyakit depresi, cemas, takut. Di sini 90% deh. Kalau seandainya kita itu kena COVID gimana? Dan itu terjadi terus-terus menerus berkepanjangan. Makanya minimal terkena obsesif kompulsif. Satu penyakit ketakutan, kecemasan yang terus-menerus. Nah ini harus ada solusi. Bagaimana memahami takdir? Bagaimana bersabar atas takdir? Bagaimana dia itu harus faham, kata Abu Hamid Al-Ghazali, di lipatan-lipatan musibah itu ada selalu nikmat yang layak untuk kita syukuri. Andaikan musibah tersebut menimpa agama kita, kita murtad. Alhamdulillah ya Allah, saya masih kena penyakit ini, musibah ini. Andaikan musibah yang menimpa kita lebih berat, kita juga masih patut mengucapkan alhamdulillah ya Allah. Kecelakaan baru yang ringsek mobil, keluarga saya, istri saya, anak saya masih sehat walafiat. Alhamdulillah ya Allah, orang yang terkena musibah yang lebih berat daripada saya masih lebih banyak. Alhamdulillah. Dan lebih hebat lagi, kalau di sela musibah itu kita bersabar, ridho akan ketetapan Allah, pahala berlipat ganda menunggu kita di surga. Oleh karena itu di sini ikhwan, Abu Hamid Al-Ghazali memberikan satu indikasi orang itu sehat mental. Yang pertama, tanda indikator atau indikasi orang itu sehat mental yang pertama adalah keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yakin itu Pak, Masya Allah. Anak kasih contoh kecil aja. Antum yakin mudik itu penting, 20 jam macet antum terabas. Tuh lihat. Itu kecil tuh ya, urusan dunia. Antum yakin. Yakin mudik itu penting. Hanya sekedar ke Tegal Pak, macet 20 jam. Antum jalanin enggak? Bahkan ketika dikritik, dikomentari di TV, Pak kalau gak macet mah itu bukan mudik. Coba deh, tangguh mentalnya pemuda itu. Kenapa? Yakin. Membangun keyakinan terutama dari dasar agama itu penting. Yakin ini adalah ketetapan Allah. Yakin di balik itu ada hikmah. Yakin di suatu saat nanti Allah akan memberikan limpahan yang lebih besar. Yang kedua, mengingat Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Zikir kita menunjukkan kedekatan kita kepada Allah, bukan kepada syaitan. Zikir kita mengingatkan akan ada yang lebih kuat, lebih hebat, yaitu Allah. Zikir kita memberikan satu pressure bahwa di sana ada pertolongan yang di luar nalar, ada pertolongan yang tidak rasional, ada pertolongan yang hadir kapan saja. Dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan lebih tenang karena semua pada akhirnya ada al-mudabbir, yaitu Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan Allah hadirkan sifat bukan al-jabbar al-qahar tapi ar-rahmanir rahim, yang menyayangi kita, yang memperhatikan kita, yang memberikan supply rahmat kepada kita setiap saat. Yang ketiga adalah akhlak yang mulia. Jadi akhlak itulah ternyata diri sekalian menyegarkan kesehatan mental kita. Karena orang ketika ittaqillaha haitsuma kunta, sama Allah bertakwa, wa adbi sayyiatil hasanati tamhuha, mengikuti setiap kesalahan keburukan dengan kebaikan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, pergaulilah orang dengan pergaulan yang baik, itu ternyata lebih sehat mentalnya. Tidak ada sandungan-sandungan dalam sosial karena enggak pernah punya masalah sama orang, walaupun dipermasalahkan orang. Dia tidak pernah punya musuh meskipun dia selalu dimusuhi orang. Beda Pak, orang itu dimusuhi dengan orang meletakkan setiap saatnya di benaknya musuh-musuh yang selalu hadir. Kenapa? Karena pada akhirnya setiap saat dia berdoa kepada Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Masya Allah. Gak ada hasad, gak ada dengki. Akhlak yang ditebarkan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan yang keempat, interaksi baik kepada manusia. Subhanallah. Pak, ahbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah siapa? Orang yang paling bermanfaat. Karena setiap harinya itu selalu berpikir baik, selalu berucap baik, maka akan otomatis menjadi baik. Maka perhatikan firman Allah yang selalu dibaca oleh khatib setiap khutbahnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Berawal dari sering berkata baik, akan bertindak baik, akan menjadi orang baik. Contoh gini, antum tiap hari ngomong sama teman antum, Pak, ana itu sebetulnya pengen punya rumah tahfidz, Pak, tapi ya kondisi begini miskin, ya itu hanya sekedar mimpi. Awalnya mimpi, Mas, insya Allah ternyata punya 6 rumah tahfidz. Ini hanya sekarang ngomong di mana-mana. Minimal antum kalau sibukkan lisan ini dengan ucapan baik, tidak berucap buruk, itu minimal. Makanya jangan meremehkan. Makanya kata Abu Hamid Al-Ghazali dan juga Imam An-Nawawi, orang kalau menyibukkan dikir kepada Allah meski hanya lisan, tidak nyambung ke hati, itu masih lebih baik. Kenapa? Daripada sibuk dengan ghibah. Kemudian hadirin sekalian, yang sekarang terakhir adalah bagaimana menuju kepada sihat mental. Pertama, jujur kepada Allah. Sebelum antum berusaha jujur kepada manusia, jujur kepada diri antum sendiri, itu penting. Tapi jujur sama Allah. Makanya, Pak, kenapa ketika Rasulullah menyebutkan usaha agama yang paling berat yaitu hijrah, diawali innamal a'malu binniyat. Kenapa? Jujur dulu kepada Allah, anda akan jujur di dalam meniti hijrah. Dan kemudian di sana ada mengejar dengan sungguh-sungguh setiap kebaikan dan kemuliaan. Kalau antum sudah yakin itu baik, kalau yakin itu mulia, jangan pantang mundur. Karena pada akhirnya ihris ala ma yanfa'uk, kata Rasulullah, berusaha untuk mengejar sesuatu yang bermanfaat. Wasta'in billah, mintalah bantuan kepada Allah. Wala ta'jas, jangan melemah. Terus kemudian memohon bantuan kepada Allah. Wasta'in tadi, karena kita ini lemah, enggak ada apa-apa tanpa Allah. Pak, kenapa kita hanya sekedar sederhana minum satu gelas bismillah? Karena kata para ulama, bismillah itu adalah bentuk implementasi untuk mohon bantuan kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan saya minum, coba kalau kesedak. Banyak orang mati karena kesedak, karena tidak dibantu oleh Allah. Apalagi usaha besar. Terus kemudian berusaha semaksimal mungkin dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Kalau antum sudah punya tujuan tadi mudik, antum sudah punya tujuan berumah tangga, antum sudah punya tujuan di dalam mendirikan perusahaan, apalagi tujuan akhirat, udah, jangan nengok. Dan apalagi urusan akhirat, Pak, jangan main-main. Perjalanan akhirat ini penuh dengan onak duri dan gak akan bakal balik. Cek aja, ada gak orang mati yang hidup lagi? Sementara perjalanan dunia ditempuh dengan kaki, perjalanan akhirat hanya bisa ditempuh dengan hati. Di dunia makin kuat kakinya, makin jauh perjalanan yang dia tempuh. Sementara di akhirat makin kuat hatinya, makin jauh dan tinggi derajatnya. Makanya hancurnya manusia itu, kata Imam Ibnu Qayyim, menyia-nyiakan dua, menyia-nyiakan hati sama menyia-nyiakan waktu. 5, latihan spiritual untuk menyucikan jiwa. Terus dengan riyadhah, dengan zikir.
1: Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ada seorang laki-laki yang dilihat oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma sedang tawaf di Ka'bah. Dia tawaf di Ka'bah gendong ibunya.
2: Ketika si pemuda dari Yaman ini menggendong orang tuanya sedang tawaf, dia bertanya ke sahabat Nabi, wahai Abdullah bin Umar,
1: muter di Ka'bah gendong ibu, ya, gendong ibunya.
2: Setelah itu dia bilang kepada Ibnu Umar, atarani jazaituha, apakah kau melihat aku telah membalas jasa ibuku ini telah dengan aku gendong dia tawaf di Ka'bah.
1: Bagaimana menurutmu aku menggendong ibuku ini untuk tawaf di Ka'bah? Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku? Apakah sudah kubayar kebaikan orang
2: apa
1: tuaku?
2: Kata Ibnu Umar, wallahi,
1: wallahi, wala bi talqatin wahidatin min talaqatiha,
2: demi Allah,
1: demi Allah, satu hentakan nafas saja ketika melahirkan
2: Ibnu Umar, wallahi,
1: wala bi talqatin wahidatin,
2: wallahi,
1: wala bi talqatin wahidatin min talaqatiha.

0: Jenggot sudah mulai tumbuh. Celana sudah mulai naik ke atas.
1: Jenggot sudah mulai tumbuh.
0: Celana sudah mulai naik ke
1: atas. Di atas mata kaki.
0: Dan pakaian sudah mulai turun sampai selutut. Terjadi perubahan zahir. Hendaknya perubahan zahir ini diiringi dengan perubahan dalam sikap. Diiringi dengan perubahan dalam sikap.
1: Seharusnya
0: perubahan yang terjadi dalam zahir penampilan kita, yang awalnya kita wanita bercelana sempit, sekarang sudah berjubah dan berjilbab panjang. Seiring dengan lisan kita yang selama ini menyakiti, menjadi lisan yang selalu berkata kata-kata yang lembut. Seharusnya penampilan kita, yang selama ini kemana-mana memakai kaos yang ketat dan celana jeans dipakai, subhanallah. Terkadang sikap kita tidak mencerminkan apa yang kita dakwahkan. Bukankah Rasulullah itu dermawan? Bukankah Rasulullah itu pemaaf? Paling pantang lisannya menyakiti orang lain? Bukankah Rasulullah itu paling pantang sikapnya melukai perasaan orang tuanya? Selama ini kita hanya cium tangan, gunakan pelukan untuk meraih cinta orang tua kita. Orang tua kita akan berkata, "Nak, semenjak hadir pengajian ini, semenjak zahir kamu berubah, kamu semakin dermawan, kamu semakin penyayang. Ibu yakin apa yang kamu pelajari itu benar. Di mana kamu mengaji, nak? Ibu mau hadir. Apa yang kamu pelajari itu benar. Di mana kamu mengaji, nak? Ibu mau hadir." Tidakkah dakwah bil lisan Nabi Muhammad SAW diiringi juga dengan dakwah bil hal? Terkadang kita tidak lagi peduli untuk melukai hati orang tua kita dengan kata-kata. Terkadang kita tidak lagi peduli untuk melukai hati orang tua kita dengan kata-kata.
1: Ketika dia menasihati ayahnya, mengajak ayahnya pergi mengaji, hadir pengajian, apa katanya? "Ya, yuk hadir kajian yuk, biar ayah jadi pintar."
0: La ilaha illallah. Namun kita keluhkan kepada ustaz, susah kali dengan saudara saya, susah kali dengan orang tua saya. Anda yang susah, Anda yang sedang jelimet, dakwahnya hanya dengan lisan, tidak terbentuk dalam akhlakul karim. Anda yang susah, Anda yang sedang jelimet, dakwahnya hanya dengan lisan, tidak terbentuk.
1: Nabi Muhammad salawatu rabbi wasalamu alaih
0: dibenci oleh orang Quraisy apa yang beliau sampaikan karena tidak sesuai dengan nenek moyang mereka.
1: Mencintai akhlak Rasulullah,
0: namun mereka mencintai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudara dan saudariku, semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Syatibi mengatakan dalam kitabnya Al-Muwafaqat, semua agama sepakat untuk menjaga 5 pokok penting: agama, harta, jiwa, akal, dan nasab. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha harrama bai'al khamri wal maitati wal asnam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli khamar, bangkai, dan patung-patung. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli khamar karena merusak akal. Allah mengharamkan jual beli bangkai karena merusak nyawa. Dan Allah mengharamkan jual beli patung karena merusak agama. Dan di antara dalil yang menjelaskan hal ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, "La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salas." Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 hal. As-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah lalu berzina. Wan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, yakni orang yang membunuh maka dia dikisos, dibunuh juga. Dan yang ketiga adalah al-mufariku lil jama'ah, orang yang murtad dari agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saudaraku, saudariku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Islam menjaga 5 hal ini. Pertama, menjaga agama. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk bertauhid dan melarang kita perbuatan syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan jangan kalian berbuat syirik. Dan Islam sangat menekankan kepada kita untuk mengamalkan syiar-syiar Islam seperti salat, puasa, zakat dan sebagainya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikan salat dan keluarkan zakat. Yang kedua, Islam menjaga nyawa. Di antara buktinya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pembunuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallah min qatlil muslimi bighairi haq." Hancurnya dunia dan isinya jauh lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Dan di antara buktinya juga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita dan terutama kepada para pemimpin untuk menegakkan hukum qisas. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk menegakkan qisas. Semua itu demi menjaga darah manusia. Yang ketiga, Islam menjaga akal. Di antara buktinya Allah Subhanahu wa taala sering kali di dalam Al-Qur'an mengajak kita untuk menggunakan akal dalam merenungi keajaiban-keajaiban dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an?" Kenapa mereka tidak merenungi dan menghayati Al-Qur'an? Dan di antara buktinya juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita dari minuman-minuman yang merusak akal. Rasulullah bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram." Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr hukumnya adalah haram. Dan yang keempat, Islam menjaga nasab. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk menikah, membentengi diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengharamkan kita dari perbuatan zina, waliyadzubillah.
Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan kalian mendekati zina. Kalau mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang nista dan hina. Yang terakhir, Islam menjaga harta. Oleh karenanya, Islam menganjurkan kepada kita untuk hemat di dalam mengeluarkan harta. Allah berfirman mensifati hamba-hambanya yang beriman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Dan hamba-hamba yang beriman itu, apabila mereka membelanjakan harta, maka mereka tidak boros dan jika tidak pelit, tapi tengah-tengah. Dan di antara buktinya juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan pencurian dan memberikan hukuman yang tegas terhadap para pencuri, baik pria ataupun wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wassariku wassariqatu faqta'u aydiyahuma." Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Lima hal pokok ini, jika kita mau mewujudkannya dan mau menerapkannya dalam kehidupan kita, maka kita akan merasakan kedamaian, kita akan merasakan keamanan, dan kita akan merasakan ketentraman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan negara kita menjadi negara yang tentram dan aman. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillah, berubah baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat berubah baik dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya. Dan kali ini kita ada di Rupa Cafe. Nah, ini tempat co-working space yang recommended di Kota Kendari. Nah, malam ini kita akan membahas satu topik yang cukup hangat, yaitu Islam dan pertambangan. Nah, bersama saya alhamdulillah telah hadir tiga orang narasumber, mohon maaf. Yang pertama saya sapa dulu Pak Kim. Terima kasih sudah datang Pak Kim. Ya. Pak Kim ini adalah sehari-hari sebagai seorang pengusaha tambang. Kemudian yang kedua ada Bapak Dr. Faisal dan Tuheteru dari Universitas Sagoleo. Terima kasih Pak Dan sudah datang.
3: Terima kasih.
2: Kemudian yang terakhir tentu tidak asing lagi salah seorang guru kita Ustaz Irham Elsi Hafizullah Ta'ala. Syukur Ustaz kembali bisa bersama bergabung dengan teman-teman. Nah, Sobat Rumah Baik, saya ke Pak Kim dulu nih. Pak Kim udah cukup lama nih di industri pertambangan.
4: Belum juga.
2: Iya, baik. Pak Kim ini memang orangnya selalu merendah, Pak. Ustaz. Nah, Pak Kim, boleh cerita sedikit dong pengalaman Pak Kim selama di industri pertambangan, dalam hal ini kegiatan pertambangan itu seperti apa, yang resmi seperti apa, yang tidak resmi juga seperti apa, silahkan Pak Kim.
4: Di sisi mana dulu, Pak?
2: Mungkin secara general aja Pak Kim.
4: Sebenarnya kalau dalam pertambangan ini kan di bidang nikel ini, setahu saya untuk pengalaman saya sendiri ya, dan yang kita lihat pada umumnya kan pertambangan itu kan ada SOP-nya.
2: Ada SOP-nya.
4: Ya.
2: Oke.
4: Ada SOP-nya. Ada reklamasinya.
2: Oh,
4: ya.
2: Oke.
4: Okay. Ya, cuman itu dijalankan atau enggak kan itu
2: kembali kepada pengusaha masing-masing.
4: Kembalikan pengusaha dan mungkin ditetapkan oleh ketentuan peraturan.
2: Oke. Okay. Jadi kalau begitu sebetulnya pedoman untuk penambangan nikel misalnya itu memang sebetulnya sudah diatur ya Pak ya? Ada aturan mainnya begitu?
4: Ya, ada
2: aturan mainnya.
4: Ada SOP-nya kan?
2: Ada SOP-nya.
4: Semua penambangan yang pasti ada.
2: Ada begitu. Ya. Nah, Pak Kim dengar-dengar kalau untuk tambang nikel yang resmi, yang memiliki izin usaha pertambangan itu kan ratusan jumlahnya, untuk satu Sulawesi Tenggara saja. Tapi yang tidak resmi juga banyak juga tuh Pak, yang misalnya main-main di lahan-lahan koridor seperti itu. Kalau boleh Pak Kim jelaskan sedikit perubahan antara lahan resmi dengan lahan koridor, sebetulnya letaknya di mana sih Pak?
4: Yang nggak resmi kan tentu justru itu mungkin tidak ada yang bertanggung jawab Pak, kalau menurut saya.
2: Oke, okay. Jadi kayak misalnya lahannya ada nikelnya tapi tidak ada pihak yang bertanggung jawab, itu maksudnya apa Pak? Nggak memiliki perizinan kah, atau seperti apa? Ya,
4: karena koridor kan.
2: Oke, okay. I see. Jadi beda kalau misalnya lahan resminya gitu Pak.
4: Iya, kalau lahan resmi kan pasti ada pertanggung jawabannya.
2: Ada seperti itu, baik. Nah sekarang kita ke Pak Danu. Pak Danu tadi menarik di penjelasan awal dari Pak Kim.
3: Iya.
2: Bahwa khusus untuk pertambangan nikel itu ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Dan ternyata ada SOP-nya Pak.
3: Iya.
2: Terkait Pak Kim tadi juga ada bahas tentang reklamasi.
3: Siap.
2: Dari kepakaran Pak Danu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mar sudah mengajak kami untuk kita bisa berdiskusi ya, gitu ya.
2: Iya.
3: Nah, satu bahwa memang pertambangan itu salah satu aktivitas kegiatan ekonomi yang memang pada konteks tertentu dia merusak ya.
2: Merusak.
3: Okay. Itu satu. Yang kedua, merusak apa? Tentunya kan merubah landscape.
2: Bentang alam
3: bentang
2: yang berubah.
3: Alam yang tadinya berhutan atau dalam bentuk lain, kemudian berubah. Tutupan vegetasinya hilang dan lain-lain. Nah, aturan betul mewajibkan perusahaan tambang atau izin pemegang apa IU harus wajib mereklamasi lahan pasca tambangnya.
2: Wajib melakukan
3: dan itu bahasa
2: undang-undang.
3: Undang-undang.
2: Okay.
3: Undang-Undang Minerba nomor 3 tahun 2020 juga mewajibkan itu.
2: Kalau itu tidak dilakukan berarti ada konsekuensi.
3: Dan sebelum kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, pemegang izin itu kan sudah harus membuat rencana reklamasi tambang, begitu ya?
2: Ada. Ada. Hakim selama itu buat.
3: Sesuai
2: buat.
3: Harus buat.
2: Harus ada. Harus ada.
3: Harus buat. Harus buat. Ya, kalau untuk izin eksplorasi minimal setahun sebelum eksplorasi.
2: Itu sudah harus buat. Ada.
3: Dan itu sudah harus buat rencana itu.
2: Baik.
3: Di eksploitasi itu 5 tahun perencanaan. Dan itu sudah jelas lokasinya di mana, kapan dilaksanakan, metodenya seperti apa. Itu sudah clear itu. Berapa anggaran yang dibutuhkan per hektar.
2: Berarti cocok dong tadi ada, Pak Kim ada SOP-nya ada. Ya.
3: Itu sudah ada. Itu dan iya. Itu jelas aturannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kegiatan reklamasi ini betul dia bagi perusahaan tambang kan bukan tidak menghasilkan pasal ya, kegiatan reklamasi itu kan tidak menghasilkan
2: pengeluaran kos,
3: makanya disitulah apa kosenter bahwa ada biaya tentu yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Tapi itu wajib dilakukan. Kemarin sebelum yang terbaru kan minimal 25 juta ya per hektar yang harus. Nah sekarang,
2: tapi itu kayak sepertinya kalau 25 juta terlalu sedikit.
3: Nah sekarang sudah dinaikkan.
2: Ada kenaikan.
3: Nah, kalau tidak salah sudah 110 juta
2: per
3: hektar. Wajib.
2: Itu wajib pengusaha untuk setor.
3: Iya, harus siapa?
2: Saya kembali dulu, ini soalnya penting. Pak Hakim, selama ini jaminan reklamasi di setor ke pemerintah?
4: Itu harus wajib.
2: Wajib. Wajib.
4: Setor dulu.
3: Iya.
2: Berarti dana itu dititipkan ke pemerintah.
3: Setuju.
2: Jadi yang melakukan tugas untuk melakukan reklamasi lahan pasca tambang setelah dana itu diserahkan harusnya pemerintah apa yang punya?
3: Ada dua pilihannya, Pak Amar. Ada dua. Satu, boleh yang pemegang izin
2: melakukannya
3: sendiri.
2: Jadi kalau dia lakukan sendiri nggak perlu nyetor uang sebesar itu?
3: Nggak, harus setor dulu.
2: Oke. Okay.
3: Harus setor dulu. Setelah itu nanti setelah dinilai evaluasi penilaian evaluasi reklamasi tambangnya berhasil, uang itu dikembalikan.
2: Oh.
3: Nah, jadi, itu pilihan pertama.
2: Jadi semacam
3: jaminan. Dia hanya jaminan. Dan mereka jaminan dengan reklamasi tambangnya.
2: Baik.
3: Nah, tapi kalau kemudian pemegang izin tidak mampu melakukan kegiatan reklamasi, maka
2: dana itu
3: bisa dipakai oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah sendiri yang menyelesaikan itu.
2: Oke. Okay.
3: Jadi ada dua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tambang. Mungkin nanti bisa diklarifikasi oleh Pak Kim. Satu, dana yang harus dikeluarkan untuk reklamasi tambang. Karena kegiatan penambangan rusak, wajib direklamasi.
2: Wajib.
3: Yang kedua, ada beban yang lain. Apa itu?
2: Oke.
3: Okay. Rehabilitasi das.
2: Itu juga harus
3: masuk. Itu uang harus dikeluarkan juga oleh perusahaan tambang.
2: Jadi beda 110 juta beda. Tadi dengan untuk merehabilitasi beda. Daerah aliran sungai.
3: Beda.
2: Kalau lokasinya memang dekat.
3: Boleh dekat, boleh
2: atau
3: boleh di tempat lain. Boleh tempat lain. Jadi, boleh
4: berdampak.
3: Boleh yang langsung berdampak, dasnya berdampak karena kegiatan penambangan itu. Bisa juga karena di situ tidak ada das misalnya. Nah, ditunjuklah das lain.
2: Oh,
3: okay. Nah, dua beban itu yang dibebankan oleh pemilik izin, pemegang izin.
2: Dan itu beda sendiri Pak. Saya kembali ini menarik Pak. Tadi ada jaminan reklamasi. Itu beda sendiri dengan pajak negara, bukan apa?
4: PNBP.
2: Nah, itu beda-beda lagi Pak.
4: Beda
2: lagi.
4: PNBP kan bukan pajak.
2: Bukan pajak, tapi tetap di store. Jaminan reklamasi sendiri.
3: Iya.
2: Kalau pengalaman Pak Kim selama ini, seberapa patuh sebetulnya teman-teman pengusaha tambang untuk mengikuti SOP yang tadi Pak Kim sampaikan?
4: Sebenarnya saya kira itu kan tergantung masalah patuh itu kan wajib, Pak.
2: Harusnya, normatifnya dia harus.
4: Wajib,
2: harus.
4: Ya?
2: Iya.
4: Kalau dia nggak dijalanin kewajibannya kan, kan ada pelanggaran satu kan, keduanya mungkin ada izin yang dia nggak bisa mendapatkan ada hubungan ke situ kan.
2: Siap. Jadi kalau misalnya ada perizinan yang nantinya expire, Bapak mau mengurus baru akan ada kesulitan kalau misalnya kemarin-kemarin
4: kan, tambang itu kan ada selalu ada peninjauan Pak. Ada peninjauan.
2: Berarti dibandingkan dengan zaman-zaman dulu Pak, sekarang boleh dikata agak-agak tidak sebebas yang dulu-dulu. Kalau dulu kan dengar-dengar nih Pak Kim ya, dulu orang bebas aja tuh mau mengorek sebanyak mungkin karena belum ada penetapan kuota. Kalau sekarang kan harus ada penetapan kuota gitu kan, kurang
4: lebih. Iya, memang dari semua ketentuan itu kan karena ditertibkan benar-benar atau ya. Nggak ada kan begini kan.
2: Oke, baik, saya ke Pak Ustadz dulu. Ya. Ustadz, ini menarik Ustadz. Jadi ternyata dari segi hukum positif, undang-undang kita ternyata sudah mengatur sedemikian rupa agar sektor pertambangan ini bisa dikelola sebaik mungkin. Dari kacamata Islam sendiri, sektor pertambangan benar-benar agak sedikit berbeda perlakuannya dibandingkan dengan misalnya perikanan, kehutanan, perkebunan. Itu seperti apa, Ustaz?
5: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
5: Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali kepada tim Berubah Baik sudah kembali mengundang saya bisa ikut bersama-sama share dan mendapatkan ilmu dari semua narasumber di
2: Islam.
5: Ya, berbicara tentang pertambangan di dalam Islam, secara garis besar Islam membolehkan, ya. Artinya manusia untuk memanfaatkan semua yang ada di kaum ini untuk kemaslahatan bersama. Jadi dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah Subhanahu wa Taala yang menciptakan semua yang ada di bumi untuk kalian. Ini untuk manusia, jadi boleh dimanfaatkan selama untuk kemaslahatan bersama. Namun tentu ketika Islam membolehkan umat manusia ini untuk memanfaatkan semua potensi-potensi yang ada di muka bumi ini, tidak dilepas begitu saja. Ada aturan-aturan secara garis besar yang sudah ditetapkan Islam supaya manusia ini tidak merusak.
2: Jadi boleh memanfaatkan, tapi jangan merusak.
5: Jangan merusak. Misalnya diantaranya dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kamu merusak di muka bumi setelah sudah diciptakan dengan sesempurna mungkin. Maka dari itu, ya, berdasarkan keumuman-keumuman seperti itu, bagi para pengusaha yang bergerak di bidang pertambangan, ya, tentu mereka punya tanggung jawab baik dari sisi aturan kenegaraan, regulasi yang ada di atas negara, juga dari sisi agama. Jadi maka dari itu, ya, khususnya bagi mereka-mereka pengusaha tambang yang muslim tentunya, ya, maka mereka punya tanggung jawab dan kewajiban dari sisi agama. Bahwasanya Islam mewajibkan anda-anda yang muslim yang bergerak di usaha tambang ini untuk berinsultasi melakukan reklamasi. Nah, karena anda kan tadi usaha anda ini cenderung merusak dalam tanda kutip gitu kan. Maka ada kewajiban untuk tindakan yang tadi dari satu sisi ada unsur kezolimannya harus ditutup.
2: Jadi ada potensi kezoliman itu harus ditutup.
5: Karena kaidah umum ya, kita tidak boleh melakukan perbuatan yang menzolimi diri kita sendiri dan menzolimi orang lain. Seperti itu.
2: Baik, Pak Kim, misal nih, kadang-kadang kan kalau seorang pengusaha itu kan punya izin usaha produksi yang ratusan bahkan ada yang ribuan hektar. Tahap produksi kadang-kadang kan buka lahan 1 hektar dulu nih, Pak. Itu tekniknya agar kemudian nanti bisa mempermudah upaya reklamasi seperti apa, Pak, yang terjadi di lapangan? Ini 1 hektar dibuka trayek, dibuka saja gitu, atau memang ada?
4: Itu justru kan namanya SOT kan ada KTT-nya yang mengatur.
2: Komisi, ada KTT apa sih, KTT. Pak?
3: Kepala Teknik Tambang.
2: Kepala Teknik Tambang.
4: Teknik Tambang. Karena dia kan sebelum dia lakukan itu kan dia ada bikin plan dulu.
2: Ada bikin plan.
4: Ada bikin plan disposalnya mau ke mana.
2: Oke.
4: Nanti setelah nambang itu justru direklamasi kembali. Seperti semula kembali.
2: Baik.
4: Tanam kembali.
2: Baik. Kan gitu. Nah, Pak Dan, ini menarik. Kan ada KTT. KTT ini kan orang berilmu juga nih, Pak. Itu dia buat perencanaan agar memudahkan proses reklamasi lahan pasca tambangnya kan.
3: Betul.
2: Nah, dampak reklamasi sendiri sebetulnya seperti apa sih, Pak?
3: Ya, jadi prinsip reklamasi itu kan 3 ya. 1, bagaimana keberlanjutan usaha. Yang kedua, keseimbangan ekosistem. Dan tentunya kesejahteraan tadi.
2: Oke.
3: ya kan itu. Tiga ini yang harus di prinsipnya. Nah sekarang pertanyaannya adalah kalau reklamasi kira-kira akan kembali nggak? Memang dalam teorinya istilah reklamasi digunakan ke lahan pasca tambang itu lama karena kalau dibandingkan dengan lahan yang lain, begini, jadi beberapa, ada beberapa istilah, Pak Ustaz. Jadi ada reklamasi, rehabilitasi, vegetasi, itu kan istilah yang berbeda. Kenapa lahan pasca tambang di reklamasi,
2: bukan reboisasi?
3: Bukan reboisasi, karena reklamasi, karena lahan pasca tambang itu kan rusak. Rusak, Pak. Bapak bisa bayangkan menambang 10 meter dari bawah itu, tanahnya ditimbun ke atas. Kan tidak ada kehidupan, Pak. Daerah kehidupan. Nah, sehingga ada tiga tahapan yang harus dilakukan. Satu, penataan lahan. Ya, yang tadi lahannya diobrak-abrik itu kemudian diratakan dulu, dirapikan. Lalu kemudian ada apa namanya, erosi sedimentasi dikendalikan. Jalur air akan lari kemana, kemudian ditampung di mana. Nah, terakhir baru kegiatan penanaman yang seperti yang disampaikan oleh Pak Kim tadi. Ada kegiatan revegetasi di sana. Setelah lahannya sudah oke, itu baru ditanam.
2: Baru ditanam.
3: Nah, harapannya, nah sekarang pertanyaannya begini juga, Pak Mas. Denek apa namanya, di end reklamasi itu apa?
2: Betul.
3: Kan itu.
2: Iya.
3: Apakah kembali ke hutan? Ataukah boleh untuk penggunaan yang lain?
2: Nah itu
3: kan
2: dia.
3: Itu juga itu pertanyaannya.
2: Nah kan sebab kadang-kadang juga kita lihat di lapangan justru bukan revegetasi yang terjadi tapi jadi wisata misalnya.
3: Bisa itu bisa Pak Amar.
2: Itu juga
3: bisa itu
2: juga.
3: Kan izin itu kan ada dua Pak Amar. Satu di kawasan hutan. Nah itu tidak boleh berubah.
2: Oke.
3: Akhir dari reklamasi tambang hutan. Begitu kira-kira. Nah tapi kalau izin di APL itu boleh tidak ke hutan.
2: Boleh tidak hutan.
3: Boleh ke pariwisata. Lubang-lubang tadi ada airnya bisa untuk perikanan.
2: I see. Nah, kalau status awalnya adalah APL.
3: Begitu, itu pemahamannya. Jadi tergantung hasil akhir reklamasi tambang itu.
2: Tapi ilmu tentang itu sebetulnya sudah cukup berkembang apa? Sudah ada ya?
3: Best practice-nya
2: juga di beberapa tempat juga sudah ada.
3: Pengelolaan lahan pasca tambang di beberapa pemegang izin itu sudah banyak.
2: Okay.
3: Mau ke hutan PT Vale.
2: Siap.
3: Ya, Antam. Kalau kita di Sulawesi Tenggara ya.
2: Iya.
3: Nah, kemudian untuk yang lain banyak juga ternak.
2: Iya.
3: Ya. Iya, itu banyak Pak. Banyak. Agro apa sih?
2: Agroforestry.
3: Silvopastur.
2: Silvopastur.
3: Bagaimana tanam rumput? Datangkan ternak
2: ya
3: situ atau ternak dikandangkan pakannya dibawa ke kandang.
2: Berarti kalau seperti itu sebetulnya dari sisi ilmu sudah ada teknologinya mungkin juga tersedia. Berarti memang kembali lagi pada seberapa komitmen pengusaha
3: ada
2: dan
3: dua,
2: seberapa kuat pemerintah menegakkan
3: benar. Jadi kalau di ke pengusaha kan dua itu yang harus kita, satu ketersediaan sumber daya manusianya. Ada enggak? Betul. KTT itu wajib orang tambang. Kalau gitu ya Pak Kim ya. Tidak boleh sarjana lain.
2: Oke, itu aturan Pak ya.
3: Iya. Nah, ya, karena dia tahu bagaimana perencanaan tambang dan lain-lain. Iya, nah itu. Nah, jadi sekarang ketersediaan sumber daya manusia, yang kedua dana. Mau enggak? Itu yang tadi kita bilang komitmen dan lain-lain itu.
2: Iya.
3: Ya, tentunya pengawasan melekat dari pemerintah wajib hukumnya.
2: Wajib.
3: Nah, itu. Karena pasti juga tidak semua apa namanya pengusaha itu
2: clean ya. Jadi kalau udah kos sudah berpikir lagi.
3: Oh iya. Itu biaya beban itu kan beban kos.
2: Baik.
3: Itu.
2: Nah, ini menarik. Tadi ada kos, ada tambahan kos. Walaupun sebetulnya di awal mereka juga udah menyetor jaminan reklamasi, kemudian ada jaminan perbaikan daerah aliran sungai. Nah kita kembali ke Ustadz soal zakat nih Pak.
3: Oke.
2: Zakat pertambangan dengar-dengar berbeda Ustadz.
6: Iya.
2: Itu jumlah yang harus di apa? Persentasenya yang berbeda atau seperti apa, dan makna perbedaannya itu apa sebetulnya Ustadz?
6: Iya, jadi barang tambang itu kan sudah ada sejak lama nanti.
3: Oke.
5: dirham, dinar, emas, perak.
2: Emas itu ya, ya. Hasil tambang itu.
3: Produk dari tambang itu ya.
5: Produk hasil tambang.
3: Iya, gitu. Betul. Jadi, betul.
5: Rasulullah SAW mengatakan untuk zakatnya dikiaskan ke zakat emas dan perak.
3: Oke.
2: 2,5%
3: Dari total pendapatan?
5: Dari dia sekali proses
2: produksi. Kalau berarti ukurannya tongkang?
5: Iya, tergantung di pertambangannya itu bagaimana dia. Jadi sekali produksi
3: ton kali ya, per ton kali ya.
5: Sekali produksi keluarkan
2: 2,5%
5: Ketika hasilnya nanti sampai nisabnya.
2: Oh, sampai nisab.
5: Sampai nisabnya emas 85.
2: Oh, ini kalau lebih Pak. Kalau 10.000 metrik udah lebih.
5: Itu nanti patokannya.
2: Patokannya.
5: Jadi hasilnya dilihat nanti hasilnya setelah mungkin diolah. Misalnya memang yang dicari tadi batu bara atau apa hasilnya berapa ya, itu nanti yang
3: dikonversi.
2: Itu ada hikmahnya tidak Ustaz? Maksudnya kok beda sendiri dia dibandingkan dengan misalnya mohon maaf zakat hasil-hasil pertanian,
3: hasil bumi yang lain ya?
5: Iya, tentu sih kalau bicara zakat tetap peruntukannya dia sama seperti zakat-zakat yang
2: disalurkan penyalurannya tetap sama kepada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat.
5: Sebagian ulama juga berpendapat diserahkan kepada pemerintah karena dampak
2: pertambangan tadi. Bisa.
5: Okay. Jadi sesuai dengan kebutuhan pemerintah di mana bisa dia tempatkan sesuai dengan dampak dari.
3: Oke.
2: Nah, ini menarik.
3: Benar, itu setuju.
2: Ini menarik, Pak. Karena tadi sudah ada walaupun Ustaz Afwan tadi udah ada jaminan reklamasi, ada jaminan, tapi zakat dari itu juga ternyata bisa digunakan juga lagi.
5: Bisa di tapi di ke pemerintah.
2: Kembali ke pemerintah. Pemerintah yang menentukan. Ini menarik.
5: Makanya saya berharap proses kali kita ini bisa sampai kepada orang-orang yang pemangku kebijakan di pemerintah ini supaya mereka betul-betul komitmen dalam mengawasi dan menerapkan dan tegas dalam menerapkan aturan-aturan regulasi itu. Karena mereka punya tanggung jawab di akhirat. Itu punya tanggung jawab, tidak selesai. Jadi bagi para pengusaha tambang, khususnya yang muslim, ingat Anda itu punya tanggung jawab di akhirat.
2: Jadi bukan hanya persoalan di dunia selesai.
5: Mungkin Anda selamat di dunia dari pemerintah, tapi kelak di akhirat Anda akan berurusan, dihisab. Karena Anda tidak melaksanakan tanggung jawab tadi yang sudah melakukan pengurusakan itu dalam tanda kutip, mulai tidak melakukan perbaikan. Ya, akhirnya kan terasa dampaknya, dampak negatifnya, bukan jangka panjang dan jangka pendek saja sudah kita rasakan.
3: Kalau bicara dampak memang
2: ini sambil ya
3: Pak. Kalau bicara dampak memang tergantung eskalasi kegiatan penambangannya ya. Dan tergantung juga material
2: yang ditambang.
3: Nah, case misalnya di nikel kita sudah merasakan hujan banjir.
2: Iya,
3: betul. Ya, sosialnya tinggi.
2: Betul.
3: Ya, dampak sosialnya ya.
2: Iya.
3: Di tambang nikel juga masalah yang kita hadapi di perairan adalah itu chromium 6 itu
2: limbah
3: TR6+ itu.
2: Itu tinggi Pak.
3: Oh, bahaya.
2: Terhadap ekosistem apa sih?
3: Ekosistem perairan kan.
2: Oh. Ada dampaknya terhadap ikan, organisme ikan.
3: Oh. Iya.
2: Itu CR itu dari mana Pak? Kalau nikel kan
3: asosiasi nikel kan dengan kromium.
2: I see. Oke.
3: Okay. Nah, itu beda case-nya juga kalau di nikel, misalnya juga di batu bara. Batu bara itu biar sudah selesai penambangannya, sudah ditutup rapi. Kalau salah kelola, alasan tambang yang muncul. Dan pengalaman di luar negeri juga sama. Sudah ratusan tahun sudah selesai penambangannya.
2: Ya untuk batu bara Pak.
3: Batu bara alasan tambangnya itu masih muncul.
2: Masih muncul.
3: Dan kalau alasan tambang itu kan pH-nya rendah.
2: Iya.
3: Nah, kelarutan logam beratnya juga kan tinggi.
2: Betul.
3: Begitu masuk ke badan sungai, itu juga akan mempengaruhi mata rantai.
2: Mata rantai.
3: Nah, dimakan ikan, kemudian kita makan ikan.
2: Ya, masuk ke jaring-jaring makanan.
5: Ada layak konsumsi lah Pak ya.
3: Iya itu. Itu dari aspek lingkungan ya. Belum lagi ke dampak sosial.
2: Betul.
3: dan langsung masyarakat merasakan di sekitar tambang kan perubahan kehidupan dan lain-lain.
2: Baik.
3: Saya kira Pamar yang lebih paham.
2: Saya kembali ke Pak Kim. Pak Kim, tadi kan Pak sebagai pengusaha, Bapak udah menyetor jaminan reklamasi, kemudian ada perbaikan dari untuk daerah aliran sungai. Ataukah sebetulnya sebagai seorang pengusaha, Bapak ada semacam apa ya, semacam keinginan untuk melakukan reklamasi sendiri?
4: Sebenarnya dari awal saya sudah bilang kalau ikutin SOP-nya semua Pak, itu air limbah itu kan tidak langsung ke laut Pak.
3: Betul.
4: Nah, itu ada dia punya cekdamnya.
3: Betul. Oh, setuju. Okay.
4: Ada cekdamnya.
2: Iya.
4: Jadi cekdam itu apabila cekdamnya itu sesuai dengan SOP. Jadi air yang udah ngalir ke laut itu sudah murni, sudah bersih. Itu sudah enggak ada kan.
2: Jadi ini kembali lagi nih pada ketaatan pengusaha sebetulnya. Betul. Jadi kalau kayak Pak semua bisa seperti kayak pola pikir Pak Kim, saya rasa mungkin kita bisa meminimalisir masalah. Nah, tapi kembali lagi ke Pak Danu. Pak, tadi Bapak menjelaskan bahwa sebetulnya kembali ke tujuan reklamasinya apa? And the end of the reclamation activity itu apa? Nah, taruhlah misalnya itu dulunya adalah kawasan hutan.
3: Setuju.
2: Berarti kan nanti kembali mau hutan lagi. Ada keluhan dari sebagian teman-teman pengusaha. Mereka kalau nanamin kembali itu lama Pak.
3: Lama.
2: Baru kemudian mereka 3 tahun belum bisa kelihatan tuh.
3: Setuju.
2: Ada yang 10 tahun nggak bisa.
3: Setuju.
2: Sebenarnya ada ilmu tidak sih Pak untuk misalnya kita nanam selain dia bisa tumbuh juga bisa lebih survive juga bisa lebih tumbuh cepat seperti apa?
3: Ya, jadi prinsip menanam itu memilih jenis yang tepat pada lokasi yang tepat.
2: Ini menarik. Lokasi yang jenis yang tepat
3: pada lokasi yang tepat. Nah, itu prinsip menanam. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Lahan pasca tambang nikel karakteristiknya kan satu, kesuburan tanahnya rendah. Tanah-tanah laterit yang seperti tanah tambang nikel.
2: Minim hara dia.
3: Minim hara. Apalagi yang di lapisan 10 meter di dalam itu di bawah ke atas.
2: Betul.
3: Itu kan sudah clear itu.
2: Iya.
3: Yang kedua waterlog. Jadi pemadatan tanah begitu hujan, penataan lubang genang. Tuh. Kemudian masalah di nikel itu adalah Mg lebih besar dari Ca.
2: Magnesium lebih besar daripada dari kalsium.
3: Itu yang menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat. Kan yang bagus itu kan harus Ca lebih tinggi dari
2: daripada Mg.
3: Ya.
2: Kalau ini sebaliknya.
3: Sebaliknya.
2: Siap.
3: Nah, itu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara? Untuk satu harus pilih jenis yang cepat tumbuh. Di nikel yang saya lihat itu kan semon buto, sengon.
2: Itu termasuk jenis yang cepat tumbuh.
3: Cepat tumbuh.
2: Cepat tumbuh.
3: Dan satu lagi kan kita kan menanam daerah yang terbuka.
2: Betul.
3: Dan kalau kita pilih jenis untuk penanaman harus yang suka cahaya. Kan karakteristik pohon juga kan ada yang pohon yang suka cahaya
2: dan ada yang
3: dia tidak suka.
2: Suka.
3: Makanya pola penanaman di reklamasi tambang itu ada tahapannya. Kita tanam dulu jenis yang cepat tumbuh dan dia suka cahaya. Nanti begitu 3-4 tahun dia sudah mulai
2: ada kanopi.
3: Ada kanopinya. Nah, baru kita sisip
2: tanaman kedua.
3: Tanaman keduanya. Nah, untuk memperbanyak jenis. Nah, karena juga ada aturannya kan. Di evaluasi terakhir itu harus 40% jenis lokal.
2: Iya.
3: Semon buto, akasia. Itu bukan jenis lokal. Jenis betul ditanam dulu supaya cepat tumbuh. Nah, itu satu, harus kita pilih jenis. Yang kedua, berarti kita harus manipulasi dong tanahnya.
2: Betul. Yang tidak subur, udah miskin hara ya.
3: Yang tidak subur tadi jadi subur kan? Nah, bisa juga dengan selama ini yang kami lakukan menggunakan pupuk organik awal, pupuk hayati tertentu yang itu juga bisa berasosiasi dengan akar tanaman sehingga si mikroorganisme ini bisa membantu menyerap unsur hara, air, yang itu tidak bisa diambil langsung oleh tanaman. Dan dia juga bisa mengkelat logam berat yang tadinya beracun bisa dirubah
2: parasinya,
3: untuk kemudian tanaman tidak teracuni. Bisa juga begitu pilihan-pilihannya.
2: Menarik. Jadi Pak Kim ini menarik lagi nih Pak Kim. Sebetulnya secara ilmu pengetahuan kemudian teknologi juga sudah ada tersedia nih. Ada tersedia memang. Tapi saya juga sepakat juga dengan Pak Kim bahwa memang kembali lagi pada komitmen pengusaha tambang sendiri.
3: Betul.
2: Nah, Pak Kim melihat dengan adanya informasi dari Pak Dhani ini, apakah kemudian pengusaha menjadi tertarik untuk menguji coba apa mencoba atau justru mungkin ya sebagian diantara itu masih berpikir ya itu kita udah nyerahin jamret ya terserah pemerintah seperti apa Pak Kim?
4: Sebenarnya itu mau tanggung jawab bersama lah baru bisa jadi mau ada hati lah.
3: Ya itu.
4: Karena ini kan bukan untuk sekarang, ini kan untuk masa depan.
2: Betul, sepakat ya Pak Kim.
4: Orang itu berpikir tak ke masa depannya.
2: Iya, baik.
3: Makanya tadi kan keberlanjutan tadi
2: Iya, karena kalau misalnya punya lahan tambang seluas 100 hektar kan nggak mungkin satu kali 100 hektar
3: apa
2: ya. Kan mungkin buka 1 hektar dulu, kemudian nanti buka baru itu ini sambil diproses untuk direklamasi ulang kan sebetulnya mungkin cara-cara itu bisa dilakukan.
4: Tadi Bapak kan bilang itu tanaman yang cepat besar itu kan ada ekonominya juga seperti akasia. Itu kan ada ekonominya
2: Pak. Artinya bisa dimanfaatkan juga Pak ya nantinya. Iya, betul.
4: Itu kan untuk kertas.
3: Hanya memang izin ada jenis-jenis tertentu yang itu sudah dibatasi.
2: Contoh
3: pergerakannya termasuk akasia manyum.
2: Okay.
3: Akasia manyum itu dia masuk dalam kategori jenis yang invasif.
2: Invasif. Spesies invasif. Ya. Oke.
3: Okay. Jenis invasif itu kalau ada dia di situ
2: yang lain enggak bisa tumbuh.
3: Dia menguasai wilayah itu. Dan itu terjadi di PT Antam. Sama ya Antam.
2: Jadi yang awalnya tadi mau meragamkan jenis menjadi kemudian enggak bisa. Ya.
3: Jadi akhir dulu reklamasi tambang itu bagi pemegang izin ya udah yang penting hijau dulu. Itu ya. Pak. Yang penting hijau.
2: Paradigmanya sekarang bergeser.
3: Okay. Di situ sudah harus ada unsur biodiversitinya.
2: Jadi bukan hanya tegakannya yang dihitung, tapi ada organisme lain. Jadi kalau begitu sebelum harusnya idealnya sebelum melakukan produksi pada tahapan eksplorasi termasuk yang harus dieksplor bukan hanya sebarang materi tapi juga keragaman biodiversity itu dong.
3: Setuju. Iya, karena sebelum dia dapat izin kan ada AMDAL Pak. Iya toh. Saya belum pernah main di AMDAL tapi sepengetahuan saya AMDAL itu kan memotret trona awal kan?
2: Ada trona awal.
3: Ya, memotret trona awal.
2: Apa yang ada di situ?
3: Setuju.
2: Kalau misalnya di situ ada tanaman ini, tanaman ini, kalau misalnya dia ada biji, itu mestinya diambil ya
3: diambil.
2: Pak? Atau benih-benih gitu bisa diambil.
3: Nah, hanya pohon-pohon yang di hutan alam itu kan biasanya dia klimaks. Pohon-pohon yang butuh naungan, dia tidak butuh cahaya di awal.
2: Nah,
3: ini juga kan pemahaman itunya. Makanya boleh kita datangkan jenis dari luar, boleh akasia manyum, boleh sengon buto, sengon. Tanam dulu, membentukkan opi, baru yang
2: baru nanti alam itu baru dimasukkan. Nah, itu udah soal strategi Pak ya.
3: Itu,
2: nah Ustadz, di akhir sesi kita, karena kita sekali lagi terbatas oleh waktu.
3: Siap.
2: Mungkin ada yang ingin disampaikan Ustadz terkait dengan bagaimana penjelasan dari dua narasumber kita yang lain, dari kacamata Islam.
6: Iya, jadi itu tadi yang saya sudah sempat singgung, pemerintah, kemudian para pengusaha tambang harus ingat, kita ada nanti ada kehidupan akhirat. Kita akan diminta pertanggungjawaban. Jadi apa namanya, supaya kita tidak punya beban di akhirat lagi, ikuti semua SOP dan pemerintah betul-betul tegas dalam menjalankan aturan itu. Karena setelah penjelasan tadi dari Pak Dokter dan Pak Kim juga, memang saya lihat komitmen dari pihak pemerintah yang betul-betul. Nah, mereka yang apa namanya yang mengawasi pelaksanaan regulasi itu dan yang menindak. Jadi kalau kapan dari pihak pemerintah dia kurang tegas, ya sudah. Ini akan terus-terus.
2: Iya, berarti tadi benar juga ucapan Pak Kim. Semua harus sehati.
6: Iya, sehati.
3: Betul.
2: Pak Kim, di akhir ini ada yang ingin disampaikan Pak? Silahkan. Berupa himbauan kepada teman-teman pengusaha.
4: Mungkin itu aja Pak. Terutama ya kita mau ada pikir masa depan. Itu yang penting. Karena orang yang bisa pikir masa depan kan tentu ada ada hati.
2: Okay. Ada cinta. Ada cinta. Ada kepedulian. Jadi kita nambang jangan pikir hanya hari ini saja. Yeah. Jangan memaksimalkan metric ton yang akan kita motongkan misalnya, tapi kita harus berpikir beyond. Yeah. Baik, Pak Kim, keren. Pak Dan, di sesi terakhir.
3: Yeah. Jadi,
2: sebagai akademisi, Pak.
3: Perusahaan tambang, satu, dia harus betul-betul dengan teguh menjalankan prinsip good mining practice.
2: Good mining practice.
3: Okay. Itu aja. Dan itu jelas itu. Ya, semua mulai dari awal sampai akhir itu diatur di situ. Dan kalau pemilik izin punya komitmen untuk itu, lalu dikawal oleh pemerintah dengan komitmennya, dia tidak main mata di sana. Dia tidak lacurkan dirinya di sana. Dia tetap berprinsip dengan moral yang
2: baik,
3: yang baik
2: masyarakat di sekitar dan, juga ikut mendukung.
3: Ya, dan tentunya etika lingkungan juga dia jaga, insya Allah. Komitmen keberlanjutan tadi itu bisa berjalan dengan maksimal.
2: Baik.
3: Saya kira itu,
2: Pak. Baik, terima kasih, Pak Dan. Luar biasa. Sobat berubah baik dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang kita tentang pertambangan dari sudut pandang Islam bersama narasumber kita yang Masya Allah keilmuannya masing-masing luar biasa. Dan sebelum kita sudahi episode kali ini, saya ingin merangkum satu saja yang sempat tadi saya rekam dari narasumber kita, bahwa dari kacamata Islam, pertambangan itu bukan sesuatu yang dilarang. Sesuatu yang justru sebetulnya diperbolehkan, tetapi kemudian harus diperhatikan kaidah-kaidahnya. Nah, tadi ada istilah yang menarik, good mining practice. Jadi, praktek-praktek penambangan yang baik, ini perlu untuk kita, teman-teman pengusaha lakukan. Nah, seperti kata Pak Kim tadi, kita semua perlu sehati untuk mewujudkan pertambangan yang berkelanjutan. Demikian, sampai jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kami di 95,1 FM Raja Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Raja Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal din kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فالحمد لله وجد الشكور senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَّلُومٌ كَفَّارٌ. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, pada malam yang berbahagia ini, setelah kita melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, yang kita memohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sembari menunggu masuknya waktu salat isya, ada baiknya kita mengisi waktu kekosongan ini dengan al-mudhakarah. Dan tentunya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuan Guru Ketua MUI setempat, kepada segenap orang-orang tua saya takmir masjid, dan segenap jamaah ibu bapa, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang telah memberikan kesempatan

Pada saya untuk berada di hadapan jamaah sekalian yang tentunya saya yakin seyakin-yakinnya bahwa di majelis ilmu malam ini di sana banyak orang yang jauh lebih berilmu, yang jauh lebih bertakwa dan jauh lebih sempurna daripada saya. Tetapi posisi saya sekarang saat ini seperti yang dikatakan oleh pepatah Arab, mukrohun akha kala batal. Karena sudah diminta, sudah dipaksa, bukan karena sebagai pahlawan. Mukrohun akhaka la batal. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, pada kegiatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita di tempatnya yang paling mulia, di tempatnya yang abadi, syurga firdausnya di hari kiamat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa ma jitama'a qaumun fi baitin min buyutillah يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah, membacakan ayat-ayat Allah, mempelajarinya sesama mereka. Mereka duduk bersama mengkaji agama Allah. Illa nazalat alaihim as-sakinah, melainkan akan turun as-sakinah, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan ketenangan hati, sakinah ilahi yang turun ke majelis ilmu agama itu tidak akan pernah bisa kita beli dengan dunia beserta isinya. Dan itu kita rasakan. Mungkin terkadang kita atau sebagian kita berangkat ke masjid dalam keadaan hatinya gelisah, gundah gulana, atau adik-adik kita yang masih jomblo sedang galau, ya. Dengan datang ke majelis ilmu agama, hatinya menjadi tenang, nyaman, tenteram. Saking tenteramnya sebagian orang, kajian baru 5 menit mulai, dia sudah mulai mencari mana bagian yang paling tenang di masjid yang ada. Sehingga ada yang mojok, ada yang pula ya dengan menundukkan kepala ke bawah menandakan sakinah telah datang, alias ngantuk. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghasyatumur rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat. Wa haffathumul malaikah, yang ketiga mereka diliputi oleh malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Ya Subhanallah. Betapa banyak manusia menghabiskan waktu mereka. Mereka belanjakan harta mereka hanya untuk bisa duduk bersama selebritis, seorang tokoh negara, atau apa saja dari orang-orang yang memiliki nama di dunia ini. Tapi mereka penuntut ilmu agama yang duduk di majelis ilmu agama, di rumah Allah, karena Allah, ikhlas karena Allah, mereka duduk bersama malaikat-malaikat Allah. Secara kasat mata kita memang tidak melihat, tetapi kita yakin seyakin-yakinnya, karena yang memberitakannya adalah seorang Nabi, seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Allah katakan, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Dan tidaklah Muhammad berbicara dengan hawa nafsu, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebutkan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ya Subhanallah. Nama-nama mereka jamaah yang berada di rumah Allah sedang menghadiri majelis ilmu agama disebut oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Rabbul Alamin. Di hadapan siapa jamaah? Bukan di hadapan seluruh masyarakat suatu kota, bukan sekedar masyarakat setempat yang mengetahuinya, tetapi kata Nabi, fi man indah, di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Popularitas yang luar biasa.
Dan jumlah malaikat itu sangatlah banyak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ma min arba'ati asabi'in fis sama' illa wa fihi malakun sajidun aw raki'un aw qa'imun lillah." Sesungguhnya tidaklah ada jarak sejauh 4 jari jemari di atas langit sana, melainkan di situ ada malaikat yang sedang ruku, yang sedang sujud, yang sedang berdiri untuk Allah Subhanahu wa taala. Jarak 4 jari jemari di langit itu ada malaikat yang sedang ruku, sedang sujud, sedang berdiri beribadah kepada Allah. Belum lagi malaikat-malaikat yang Allah perintahkan untuk masuk ke Baitul Ma'mur setiap harinya 70 ribu, dan yang telah masuk tidak akan kembali lagi, dan itu akan terjadi sampai hari kiamat. Berapa jumlahnya? Tidak ada yang mampu menghitung jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan majelis ilmu agama. Tatkala kita ikhlas, kemudian dengan kita berkumpul di rumah Allah menghadiri majelis ilmu agama, persaudaraan di antara kita akan semakin erat. Persatuan akan semakin kuat dan akan mewujudkan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi telah bersabda di dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan Imam Tirmizi dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fima yarwihi 'an Rabbih." Hadis qudsi bahwa Allah berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadilina fiyya wal mutajali wal mutazawirina fiyya." Telah wajib, telah pasti kecintaanku kepada mereka orang-orang yang saling cinta mencintai karenaku, saling duduk sesama mereka karenaku, saling memberi sesama mereka karenaku, dan mereka saling kunjung mengunjungi karenaku. Dan di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saba'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, pada hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungannya Allah. Di antaranya Nabi sebutkan, "Rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi waftaraqa 'alaihi." Adalah mereka orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Mereka berkumpul bertemu karena Allah, dan mereka berpisah karena Allah Jalla wa'ala. Dan hanyalah persaudaraan yang dibangun di atas Al-Quran dan di atas Sunnah, di atas aqidah Islamiyah lah yang akan abadi semata. Seluruh hubungan yang terjalin di dunia ini yang bukan karena Allah Jalla wa'ala akan menjadi sia-sia dan akan berujung dengan permusuhan. Allah berfirman di dalam surat Az-Zukhruf, "Al-akhillau yawma'idin ba'duhum liba'din aduun illal muttaqin." Seluruh orang-orang yang kasih mengasihi di dunia, pada hari kiamat mereka akan saling bermusuhan antara satu sama yang lainnya. Pasangan suami istri akan saling bermusuhan, anak dengan orang tuanya, kerabat dengan kerabatnya, sahabat dengan sahabatnya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Sehingga Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsir Al-Quranil Azim menerangkan bahwa seluruh persaudaraan, hubungan yang terjalin di dunia ini kalau bukan karena Allah, dia akan sia-sia, akan berujung permusuhan di hari kiamat kelak, kecuali yang dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita ini, perjumpaan kita kali ini, dan duduknya kita di rumah Allah yang mulia ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata ikhlas karena Allah, karena memang tidak ada uang yang dibagi-bagikan di sini. Tidak ada proyek yang sedang ditenderkan dan yang semisal dengannya. Semua kita datang karena undang-undang dasar kita, radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Semata-mata untuk mendengar ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta petuah-petuah ulama Islam. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah Jalla wa'ala mengabadikan cinta di antara kita sampai di hari kiamat kelak. Dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan ganjarannya kepada saya yang telah diberikan kesempatan oleh Allah di hari ini, di kali ini, untuk bisa mengunjungi setiap saudara-saudara saya sekalian yang ada di Pulau Bali ini, dan secara khusus di daerah ini apa namanya, Singaraja. Buleleng Singaraja
yang mana di dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan zara akhallahu fi qaryah fa arsadallahu ala madrajatihi malaka fa qala ya fulan ayna turi qala uridu ziyarata akhi li fi hadhihi alqaryah qala hal min ni'matin tarubbuha alayhi qala la ghayra annani ahbabtuhu fillah qala inni rasulullahi ilayka fa inna allaha qad ahabbaka bima ahbabtahu fihi. Nabi menyebutkan bahwa ada seorang hamba yang menempuh sebuah perjalanan untuk mengunjungi saudaranya suatu tempat. Di tengah perjalanannya Allah mengutus seorang malaikat kepadanya. Bertanya kepadanya, wahai fulan, hendak kemana engkau? Hendak kemana engkau? Maka orang tersebut menjawab, ya Allah, ya wahai, ya aku ingin mengunjungi saudaraku di sebuah tempat. Maka malaikat tersebut menyatakan, apakah ada perkara-perkara dunia yang engkau harapkan dengan kunjungan ini? Dia pun menjawab, tidak. Aku mengunjunginya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat tersebut menyatakan, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Allah telah mencintaimu karena engkau telah mencintai saudaramu tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai manusia tentunya selalu membutuhkan mau'idhah, tadhkirah. Karena kita dinamakan manusia yang bahasa Arabnya adalah al-insan, li'annahu mu'arradun lin-nisyan. Manusia di dalam bahasa Arab disebut dengan insan dari kata an-nisyan. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu pelupa, pembuat khilaf, suka berbuat kesalahan. Sehingga di dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, kullu bani Adam khatta wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu khatta. Ini dalam ilmu sharaf disebut dengan sighah mubalaghah. Konteks yang bermakna banyak. Artinya dia banyak berbuat kesalahan, bukan sekedar sekali. Kalau ada yang bertanya, kok kamu buat salah? Ya karena saya anak Adam dan saya bukan malaikat. Tentunya namanya kesalahan. Kata Nabi, wa khairul khatta'ina tawwabun. Tetapi ingat, ada lanjutan hadisnya. Jadi ambil potongan pertama aja. Yang namanya anak Adam itu banyak buat kesalahan, Ustaz. Betul, tapi hadisnya masih ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Nabi menyatakan, wa khairul khatta'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang banyak berbuat kesalahan, banyak pula taubatnya. Ini boleh ambil hadis ini, tapi jangan dipotong. Jadi ambil alinea pertama, yang alinea kedua ditinggalkan. Nah, ini tidak tepat. Maka dari itu kita butuh saling mengingatkan. Apalagi perkara-perkara dunia, pernak-pernik dunia, perhiasan-perhiasan dunia yang ada di hadapan kita, di sekeliling kita, itu seringkali melupakan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seringkali menyebabkan hati kita menjadi keras. Seringkali membuat kita membangkang dan melanggar hukum-hukum Allah sang pencipta. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Wa dzakir, kata para ulama, dzakir wa kirrir. Sering-seringlah memberi peringatan, bukan sekedar beri peringatan. Allah menyatakan wa dzakir, kata para ulama, dzakir wa kirrir. Sering-seringlah, ulang-ulangilah tadzkirah itu, peringatan itu, mau'idhah itu. Karena mau'idhah yang diulang-ulangi itu amatlah bermanfaat bagi orang-orang yang punya iman. Kalau setiap kali kita mendengar mau'idhah, mendengar ceramah, tidak memberi pengaruh bagi hati kita, berarti iman kita sudah bermasalah, jamaah. Demi Allah, setiap muslim dan muslimah yang memiliki hati yang bersih, datang ke majelis ilmu ikhlas karena Allah semata-mata ingin mengetahui kebenaran, ingin mencari ilmu agar bertambah pengetahuannya dan bertambah pula amalannya, pasti ayat dan hadis yang akan dia dengarkan itu memberi pengaruh pada hatinya. Kenapa demikian? Karena Allah yang telah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya merupakan ciri khas mereka orang-orang yang beriman, hanyalah mereka, innama adatul hasr, hanyalah mereka orang-orang yang beriman, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, tatkala mereka diingatkan kepada Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya,
Ketika dia ingin bermaksiat dikatakan, ittaqillah ya akhi, takutlah kamu kepada Allah, ingatlah akan azab Allah yang akan datang secara tiba-tiba. Maka bergetar hatinya. Kalau tidak, berarti ada masalah pada imannya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, zadatuhum imana, langsung bertambah iman mereka. Kalau semakin mendengar ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, kita semakin gelisah atau bahkan na'udzubillah, sebagian orang terkadang risih mendengar ayat dengan hadis. Maunya selain ayat dan hadis. Nah, ini lebih parah lagi. Padahal Allah menyatakan ciri khusus mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah, adalah ketika diberikan, sampaikan kepadanya ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyahnya Allah yang mencakup Al-Quran dan hadis, bertambah langsung imannya. Yang tadi ya malas-malasan salatnya, dia langsung semangat. Yang tadi ya merasa berat dan malas-malasan salat tahajud, langsung semangat. Pulang dari itu. Yang tadi ya ingin bermaksiat, langsung berhenti. Kemudian Nabi Allah menyatakan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah Rabb mereka bertawakal. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebuah hal yang hendaknya kita saling mengingatkan antara sesama kita, dan harus sering kita ingat dan kita ingatkan sesuatu yang harus untuk sering kita ingat dan kita ingatkan kaum muslimin adalah perjalanan setelah kematian. Jemaah, adalah perjalanan setelah kematian, karena lemah atau semangatnya, tingginya semangat atau lemahnya semangat kita beribadah kepada Allah, bertambah dan berkurangnya iman kita dalam menjalankan agama Allah, itu kembali kepada sering tidaknya kita mengingat akan perjalanan kita setelah kematian. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat ya'nil maut." Perbanyaklah oleh kalian mengingat akan kematian yang akan memutuskan kalian dari seluruh nikmat. Nikmat apa yang kita miliki jamaah? Kita punya uang 1 triliun dolar. Punya istana, punya anak keturunan yang banyak, keluarga besar. Seketika kematian datang, kita akan berpisah dari mereka. Atau bahkan mungkin sebuah nikmat yang baru kita peroleh dan belum kita nikmati, rupanya sudah terputus dari kita karena kematian. Itulah yang namanya kematian. Dia sesuatu yang selalu menghantui, sesuatu yang pasti selalu menghantui, namun tidak dapat diprediksi. Siapapun kita dan dimanapun kita berada, Allah berfirman, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, bersembunyi, kematian itu akan menjemput kalian, akan mendapati kalian, sekalipun kalian bersembunyi di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh. Sebagian kita boleh memiliki baju anti peluru, topi anti peluru, mobil anti bom, ya, bahkan ada rumah yang anti petir katanya, rumah anti petir, rumah anti roket misalkan. Tapi siapa yang mampu memiliki pakaian, rumah, pasukan yang anti malaikat maut? Siapa yang punya? Hah? Tidak ada yang memiliki jemaah. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Sekalipun kalian sedang bersembunyi di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh, kematian akan menembus benteng tersebut. Walaupun di sekeliling kita ada ratusan ribu pasukan-pasukan elit melindungi kita dari tembakan-tembakan lawan, kita memakai baju anti peluru, celana anti peluru, topi anti peluru, kemudian dimasukkan lagi ke dalam mobil yang anti peluru, anti sniper, kemudian di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh, yang mana mungkin semut saja tidak mampu menembusnya, tetapi malaikat maut akan menembusnya. Jamaah yang dimuliakan Allah,
kalla idza balagati taraqiya wa qila man araq wa dhanna annahu al-firaq waltafati as-saqu yawma idhin al-masaq waltafati as-saq bis-saq ila rabbika yawma idhin al-masaq kalla sekali-kali tidak. Idza balagati taraqi, apabila ruh yang sedang dicabut sudah sampai di kerongkongannya, jemaah, dikatakan kepadanya, man raq, siapa yang mampu menyembuhkan kamu, siapa yang mampu menghalangi malaikat maut, siapa yang mampu? Mungkin ketika di dunia dia punya punya relasi-relasi yang selalu membantu dia ketika ada masalah, setiap ada hal yang menghalangi dia, uang dia bisa mempermudahkan urusannya. Tahta dia bisa memudahkan urusannya. Dia ingin ditangkap karena punya uang banyak, enggak jadi ditangkap. Dia ingin ditangkap karena punya pasukan, punya tahta, enggak jadi. Tapi ketika mati, kematian itu datang. Dan nyawa yang ditarik oleh malaikat maut sudah sampai di kerongkongannya. Allah katakan, "Man raq?" Siapa yang bisa menyembuhkan kamu? Siapa yang bisa menghalangi kami untuk mematikan kamu? Siapa? Walaupun di sekitar kita waktu itu ada triliun pasukan-pasukan elit jamaah, tidak ada yang mampu menghalangi malaikat maut. Menroh, kata Allah, siapa yang bisa menghalangi malaikat maut? Siapa yang bisa menghentikan nyawa kamu yang sedang ditarik ini? Wa dhanna annahu al-firaq, barulah dia sadar di saat itu bahwa dia akan berpisah. Dia akan meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan pekerjaannya, hal-hal yang ia cintai ketika di dunia ini. Kedua betisnya sudah mulai membeku. Dia sedang digiring kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kematian jamaah yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala. Akan tetapi yang lebih mengerikan bukanlah kematian di saat kematian itu datang. Tetapi yang lebih mengerikan lagi jamaah yang dimuliakan Allah adalah apa kondisi kita setelah kematian. Karena setelah kematian kita langsung masuk ke dalam alam pembalasan jamaah. Alam pembalasan dengan nikmat atau pembalasan dengan azab, tidak ada kemungkinan yang ketiga. Tidak ada lagi manfaat untuk penyesalan di masa itu, dan tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat lagi beramal. Terlebih lagi yang namanya kematian, seperti yang kita sebutkan di atas tadi, selalu menghantui dan tidak dapat diprediksi. Beda hanya mereka para nabi dan para rasul. Mereka sebelum diwafatkan oleh Allah diberitahukan terlebih dahulu oleh Allah. Tetapi mereka beramal dan beribadah seakan-akan mereka tidak akan diberitahukan oleh Allah akan diwafatkan. Sedangkan kita tidak, jamaah. Contohnya nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih beliau tiba-tiba bersabda menjelang wafatnya, "Abdun khayyarahullahu bainama indahu wa bainama fid dunya." Seorang hamba diberikan dua pilihan oleh Allah kepadanya, antara nikmat yang ada di sisinya ataukah dunia. Setelah Nabi berkata demikian, hanya satu orang yang menangis, yaitu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang lain tidak memahami apa maksud Nabi. Abu Bakar tiba-tiba menangis. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi setelah itu ditanyakan kepada Abu Bakar, "Kenapa engkau menangis?" Maka beliau menjawab bahwa ini maksud oleh Rasulullah dengan hamba di situ adalah dirinya. Bahwa Allah memberikan pilihan untuknya untuk ditunda kematian atau disegerakan. Fakhtara ma inda, maka kata Nabi, hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lama kemudian diwafatkan oleh Allah Jalla wa Ala. Demikian juga Nabi Musa alaihi salam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ketika malaikat maut ingin mencabut nyawa beliau, menjelma seorang anak Adam. Nabi Musa tidak mengetahui itu malaikat maut, maka beliau melawannya. Setelah itu malaikat tersebut kembali kepada Allah, kemudian diperintahkan kembali dan dikatakan bahwa Nabi Musa alaihi salam telah siap untuk ditarik nyawanya. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika malaikat maut minta izin untuk mencabut nyawanya, dan itu riwayat yang sahih bukan khurafat. Malaikat maut tersebut menyatakan ini perintah Allah, maka Nabi Ibrahim menjawab, "Aku adalah kekasihnya Allah, tidak akan mungkin Allah akan mematikan kekasihnya." Maka malaikat ini kembali kepada Allah,
Maka Allah pun menyampaikan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Allah lebih tahu daripada dia terhadap ucapan Nabi Ibrahim. Maka Allah menyatakan, katakan kepada Ibrahim alaihissalam bahwa kekasihnya ingin berjumpa dengannya. Maka Ibrahim alaihissalam pun berserah diri kepada Allah untuk diwafatkan. Inilah makna qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jamaah yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, perjalanan kita di saat mati itu sangat mengerikan, dan setelah kematian itu jauh lebih mengerikan. Ada sebuah hadis yang sangat panjang yang kalau kita sebutkan teks Arabnya dan terjemahannya serta pelajaran-pelajaran darinya mungkin membutuhkan daurah khusus. Itu hadis Bara' bin Azib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Tirmizi, oleh Imam Abu Daud dan Al-Imam Ibnu Majah. Hadis Bara' bin Azib yang menceritakan kepada kita kondisi seorang mukmin dan orang kafir ketika akan berpisah dengan dunia ini. Seorang mukmin didatangi oleh malaikat maut, kemudian malaikat-malaikat yang lainnya duduk di sekitarnya. Di saat malaikat maut akan mencabut nyawanya, malaikat-malaikat lain menghiburnya. Yang Allah sebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'anul Karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang berkata Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah, menjalankan konsekuensi-konsekuensinya. Mereka menyatakan diri-diri mereka adalah hamba Allah, maka mereka pun menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, komitmen, kokoh, teguh di atas agama Allah tersebut. Maka malaikat-malaikat Allah turun kepada mereka, menyatakan abshiru, bergembiralah kalian akan syurga yang telah dijanjikan kepada kalian dahulunya. Alla takhafu wa la tahzanu, enggak usah kalian khawatir terhadap apa yang akan terjadi, dan tidak usah kalian bersedih terhadap apa yang telah terjadi. Wa abshiru, bergembiralah kalian terhadap syurga yang telah dijanjikan dahulunya kepada kalian. Kami adalah wali-wali Allah kepada kalian, wali-wali Allah untuk kalian ketika di dunia dan juga ketika akhirat. Kata Imam Ibnu Katsir, ini menjelang wafat mereka. Ini menjelang wafat mereka. Ini berita gembira dari Allah untuk hamba-hambanya yang istiqamah di atas agama Allah. Makanya kalau kita melihat orang-orang yang meninggal dan sebelumnya dia adalah orang yang taat kepada Allah, berada di atas akidah Al-Quran, di akidahnya mereka para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tenang matinya. Dia enggak khawatir, tidak sedih, karena dia dihibur oleh malaikat-malaikat Allah. Anak-anak yang akan dia tinggalkan, Allah yang akan menjaminnya, Allah yang akan menjaganya, Allah yang akan memberikan rezeki kepada mereka. Subhanallah. Maka malaikat pun membawa kain kafan selembut kain sutra, mencabut nyawanya selembut dengan cara yang sangat lembut, dengan cara yang sangat lembut. Kemudian diberikan wangian. Setelah itu dia dibawa ke langit. Ketika dibawa ke langit, malaikat-malaikat penjaga langit bertanya, ruh siapa ini? Begitu harum semerbaknya dia. Maka dia pun disebutkan dengan namanya, dengan namanya yang dia diberikan nama, dengan nama tersebut ketika di dunia. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada malaikat-malaikat yang membawa ruh dia tersebut, kembalikan hambaku tersebut, ruh hambaku tersebut ke jasadnya. Kemudian ditetapkan dia tempatnya dalam syurga di Iliyin. Wa afrishulah, bentangkan kuburannya, bentangkan kuburannya. Maka datanglah nikmat-nikmat bau harum dari syurga ke dalamnya, ke dalam kuburannya. Setiap hari dia bertanya, berkata, ya Rabb aqimis, ya Allah tegakkan hari kiamat. Dia ingin segera masuk ke dalam syurga yang selama ini dia rasakan baunya, yang mengalir ke dalam kuburannya, nikmat-nikmat atau wangian yang ada di dalam syurga. Saking bahagianya dia, saking nyamannya dia, dan saking cintanya dia kepada Allah,
setiap harinya dia berdoa, ya Allah segerakan hari kiamat, ya Allah segerakan hari kiamat, agar dia bisa masuk langsung ke dalam surga tersebut. Tetapi sebaliknya, jamaah yang dimuliakan Allah, kata Nabi SAW, hamba yang kafir, dalam riwayat yang lain fajir, fajir itu banyak berbuat dosa, ketika malaikat, ketika menjelang wafatnya dari dunia, maka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala turun setelah turunnya malaikat maut yang membawa kain-kain kafan yang sangat kasar, yang sangat kasar, dengan wajah-wajah malaikat yang sangat mengerikan. Ruh dia ditarik dan jasadnya Nabi ibaratkan seperti ditariknya besi yang yang bergigi dari karung yang terbuat dari kulit yang lagi basah. Sungguh sangat sulit untuk ditarik. Seperti itulah ruhnya orang kafir dan fajir ketika ditarik oleh malaikat maut. Begitu sulitnya. Namun di sini para ulama menerangkan, bukan berarti kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan susah berarti sudah pasti dia su'ul khatimah. Karena Nabi kita ketika meninggal dalam keadaan genting, sampai-sampai Fatimah berkata, wa karba abata, betapa gentingnya kondisi engkau wahai sang ayah, wahai ayahanda. Maka Nabi menyatakan tidak ada kegentingan terhadap ayahmu setelah ini. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, apabila seorang mukmin di saat matinya sulit, maka itu kesulitan terakhir dia di dunia sebelum dia mendapatkan kemudahan di alam barzakh. Tetapi apabila seorang mukmin ketika nyawanya dicabut dengan mudah, maka itu kemudahan yang pertama Allah berikan kepadanya sebelum kemudahan yang ada di dalam alam barzakh. Maka ruhnya pun ditarik, waktu sudah habis ya, ruhnya pun ditarik dengan sangat keras dan sangat kasar, kemudian dibawa ke langit, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu langit ditutup dan tidak dibuka untuk dia. Hatta yalijal jamal fi sammil khiyam. Pintu langit akan dibuka untuk ruh ini kalau seekor unta itu bisa masuk ke dalam lubang jarum, sesuatu yang mustahil. Maka dia bukan dikembalikan ke dalam jasadnya, tetapi dilemparkan oleh malaikat maut yang membawa dia ke langit. Dari langit Allah lemparkan dia ke dalam jasadnya kembali. Kalau ruh seorang mukmin yang taat tadi dikembalikan lagi oleh malaikat maut. Adapun dia dilemparkan dari langit sampai ke bumi. Itulah yang Allah menyatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Innahu may yusyrik billahi fa ka'annama kharra minas sama' fa ka'annama kharra minas sama' fatakhthafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq." Setelah itu dia akan masuk ke dalam alam barzakh, alam pembalasan jamaah. Namun waktu yang sudah masih waktunya atau kita lanjut? Berapa menit lagi? 7 menit lagi. Baik, karena waktu yang singkat, yang pendek, saya akan singkat perjalanan seorang mukmin setelah kematian. Setelah kematian kita akan masuk ke dalam alam barzakh jamaah. Dan di alam barzakh kita tidak tahu berapa lama kita akan berada di dalamnya. Apakah 1000 tahun, 100 tahun, ataukah lebih dari itu? Dan kondisi kita di alam barzakh hanya dua kondisi: diberikan nikmat atau merasakan azab. Tidak ada kemungkinan yang ketiga. Begitu mati langsung diazab atau langsung diberikan nikmat, jamaah. Sampai kapan? Sampai datang hari kiamat. Berapa lama kita tidak mengetahuinya. Yang jelas Allah berfirman tentang sebagian umat-umat sebelumnya dengan firman-Nya. Wa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwa wa 'ashiyya." Siang dan malam. Kumpulan alam barzakh, Fir'aun dan bala tentaranya itu berisi api. Berisi api, mereka dibakar di siang hari dan di malam hari. Waktu 4 jam dibakar oleh Allah. Wa yaumal qiyamati adkhilu ashaddal adzab. Dan pada hari kiamat, adkhilu ala fir'auna ashaddal adzab, masukkanlah Firaun dan bala tentaranya kepada azab yang sangat pedih. Ayat ini berada dalam Al-Qur'an, jamaah. Al-Qur'an kitab apa, jamaah? Kitab suci kita kaum mukminin. Hudan lil muttaqin.
Agar apa? Agar kita mengambil pelajaran. Ini loh yang Allah ancam, Allah berikan kepada Fir'aun dan bala tentara. Ingat, kalau kalian mengikuti jalannya Fir'aun dan bala tentaranya, maka kalian akan mendapatkan hal yang sama. Karena Al-Quran hudan lil muttaqin. Subhanallah. Di dalam beberapa hadis Nabi menyebutkan di antara azab di alam barzah, Allah isikan kalajengking dan ular ke dalam perut mereka, orang-orang yang memakan riba ketika di dunia, orang-orang yang tidak berpuasa dengan sengaja di dunia, berbuka sebelum waktunya, mereka digantung dengan kepala ke bawah, kemudian kaki mereka ditusuk dengan besi dan mulut mereka dirobek oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara azab yang ada di alam barzah, malaikat memukul seorang hamba dengan palu yang Allah berikan kepadanya sehingga hancur seluruh tulang menulangnya, kemudian dikembalikan lagi, kemudian dipukul lagi. Azab yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika ziarah kuburan beliau menangis luar biasa. Hatta tabulla lihyatu, sampai-sampai jenggot beliau itu basah karena tangisan. Maka ada yang berkata kepada beliau, "Wahai Utsman, kami tidak melihat engkau menangis seperti ini ketika disebutkan tentang syurga dan neraka. Kenapa ketika engkau berada di depan kuburan, engkau menangis seperti ini? Yang engkau tidak menangis seperti ini ketika disebutkan tentang syurga dan neraka kepadamu." Apa yang beliau jawab, jamaah dimuliakan Allah? Beliau menyatakan, "Laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna hadhihi al-qubur awwalu manazil al-akhirah. Fa inna jaminha fama ba'du aysaru min." Sesungguhnya alam barzah ini, alam kubur ini adalah jenjang pertama dari jenjang akhirat. Kalau di sini dia sudah sukses, sudah bahagia, maka setelah alam kubur pasti akan lebih mudah lagi. Kalau sudah di kuburan dia diadab, maka na'udzubillah min dzalik. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah taala. Karena waktu yang telah habis dan membatasi kita, mungkin kita lanjutkan sedikit sebelum kita berdiskusi setelah salat isya nanti insyaallah taala. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah atas taufik dan hidayah dari Allah Jalla wa'ala, kita telah melaksanakan salat isya berjamaah. Kita memohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sebagaimana salat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga, sahabat-sahabat beliau, serta mereka orang-orang yang mengikuti sahabat beliau dengan baik. Beliaulah yang telah bersabda, "Inna athqala salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa." Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Dan kalaulah manusia itu mengetahui akan keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun harus merangkak. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah, ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Tadi telah kita dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang berbunyi, "Inna hadhihi al-qubur awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya alam kubur ini adalah jenjang akhirat yang pertama. "Fam in naja minha fama ba'dahu aysaru min." Kalau seseorang itu bisa lewat, bisa bahagia, bisa lulus di alam kubur, maka pasti dia akan, maka yang datang setelah alam kubur itu akan lebih mudah, jamaah. Sekali lagi jamaah, alam kuburan, alam barzakh adalah alam yang sangat mengerikan bagi orang-orang yang celaka, tetapi dia sebaliknya
menjadi raudhatun min riyadhil jannah, taman dari taman-taman syurga bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kita di dalamnya hanya dengan dua kondisi, diberikan nikmat atau merasakan azab. Tidak ada lagi kesempatan beramal, tidak ada lagi kesempatan bertobat, sekalipun kita menangis mengeluarkan air mata darah, kita tidak akan dikembalikan lagi kepada Allah. Maka sebelum itu terjadi, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita mempersiapkan diri. Karena Allah berfirman, hatta idza ja'a ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'anni a'mal.

apabila kematian itu telah mendatangi salah satu di antara mereka. Maka mereka berkata, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku, tundalah kematianku. Tapi para ulama ini ketika menjelang mati, ya Allah, tundalah, kembalikan aku ke alam sehat. La'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku bisa melakukan amalan-amalan saleh yang dahulunya aku tinggalkan. Ya Allah, dahulunya aku orang yang meninggalkan salat, kembalikan aku, ya Allah, aku ingin salat. Ya Allah, tundalah kematianku, aku ingin zakat, aku ingin puasa, aku ingin menyambung silaturahim, aku ingin berbakti kepada kedua orang tuaku. Ya Allah, dahulunya aku anak yang durhaka, tundalah kematianku, ya Allah, saya ingin berbakti kepada kedua orang tuaku. Maka Allah menyatakan, kalla, sekali-kali tidak, itu tidak akan terjadi. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah ucapan yang dia ucapkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumin yub'atsun, setelah kematian akan ada setelah itu alam barzakh, mereka berada di dalamnya sampai dibangkitkan di hari kiamat kelak. Bisa jadi adik kita berada di alam barzakh lebih panjang daripada sebelumnya ketika kita hidup di dunia. Setelah alam barzakh, jamaah yang dimuliakan Allah, perjalanan kita rupanya belum selesai. Akan ada padang mahsyar, hari kebangkitan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurla, manusia dibangkitkan, digiring ke padang mahsyar di hari kiamat, hufatan uratan ghurla, tidak beralas kaki, tidak dikhitan, dan tidak berpakaian sehelai pun, sehelai benang pun. Mendengar demikian, Aisyah memberikan sebuah pertanyaan kepada Nabi yang lumrah. Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa, kondisi yang seperti itu, lelaki dan wanitanya semua digiring pada masa dalam keadaan tidak berpakaian sehelai benang pun, tidakkah akan membuat wanita melihat kepada aurat lelaki dan kaum lelaki melihat kepada aurat kaum wanita? Maka Nabi menjawab, ya Aisyah, al-amru ashaddu min dhalik. Wahai Aisyah, kegentingan di hari kiamat itu sangatlah dahsyat. Mereka tidak lagi memikirkan hal-hal yang seperti itu. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Dahsyatnya azab Allah di dunia ini, kita terkadang sebagian manusia masih sempat berpikir syahwat dunia. Saya disebutkan bahwa ada ketika gempa terjadi di daerah kami, dan tsunami, ada yang meneriakkan air, masih ada orang yang menyempatkan dirinya untuk malingin motor orang yang di depan rumah. Dia lihat orangnya udah lari, sempat mikir itu. Na'udzubillah min dzalik. Tapi pada mahsyar, kondisi yang lebih dahsyat dari itu, wanita dan kaum lelaki Allah giring seperti kal farashil mabthuz, seperti belalang-belalang yang bertebaran, binatang-binatang kecil yang bertawaran, yang bertebaran. Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalau manusia seperti itu digiring hari kiamat, lelaki dengan wanita dikumpul di tempat yang sama dalam keadaan tidak berpakaian sehelai benang pun, tidakkah akan membuat mereka saling melihat kepada orang yang lainnya? Karena ini kan lumrah pertanyaan, wani, pertanyaan dari orang yang masih hidup di alam dunia. Karena itu memang tabiat manusia sesama lawan jenisnya. Wanita punya kecondongan kepada lelaki, dan lelaki punya kecondongan kepada kaum wanita. Oh, saya enggak, Ustaz. Betul, mungkin Anda karena tidak normal. Berobatlah. Kok bisa lelaki enggak condong kepada wanita? Wanita enggak condong kepada lelaki, berarti enggak normal. Berobatlah. Ini hal yang lumrah ketika di dunia. Maka Aisyah ketika mendengar Nabi memberitakan manusia di padang mahsyar, dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpulkan bersama, tidak berpakaian sehelai benang pun, tidak dikhitan, dan tidak beralas kaki. Maka beliau bertanya demikian. Karena itu lumrah. Karena beliau masih hidup, dan beliau manusia, yang terbayangkan adalah sesuatu yang pernah terjadi di dunia. Di dunia jangankan tidak berpakaian sehelai benang pun, yang sudah berpakaian pun masih diintip-intip, sampai mungkin ada yang nabrak tembok gara-gara melihat ke kanan dan ke kiri, melihat lawan jenisnya. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau kondisi mereka seperti itu, tidakkah akan membuat kaum lelaki melihat kepada wanita?
kaum wanita akan melihat kepada aurat lelaki. Maka Nabi menjawab, ya Aisyah, al-amru asyadu min dhalik. Wahai Aisyah, kondisi di hari kiamat itu pada masyarakat itu sangat ngeri, sangat-sangat mengerikan, sehingga mereka tidak lagi berpikir hal-hal yang seperti itu. Mereka tidak lagi memikirkan hal-hal yang seperti itu, menunjukkan dahsyatnya luar biasa. Sampai-sampai Nabi tidak menyebutkan secara rincian seperti apa dahsyatnya di dalam hadis ini, tapi beliau umumkan, menunjukkan luar biasa dahsyatnya. Bayangkan jamaah, di depannya ada wanita yang tidak berpakaian sehelai benang pun, dia tidak lagi memikirkan hal yang seperti itu. Demikian juga si wanita, di depannya ada laki-laki yang tidak berpakaian sehelai benang pun, dia tidak menolehnya, karena kondisi pada mahsyar yang sangat mengerikan. Saking ngerinya pada mahsyar jamaah, disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, tudna syamsu yawm al-qiyamati minan nasi qadar al-mayl, fayakunu an-nasu fil araq biqadri a'malihim, faminhum man yakunu ila ka'bayhi, wa minhum man yakunu ila rukbatayhi, wa minhum man yakunu ila hiqwayhi, wa minhum man yuljimu al-araq iljama. Pada hari kiamat di padang mahsyar, hari ini matahari itu didekatkan sejarak 1 mil dari manusia. Sekarang jarak matahari dari bumi konon katanya berapa mil jamaah? Berapa mil? Di pelajaran sekolah disebutkan jarak matahari dari bumi. Hah? Di pelajaran sekolah disebutkan berapa mil? Hah? 150 juta mil, betul? Hah? 150 ribu mil. 50 juta mil. Demikian di pelajaran sekolah. Yakin? Nah. Hah? Saya ada yang di sekolah ya, di pelajaran sekolah. Dulu di SD disebutkan ini kan. Ada yang masih ingat berapa? 160 juta kilometer. Subhanallah. Kalau musim panas puncaknya ketika saya di Yaman, itu bisa sampai 40 hingga 48 derajat Celcius. Di Madinah itu terkadang bisa sampai 49 dan pernah, dan itu jarang, 50 derajat Celcius. 35 aja. Di Bali paling tinggi berapa derajat Celcius jemaah? Hah? 35 ya. 35. Saya pernah merasakan di Yaman itu 40 ke atas. Kalau di Aden itu mohon maaf, anjing aja enggak punya berbulu, enggak ada bulunya. Wallah alam, apakah karena panas ataukah yang lain, yang jelas enggak ada bulunya. Enggak tebal bulunya. Dari Madinah tuh kata sebagian orang, kalau ditaruh telur di lantai, matang telurnya. Bagaimana dengan hari kiamat? Sejarah 1 mil jemaah, 1 mil dari kepala kita, dan tidak ada bangunan yang memisahkan antara kita dengan matahari. Tidak ada pepohonan. Mahsyar, Allah hampakan bumi. Yawma tubaddal ardhul ghairal ardi was samawat. Setelah Allah runtuhkan langit yang sekarang ini, Allah hancurkan bumi, Allah hancurkan gunung, Allah gantikan dengan langit yang baru, Allah gantikan dengan bumi yang baru di hari kiamat. Sehingga kata Nabi, manusia di saat itu mereka berkeringat. Banyaknya keringat mereka sesuai dengan banyaknya maksiat yang mereka lakukan ketika di dunia. Sebagian manusia ada yang keringatnya sampai kepada kedua mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sudah sampai ke pinggangnya, dan di antara mereka ada yang sudah tenggelam dengan keringatnya. Sungguh tak terbayang bagaimana sebagian orang tenggelam dengan keringatnya, tapi di sampingnya ada orang yang keringatnya cuma sampai di kedua mata kakinya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, karena memang perkara akhirat tidak boleh kita pikirkan. Kewajiban kita adalah mengimaninya. Kapan kita mulai menggunakan akal dan logika kita dalam perkara-perkara gaib, ini akan menjerumuskan kita ke dalam kemurtadan. Karena kita mungkin akan menolaknya tatkala akal sehat kita tidak mampu memahaminya. Makanya dalam bab al-ghaib, Allah menyatakan alladzina yu'minuna bil-ghaib, bukan alladzina yatafakkaruna fil-ghaib. Tapi pada ayat-ayat kauniyah Allah menyatakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Tapi dalam bab al-ghaib Allah menyatakan bukan yatafakkarun, tetapi apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kewajiban kita mengimani sesuai dengan amalan mereka,
Saking dahsyatnya padang mahsyar, dalam hadis Abu Hurairah, dalam riwayat Imam Muslim, hadis yang sangat panjang, hadis yang diistilahkan dengan hadis syafa'atul uzma. Manusia mendatangi Nabi Adam, menyatakan, ya Adam, innaka abul bashar, wahai Adam, anda adalah bapaknya manusia. Memohonlah kepada Allah untuk menyegerakan hisab kami. Mereka meminta kepada Nabi Adam, kita semua akan meminta kepada Nabi Adam agar Nabi Adam memohon kepada Allah menyegerakan hisab kita. Kata para ulama, bukan karena manusia sudah siap dihisab, bukan, tetapi karena gentingnya padang mahsyar, dahsyatnya kondisi di padang mahsyar, sampai-sampai mereka meminta untuk disegerakan hisab. Padahal permintaan untuk disegerakan hisab berarti permintaan untuk disegerakan masuk ke dalam syurga atau neraka. Tetapi karena dahsyatnya padang mahsyar, mereka meminta demikian. Nabi Adam pun menyatakan, innallah qad ghadaba alayya ghadaban lam yaghzab mithlah. Allah telah murka kepadaku dengan kemurkaan yang belum pernah seperti itu. Dia melarangku dari memakan sebuah pohon, tetapi aku melanggarnya. Padahal Nabi Adam sudah bertaubat, ya kan? Allah menyatakan dalam Al-Quran, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Tapi beliau masih merasa bersalah. Lah kita maksiat banyak, tobat belum, nanti. Merasa enggak pernah bersalah. Kebalik, Nabi Adam udah di hari kiamat, sebelum wafatnya udah Allah katakan, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Tapi masih berasa bersalah. Allah telah murka kepadaku dengan sebuah kemurkaan yang belum pernah murka kepadaku seperti itu. Sampai-sampai Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif menyatakan, Nabi Adam dan Hawa Allah keluarkan dari syurganya karena satu maksiat. Lantas kita ingin masuk ke dalam syurga Allah dengan jutaan atau ribuan maksiat? Nabi Adam Allah keluarkan dari syurganya karena satu maksiat, ya mana? Sedangkan kita ingin masuk ke dalam syurga Allah dengan ribuan maksiat. Sebaliknya, maka Nabi Adam menyatakan, datanglah kepada Nabi Nuh. Maka manusia pun mendatangi Nabi Nuh, menyatakan, innaka awwalu rusulin arsalallahu ilal ardh. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama kali Allah utus ke permukaan bumi setelah Nabi Adam. Karena Nabi Idris itu datangnya setelah Nabi Nuh alaihissalam, bukan sebelum Nabi Nuh. Ini dalilnya para ulama luruskan. Maka Nabi Nuh juga beralasan tidak bisa. Setelah itu mereka mendatangi Nabi Ibrahim, setelah itu Nabi Musa, setelah itu Nabi Isa, semuanya beralasan tidak bisa. Maka mereka, seluruh manusia, seluruh kita, anak Adam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menyatakan, ini hakku. Nabi pun pergi sujud di bawah arsy Allah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujian yang belum pernah beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengannya. Maka ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sedang sujud, Allah berfirman, irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, memohonlah akan diberikan permohonanmu, dan berilah syafaat, akan diberikan izin untukmu. Maka Nabi pun memohon untuk disegerakan hisab. Setelah itu kita akan dihisab, jamaah. Dan hisab terbagi menjadi dua, hisabul arud dengan hisabun niqash. Arud adalah pemaparan, Allah paparkan, ini dosamu selama engkau di dunia. Setelah seorang mukmin pesimis dan khawatir akan diazab, maka Allah menyatakan, wa inni satartuha 'alaika fid dunya wa inni aghfiruha lakal yauma, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pada di saat dunia aku tutup maksiat kamu ini sehingga manusia tidak tahu, maka hari ini akan aku ampuni engkau wahai hamba-Ku. Karena dia bertemu dengan Allah membawa nilai tauhid, tidak membawa dosa syirik. Karena dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis kudusi, Allah berfirman, ya bena Adam, lau ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a lalaqituka biqarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau engkau berjumpa denganku membawa dosa maksiat seluas dunia, subhanallah, bagaimana maksiatnya jemaah, seluas dunia, bukan seluas Bali, bukan sekedar seluas Singaraja, seluas dunia maksiat.

يسيرا فينقلب إلى أهله مسرورا. Sedangkan yang kedua adalah hisabun niqash, didiskusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu berbuat ini dan itu? Kenapa kamu berbuat ini dan itu? Ini hisabun niqash. Orang yang hisabnya seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nuqisha fil hisabi udzib. Barang siapa yang didiskusi oleh Allah ketika hisab, pasti dia akan binasa setelah itu. Pasti dia akan diazab. Kenapa hari ini kamu berbuat ini dan itu? Kenapa hari ini kamu berbuat ini dan itu? Orang yang didiskusi seperti ini oleh Allah, pasti kata Nabi diazab setelah itu. Di saat itu anggota badan semua berbicara, kaki berbicara, ya, tidak ada pengacara yang membela kita. Saksi adalah anggota badan kita. Bumi yang pernah kita bermaksiat di atasnya akan menjadi saksi. Akan menjadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Sebagian ulama menafsirkan, datang beberapa hadis tapi hadisnya dhaif secara sanadnya, bahwa dia akan berkata, si fulan telah bermaksiat kepadaku hari ini dan hari itu. Saudara di dalam kamar sendirian, orang tua tidak melihat. Kemudian HP ada di tangan. Takutlah kepada Allah. Karena sekarang dunia yang begitu luas berada di atas telapak tangan saudara hanya sebesar 5 inci atau lebih dari itu. Apa yang ingin dilihat di dalam itu bisa Anda lihat. Saudara bisa melakukan berbagai maksiat, menonton tontonan-tontonan yang Allah haramkan. Tapi ingat, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Bumi yang kita pijak akan menjadi saksi. Mata kita akan menjadi saksi. Kedua tangan kita akan menjadi saksi. Diaudit oleh Allah sedikit. Tidak ada yang terluput dari Allah. Wa qalu ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada, kata Allah. Orang-orang yang banyak berbuat dosa berkata, kitab apa ini? Ketika dihisab, Allah nampakkan lembaran-lembaran catatan amalannya. Kok semua tertulis di sini, yang kecil dan yang besar. Tidak ada yang terluput sedikit pun. Dari semenjak umur kita baligh jamaah sampai kita wafat, itu semuanya telah Allah tulis. Ditulis oleh malaikat, alaikum hafi wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin yaktubuna ma taf'alun. Iqra kitabak, baca kitab kamu ini. Allah perintahkan kita. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, hari ini cukup engkau sebagai auditornya yang mengaudit amalan kamu sendiri. Tidak ada yang terluput sedikit pun. Karena sebagian anak muda, dia kira kalau dia belum pisah sama orang tuanya, selama masih dalam tanggung jawab orang tuanya, dia bisa berbuat maksiat sesuka ayah. Dia kira orang tuanya yang akan bertanggung jawab. Enggak. Selama kita udah balik, walaupun kita masih makan dengan makanan dari orang tua kita, hidup di rumah orang tua kita, semenjak umur balik kemudian sampai mati, semua kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing jamaah. Ini harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Karena sebagian anak-anak sekarang gak dewasa, umurnya 20 tahun, dia tingkah lakunya seakan-akan pena catatan amalan belum mencatat perbuatan dia. Dia kira kalau dia belum nikah, belum kawin, ya belum pisah sama orang tuanya, masih orang tua yang pertanggungjawabkan saudaranya amalan perbuatannya. Ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Nak, kamu anak saya, saya orang tuamu. Tapi ingat nak, begitu kamu baligh, semua perbuatan kamu dicatat, baik dan buruknya kamu akan pertanggungjawabkan. Saya tidak akan bisa membelamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi berkata kepada Fatimah, ya Fatimah binta Muhammadin anqidhi nafsaki 'anil nar fa inni la ughni 'anki min Allah syai'a. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wahai Fatimah bintu Muhammad, selamatkan diri kamu dari neraka Allah. Aku tidak bisa menyelamatkan engkau dari neraka Allah. Man batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu. Orang yang terlambat beramal, anak keturunannya tidak bisa membantunya untuk mempercepatkan amalannya. Subhanallah jemaah. Dan di dalam beberapa riwayat disebutkan sebagian orang hisab lama hisabnya, tahu jemaah berapa lama?
seperti 400 tahun dia diberdirikan oleh Allah di Audi.

oleh Allah. Lamanya seperti 400 tahun di dunia, jemaah. Sedangkan di dunia, jangankan 1 tahun, jemaah. Belum berada di depan KPK, baru ada surat panggilan. Udah mulai keluar keringat dinginnya sebesar biji-biji jagung. Makan udah gemetar tangannya. Minum gak bisa nikmat lagi. Wajah udah pucat, udah ada surat panggilan dari KPK. Mau diaudit, bingung dia. Waktu persiapkan berkas hanya 24 jam. Bergetar tubuhnya. Bisa-bisa dia stroke. Bisa-bisa dia jatuh pingsan. Keluar keringatnya. Dia stres, bingung. Dia telepon relasinya, semua mati HP-nya. HP yang mati relasinya. Gak ada lagi proyek yang bisa kamu diharapkan dari kamu. Mati HP-nya. Maaf saya sibuk. Apalagi kalau udah divonis tersangka. Jangankan wajahnya ikut hijau, mungkin giginya pun bisa ikut hijau warnanya. Ini baru di depan manusia. Bagaimana ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliq, Rabbul Alamin. Sebagian kita di hari itu kata Nabi adalah hisabnya lamanya seperti 400 tahun di dunia ini lamanya. Berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka kaum mukminin lama hisabnya antara salat zuhur dan asar. Di dalam beberapa riwayat yang sahih. Setelah itu akan ada perintah untuk mengambil catatan-catatan amalan. Setelah itu akan ada mizan, jemaah. Yang Allah katakan faman tsaqulat mawazinuhu fa ummuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hawiyah? Narun hamiyah. Bahkan ketika dia mendapatkan catatan amalan yang penuh dengan kejelekan, dia mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah, aduhai kalau aku tidak mendapatkan kitab ini, tidak mendapatkan lembaran-lembaran ini. Karena dia melihat di dalam tertulis seluruh maksiat-maksiat yang telah ia lakukan, maka dia pun berkata halaka anni sultaniyah, sungguh kekuasaan-kekuasaan yang aku miliki di dunia hari ini menjadi sebab kebinasaanku. Ma aghna anni maliyah, harta yang aku miliki ketika di dunia rupanya enggak bermanfaat saat ini. Kalau di dunia bermanfaat. Sedikit ada hambatan. Selesai. Iya kan? Sedikit ada hambatan, berapa nomor rekeningnya? Selesai. Sedikit ada hambatan di telepon. Mobil Innova atau mobil Pajero? Selesai. Iya. Kirim nomor rekeningnya, Pak. Selesai urusannya. Ma aghna anni maliyah, rupanya di hari kiamat harta yang dia miliki tidak bermanfaat sedikit. Sehingga dia berangan-angan tidak mendapatkan lembaran tersebut. Setelah itu, jamaah, setelah dimizah juga belum selesai. Masih ada tantangan berikutnya yang tidak kalah besarnya. Apa itu? As-sirat. Jembatan. Yang Allah

0: Ya, setiap kalian pasti akan melewatinya. Sebagian ulama tafsir menafsirkan adalah as-sirat, jembatan. Itu adalah sebuah ketetapan atas Rabbmu. Hanyalah orang-orang yang bertakwa yang akan kami selamatkan dan akan kami seret, kami sungkurkan ke dalam api neraka, di bawahnya orang-orang yang zalim. Di dalam riwayat Jabir disebutkan bahwa as-sirat tersebut adaq minasy-sya'r wa ahaddu minas-sayf. Lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, Allah bentangkan di atas neraka Jahannam. Sebagian manusia ada yang melewatinya secepat kilat, ada yang secepat mata memandang, ada yang secepat kuda, ada yang secepat orang yang berlari, ada pula yang berjalan kemudian jatuh, dia bangun lagi, bangkit kembali, kemudian jatuh lagi, sampai ada yang tersungkur ke dalam neraka Jahannam yang ada di bawahnya. Kira-kira kita termasuk dari hamba yang mana, jamaah? Kita tidak bisa memastikannya. Sebuah jembatan lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, Allah bentangkan di azab neraka Jahannam. Sedikit meleset, langsung api neraka Jahannam yang menyambut dia di bawahnya. Tak terbayang bagi kita, tetapi harus kita imani. Coba bayangkan, jemaah. Jembatan lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, Allah bentangkan di atas neraka Jahannam. Di atas jembatan tersebut Nabi menyatakan kalali, duri-duri akan menyambar siapa saja yang Allah perintahkan. Dan di setiap Nabi menunggu umatnya di ujung jembatan, menyatakan Rabbi salim salim, melihat ada umatnya yang setiap jalan jatuh, kemudian bangkit lagi, kemudian jatuh lagi. Nabi menyatakan, Nabi di ujung jembatan tersebut berdiri berdoa, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkanlah umatku. Lihat bagaimana kesetiaan Nabi kita. 23 tahun padahal beliau sudah menerangkan kepada kita jalan menuju syurga. Selama 23 tahun beliau telah menerangkan kepada kita jalan-jalan yang dapat menyeretkan kita ke neraka Allah. Selama 23 tahun beliau berdakwah, menerangkan hal tersebut kepada kita, sampai-sampai leher kepala Nabi kita dihargakan 100 ekor unta oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Beliau pernah dihujani batu oleh masyarakat Taif, sampai-sampai Utsman lari dan melakukan pagar betis, sehingga batu yang dilemparkan ke arah Nabi mengenai seluruh tubuhnya Utsman, sehingga tubuhnya Utsman berlumuran darah, melakukan pagar betis menyelamatkan nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedang salat pernah dilempari dengan kotoran unta, dan beliau di perang Uhud pecah topi perangnya, luka pipi beliau dan lepas gigi geraham beliau. Ujian yang luar biasa selama 23 tahun jemaah, menjelaskan kepada umatnya jalan-jalan syurga dan jalan-jalan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Rupanya di hari kiamat beliau masih menunggu kita di depan jembatan. Ketika beliau melihat umatnya berkesulitan untuk melintasi jembatan tersebut, Nabi di ujung jembatan tersebut berdoa, Rabbi salim salim, ya Allah selamatkan dia, ya Allah. Tetapi apa boleh dikata, Nabi menyatakan tajri bihim a'malum, hanya amalan mereka yang bisa membuat mereka berjalan di atas jembatan tersebut. Setelah kita melewati as-sirat jamaah, masih ada dua tantangan lagi. Kalau kita termasuk dari orang-orang yang harus diberhentikan di situ, yaitu al-qantarah. Apa itu qantarah? Secara bahasa artinya jembatan. Apakah dia bagian dari sirat? Sebagian ulama menyatakan dia ujung as-sirat. Sebagian ulama yang lain menyatakan dia jembatan yang berbeda. Tempat apa itu? Tempat penegakan qisas, jamaah. Di sana akan ditegakkan qisas. Orang-orang yang pernah kita zalimi hartanya, kehormatannya, nyawanya, di sana akan menuntut hak dia di sisi Allah. Bahkan dalam sebuah hadis, seorang yang pernah mati terbunuh di dunia ini, di hari kiamat kepala dia berlumuran darah berada di tangan orang yang membunuhnya, sembari dia menyatakan salhu ya rab fima qatalani, ya Allah tanyakan ke hambamu ini kenapa dia membunuh saya. Menjawab apa aja?
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: خلق.
1: Kita perlu bersama kami di 95.1 FM Raja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Raja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah alam ini. Subhanallah. Sungguh menakjubkan. Lihatlah semesta ini, ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Alangkah indahnya. Keindahan dunia ini sering membuat kita lalai dan lengah. Keindahan alam semesta ini, nan serasa, nan serasi, laksana bidadari, tak jarang membuat kita lupa bahwa dunia ini hanya persinggahan, bukan tempat yang abadi. Lihatlah ombak yang pasang surut menggoda, seperti dunia yang menyapa tepian hati setiap manusia, menggelitik dan menggodanya agar mencoba dan mencicipi. Tetapi ingat wahai saudara-saudariku, satu hal yang pernah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat khawatir. Beliau sangat cemas dan takut. Dunia ini dengan segala keindahan dan gemerlapnya melalaikan umatnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan bukan kesyirikan yang paling dia takuti terhadap umatnya ini, tetapi yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dunia ini dibentangkan, dibukakan untuk umatnya. Lalu manusia berlomba-lomba untuk mengejar dunia tersebut, saling sikut kanan dan kiri, tidak peduli lagi halal dan haram. Tidak peduli lagi hubungan persaudaraan. Ukhuwah. Maka dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan membinasakan kalian jika kalian memperebutkannya, sebagaimana telah membinasakan umat-umat terdahulu. Dunia ini yang membuat umat ini laksana buih-buih di lautan, tercerai-berai, diterjang oleh gelombang. Banyak tetapi tidak memiliki kekuatan. Banyak tetapi lemah. Sehingga musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin, tidak lagi takut kepada mereka. Padahal dahulu Allah berikan kemenangan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang setia mengikutinya, kemenangan dari jarak satu bulan atas musuhnya. Tetapi karena cinta kepada dunia berlebihan, Allah hilangkan rasa takut di hati musuh-musuh tersebut kepada umat Islam, dan Allah timpakan di hati umat Islam al-wahan, kelemahan. Apa wahan tersebut? Sahabat bertanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lainnya. Wa mal wahanu ya Rasulullah? Apa itu wahan? Qal, beliau menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia ini dan takut kepada kematian. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. kita berjalan di atas bumi ini, kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk pundak salah seorang pemuda, lalu dia berkata, "Ish fid dunya ka'annaka gharib wa amirus sabil." Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing. Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan. Atau menyeberang jalan. Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan. Agar sampai kepada tujuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di dunia. Dibukakan untuk beliau khazainud dunia, pundi-pundi dunia. Tetapi Rasulullah lebih memilih Allah. Lebih memilih kamu akhirat. Mari kita teladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil dari dunia apa yang bisa menjadi bekal bagi kita untuk menuju Allah tabaraka wa taala. Jangan perberat pundak Anda dengan segala macam kelezatan, kenikmatan yang haram, mubah yang berlebih-lebihan, syubhat yang lebih dekat kepada yang haram, sehingga memberatkan Anda untuk melangkah menuju Allah tabaraka wa taala. Ambil yang cukup sebagai bekal dari yang halal dan berkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Gunakan untuk menguatkan diri Anda melangkahkan kaki menujunya. Dengan demikian, mudah-mudahan kita bisa sampai ke perjalanan yang kita tuju. Mudah-mudahan dengan demikian Allah mengembalikan kekuatan umat Islam, mengembalikan izzah kaum muslimin di dunia dan di akhirat. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawla mabati. Ikhwatul iman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari, media yang tepat untuk ilmu yang bermanfaat. Kami hadirkan sebuah kajian dengan tema semangat beribadah di akhir usia atau di usia tua bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah taala. Berikut ini bermanfaat dari studi kami ucapkan. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum.
2: Apakah dengan khair, dengan kebaikan, atau dengan syar, dengan keburukan? Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yabqa bainahum wa bainaha illa dhira'." Sesungguhnya seseorang benar-benar beramal dengan amalan penghuni surga sampai apa yang tersisa antara dia dengan surga hanya satu zira'. Satu zira' itu dari ujung jari tengah sampai siku, itu satu zira', satu lengan. Fayasbiqu alaihim kitab, lalu didahului atasnya takdir Allah. Faya'malu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Lalu ternyata dia mengamalkan amalan penghuni neraka, maka akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum laya'malu bi'amali ahli nar. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian mengamalkan amalan penghuni neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', sehingga jarak antara dia dengan neraka kecuali, tidak ada jarak kecuali satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, lalu ia didahului oleh alkitab, yaitu takdir yang sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Faya'malu bi'amali ahli jannah, lalu ia mengerjakan amalan penghuni surga. Fayadkhuluha, maka akhirnya ia masuk ke dalam surga. Hadis ini memberikan pelajaran bahwa yang menjadi ukuran adalah akhir umur. Makanya diperintahkan untuk memperbanyak amal saleh di akhir umur. Oleh karena itu ada doa yang maksur yang diriwayatkan, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu, yang artinya, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku di akhirnya, dan jadikanlah sebaik-baik amalku di penutupnya. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku di akhirnya, dan sebaik-baik amalku di penutupnya. Wa khaira ayyami yawma alqaak, dan sebaik-baik hariku adalah saat bertemu dengan engkau. Ini adalah doa yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saya ulangi doanya, mungkin ada yang ingin menulis. Allahumma ij'al khaira umri akhirahu, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku akhirnya. Wa khaira amali khawatimahu, dan sebaik-baik amalku penutupnya. Wa khaira ayyami yauma alqak, dan sebaik-baik hariku adalah hari aku bertemu denganmu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada riwayat bahwasanya ini juga doa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Meskipun riwayatnya sebagian mempermasalahkan kesahihannya, tetapi doa ini dibaca oleh para salafus saleh. Ya, doa ini dibaca oleh para salafus saleh dan boleh dibaca saat sujud, saat sholat, atau setelah sholat boleh dibaca. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sudah kita pelajari mengapa atau apa maksud dari tema ini. Yaitu tema ini Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi ingin mengajak kepada kita agar di akhir-akhir umur hendaknya kita memperbanyak amal ibadah. Kenapa? Karena tadi al-madar ala akhiril umur, ukuran standar hidup seseorang adalah di akhir umurnya, berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tadi. Dan juga dalil yang lain yang menunjukkan bahwa ukuran standar hidup seseorang adalah akhir umurnya, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Hakim, man kana akhiru kalami minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah, yang artinya barang siapa yang terakhir ucapannya dari dunia adalah la ilaha illallah, pasti masuk surga. Barang siapa yang terakhir ucapannya la ilaha illallah, pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi itulah maksud daripada tema kita. Oleh sebab itulah, sekali lagi, seseorang hendaknya apabila dipanjangkan umurnya, hendaknya dia beramal saleh, memperbanyak amal saleh. Apabila diperpanjang umurnya, hendaknya dia memperbanyak amal saleh. Tetapi ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa seorang pemuda untuk memperbanyak amal saleh. Kenapa demikian? Karena seseorang tidak tahu kapan dia mati. Kadang dia mati di masa mudanya, dan kadang diakhirkan kematiannya sampai tuanya. Seseorang tidak tahu. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang ketidaktahuan manusia akan kematiannya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Seseorang tidak mengetahui apa yang akan dia perbuat besok hari, dan seseorang tidak mengetahui di manakah dia akan meninggal. Oleh karena itu, yang tua diberikan umur panjang, hendaknya memperbanyak amal ibadah. Karena akhir umur adalah standar penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak menutup kemungkinan juga yang muda memperbanyak amal ibadah. Karena kadang-kadang anak-anak muda meninggal duluan sebelum yang tua. ada perkataan dari Maimun bin Mihran rahimahullah. Beliau berkata ketika beliau melihat para orang tua, ya ma'asyara syuyukh, wahai para orang tua, ma yuntadharu idza kana az-zar'u biyadda, apa yang ditunggu kalau seandainya tanaman sudah mulai memutih? Maka orang-orang tua menjawab, al-hasad. Tanaman kalau seandainya sudah memutih, maka yang ada adalah dipetik, yang ada adalah dipanen, yaitu kematian. Kemudian beliau melihat kepada para pemuda, ya ma'asyara syabab, i'lam anna al-afa qad tadkhuluhu az-zar' qabla an yustahsad. Wahai para pemuda, ketahuilah penyakit bisa masuk ke dalam sebuah tanaman sebelum dia memutih. Maksudnya manusia bisa meninggal sebelum dia tua. Fatarku taubati fa syarrun liman taraka taubah inda syabab, maka buruk bagi yang meninggalkan taubat beramal saleh bagi para pemuda. Lebih buruk lagi tarkusyuyuh, lebih buruk lagi kalau sudah tua tidak tobat-tobat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan sekarang, masa tuanya itu umur berapa? Yang mana saya harus fokus, lebih banyak fokus beribadah, sudah mengurangi kegiatan-kegiatan dunia, sudah mengurangi kegiatan-kegiatan yang duniawi. Maka Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Tanbihun Naim, beliau membagi umur manusia menjadi 5 bagian. Yang pertama 0 sampai 15 ini umur tufulah, umur anak-anak. Yang kedua 15 sampai 35 ini umur syababah, umur masa muda. Yang ketiga 35 sampai 50 ini umur kuhulah, umur matang di atas pemuda. Kemudian yang keempat umur 50 sampai 60 ini umur syaikhuha, umur tua. Kemudian 60 sampai 80 ini umur haram, super tua. Maka kalau sudah berumur 50 sampai 60 atau 60 sampai 80 kurangi kegiatan-kegiatan dunia, lebih banyak fokus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pergi ke masjid, baca Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memperbanyak menghatamkan Al-Quran. Kurangi sudah grup-grup WhatsApp, grup WhatsApp reuni TK, reuni SD, ya kurangi yang kira-kira terlalu fungsionaris duniawinya terlalu banyak. Lebih banyak menghasilkan prestasi-prestasi ibadah di umur-umur 50 ke 60 atau 60 ke 80. Saya pernah ngisi kajian waktu itu ba'da maghrib, kemudian lanjut sampai isya. Setelah selesai kajian ada bapak-bapak umurnya sepertinya haram, sudah super tua, karena sudah ubanan seluruhnya, kemudian badannya sudah bungkuk, jalan susah. Kemudian setelah kajian menyalami saya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Apa kabar? Baik Ustaz. Kemudian beliau berkata yang saya tidak mengira beliau mengatakan itu. Kata beliau, tadi malam atau kemarin malam saya lihat Ustaz live di TikTok. Berarti ini yang super tua sedang main TikTok. Sudah bagus kalau seandainya yang ditonton adalah pengajian. Tapi kalau seandainya yang ditonton wanita-wanita joget velocity gimana? Ya, maka kurangi urusan-urusan dunia. Kalau bisa kalau sudah umur syaikhukah tua 50 ke 60 ataupun 60 ke 80 haram super tua, itu sudah ganti HP yang cuma bisa monokrom, tidak ada internet, yang cuma bisa SMS saja, agar berkurang maksiat matanya, berkurang maksiat telinganya, fokus hanya untuk memperbanyak amal ibadah. Ya, ganti HP ini nasihat, tidak wajib. Ya, nasihat. Taib. Kemudian penulis Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, beliau membawakan ayat yaitu surat Fatir ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar." Yang artinya, apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Waja'akumun nadhir, dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Apa maksud dari ayat ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maksud dari ayat ini adalah bahwa bukankah kami telah memberikan kepadamu umur yang panjang? Di dalam umur yang panjang tersebut semestinya engkau mengingat Allah. Dan bukankah telah datang kepada engkau seorang yang memberikan peringatan? Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di dalam ayat ini bahwa seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. Nah, kata-kata umur yang panjang sehingga kita kembali kepada Allah ini berapa? Maka penulis Imam Nawawi mengatakan, qala Ibnu Abbas wal muhaqqiqun, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana beliau adalah sahabat Nabi dan ahli tafsir di generasi sahabat, dan juga para ulama peneliti mengatakan, ma'nahu awalam nu'ammirkum sittina sana, bukankah kami telah memberikan umur kepada engkau 60 tahun. Nah, umur saat itulah yang saya katakan tadi, hendaknya seseorang kalau sudah berumur tua tadi 50 ke 60, maka hendaknya dia memperbanyak ibadah. Hendaknya dia memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari umur 50 sampai ke 60, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi di dalam riwayat yang selanjutnya bahwa penulis membawakan dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dzara Allahu ila mri'in akhara ajalah hatta balagha 60 sana." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan alasan, tidak menerima alasan orang yang tidak beramal setelah Allah tangguhkan umurnya sampai 60 tahun. Ini hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berumur 50-an ke 60, 60 ke 80. Kalau umur-umur itu tidak juga beribadah, tidak juga mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak ada alasan kelak nanti di hadapan Allah. Seakan-akan Allah berfirman begini, kamu itu sudah umurnya panjang, tapi kok malas ibadah. Sudah saya kasih umur lama, tapi kok malas ibadah, malah tambah maksiat. Nah ini tidak ada alasan nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hati-hati bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Makanya penulis mengatakan, qala al-ulama ma'nahu lam yatruk lahu uzran id amhalahu hadhihi al-muddah. Allah tidak memberikan, menerima alasan seseorang yang tidak mau beramal padahal sudah diberikan umur yang panjang. Nanti pulang dari pengajian ini harus punya tekad, saya harus memperbanyak amal. Karena umur 50 ke 60 dan 60 ke 80 itu yang ada hanya persiapan untuk berkumpul dengan kawan-kawan yang sudah mendahuluinya, masuk ke dalam dunia lain, yaitu dunia balasan, dunia ganjaran. Kalau sekarang kita ini dunia namanya dunia darul amal, dunia beramal. Kalau sudah meninggal masuk ke dalam dunia lain namanya darul jaza, dunia untuk mendapatkan balasan. Kalau beramal saleh balasannya adalah nikmat kubur, kalau beramal buruk balasannya adalah siksa kubur. Tidak ada lagi waktu untuk beramal, ya, tidak ada lagi waktu untuk beramal. Maka yang ada kalau sudah berumur 60, Allah tidak menerima alasan mengapa orang itu tidak beramal padahal sudah ditangguhkan umurnya sampai 60 tahun. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, itu adalah ayat pertama dan hadis pertama yang disebutkan oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Jadi saya ambil ringkasan pelajaran dari ayat pertama dan hadis pertama. Ayat yang pertama yang kita pelajari tadi bahwasanya seseorang diberikan umur yang panjang oleh Allah untuk beramal saleh. Ini patut dicatat baik-baik. Semakin panjang umur seseorang, maka semestinya semakin dia mengingat amal saleh dan beramal saleh. Kenapa? Karena tadi standar akhir hidup seseorang adalah standar statusnya di sisi Allah adalah akhir hidup seseorang. Standar statusnya di sisi Allah adalah akhir hidup seseorang. Nah, kemudian pelajaran dari hadis yaitu bahwa apabila ada orang diberikan oleh Allah umur sampai 60 tahun, maka tidak ada alasan dari bagi dia di hadapan Allah kelak kalau dia kurang beramal ibadah. Kalau dia kurang beramal ibadah, tidak ada alasan. Kalau sudah umur panjang, maka Allah telah menegakkan hujjah. Ya, Allah telah menegakkan alasan bagi dia. Apalagi kita hidup di negara Indonesia yang mana kebanyakannya kaum muslimin. Maka tidak ada alasan bagi kita

sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti ini enggak ada alasan. Karena sudah diberi umur 60 tahun, apalagi selama umur 60 tahun tersebut tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan bagi dia tidak bayar zakat. Kalau seandainya dia mencukupi syarat untuk bayar zakat kalau sudah di umur 60 tahun. Kenapa? Karena sudah diberikan umur panjang oleh Allah untuk belajar ilmu agama Islam. Ya. Ini begitu juga di dalam melanggar larangan. Seperti seseorang, ini khusus untuk dosa-dosa perempuan, melanggar larangan seperti yang paling jelas dari perempuan adalah bertabarruj, menampilkan hiasan dirinya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Hiasan perempuan itu ada dua, tubuhnya dan apa yang dipakai pada tubuhnya. Tubuhnya seperti wajahnya yang cantik, rambutnya yang indah, kulitnya yang mulus, tubuhnya yang molek. Dia tampilkan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka ini kalau sudah sampai kepada umur 60 tahun dan dia masih menampilkan yang seperti itu, auratnya masih terbuka, tidak ada alasan di hadapan Allah kelak. Dia tidak bisa mengelak dan tidak bisa mengatakan alasan saya tidak tahu. Apalagi dia tinggal di tengah kaum muslimin selama 60 tahun tersebut. Atau dia memakai pakaian, karena saya katakan tadi hiasan itu ada dua, tubuhnya dan apa yang dipakainya, seperti make up, bermake up di hadapan laki-laki yang bukan mahram, atau seperti memakai perhiasan terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram, atau seperti memakai minyak wangi tercium oleh laki-laki yang bukan mahram, atau seperti memakai pakaian yang indah menawan mempesona laki-laki yang bukan mahram. Ini semua masuk ke dalam ayat Al-Quran dalam surah An-Nur, wala yubdina zinatahunna, para perempuan janganlah memperlihatkan hiasan mereka. Hiasan tadi saya sebutkan ada dua. Nah, apabila dia tetap melanggar padahal umurnya sudah 60 tahun, maka di hadapan Allah kelak tidak ada alasan dia tidak mengetahui. Kenapa? Karena sudah lama dia berumur, aturan sudah banyak dia mengambil ilmu-ilmu agama Islam, tidak ada alasan dia tidak tahu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga seseorang yang menjalankan melanggar larangan, seperti misalkan berhutang piutang riba. Kalau sudah berumur panjang, maka tidak ada alasan dia tidak tahu kalau itu riba. Ya, kalau sudah berumur panjang, tidak ada alasan dia tidak tahu bahwa itu adalah riba. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena selama umur 60 tahun tersebut dia bisa belajar mana yang haram dari hutang piutang, mana yang halal. Masih menggadaikan gadaian dengan riba, masih hutang piutang dengan riba. Ya, maka ini hati-hati, masih pinjol, apalagi pinjol untuk judol. Pinjaman online untuk main judi online. Ya. Kalau sudah berumur 60-an, maka tidak ada alasan, tidak diterima alasan di sisi Allah. Saya enggak tahu ya Allah, enggak ada. Kenapa? Karena sudah tegak hujah di atas di hadapannya. Sudah banyak ustaz yang ceramah di depan yang dia dengar, sudah banyak ayat Al-Qur'an yang dia dengar, tetapi dia masih melanggar. Nah, ini hati-hati yang berumur 50 ke 60, 60 ke 80.

0: Makanya saya katakan tadi, kurangi urusan-urusan dunia, ya, lebih banyak di rumah, lebih banyak membuat prestasi-prestasi ibadah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kita ambil hadis yang kedua. Hadisnya agak panjang. Saya bacakan. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyyaikh Badr. Yang artinya Abdullah bin Abbas. Saya katakan tadi Abdullah bin Abbas adalah sahabat Nabi. Dan beliau ini saat Nabi masih saat Nabi meninggal, beliau masih muda, umurnya masih belasan saat Nabi meninggal. Kemudian akhirnya beliau belajar dengan para sahabat Nabi. Akhirnya tidak berapa lama menjadi ahli ilmu agama Islam, menjadi ahli tafsir, menjadi ulamanya umat Islam. Makanya disebut gelarnya Habrul Ummah, ulamanya umat Islam. Beliau juga mempunyai gelar Tarjumanul Quran, ahli tafsir di generasi sahabat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, meskipun beliau masih muda, maka beliau bercerita, adalah Umar bin Khattab sering memasukkanku berkumpul dengan orang-orang tua yang ikut perang Badar. Orang-orang tua yang ikut perang Badar dari para sahabat Nabi. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsi. Maka orang-orang tua ini seakan-akan menganggap dirinya, kenapa nih anak-anak ikut duduk-duduk bersama kita? Ini kan sekelas anak-anak kita, kenapa dia ikut duduk bersama kita? Lalu beliau berkata, lima lam yadkhul hadha ma'ana walana abna'un mithl. Lima yadkhul hadha ma'ana walana abna'un mithl. Sebagian ada yang mengatakan, kenapa ini duduk bersama kita seperti sekarang, Akhbani? Kenapa duduk bersama kita? Kita, saya juga punya anak seperti seumuran dia. Kenapa tidak duduk di sini juga? Kita ini orang-orang tua, kenapa ada anak kecil di sini? Nah, gitu maksudnya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, membela Abdullah bin Abbas, innahu min haitsu 'alimtum. Kalian sudah tahu kenapa saya masukkan di sini? Karena dia orang berilmu. Kemudian fada'ani dhata yawm fa adkhalani ma'ahu. Suatu hari Umar bin Khattab memanggilku dan memasukkanku bersama orang-orang tua dari para sahabat Nabi. Fama ra'aitu annahu da'ani yawma idzin illa liyuriyahu. Dan tidaklah aku melihat bahwasanya Umar bin Khattab memasukkanku ke dalam mereka pada hari itu kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin memperlihatkan kepada mereka bagaimana kadar keilmuanku. Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza ja'a nasrullahi wal fath?" Wahai kalian para orang tua yang ikut perang Badar. Orang-orang tua dari kaum Ansar dan dari kaum Muhajirin. Apa pendapat kalian tentang ayat surat An-Nasr ayat 1? Apa tafsirannya? Idza ja'a nasrullahi wal fath. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, jika telah datang kemenangan dari Allah dan penaklukan. Faqala ba'dhum umirna nahmadullaha wa nastaghfiruhu idza nasarna wa fataha 'alaina. Sebagian menjawab bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk memuji Allah, beristighfar kepada Allah jika Allah memberikan kemenangan kepada kita saat kita perang. Wa sakata ba'dhum falam yaqul syai'an. Sebagian lagi diam dan tidak berbicara sama sekali. Faqala li akadzalika taqulu ya ibn Abbas. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, apakah begitu tafsiran ayatnya? Maka kata Abdullah bin Abbas, la, bukan begitu tafsirannya. Fama taqul, lalu apa yang engkau ucapkan? Qultu huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lah. Ayat tersebut adalah tanda kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah beritahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza ja'a nasrullah wal fath. jika datang pertolongan Allah dan penaklukan. Wa dzalika alamatu ajalik, dan itu adalah tanda kematian engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah, memuji Rabbmu dan beristighfarlah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Quran surah An-Nasr ayat 3. Faqala Umar radhiyallahu anhu ma a'lamu minha illa ma taqul, rawahu al-Bukhari. Maka Umar bin Khattab pun menambahkan, aku tidak mengetahui tafsiran dari ayat tersebut kecuali yang engkau ucapkan tadi wahai Abdullah bin Abbas. Artinya tafsirannya benar, bahwa ayat idza jaa nasrullah wal fath adalah tanda dekatnya ajal Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari. Baik, apa faedah dari ayat ini yang berkaitan dengan tema kita, memperbanyak ibadah di akhir usia? Maka jawabannya adalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan ayat ini umur beliau 60 tahun. Ketika ayat ini diturunkan umur beliau berapa? 60 tahun. Maka bagi yang berumur 60 tahun, perbanyaklah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Perbanyaklah ucapkan tasbih, istighfar, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam riwayat yang ketiga, ya, di dalam riwayat yang ketiga, maka ada dibawakan oleh penulis, yaitu bahwa Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru min qawli subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih, subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Beliau banyak membaca itu, ya. Dan beliau banyak juga membaca ketika sholat, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, di dalam rukuknya dan sujudnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yata'awwalul Qur'an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, apa bacaannya, Bu? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini bagi yang berumur 60-an, maka sering-sering baca itu di dalam rukuk dan sujudnya. Berarti Ustaz diganti dong bacaannya. Kalau rukuk biasanya subhana rabbiyal azim, kalau sujud biasanya membaca subhana rabbiyal a'la. Maka boleh diselang-seling. Dan apabila berumur 60-an, bacalah sering-sering ini tadi, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu saya apa namanya, potong-potong agar bisa memudah menghafalnya. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Aisyah radhiyallahu anha berkata di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, dan Aisyah adalah orang dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca di dalam rukuknya dan sujudnya, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kemudian Aisyah berkata, yata'awwalul Qur'an. Yata'awwalul Qur'an artinya mengamalkan apa yang disebutkan dalam surat An-Nasr tadi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahum kana tawwaba. Bahkan dalam riwayat Muslim, perhatikan nih, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula qabla an yamut. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak bacaan ini sebelum beliau meninggal. Artinya masa-masa tua. Subhanaka Allahumma. Nah, ini bacaan lain, Bu. Ya, jadi ada beberapa bacaan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Nah, ini bacaan lain. Ini tidak mesti harus di dalam sholat. Ini tidak mesti harus di dalam sholat. Yang bacaan kedua tadi, saya ulangi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Ya, ini tidak mesti harus dibaca di dalam sholat. Saya ulangi, subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, ketika sudah berumur 50 ke 60, 60 ke 80, sering-sering memuji Allah, sering-sering beristighfar kepada Allah, sering-sering bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sering-sering itu. Kenapa? Kenapa? Karena kita ini kan kalau sudah berumur, ya, berumur sudah terlalu banyak yang diucapkan, sudah terlalu banyak yang dikerjakan, sudah terlalu banyak janji-janji, sudah terlalu banyak kesepakatan-kesepakatan yang belum ditunaikan, dan seterusnya. Maka tidak ada solusi lain kecuali memutihkan itu semua. Caranya bagaimana? Caranya memperbanyak memuji Allah karena sudah diberi umur yang panjang, kemudian memperbanyak istighfar karena sudah banyak, terlalu banyak yang diucapkan, yang diperbuat, dan memperbanyak kembali kepada Allah, yaitu bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bacaan rukuk dan sujudnya subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sedangkan bacaan di luar sujudnya atau di luar rukunya, di luar sholatnya, subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ini diperbanyak bacanya, ibu. Kita sambil nunggu, sambil duduk-duduk, bahkan mungkin lagi nongkrong-nongkrong, ya, lagi ngobrol-ngobrol, nggak apa-apa kita baca, ya, tidak mengapa, tidak, kita baca. Lagi jalan, lagi macet, baca, memperbanyak ini, terutama sekali lagi yang sudah berumur 50 sampai 60 atau 60 sampai 80. Saya jadi ingat, ibu, waktu saya masih di pesantren Tahfidzul Quran. Saya itu di pesantren Tahfidzul Quran itu pesantren tradisional. Pesantren tradisional berarti boleh bergaul dengan orang kampung. Jadi di depan pesantren kita itu ada seorang yang pekerjaannya kalau jam 10 sudah mulai bekerja. Nah, pulang asar, pas asar pasti pulang. Apa pekerjaannya? Menjual minyak tanah. Biasanya pakai drum-drum itu. Beliau naik motor, kemudian di belakangnya minyak tanah. Karena pesantrennya di desa, jadi pakai minyak tanah. Tetapi yang menarik adalah setelah sholat asar, beliau membersihkan halaman, kemudian rumah, selesai. Habis maghrib, selalu habis maghrib, beliau baca Quran di depan rumah. Itu tidak pernah absen. Selama saya hampir 2 tahun di situ, tidak pernah absen. Saya tanya kepada beliau, Pak, kalau Bapak seperti ini istiqomahnya, setiap bulan bisa khatam berapa kali? Maka kata beliau, kadang-kadang 2-4 kali. Nah, ini yang kita perlukan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Itu prestasi-prestasi ibadah yang diperlukan saat sudah berumur tadi 50 ke 60, 60 ke 80, ya. Terutama itu waktu itu saya di tahun 99 2000. Artinya mungkin media sosial belum ada. Belum ada ya. Ya belum ada. Ya. Apalagi di zaman sekarang yang banyak sekali hal-hal yang melalaikan. Dan ingat baik-baik Bapak Ibu, tidak akan terkumpul dua hal itu, antara HP dengan baca Quran. Enggak ngumpul. Contoh misalkan kalau bulan Ramadan, di samping kanan mushaf, samping kiri HP. Ini kalau seandainya baca mushaf, ya, itu matanya berkunang-kunang, matanya berair maksud saya. Kemudian hurufnya itu goyang-goyang. Kemudian dia menguap. Baru pertama a'udzubillah sudah menguap. A'udzubillah. Menguap. Ya. Tapi kalau giliran pegang HP, itu matanya tegap. Kemudian tidak terasa berjam-jam. Nah, ini hati-hati. Ya. Nah, kalau sudah kita pahami itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menyebabkan kita agar semangat beribadah di akhir umur? Ya. Perhatikan baik-baik, apa penyebab kita semangat beramal ibadah di akhir umur? Yang pertama, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika memang kita mengaku umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka suri tauladan ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohlah beliau. Beliau di akhir umur senantiasa memperbanyak amal ibadah. Apa buktinya? Buktinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di setiap tahunnya 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tapi di tahun beliau wafat, beliau beriktikaf 20 hari terakhir bulan Ramadan. Itu menunjukkan bahwasanya di akhir umur beliau memperbanyak ibadah. Maka kiat yang pertama agar kita semangat beramal ibadah terutama di akhir umur adalah mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain lagi, hadis riwayat Bukhari Muslim, Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, innallaha azza wa jalla taba'al wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi hatta tufiya akthara ma kana alwahya alaihi. Artinya Allah Azza wa Jal sering mengutus atau mengirimkan wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, maka wahyu yang paling banyak beliau terima di akhir-akhir hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa kiat agar semangat beramal ibadah di akhir usia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, kiat agar semangat beramal ibadah di akhir usia adalah yakini baik-baik nanti di hari kiamat kita akan dibangkitkan sesuai dengan di atas apa kita meninggal. Nanti di hari kiamat kita dibangkitkan sesuai dengan di atas apa kita meninggal. Hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'athu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, yang artinya diutus setiap hamba, dibangkitkan setiap hamba sesuai dengan keadaan dia mati di atas apa. Kalau mati sedang sholat, dia dibangkitkan dalam keadaan sedang sholat. Kalau mati sedang scroll media sosial, dia akan dibangkitkan dalam keadaan demikian. Kalau mati saat baca Quran, dia akan dibangkitkan dalam keadaan membaca Al-Quran. Kalau mati baca Quran, dia akan dibangkitkan dalam keadaan demikian. Seseorang akan dibangkitkan sesuai dengan apa yang dia mati di atasnya. Dan ini harus hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari, karena kadang-kadang kita menganggap diri kita itu masih sehat kayaknya ini, padahal malaikat maut sudah ada di depan pintu rumah kita. Saya dulu di kota Madinah sering duduk di majlisnya Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad, ahli hadis di kota Madinah. Sampai 5 tahun saya duduk di majlis beliau, membaca sebagian dari kitab Sunan Abi Daud dan sebagian dari kitab Sunan Tirmidzi. Dan metode beliau mengajar adalah apabila beliau melewati seorang rawi, maka beliau akan menjelaskan keadaan rawi tersebut. Sering sekali beliau melewati seorang rawi namanya Mansur bin Jadhan. Kata beliau, Mansur bin Jadhan tabi'iyun siqah, seorang tabi'i, yang artinya murid sahabat Nabi dan terpercaya sebagai rawi hadis. Kemudian beliau tambahkan, idza qila li Mansur bin Jadhan anna malakal maut bil bab ma zada ala amalihi syai'an. Kalau dikatakan kepada Mansur bin Jadhan, seorang tabi'i ini, bahwa malaikat maut sudah menjemputmu dan dia sekarang sedang di depan pintu rumahmu, maka dia tidak akan menambah dari amalnya sedikit pun. Kenapa? Karena dia selalu di atas tambahan amal, tambahan amal, tambahan amal. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, ini yang membuat kita semangat untuk memperbanyak amal ibadah di akhir umur, yaitu kita pikirkan nanti saya mati di atas apa, dibangkitkan dalam keadaan sesuai dengan kematian kita. Bahkan kalau Bapak Ibu baca buku-buku orang yang meninggal yang ditulis oleh Imam Al-Qayyim, di antaranya Imam Al-Qayyim bercerita bahwa ada orang yang saat meninggal, ketika dikatakan kepada wahai fulan, ucapkanlah la ilaha illallah, dia bukannya sedang mengucapkan la ilaha illallah, malah dia katakan apa, syahid. Syahid itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya sekater, berarti dia main catur dalam rangka berjudi. Seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan perbuatannya. Sebagaimana perkataan Imam Az-Zahabi, al-insan yamutu ala ma 'asha 'alaih. Seseorang akan mati di atas kebiasaannya. Wal yub'atsu ala ma mata 'alaih, dan dibangkitkan atas sesuai kematiannya. Tuh, dua poin itu. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya, dan seseorang dibangkitkan sesuai dengan kematiannya. Dua poin itu baik-baik, hati-hati. Terutama Bapak Ibu, ini nasihat untuk pribadi juga, saat bermaksiat, saat sendirian. Hati-hati saat bermaksiat, saat sendirian. Jangan-jangan diwafatkan dalam keadaan bermaksiat saat sendirian. Ini semua penggugah untuk beramal saleh. Maka kita tidak heran ketika ada orang yang meninggal saat berceramah, meninggal saat jadi imam salat, meninggal saat muadzin, meninggal saat salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Tidak heran. Karena seseorang akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya, dan seseorang akan dibangkitkan sesuai dengan kematiannya. Garis baik-baik tuh. Ini sekarang ya, orang saya beri contoh ini ya. Ini nasihat agar bertobat. Saya sekarang kan live ini. Banyak yang tidak setuju kalau seandainya dengan gaya-gaya ceramah saya. Ada yang bahkan mengumpat-umpat setan lo, laknat Allah atasmu. Maka hati-hati, jangan-jangan saat menulis itu mati, dan kita akan berhadapan kelak di hari kiamat. Harus selesai, harus selesai urusan kita saat di kantor. Ingat bu ya, urusan itu, kalau urusan dengan Allah itu, Allah Maha Pengampun. Allah telah menulis di tiang-tiang arsy, inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku akan rahmatku telah mendahului murkaku. Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih. Yang bermaksiat kepada Allah bertobat diampuni oleh Allah. Tapi kalau sudah urusannya dengan manusia, enggak akan selesai sampai di kantor. Kantor itu apa sih, Bu? Kantor itu adalah kita ini akan melewati 2 hal yang akan dilewati. Yang pertama sirat. Sirat adalah jembatan yang dibentangkan oleh Allah di atas neraka jahannam. Ada yang selamat tercabik-cabik, ada yang tidak selamat dijeburkan ke dalam neraka jahannam. Kalau selamat berarti dia orang beriman. Tapi kalau selamat pun belum selesai urusannya, dia harus berdiri lagi di atas namanya sirat, jembatan kecil. Disitulah Allah mengqisas, mengambil apa yang merupakan tanggung jawabnya, memberikan apa yang merupakan haknya. Gak akan selesai urusan, tidak akan masuk surga kecuali sudah huzibu wa nuqu, begitu hadisnya. Benar-benar suci, bersih, murni, putih, baru bisa masuk surga. Kalau masih ada keikat dengan seseorang apapun, pasti berurusan dengan itu. Nah, saya katakan yang mencela-cela ini, kita akan berhadapan di hari kiamat di qantarah kelak. Kita akan berhadapan di hari kiamat di qantarah kelak. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang kedua yang membuat kita semangat untuk beramal saleh. Hal yang ketiga yang membuat kita semangat untuk beramal saleh adalah hati-hati kematian yang datang tiba-tiba. Dan ini sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya kematian tiba-tiba. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, mautul faj'ah akhdhatu asafin. Kematian tiba-tiba adalah akhdhatu asaf. Yang artinya cabutan yang penuh dengan keberatan. Bagi orang beriman, jika diwafatkan tiba-tiba, itu adalah nikmat. Bagi orang yang bermaksiat, jika diwafatkan tiba-tiba, itu adalah nikmat dosa dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang bertanya, "Ustaz, bukankah sebagian nabi dan orang-orang saleh matu bi mauti faj'ah?" Mereka meninggal dalam keadaan tiba-tiba meninggalnya. Maka itu adalah nikmat dari Allah agar disegerakan nikmat kuburnya. Saking solehnya, disegerakan nikmat kuburnya. Tetapi kalau seandainya dia ahli maksiat, maka itu adalah siksa dari Allah agar disegerakan siksa kuburnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Rahatun lil mu'min wa akhdatu asafin lil fajir" dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Itu adalah bentuk istirahat untuk orang beriman, tetapi bentuk penyiksaan untuk orang yang banyak maksiat. Hati-hati, mati tiba-tiba. Ya, ini disebutkan dalam beberapa hadis sahih, mati tiba-tiba, hati-hati. Terutama ibu, bapak, saya sering berpesan, kalau mau tidur maka jangan bermaksiat sebelum tidur malam. Kenapa? Karena Allah ketika hamba itu tidur, Allah terbangkan ruhnya dari jasad. Kalau Allah ingin hamba itu tidak mati, tidak hidup setelah tidur, Allah akan tahan ruhnya. Makanya banyak kan yang meninggal saat tidur. Itu karena Allah tahan jasadnya. Dan begitu juga dan sebaliknya, kalau seandainya Allah ingin dia hidup setelah mati, setelah tidur, maka Allah kembalikan jasadnya. Coba perhatikan ayatnya, saya bacakan agar kita lebih mendalami. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Surat Az-Zumar ayat 42. Allah memegang jiwa orang ketika matinya, dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Lihat ya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Nah, ini harus selalu ingat sebelum tidur. Ya, jangan-jangan ini tidur terakhir, tidak bangun setelahnya. Dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Kalau memang ditakdirkan masih hidup, Allah akan kasih lagi ruhnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Makanya saya sering katakan, kalau sebelum tidur lihat amalan-amalan dan zikir-zikir sebelum tidur, semuanya berkaitan dengan tauhid, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ya, saya bacakan sekarang beberapa amalan dan zikir-zikir, kesunahan-kesunahan yang bisa dikerjakan sebelum tidur agar kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Beberapa amalan diantaranya yang pertama adalah pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau sebelum tidur berwudu. Sebelum tidur berwudu. Dalam hadis riwayat Muslim, "Idza akhadta majja'aka fatawadda' wudu'aka lis-shalah." Jika engkau ingin tidur, maka wudulah sebagaimana engkau ingin salat. Itu satu. Kemudian yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bata tahiran," barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka para malaikat akan mendoakan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka para malaikat akan mendoakan orang tersebut mendapatkan ampunan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, Imam At-Tabarani, "Man bata tahiran fi bata fi syi'arihi malak fala yastayqidhu illa qala al malak Allahumma ighfir li 'abdika fulan. Barang siapa yang tidur di malam hari dalam keadaan suci, maka malaikat akan tidur di dalam selimutnya dan tidaklah dia bangun kecuali malaikat tersebut selama dia tidur mendoakan, ya Allah ampunilah si fulan hamba engkau, fa innahu bata tahiran, sesungguhnya dia tidur dalam keadaan bersuci. Jangan lupa itu ibu, bapak, tidur dalam keadaan berwudu. Ustaz, kalau seandainya seseorang habis berjima, apakah harus mandi? Maka jawabannya tidak. Tetapi mandi lebih baik, kalaupun agak malas, maka tetap berwudu. Ya, tetap dalam keadaan berwudu. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, itu yang kedua ya, membaca dua surat minta perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Membaca dua surat sebelum tidur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasyih nafatha fi kaffayhi biqul huwallahu ahad wa bil mu'awwidhatayn jami'an, thumma yamsahu bihima wajhahu wa ma balaghat yadahu min jasadihi." Qalat Aisyah radhiyallahu anha, "Falamma ishtaka kana ya'muruni an af'ala dhalika bihi." Ini subhanallah. Perhatikan, Bu. Adalah Rasulullah SAW jika ingin tidur di kasurnya, beliau meludah sedikit, ya, meniupkan dengan air ludah sedikit, seperti ini contohnya, ya, di kedua telapak tangannya, kemudian membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas. Jadi tiga surat itu. Kemudian mengusap dengan kedua tangan tersebut wajahnya dan apa saja yang sampai dari jasadnya dengan dua tangan tersebut. Ya, pokoknya dua tangan tersebut mengusap seluruh jasadnya dengan kedua tangan tersebut. Bahkan Aisyah bercerita, ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakit keras, yang mana di situ beliau mau meninggal, Rasul SAW sempat-sempatnya meminta Aisyah radhiyallahu anha, beliaulah yang membaca suratnya pada tangan Rasulullah SAW, kemudian Aisyah dengan tangan Rasulullah SAW mengusapkan ke tubuh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan saking pentingnya doa ini. Itu yang ketiga, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca doa ketika mau tidur. Lihat doa-doanya. Doanya semuanya tauhid. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam jika ingin tidur, maka beliau mengatakan berwudulah sebagaimana engkau berwudu ingin salat. Kemudian tidurlah di sisi kananmu. Nah, ini amalan ketiga sebelum doa ya. Ini amalan ketiga sebelum doa. Tidurlah di bagian sisi bagian kananmu. Ustaz, kalau seandainya suami istri ingin pelukan gimana? Maka jawabannya tidak mengapa. Ini hanya kesunahan. Ya, mungkin nanti kalau seandainya sudah selesai pelukannya, kembali ke kanan-kanan masing-masing. Ya, karena itu kan jadi problem. Ya gimana ya, saya ingin meluk istri ingin meluk saya, akhirnya kan tidak dibahas. Allah jika menginginkan seorang hamba kebaikan, Allah akan memakai hamba tersebut.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح

0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Baik, pemerhati Rojak Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan sholat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Malaikat mengepakkan sayapnya ridha kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat menghormati orang-orang yang menuntut ilmu syar'i.
1: Maka para penuntut ilmu, para pelajar, dan seluruh kaum muslimin, apabila dia ingin memperoleh ilmu, pertama kali yang harus dia lakukan, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, ilmu, Rabbi zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu, ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh pemilik ilmu, yang diamalkan oleh orang yang berilmu itu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
2: Saya yakin hari ini ada usaha yang ditelantarkan, ada pekerjaan yang kita undurkan untuk bisa hadir di majlis taklim, ada waktu yang disisihkan untuk tidak bisa bercengkrama dengan keluarga dan anak-anak. Akan tetapi kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup untuk Allah. Hari ini saya datang ke majlis taklim hanya lillahi Azza wa Jalla, la riyan wala kan, tapi saya berjalan untuk menuju surga. Berbahagialah langkah, berbahagialah kaki yang telah jalan menuju surga. Akan tapi yakinlah bahwa rizki yang kita tunda tersebut bukan di tangan kita. Banyak orang-orang yang berletih, banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari rizki. Akan tapi dia tidak mengerti bahwa rizki di sini, rizki di majlis ta'lim. Bukankah di dalam majlis ta'lim turun rahmat Allah, rizki Allah turun bagi orang-orang yang kesulitan untuk dibayar uangnya, bagi orang-orang yang kesulitan untuk menagih hutang yang belum selesai. Datanglah ke majlis ta'lim, sesungguhnya buhul rizki ada di majlis ta'lim.
1: Yang dengan ilmu, maka manusia akan mengenal Islam. Yang dengan ilmu, orang Islam akan mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam seluruh hidup dan kehidupannya, dia sangat berhajat terhadap ilmu, lebih dari hajatnya terhadap makan dan minumnya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ustaz, apakah perbedaan fasik dan fajir? Pertama, dari tulisan berbeda. Fasik, fajir. Dua huruf yang berbeda, S dan Q. J, J dan R. Adapun dari segi makna, mirip. Fajir ini mencakup dua hal. Pertama, fajir itu syukran adalah al-wuku fil ma'asi. Pertama, terjerumusnya seseorang ke dalam maksiat, itu fajir. Yang kedua, khuruj anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Kalau orang selama ini rajin ngaji, suatu saat berhenti ngaji, itu fajir. Kalau orang selama ini umpamanya selalu memelihara salat berjamaah setiap waktu, suatu saat berhenti salat berjamaah hanya di rumah saja atau telat biasanya di awal waktu, kemudian karena kesibukan, karena ini dan itu, kemudian menjadi telat dan akhirnya salat di mana aja, di rumah, di kantor, di ruangan, di mana, itu fajir. Orang rajin tahajud tiap malam tiba-tiba berhenti karena dosa yang pernah dilakukannya menyebabkan dia sangat berat untuk bangun malam. Akhirnya setiap bangun sudah azan subuh. Kadang azan subuh pun masih ngorok. Kadang tidak sholat berjamaah. Padahal ternyata rajin tahajud, itu fajir. Jadi fajir itu mencakup dua, khuruj anit ta'ah dan al-wuku fil ma'asi, keluar dari ketaatan dan terjerumusnya dia ke dalam maksiat. Ya. Kalau fasik itu sebutan bagi orang yang terus menerus di atas kemaksiatan. Maka orang itu fasik. Perbuatan maksiatnya disebut perbuatan fasik atau fiskun, fiskun, maka orangnya disebut fasik. Wallahu a'lam bishawab.
1: Pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya. Beliau bertanya, assalamualaikum Pak Ustaz, bagaimana cara supaya sholat kita bisa khusyuk, Ustaz? Terima kasih.
2: Bagaimana supaya sholat kita bisa khusyuk? Yang pertama adalah dengan melakukan berbagai persiapan sebelum sholat, mulai dari wudhu yang sempurna, kemudian berjalan ke masjid dengan membaca doa, masuk ke masjid juga membaca doa, kemudian begitu masuk ke masjid melakukan sholat sunnah, kemudian antara azan dengan iqamat berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini semua adalah sebuah persiapan untuk menuju kepada sebuah khalat, salat yang khusyuk. Karena tidak ada sesuatu yang instan. Sesuatu itu butuh proses, termasuk khusyuk. Tidak instan khusyuk. Jadi seorang sampai ke tujuan khusyuk, dia harus melalui langkah-langkah yang sudah digariskan oleh agama kita. Makanya kalau misalnya langkah-langkah itu tidak dilakukan, sulit untuk khusyuk. Qomat, baru lari-lari ke masjid. Qomat, baru lari-lari ke masjid. Takbiratul ihram masih ngos-ngosan. Bagaimana mungkin dia akan konsentrasi kalau dia masih sibuk untuk mengatur nafasnya? Jauh panggang dari apinya. Jadi kalau misalnya dia ingin khusyuk, dia harus melakukan tahapan-tahapan yang sudah digariskan oleh agama kita tadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berusaha memahami. Berusaha untuk memahami apa yang kita baca di dalam sholat kita. Dan ini insya Allah kita akan bahas, termasuk gerakan-gerakannya, makna-makna yang dikandung dalam gerakan tersebut ketika sujud, ketika kita takbiratul ihram. Kita akan bahas insya Allah. Dan kita akan mulai dari pertemuan yang akan datang dengan izin Allah, karena kita masih dikaruniai umur, masih dikaruniai kesehatan, taufik dari Allah SWT. Kita akan mulai mengkaji tentang takbir nanti. Jadi habis niat, kan takbir. Kita akan kaji insya Allah cara takbirnya, gerakannya, kemudian juga makna yang dikandung. Nah, makna-makna ini yang kadang-kadang kita suka abaikan. Padahal subhanallah, kalau kita memahami makna apa yang kita baca, itu luar biasa, akan sangat membantu kita untuk khusyuk di dalam sholat kita. Maka perhatikan baik-baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang diajar oleh Nabi SAW adalah berusaha untuk menghadirkan bahwasanya niat sholat kita ini adalah sholat yang terakhir kita sebelum menghadap kepada Allah SWT. Jadi menghadirkan bahwa inilah sholat terakhir kita sebelum menghadap kepada Allah, seakan-akan demikian karena kita nggak tahu juga kapan kita akan meninggal dunia, maka sangat mungkin ini sholat terakhir kita, sehingga kita berusaha untuk khusyuk semaksimal mungkin sebagai bekal kita untuk menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, utamanya karunia berpegang teguh dengan Islam dan Sunnah, yang barang siapa dianugerahkan padanya karunia ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita semua dengan karunia yang besar ini. Barang siapa yang telah dianugerahkan padanya karunia yang agung ini, berarti telah terkumpul pada dirinya hidayah secara sempurna, hidayatun ilas sirat dan hidayatun fis sirat, hidayah untuk mengenal jalan, yaitu jalan Islam, dan juga hidayah bimbingan untuk menempuh jalan Islam, yaitu hidayah mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua hidayah yang dimaksud dan kita minta dalam setiap doa kita. Waktu kita membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat salat kita, ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Hidayah untuk menempuh jalan yang lurus, mengenal jalannya dan terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus, tidak belok kiri dan kanan. Ini seperti yang diterangkan dalam tafsir Taisir Karimir Rahman, atau juga seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa hidayah itu ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Maka segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk terus belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan menuntut ilmu sebagai syiar terbesar yang ada pada diri kita, sebagaimana yang dulu ditempuh oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Di dalam kita menghadapi fitnah, kita mengatasinya dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Tidak seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang, hanya memperturutkan pemikiran akal, pertimbangan perasaan atau hawa nafsu. Dan segala sesuatu yang menyimpang dari syariat, sumbernya adalah hawa nafsu. Wala tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu yang akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. maka menuntut ilmu, ilmu sunnah, bersabar di atas pemahaman para ulama salaf dalam semua keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kita, ini merupakan ciri-ciri hamba dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala yang akan dijadikan istiqomah untuk selalu menempuh jalan yang lurus sampai di akhir hayatnya. Isbir nafsaka ala sunnah, waqif haythu waqafal qawm, fa innahum an ilmin waqafu wa bi basarin nafidhin kafu. Nasihat yang sangat berharga dari Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan tabi'in Abu Amr al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Jadikanlah dirimu tetap bersabar di atas sunnah, dan berhentilah, ikutilah, tidak melewati, janganlah melampaui apa yang telah dilakukan atau ditetapi oleh al-qaum, yaitu para ulama salaf, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kenapa? Karena mereka berhenti di atas ilmu, tidak berbuat dengan pertimbangan ilmu yang sesuai dengan petunjuk Allah. Wa bi basarin nafidhin kafu, dan dengan pandangan yang tajam mereka berhenti tidak melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dalam agama. Ikhwani fi din rahimakumullah, insyaallah di malam hari ini kita akan memulai kajian rutin yang ana rencanakan untuk saya sampaikan ya di Masjid Al-Barakah ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya dan menjaga orang-orang yang memakmurkannya dalam kebaikan. Pengajian tentang manhaj atau metode pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang nanti kita akan membahas kitab yang sangat bermanfaat, yang saya juga memilih kitab ini berdasarkan pertimbangan dari beberapa ikhwah termasuk beberapa ustaz, diantaranya al-ustaz Abu Yahya Badrus Salam hafidhahullah ta'ala, yaitu kitab Kun Salafian Alal Jadah, jadilah seorang salafi sejati, buah karya dari salah seorang guru kita, masyayikh kita, asyikh yang saat ini ada di Madinah dan mengajar di Fakultas Akidah, ya, Asyikh Dr. Abdus Salam As-Suhaimi hafidhahullah ta'ala. Kitab yang sangat bermanfaat yang menjelaskan tentang manhaj salaf, keharusan berpegang teguh dengannya, bersabar di atas bimbingan ilmu yang bersumber dari pemahaman yang lurus ini, serta berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diwafatkan di atas kebaikan besar ini. Kitab ini yang saya ketahui sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya, yang saya ingat pernah ada terjemahan dari Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Athari, Abu Ihsan Al-Maidani hafidhahullah ta'ala. Entah kalau ada terjemahan yang lain, ya. Yang jelas kitab ini pernah diajarkan dan disampaikan oleh Syekh langsung beberapa tahun yang lalu di salah satu daurah para ustaz di Terawas, Jawa Timur. Dibaca sampai selesai dan diterangkan oleh beliau, serta diberi ijazah atau diberi izin para ustaz yang hadir untuk menyampaikannya. Dan isinya sangat bermanfaat tentang prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kemudian juga dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya pribadi waktu masih belajar di Madinah pernah membaca kitab ini secara sendirian di depan Syekh langsung dari awal sampai selesai, kemudian diberi izin atau ijazah untuk menyampaikannya. Ini sudah lebih lama lagi daripada daurah yang diadakan di Terawas tersebut. Jadi saya sudah dua kali mendengarkan, satunya dengarkan dari penjelasan Syekh langsung dan bacaan beliau, yang pertama saya baca sendiri di hadapannya dan didengarkan oleh beliau. Yakni untuk metode yang pertama itu metode yang diutamakan oleh para ulama salaf dulu dari kalangan penduduk Madinah yang namanya Al-Ard. Ini metode periwayatan yang paling tinggi yang dikuatkan oleh Imam Malik dan para ulama penduduk Madinah. Ketika menyampaikan hadis, dibaca langsung di depan syekhnya. Murid yang membaca, syekhnya mendengarkan. Sementara mayoritas ulama menguatkan metode syekh yang membacanya langsung, yang murid mendengar dan mencatat. Ala kulli hal, dua-duanya telah terjadi dalam masalah ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab Kun Salafian Alal Jaddah, beberapa dari ustaz kita hafizahumullah taala menasehatkan untuk di saat-saat sekarang ini kita banyak mengingatkan tentang masalah pemahaman salaf. Tentu bukan berarti kita mengatakan telah banyak penyimpangan di kalangan ikhwan-ikhwan sunnah. Alhamdulillah, kita mengetahui ahlu sunnah dan setiap orang yang mengikuti manhaj yang hak ini, kita katakan kita tidak merekomendasikan diri kita, tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dan untuk kaum muslimin, siapapun yang ingin mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harapkan mereka adalah orang-orang yang istiqamah di atas pemahaman yang benar ini sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Tujuannya kita mengingatkan kembali adalah sehubungan dengan banyaknya kejadian-kejadian bahkan fitnah yang terjadi di sekitar kita, yang sangat disayangkan fitnah ini didukung oleh pihak-pihak yang tidak menyukai tersebarnya pemahaman sunnah, sehingga banyak terjadi berita-berita yang disebar, kemudian banyak diambil dan ikut disebarkan oleh orang-orang yang punya semangat terhadap sunnah karena menyangka ini bagian dari sunnah. Akhirnya tersebarlah fitnah, masuklah pemahaman ini di kalangan para ikhwah salafiyin, yang mengharuskan kita, dan tentu para ulama telah melakukannya dengan sebaik-baiknya jazahumullahu khairan, memberikan peringatan dan nasihat kepada umat ini. Kita semua yakin agama Islam ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjagaannya yang sempurna. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun wa inna lahu lahafidzun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, menurunkan Al-Quran dan Sunnah, dan kamilah yang akan menjaganya. Penjagaan ini merupakan penjagaan terhadap kemurnian agama, lafaz dan maknanya. Sehingga kita tidak pernah khawatir, meskipun banyak hadis-hadis palsu yang tersebar di masyarakat, misalnya banyak nukilan-nukilan palsu yang diatasnamakan pemahaman salaf, kita yakin Allah yang menjamin penjagaan agama. Sampai-sampai kata sebagian dari para ulama, ya, dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, seandainya ada orang yang pergi ke tengah laut sendirian, kemudian dia memalsukan sebuah hadis, dibikin sanadnya sendiri, dibikin matannya, kemudian disebarkan di masyarakat, mesti akan ketahuan dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui penelitian para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak Al-Marwazi dari kalangan tabi'ut tabi'in yang ternama pernah ditanyakan kepada beliau, karena sejak zaman dulu sudah tersebar hadis-hadis yang palsu, dan antum tahu hadis-hadis yang palsu terkadang bukan cuma matannya yang dipalsukan, tapi sanadnya dibuat dari rawi-rawi yang semuanya imam dan terpercaya, tapi dirangkai, dipalsukan. Lebih daripada itu masalahnya, ternyata terkadang yang ikut menyebarkannya adalah orang-orang yang dianggap soleh, orang-orang yang dianggap zuhud karena lalai, tapi ikut menyebarkan hadis-hadis yang palsu. Benar-benar samar keadaannya, tidak dengan semudah itu diketahui kepalsuan hadis ini. Imam Abdullah Ibn Mubarak Al-Marwazi rahimahullah ta'ala ketika beliau ditanya, hadhil ahadithul maudu'ah mada tasna'una biha, hadith-hadith palsu yang tersebar di masyarakat, apa yang bisa kalian perbuat dengannya? Ini akan merusak Islam, mencampur adukan pemahaman masyarakat. Apa kata beliau? Ta'ishu lahal jahabidhatu, qala Allah ta'ala, inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Para ulama ahlul hadith, para ulama ahlus sunnah menghabiskan hidup mereka untuk membersihkan agama Islam dari hadis-hadis yang palsu ini. Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan para ulama untuk menjelaskan permasalahan ini. Kemudian beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Al-Quran dijaga lafaz dan maknanya. Konsekuensi maknanya terjaga adalah terjaganya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain tentang Al-Qur'an. Jadi keberadaan para ulama ini yang selalu kita berhubungan dan bertanya dengan mereka adalah wujud penjagaan Allah subhanahu wa taala tentang kemurnian Islam. Coba dalam hadis yang sahih yang dinyatakan saling menguatkan dari berbagai jalurnya oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah, dinyatakan sahih atau hasan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pernah bersabda, yahmilu hadhal ilma min kulli khalafin uduluhu, akan membawa ilmu agama ini dari setiap generasi adalah orang-orang yang terpercaya di antara mereka. Pembawa ilmu agama dari setiap generasi adalah orang-orang yang direkomendasikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yanfuna anhu, mereka akan membersihkan dari agama ini, memberantas dari ilmu agama ini berbagai macam penyimpangan. Ya, pertama, tahrifal ghalin, upaya untuk menyelewengkan makna Al-Quran dan Sunnah dari orang-orang yang melampaui batas. Ingat, kerusakan dalam bidang agama, pengrusak, ya, orang-orang yang ingin menyelewengkan agama, bukan cuma membuat hadis palsu, bukan cuma mereka itu melakukan penambahan ayat Al-Quran, karena ini gampang ketahuan. Mereka membacakan Al-Quran kadang-kadang hadis sahih, tapi maknanya diselewengkan. Tahrif, merubah kalimat-kalimat Allah dari tempat-tempatnya, seperti perbuatannya orang-orang Yahudi. Ini diberantas oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah dengan menjelaskan penafsiran yang benar dari nukilan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wantihalal mubtilin, yang kedua, mereka akan menghilangkan, membersihkan dari ilmu agama ini intihal, pemalsuan dan kedustaan dari orang-orang yang ingin membatalkan agama, merusak agama. Wa ta'wilal jahilin, dan yang ketiga, pentakwilan orang-orang yang jahil. Orang-orang yang jahil bukan niatnya merusak, tapi berbicara dengan kebodohan. Ini juga bisa merusak agama. Ini juga akan diluruskan dan dibersihkan dari pemahaman agama yang hak ini oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka sebagai penjaga sunnah. Maka inilah yang kita ingin jadikan rujukan dalam pemahaman kita. Alhamdulillah kita masih dimudahkan untuk bertemu dengan para ulama atau minimal murid-murid para ulama. Yang masih banyak di antara mereka berkunjung kepada kita ke Indonesia untuk menyampaikan ilmu, para ulama masyayikh di Madinah. Ya, sebagaimana kemarin ada daurah yang dilakukan di Pekanbaru oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala yang sangat bermanfaat menjelaskan akidah ahlus sunnah wal jamaah yang ternyata ini telah ditetapkan sejak dulu oleh para ulama murid-murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, Syarhus Sunnah Al-Muzani yang dibaca dalam daurah tersebut, Ada juga kemudian daurah di Solo yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Ibnu Amir Ar-Ruhaili. Dua-duanya adalah profesor doktor dari Madinah, antum ketahui, dan pengajar di Masjid Nabawi, menjelaskan tentang masalah bermuamalah dengan pemerintah. Subhanallah. Yang kita ketika kita menjelaskan, mendengarkan penjelasan beliau, kita ketahui bahwa benar-benar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang agung ini tentang kewajiban taat kepada pemerintah, menasihati mereka dengan cara yang baik, termasuk larangan melakukan yang namanya demonstrasi di atas namakan apapun. Ternyata ini merupakan akidah yang kokoh, yang diyakini, dan sampai saat ini tetap diterapkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini manfaat kita memurojaah, mengulang kembali pelajaran tentang masalah akidah dan manhaj. Kita lebih yakin bahwa mengamalkan kebenaran itulah yang akan mendatangkan keselamatan, dan yang paling penting menjadi sebab penjagaan bagi diri kita dunia akhirat. Antum tidak lupakan kisah yang dialami oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, cobaan yang mereka rasakan ketika diuji di jalan Allah, sampai seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala disiksa karena mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk, sampai tiga khalifah yang menyiksanya. Khalifah yang ketiga kemudian yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyiksaan yang sangat keras, sampai Al-Gojo yang menyiksa saja menyebutkan penyesalannya dan dahsyatnya siksaan yang diperintahkan kepadanya untuk ditimpakan kepada Imam Ahmad. Setelah beliau keluar dari penyiksaan tersebut, Imam Ahmad tetap menyatakan pernyataannya yang terkenal, tidak dendam kepada pemerintah karena agama ini bukan untuk memuaskan kepentingan pribadi. Beliau malah menyatakan pernyataan yang terkenal, "Lau kanat li da'watun mustajabah ma ja'altuha illa lis-sultan." Seandainya aku punya satu doa yang mesti dikabulkan oleh Allah, tidaklah aku jadikan doaku itu kecuali untuk mendoakan kebaikan bagi pemerintah. Subhanallah, Ahlus Sunnah berjuang untuk kebenaran, bukan untuk cari muka, bukan untuk disebut gagah. Ketika mereka dekat dengan pemerintah, mereka akan menasihati dengan cara yang baik, mereka akan berusaha meluruskan. Ketika mereka difitnah sehingga dimusuhi oleh pemerintah, mereka bersabar, tidak merubah dakwah mereka untuk kemudian mencela atau menjelek-jelekkan pemerintah. Ini dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dulu sampai sekarang. Nah, oleh karena itulah, ikhwani fiddin rahimakumullah, kita ingin merujuk kembali kepada kitab-kitab yang telah kita bahas dan kita pelajari, karena kita ketahui bahwa pemahaman yang benar, hidayah di atas jalan salaf, adalah hidayah yang paling mahal yang ada dalam kehidupan kita. Kita ingin semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang istiqamah di atas manhaj ini sampai kita bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti doanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yang sangat terkenal, "Allahumma amitni alal islami was sunnah." Ya Allah, wafatkanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah SAW. Ini diucapkan oleh salah seorang yang pernah menyertai Imam Ahmad beberapa waktu yang lama. Beliau hampir tidak pernah berbicara, kalau berbicara hanya mengucapkan doa ini, "Allahumma amitni alal islami was sunnah." Ya Allah, wafatkanlah aku, matikanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Tentu saja seiring dengan berjalannya waktu, fitnah banyak. Fitnah syubhat dan syahwat. Orang-orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka dialah yang akan mendapatkan hidayah untuk selalu menempuh jalan yang lurus. Berpegang teguh dengan petunjuk Allah sudah kita ketahui tidak lain adalah setelah berdoa kepada Allah menuntut ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh. Ilmu yang bermanfaat tidak lain adalah apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik dalam ilmu dan amal, dalam teori dan praktek, dalam semua permasalahan agama, inilah mengikuti mereka dengan baik. Maknanya Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja seiring dengan berlalunya waktu, bagaimanapun setiap masa yang dilalui oleh manusia mesti akan timbul kerusakan-kerusakan dan banyak kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan. Di dalam beberapa atsar yang sahih dinyatakan oleh para ulama salaf seperti yang dinyatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, ma ya'ti 'alan nasi min 'amin illa ahdathu fihi bid'atan wa amatu sunnatan hatta tahyal bid'a wa tamuta sunnah. Setiap kali manusia melewati satu tahun, satu masa, maka pasti di tahun itu mereka akan menghidupkan bid'ah sekaligus meninggalkan sunnah, sehingga lama kelamaan bid'ah-bid'ah akan bermunculan, sunnah-sunnah akan berguguran. Ini keadaan kita di akhir zaman. Penyimpangan banyak, wajar, karena ilmu semakin sedikit. Tersebarnya bid'ah di masyarakat memang seperti itu keadaannya. Maka ini yang menjadikan kita semakin semangat berpegang teguh dengan sunnah dan menghidupkannya. Oleh karena itu saat ini kita dapati banyak sikap-sikap yang terkadang membingungkan kecuali orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingin berdakwah di masyarakat, kita dihadapkan pada kenyataan ada sebagian orang-orang yang berdakwah terlalu keras. Akhirnya dakwah sunnah dinisbatkan kepada dakwah yang sangat keras. Kita hadapi semua ini dengan berusaha bersabar, tidak mengikuti sikap keras mereka, tapi imbasnya ya juga kena kita. Sewaktu kita bersabar, muncul lagi sikap yang berikutnya, terlalu lunak. Semua orang dianggap sebagai ahlus sunnah. Ya, ini kalau bersangka baik boleh, tapi semua pemahaman dianggap sebagai bagian dari sunnah. Meskipun pemahaman yang tidak ada dalilnya dikatakan ini juga sunnah. Sampai akhirnya masuk pemikiran-pemikiran khawarij, dianggap ini juga sunnah. Menyimpang dari akidah yang benar dianggap juga sunnah. Dari mana yang seperti ini? Kita dihadapkan pada sikap satunya ekstrim, satunya terlalu lunak. Padahal sunnah kata para ulama adalah bainal ghali wal jafi, di antara sikap ekstrim dan sikap terlalu lunak. Sunnah adalah di tengah-tengah, yang terbaik dan paling adil. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Inilah yang terbaik, yang adil, tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang. Masalahnya ikhwani fiddin rahimakumullah, untuk menyikapi, untuk bersikap pertengahan ini tidak semudah yang kita bayangkan. Kita punya hawa nafsu, kita punya ilmu yang terbatas, kita punya ketakwaan yang kurang. Sehingga bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala kita tahu sesuai dengan ketakwaan yang kita miliki, ilmu dan amal yang kita praktekkan. Dari sinilah godaan syaitan bermain, menyesatkan manusia dengan dua cara tadi, supaya mereka ya kebingungan karena berada di dua sisi yang berlawanan. Satunya berlebih-lebihan, satunya kurang. Berpegang teguh di tengah-tengah itu, ketika dia melihat ke kanan dan ke kiri, ternyata yang musuh dia banyak, yang tidak menyetujui jalannya banyak. Makanya salah seorang ulama salaf, dinukil ucapannya oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, pernah mengatakan, "Ma amarallahu ta'ala bi amrin illa walisyaitani fihi nazghatan." Setiap Allah memerintahkan satu perintah kepada manusia dalam semua urusan agama, maka syaitan memiliki dua cara untuk memalingkan manusia dari perintah Allah tersebut. Imma ila tafritin wa taksir, bisa jadi ke arah sikap kurang, malas atau anti terhadap perintah tersebut, terlalu lunak. Wa imma ila guluwin wa mujawazah, atau digoda manusia untuk berlebih-lebihan dan melampaui batas. Wala yubali bi ayyihima dhafira, dan syaitan tidak peduli dari mana saja dari dua cara tersebut yang berhasil diterapkannya pada manusia. Ini yang menjadikan kita selalu ya bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah dan terus belajar agar kita bisa menetapi jalan yang pertengahan ini. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah telah diterangkan di dalam kitab-kitab para ulama. Kitab Al-Aqidatul Wasithiyah saja dari mukadimahnya diterangkan, ini adalah i'tiqadu ahli sunnati, i'tiqadul firqatin najiyati, ini adalah keyakinan golongan yang selamat. Ahlu sunnati wal jamaah at-ta'ifatil mansurah, golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Ahlu sunnati wal jamaah ila qiyamis sa'ah, ahlu sunnah wal jamaah sampai tegaknya hari kiamat. Diterangkan, kita pelajari. Tapi bagaimana caranya kita menerapkannya? Tentu dengan bimbingan para ulama juga, bukan kita pahami dengan pemikiran dan akal kita masing-masing. Itulah kita perlu belajar, kita perlu bertanya, kita perlu mengkaji dengan benar makna dari kitab-kitab yang kita baca. Nah, di sini permasalahannya. Ketika misalnya, contoh saja, sebagian orang saat ini, sampai orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada sunnah, mulai mempertanyakan masalah ketika para ulama ahlu sunnah wal jamaah, dan di buku-buku akidah semua diterangkan kesepakatan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, tidak boleh memberontak kepada pemerintah sampai pun pemerintah itu zalim. Ada yang memunculkan syubhat. Beberapa di antara ulama salaf ada yang melakukan pemberontakan, bahkan sebagian dinisbatkan kepada sahabat. Ulama tabi'in juga ada yang melakukan. Bagaimana ini? Syubhat. Ada ulama salaf yang mencela pemerintah terang-terangan, ada yang menegurnya langsung dengan kata-kata yang keras dan kasar. Antum kalau baca, masya Allah terpengaruh, ada dalilnya ternyata. Tapi coba kalau kita lihat bimbingan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, seperti ketika permasalahan ini ditanyakan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dan telah ditanyakan kepada para ulama yang lainnya sebelumnya, jawaban mereka, yang namanya pemahaman salaf itu bukan perorangannya. Pemahaman salaf adalah keseluruhan ulama salaf yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kesepakatan mereka, dan telah terjadi ijma' seperti dinukil oleh para ulama, ijma' para ulama ahlu sunnah wal jamaah setelah itu tentang disepakatinya tidak boleh memberontak kepada pemerintah, ya, termasuk tidak boleh mencela mereka terang-terangan di depan umum, tidak boleh melakukan pemberontakan kepada pemerintah berdasarkan dalil-dalil yang sahih, dan inilah kesepakatan para ulama salaf dan inilah manhaj salaf. Kalau perbuatan sebagian dari mereka yang sebagian lain menolaknya dan banyak yang mengingkarinya, ini bukanlah dalil. Sama dengan ijtihad masing-masing para ulama, kita katakan bukan dalil untuk menyalahkan ulama yang lain. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kalau kalian berselisih pendapat tentang satu masalah, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada dalil. Berarti kalau kalian bersepakat, itu mestinya benar. Tidak perlu dikembalikan kepada dalil. Karena pasti kesepakatan umat ini tidak mungkin di atas kesalahan. Itu yang disebutkan dalam hadis yang derajatnya hasan. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yajma'a ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menghimpunkan atau menyatukan umatku di atas kesesatan. Nah, disinilah bahayanya ikhwani fiddin rahimakumullah. Kalau antum membaca syubhat yang seolah-olah memakai dalil dan dalilnya sahih, nukilannya mungkin benar, kadang-kadang juga tidak benar atau lebih seringnya tidak benar, kemudian lantas dijelaskan oleh orang yang menukil tersebut.

nih yang benar? Antum punya ustadz, kenapa tidak bertanya sama ustadz? Selama ini antum belajar akidah kepada al-ustadz Yazid Jawas misalnya, kepada ustadz Abdul Hakim Abdad, kepada ustadz Badrus Salam, kepada ustadz Muhammad Nuzul, kepada ustadz Kurnaidi hafidhahumullah ta'ala, dan para ustadz sunnah lainnya, ustadz Zainul Abidin dan yang lainnya hafidhahumullah ta'ala, kenapa waktu ada masalah begini antum tidak tanyakan sama mereka? Akidah antum ambil dari mereka, kemudian masalah-masalah begini antum tidak merujuk kepada mereka? Nah, yang seperti ini berbahaya. Adhan ya. Ya, kita adhan kemudian sholat dulu, kita akan teruskan kembali insyaallah setelah sholat isya dengan sedikit tambahan insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Untuk menambahkan apa yang telah kita jelaskan tadi, jadi tujuan kita mengkaji kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah adalah untuk, ya, setelah memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengusahakan agar diri kita semua tetap berada di atas jalan para ulama salaf, tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir hayat kita. Antum ketahui orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah di akhir zaman itu ghuraba, orang-orang yang asing. Tidak semua yang belajar sunnah lantas bersabar di atas sunnah. Banyak yang bisa berubah dengan melihat keadaan di sekitarnya atau mengikuti pemikiran, perasaan, hawa nafsu. Kita ingat kembali, dan ini sudah kita terangkan juga berkali-kali, pernyataan dari Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala yang sangat terkenal, fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas. Bersabarlah wahai pengikut sunnah, karena kalian jumlahnya paling sedikit. Di setiap zaman jumlahnya paling sedikit. Kata para ulama, yang mengherankan Imam Al-Bukhari menyampaikan pernyataan beliau ini di zaman keemasan periwayatan hadis, yang pada waktu itu majelis ilmu sunnah dihadiri ribuan orang. Kenapa dia tetap mengatakan kalian adalah jumlahnya yang paling sedikit? Karena beliau mengetahui dengan dalil, tidak semua orang yang ikut kajian sunnah bisa bersabar tetap istiqomah di atas sunnah sampai di akhir hayatnya. Tidak semua orang-orang yang bisa berubah, apalagi yang tidak berpegang teguh dengan majelis ilmu, tidak mau bertanya kepada para ulama ketika menghadapi masalah-masalah, yang mencukupkan diri dengan hanya membaca berita-berita yang tidak jelas sumbernya, ini yang dikhawatirkan akan menyimpang dari manhaj yang lurus. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita harus selalu ingat, bersabar di atas sunnah itu benar-benar merupakan, ya, mithlul qabidi alal jamr, seperti orang yang menggenggam bara api. Oleh karena itu sangat-sangat diperlukan untuk kita bersabar belajar sunnah, bersabar mempraktekannya. Terkadang muncul dalam pikiran kita tawaran-tawaran, sampai kapan antum harus terus seperti ini? Pemerintah berbuat begini dan begitu, apakah hanya bisa dirubah dengan pengajian? Subhanallah, kita selalu yakin perubahan itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun kita ingin melakukan perubahan, perubahan dengan sunnah, bukan merubah dengan cara bid'ah. Seperti pernyataan salah seorang ulama salaf, ketika ada orang yang ingin mengingkari kemungkaran tapi dengan cara yang mungkar, akhtha'as sunnata wa raddal bid'ata bil bid'ah. Dia telah menyelisih sunnah dan menolak bid'ah dengan bid'ah. Bagaimana akan mendatangkan kebaikan? Tidak mungkin mendatangkan kebaikan orang yang menolak bid'ah dengan bid'ah, sedangkan bid'ah adalah kerusakan, menambah masalah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apa saja yang menimpamu, maka itu akibat dari dosamu sendiri. Bid'ah akan menambah musibah. Makanya saya pernah nukilkan ucapan dari siapa? Imam Abu Bakar Ibnu Ayyash rahimahullah ta'ala.

0: ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Perbaikan itu adalah dengan diterapkan sunnah. Kerusakan itu adalah dengan berbuat bid'ah. Maka tidak mungkin bid'ah itu akan mengadakan perbaikan. Beliau berkata, Inna Allah Azza wa Jalla ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila ahlil ardi wa hum fi fasad. Fa aslahahumullahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, faman da'a ila khilafi ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fahuwa minal mufsidina fil ard. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat bumi yang ketika itu penduduk bumi dalam keadaan rusak, semuanya rusak. Dalam keadaan rusak tatanan kehidupan mereka, maka Allah perbaiki keadaan mereka dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mengajak manusia kepada selain yang diserukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Tidak akan ada perbaikan dari hal-hal yang menyimpang dari sunnah selama-lamanya. Makanya bersabar. Agama itu adalah dari sisi Allah. Anda akan ditolong ketika berpegang teguh dengan petunjuk Allah. Bentuk pertolongan dari Allah tidak mesti seperti yang kita pikirkan, seperti yang kita rencanakan. Kalau Nabi alaihi wassalatu wassalam, sebagian di antara para Nabi alaihi wassalatu wassalam, ada yang pengikutnya cuma satu orang, dua orang, bahkan ada yang tidak punya pengikut sama sekali, dia dikatakan berhasil dalam dakwanya karena dia berpegang teguh dengan petunjuk Allah. Jadi inilah sebab yang menjadikan kita harus tetap belajar dan bersabar di atas ilmu, agar kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang sedikit karena berpegang teguh dengan kebenaran, orang-orang yang at-ta'ifa al-mansurah, golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentu pertolongan dari Allah kita butuhkan untuk istiqomahnya iman kita, ya, istiqomahnya diri kita di atas Islam dan sunnah, di atas keimanan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhir hayat kita nantinya. Maka inilah sebagai mukaddimah dari apa yang akan saya sampaikan insyaallah dalam pembahasan kitab Kun Salafiyan Alal Jadah. Kemudian sebelum saya akhiri, saya ingin mengingatkan ketika ada berita-berita yang tersebar yang diatasnamakan, ya, sebagai pemahaman dari salah seorang ustadz dan seterusnya, maka berita-berita ini hendaknya diklarifikasi terlebih dahulu, karena kadang-kadang ada yang kita ucapkan satu, dipotong kemudian disebarkan dalam bentuk tujuan untuk membuat fitnah. Maka kita berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah semacam ini. Kadang-kadang dinisbatkan kepada Rojak TV atau Radio Rojak, maka tentu saja ini tidak dibenarkan dan bukan merupakan petunjuk atau metode Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mudah-mudah menyebarkan berita seperti ini dengan tidak mempertimbangkan kemaslahatan yang ada. Barakallahu fikum. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Pemerhati Roja Kendari rahimakumullah, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, azan ya Allahu yakum ajmain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan salat Isya bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat, semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'iru amalina. Barakallahu fikum.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang
2: tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Rahim. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله kembali pada pagi hari ini kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan menyanjungnya atas semua limpah nikmatnya. Kemudian materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, jika sesuai dengan jadwal, adalah hadis yang ke-21. Tapi karena saya melihat sebaiknya hadis tersebut diakhirkan, maka saya dahulukan hadis yang ke-19. Juga hal itu sesuai dengan urutan yang dicantumkan sendiri oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi saya mulai dengan hadis yang ke-19. Setelah itu nanti insyaallah besok baru kita membahas tentang hadis yang ke-21. Jadi hadis yang ke-19 adalah hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. An Abi Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala li ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazuka ihfazillaha tajidhu tujahak إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك rufiatil aklam wa jaffatil suhuf. Hadis rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih wa fi riwayati ghairi Tirmidzi ihfadillaha tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fil rakha'i ya'rifka fi shidda wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabri wa anna al-faraja ma'a al-karbi wa anna ma'a al-usri yusra. Terjemahannya kurang lebih dari Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibonceng di kendaraan, di hewan tunggangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda kepadaku, ya gulam. Gulam ini artinya anak yang belum mencapai usia dewasa dipanggil dengan gulam. Wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kalimat itu kalau dalam ilmu nahu diartikan kata. Tapi kalau dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah,

kalimat itu artinya adalah seperti kalimat bahasa Indonesia, yaitu kalimat sempurna begitu, atau jumlah kalau dalam bahasa Arab, dalam istilah nahu, jumlah. Jadi aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, yaitu pada sini artinya nasihat atau wasiat. Yang pertama, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, jagalah batasan-batasan syariat Allah, maka sebagai balasannya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahak, jagalah batasan-batasan syariat Allah, maka kamu akan mendapati Allah di hadapanmu, selalu bersamamu dan menolongmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika kamu meminta maka mintalah kepada Allah saja. Mintalah hanya kepada Allah, dan jika kamu meminta pertolongan maka mohonlah hanya kepada Allah saja. Wa alam annal ummata, dan ketahuilah bahwasanya seluruh makhluk, umat di sini termasuk jin maupun manusia, kalaupun mereka itu bersatu untuk memberikan kemanfaatan atau kebaikan bagimu, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan kebaikan yang telah Allah tetapkan akan kamu dapatkan. Demikian pula sebaliknya, kalaupun mereka itu semua makhluk jin dan manusia bersatu untuk mencelakakanmu, maka mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan satu kesusahan atau kecelakaan yang telah Allah takdirkan mesti menimpamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf, karena kolam, pena untuk penulisan takdir telah diangkat, artinya takdir telah selesai ditulis dan tak akan berubah. Wa jaffatish shuhuf, dan lembaran-lembaran penulisannya pun telah kering. Dalam riwayat lain, hadisnya riwayat Tirmidzi dan hadis hasan yang hasan sahih dan disahihkan oleh para ulama. Kemudian ada riwayat lain selain dari riwayat Tirmidzi dengan ada sedikit perubahan dalam lafaznya, yaitu ihfadillaha ta'arraf ilallahi, ihfadillaha tajidu amamak, jagalah Allah maka kamu akan dapati dia di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firraha, kenalilah Allah atau kenalkanlah dirimu kepada Allah, dekatkanlah dirimu kepada Allah. Sewaktu kamu dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengingatmu dan membantu menolongmu sewaktu kamu dalam keadaan susah. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah, wa'alam anna ma ahtaka lam yakun liyusibak, wa ma asabaka lam yakun liyukhthiak, dan ketahuilah bahwasanya apa yang tidak akan menimpamu, apa yang luput darimu tidak akan mungkin menimpamu, dan apa yang Allah takdirkan akan menimpamu maka tidak akan mungkin luput darimu. Dan ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu bersama kesabaran, dan jalan keluar dari Allah itu selalu menyertai kesulitan, dan ketahuilah bersama kesusahan ada kemudahan. Ini lafaz yang kedua, ini diriwayatkan oleh Abd Ibn Humaid dalam musnadnya dengan sanad yang lemah, dhaif. Akan tetapi Imam Ahmad dalam musnadnya membawakan hadis ini dengan lafaz yang lebih lengkap, yang semua lafaz ini terkandung di dalamnya dengan sanad yang sahih. Berarti kita berpegang dalam hal ini adalah dengan lafaz yang terdapat dalam musnad Imam Ahmad. Sekarang kita perhatikan, hadis ini adalah satu di antara hadis yang sangat agung sekali, yang menjelaskan tentang satu kaidah Islam yang sangat penting dan sangat berhubungan erat dengan apa yang saya sampaikan pada pertemuan kemarin, yaitu tentang keharusan untuk kita selalu mempersiapkan diri, untuk selalu kita membekali diri sebelum nanti datang masa-masa pengujian iman terhadap diri kita, sebelum nanti datangnya waktu yang pada saat itu seseorang mungkin tidak menyadari dirinya. Kalau seandainya dia sebelumnya tidak mempersiapkan diri, bisa jadi dia kemudian sesat dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim,
tubadiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Hendaknya kalian bersegera dalam melakukan amalan soleh lahir dan batin sebelum nanti kalian didahului dengan fitnah-fitnah syubhat maupun syahwat, yang fitnah tersebut digambarkan seperti satu bagian malam yang sangat gelap gulita, artinya tidak jelas, sampai orang yang mau sendiri tidak menyadari bahwa dia itu sedang terjerumus dalam fitnah. Yang pada waktu itu, sehingga kata Rasulullah SAW, yusbihur rajul mu'minan, ada seseorang yang pada waktu di pagi hari dia masih dalam keadaan beriman, kemudian waliyadu billah, sore harinya dia telah menjadi kufur. Dan sebaliknya ada yang seorang itu di waktu sore dalam keadaan beriman, keesokan paginya pun dia telah menjadi kufur. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya dengan satu dari perhiasan dunia. Yang jelas ini, hadis ini menggambarkan kepada kita bahwasanya kondisi fitnah, apalagi di akhir zaman, itu akan datang silih berganti. Jadi sebelum orang itu nanti menghadapi fitnah yang sangat besar, yaitu saat-saat menjelang kematian seperti yang kita jelaskan kemarin, ini perkataan Ibnu Rajab bahwasanya fitnah yang terbesar itu adalah fitnah menjelang detik-detik terakhir menjelang kematian. Seseorang nanti dalam hidupnya dia akan menghadapi fitnah yang pada waktu itu sangat diuji keimanannya. Yang fitnah ini bisa menimpa siapa saja kalau seandainya orang tersebut tidak mempersiapkan diri sebelum menghadapi fitnah tersebut dengan bekal yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan selamatkan dia ketika menghadapinya. Ini perlu hal yang selalu kita ingat dan selalu kita tanamkan dalam diri kita, bahwa kita mempelajari ilmu agama itu manfaatnya mungkin belum terasa sekarang, dalam artian belum kita lihat begitu pengaruh besarnya, tapi nanti sewaktu dihadapkan sama fitnah, sama godaan syaitan, apalagi yang nanti kita akan lihat fitnah syubhat, ya ini kerancuan dalam memahami agama, kesalahpahaman dalam membedakan antara yang hak dan yang batil, ini adalah fitnah yang bisa menimpa siapa saja. Dan ini yang perlu kita pahami semua, bahwasanya syaitan, iblis dan bala tentaranya alaihi laknatullah, alaihim laknatullah, itu punya kemampuan yang sangat luar biasa dalam menggoda manusia. Dalam artian iblis itu, jangan kita bayangkan menggoda orang itu dengan cara-cara yang mudah untuk diketahui. Tidak mungkin seperti itu. Kita bayangkan iblis telah mempelajari cara-cara menggoda manusia itu sudah beribu-ribu tahun namanya. Sejak dia diusir dari surga, dari langit oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sejak saat itu sampai saat ini dia telah mempelajari cara-cara menjerumuskan manusia dengan berbagai macam metode dan semua cara. Jadi kita bayangkan seorang yang menjadi ahli saja, misalnya dokter ahli atau orang yang ahli dalam satu bidang tertentu, paling butuh berapa tahun, 15 tahun mungkin paling lama. Tapi dia telah berusaha 1000 tahun mempelajarinya. Jadi kita bayangkan kira-kira bagaimana ahlinya dia. Ditambah lagi dengan berita yang disampaikan dalam hadis sahih, yang hadisnya juga ma'ruf, hadisnya Safiyyah bintu Huyay radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah menggambarkan kemampuan iblis atau syaitan dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yajri min bani adam majra dam. Sesungguhnya syaitan itu mampu untuk mengalir dalam tubuh, beredar dalam tubuh manusia seperti beredarnya darah. Dan kata Ibnu Qayyim, dengan kemampuan syaitan yang seperti ini, yang Allah jadikan ujian bagi manusia, dengan ini dia mampu mendeteksi karakter masing-masing manusia untuk digoda kemudian orang tersebut sesuai dengan kesenangannya, karakternya. Orang yang cenderungnya mungkin semangat akan digoda dia dengan semangatnya untuk dibuat berlebihan dalam beragama. Orang yang cenderungnya malas, maka dia pun akan digoda dari segi kemalasannya untuk nanti kemudian dia kurang dalam melaksanakan agama. Jadi masing-masing dia bisa pelajari karakternya, dan setelah itu dia akan menggoda orang tersebut sesuai dengan
hasil dari waktu dia mempelajari keadaan orang tersebut. Jadi kita perhatikan ini satu kondisi yang sangat susah sekali. Oleh karena itu tidak mungkin, jangan sampai dibayangkan syaitan itu misalnya datang ke rumah kita atau kos-kosan kita, ketuk pintu, assalamualaikum, mohon mungkin ya, permisi, mau masuk, minta maaf, mau menggoda, begitu. Gak mungkin seperti itu. Atau nuhun sewu, meskipun mungkin setannya asli dari Jogja atau Solo, mungkin gak akan bilang seperti itu, nuhun sewu, mau masuk, mau menggoda, gak akan seperti itu dia. Tapi dia adalah, tujuannya dia adalah menggoda manusia untuk menyesatkannya dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang kemudian diterapkan sesuai dengan karakter masing-masing manusia. Jadi orang yang sudah kenal agama akan digoda dari sisi agama, dimasukkan syubhat pada dia, sehingga nantinya dia melakukan satu kesalahan dalam keadaan dia menyangka hal tersebut adalah sebaik-baik amalan. Kita perhatikan kandungan hadis ini. Jadi setelah kita mengetahui keadaan fitnah yang demikian besar, godaan syaitan yang demikian susah untuk dihindari, kondisi persiapan kita yang sangat pas-pas seperti yang saya pernah terangkan di Kultum hari pertama kemarin, perbekalan kita yang sangat pas-pasan dalam ilmu, sabar, dalam takwa, dalam semua hal. Jadi kira-kira orang seperti ini kalau bukan dengan rahmat dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan selamat. Semua peluang untuk sesat sangat besar sekali terkumpul pada diri kita. Cuma sayangnya masing-masing kita kurang menyadari hal ini. Merasakan santai, yang penting saya sudah menjadi salafi, yang penting saya sudah menghadiri sekali pengajian salafi, maka sudah selamat dan akan jadi masuk dalam surga. Siapa yang mengatakan seperti itu? Perjalanan masih panjang dan godaan iblis itu masih sangat bermacam-macam dan sangat banyak sekali. Yang dengan ini senantiasa hendaknya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dan menggantungkan diri kita semata-mata kepadanya, menjaga sikap baik kita di hadapannya, agar dengan itu Allah mau mengasihani kita dan merahmati kita untuk kemudian diselamatkan kita dari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Kita perhatikan sekarang beberapa masalah penting yang terkandung dalam hadis ini.

pertama dalam hadis ini terdapat satu kaidah yang Allah berlakukan dalam syariatnya dalam masalah balasan terhadap perbuatan manusia, yaitu al-jaza min jinsil amal, balasan dari jenis perbuatan. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu, balasan yang sesuai dengan jenis perbuatan. Seperti firman Allah, fadkuruni adkurukum, ingatlah aku maka aku akan mengingatmu. Intansurullaha yansurukum, kalau kamu menolong Allah maka Allah akan menolongmu. Aljaza'ul ihsan illal ihsan, tidak lain balasan kebaikan itu adalah kebaikan juga. Jadi Allah akan membalas manusia sesuai dengan jenis perbuatannya. Nasullaha fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah maka Allah pun lupa kepada mereka. Waliyadzubillah, falamma zagu azadallahu kulubahum, maka ketika mereka berpaling maka Allah sekalian palingkan hati mereka. Ini semua yang namanya al-jaza' min jinsil amal. Ini yang perlu kita perhatikan dalam hadis ini. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan contoh diantara penerapan faedah ini. Maka demikian pula dalam kehidupan, seseorang yang semakin menggantungkan diri kepada Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala juga akan semakin menolongnya dan akan semakin menguatkan taufik kepadanya. Sebaliknya seorang yang mereka tidak butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, juga Allah subhanahu wa ta'ala akan tidak butuh kepada dia. Kemudian makna hadis yang disebutkan dalam makna lafaz yang disebutkan dalam hadis ini, ihfadillah, jagalah Allah, diterangkan oleh Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, ihfad hudud, artinya adalah ihfad hududahu wa huquqahu wa awamirahu wa nawahiyahu wa hifdhu dhalika huwa al-wuqufu 'inda inda awamirihi bil imtithal wa inda nawahihi bil ijtinab wa inda hududihi فلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نهى عنه, yaitu menjaga batasan-batasannya. Ini saya sebutkan dalam makalah dengan ringkas. Menjaga batasan-batasannya, hak-haknya, perintah dan larangannya, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan tidak melewati batasan-batasannya. Maka barang siapa yang melakukan ini, dia termasuk orang yang disebutkan telah menjaga Allah. Yang diantaranya Allah sebutkan tentang pujian bagi mereka dalam surat Qaf, Adama tu'aduna likulli awwabin hafiz man khasyia ar-rahmana bil ghaibi wa ja'a biqalbin munib. Inilah balasan kebaikan yang dijanjikan bagi orang-orang yang selalu kembali dan menjaga Allah, yaitu orang-orang yang takut dengan kepada Allah, pada Rahman yang tidak nampak baginya, dan datang menghadap Allah dengan hati yang selalu kembali kepadanya. Yang diartikan kemudian pengertian hafiz dalam ayat ini adalah al-hafiz li awamirillah al-hafid lidunubihi liyatuba min, yaitu orang yang menjaga perintah-perintah Allah dan menjaga dosa-dosanya dengan segera bertobat darinya. Ini janji yang Allah sebutkan bagi keutamaan bagi orang yang menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga batasan-batasannya. Kemudian maknanya yahfazka, ihfadillaha yahfazka, Allah akan menjagamu.

diterangkan oleh para ulama dalam hal ini ada dua jenis penjagaan yang juga secara umum saya terangkan dalam makalah, yaitu penjagaan dalam urusan dunia, dalam masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan di dunia, sehingga orang yang menjaga Allah subhanahu wa ta'ala lahir batin dengan penjagaan yang sebenarnya, dia tidak perlu merasa khawatir dan tidak perlu merasa takut dalam menghadapi masalah-masalah di dunia ini, karena Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya dan akan memudahkan segala urusannya. Ini penjagaan Allah terhadapnya. Sampai dicontohkan di sini oleh Ibnu Rajab, penjagaan yang dalam berbagai bentuk, termasuk penjagaan masalah kesehatan, bahkan termasuk dicontohkan oleh beliau di sini masuk penjagaan yang sampai setelah mati Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga keturunannya. Allah akan menjaga keturunannya. Yang diantaranya yang dipakai dalil dalam masalah ini oleh para ulama adalah firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Kahfi, sewaktu kisahnya Nabi Musa sama Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Diantaranya waktu mereka mendatangi satu tembok yang sudah hampir runtuh, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Khidir untuk memperbaiki tembok tersebut, yang ternyata di bawahnya adalah ada harta miliknya orang yatim. Yang kemudian di sini disebutkan dalam ayat tersebut tentang dua orang anak yatim ini dengan ucapannya, dengan firman Allah menurut ucapannya Khidir alaihi salatu wasalam, dia mengatakan wa kana abuhuma shalihan. Dan kedua orang apa ini? Orang tua kedua anak yatim ini, bapak kedua anak yatim ini adalah seorang yang saleh, orang yang taat kepada Allah. Maka dengan ini, hal ini yang dijadikan sebagai dalil oleh para ulama bahwasanya penjagaan yang Allah lakukan kepada dua anak yatim ini adalah karena ketakwaan atau kesolehan orang tuanya. Maka ini berlaku kepada semua manusia. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga dirinya dan menjaga keturunannya setelah dia meninggal dunia nanti. Dibawakan oleh Ibnu Rajab diantaranya contoh ucapan dari para ulama salaf. Yaitu diantaranya Al-Imam Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah, dia pernah mengatakan ma min mu'minin yamutu illa hafidhahu Allah fi aqidihi wa aqidihi. Tidak ada seorang mukmin pun yang meninggal dalam keadaan beriman dan bertakwa kecuali Allah akan menjaga anak dan cucunya. Semua akan dijaga keturunannya. Ini penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada orang yang menjaganya. Jadi bayangkan ya, ini orang yang benar-benar menjaga Allah itu balasannya sangat luar biasa sekali. Sampai urusan dunianya pun Allah akan mudahkan, kemudian keturunan setelah dia nanti akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita dapat ini adalah merupakan satu kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan bagi mereka penjagaan yang demikian. Kemudian saya ringkas penjagaan yang jenis kedua, dan ini adalah penjagaan yang lebih besar daripada jenis yang pertama tadi, yaitu penjagaan dalam agama. Penjagaan dalam agama dan iman seorang hamba. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya dan menjaga keimanannya dari segala sesuatu yang bisa merusaknya, dari fitnah syahwat maupun syubhat, sampai di akhir hidupnya, sampai dia bertemu Allah subhanahu wa ta'ala nantinya. Jadi ini jelas merupakan satu penjagaan yang sangat besar, yang sekali lagi ini semua menggambarkan kepada kita tentang pentingnya untuk selalu kita mempersiapkan diri, memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam hadis ini, agar nantinya penjagaan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Jadi ini yang paling besar ya, penjagaan jenis yang kedua, penjagaan dari fitnah syubhat maupun syahwat. Dan penjagaan yang paling besar dalam hal ini adalah seperti yang saya terangkan kemarin, yang diterangkan oleh Ibnu Rajab, yaitu penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba ketika saat-saat menjelang kematiannya.
Nah, kemudian

Di antara dalil yang disebutkan oleh penulis atau oleh Ibnu Rajab dalam menyebutkan jenis penjagaan yang kedua ini adalah tafsir yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sewaktu dia menafsirkan ayat Al-Qur'an yang terdapat dalam surat Al-Anfal ayat ke-24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya yang mengajakmu kepada apa-apa yang bisa mendatangkan kebaikan bagimu. Kemudian wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi, dan ketahuilah bahwasanya Allah mampu untuk menjadi pembatas antara manusia dengan hatinya, membatasi antara manusia dengan hatinya. Ibn Abbas dalam menafsirkan ayat ini mengatakan yahulu bainal mu'mini wa baina ma'asi. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghalangi orang-orang yang beriman dan bertakwa dari perbuatan maksiat, dari perbuatan maksiat yang akan merusak keimanannya. Jadi kita perhatikan, ini benar-benar satu penjagaan yang sangat besar sekali, yang sangat kita butuhkan sekali. Dan sekali lagi, ini merupakan buah daripada seseorang yang benar-benar berusaha untuk menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala lahir dan batin. Yang kemudian dalam ayat ini sendiri terdapat isyarat atau terdapat penafsiran yang kedua, penafsiran lain yang Allah sebutkan di akhir ayat ini, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu mampu untuk membatasi antara manusia dengan hatinya. Itu ada di antara para ulama yang mengatakan bahwasanya ayat akhir ayat ini merupakan ancaman sekaligus berisi ancaman. Setelah di awal ayat ini Allah menyebutkan seruan bagi manusia untuk memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, ajakan untuk memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, Allah berikan ancaman di akhirnya, ketahuilah Allah mampu untuk membatasi manusia dari hatinya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk menutup hidayah dari hati manusia kalau dia tidak mau memenuhi seruan Allah agar mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Atau juga kemudian pengertian yang lain, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman bagi orang yang cuma menampakkan ketaatan dalam zahirnya saja tetapi tidak dibarengi ketaatan dalam batinnya. Makanya Allah katakan wa'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbi, ketahuilah bahwasanya Allah mampu untuk menghalangi seseorang dari hatinya. Ini sebenarnya ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim, yang juga sekaligus menunjukkan kepada kita bahwasanya penjagaan yang dimaksud sekali lagi adalah penjagaan lahir dan batin, yang kemarin sudah kita bahas, yang itu adalah merupakan hakikat daripada takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takwa yang sebenarnya. Jadi bukan cuma ditampakkan dalam bentuk penampilan tapi kemudian dia tidak pernah memperhatikan upaya dia bagaimana untuk apa ini menguatkan keikhlasan dalam batinnya, menghilangkan penyakit-penyakit dalam jiwanya, melakukan upaya tazkiyatun nufus. Ini jelas bukan yang dimaksud dengan penjagaan yang sempurna terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayolah wa ta'fillah, di antara penjagaan besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya yang benar-benar bertakwa kepadanya, yaitu penjagaan dalam masalah din, sampai pun sewaktu hamba tersebut dalam keadaan lalai. Karena bagaimanapun kita akan bertanya, pengertian penjagaan kepada Allah di sini, ini penjagaan seorang hamba kepada Allah yang sempurna bagaimana? Karena tidak mungkin seorang hamba itu semua dalam keadaan taat terus menerus. Satu saat dia akan lalai mestinya, satu saat mesti dia akan lupa. Maka bagaimana kondisi yang seperti ini? Hamba itu tidak akan luput dari kesalahan, karena yang sempurna itu cuma Allah subhanahu wa ta'ala saja, dan penjagaan itu hanya untuk para nabinya alaihi wassalatu wassalam dan rasulnya. Maka bagaimana kalau begitu kondisinya seorang hamba yang ingin menjaga Allah padahal dia mesti tidak akan luput dari dosa dan kesalahan? Maka di sini pun tidak lepas dari penjagaan Allah.
bagi orang-orang yang memiliki ketakwaan, tidak lepas dari penjagaan Allah bahkan setelah dia berbuat dosa. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Al-Wabil Sayyid, kalamnya seorang ulama salaf, ada yang mengatakan innal abda la ya'malu dhanba yadkhulu bihi al-jannah wa ya'malu al-hasanata yadkhulu bihi an-nar. Ada seorang hamba, sungguh-sungguh ada seorang hamba yang dia itu berbuat dosa, tapi justru dengan dosa itu dia masuk surga. Sebaliknya ada seorang hamba yang berbuat kebaikan, tapi justru dengan kebaikan tadi dia masuk dalam neraka. Sehingga murid-murid yang mengucapkan ini kaget semua. Kenapa seperti itu? Bagaimana bisa orang yang berbuat baik malah masuk neraka, orang yang berbuat dosa masuk ke dalam surga? Apa jawabannya? Sebabnya adalah ya'malu dzanba fala yazalu nusba ainihi minhu mushfiqan wa jala dafian nadiman mustahiyan min rabbih ta'ala naqis ar-ra's baina yadayhi munkasir al-qalbi lahu fa yakunu dhalika dzanbu anfa'a lahu min ta'atin katiratin bima tarattaba 'alayhi min hadhihi al-umur allati biha sa'adatul 'abdi wa salahu. Hatta yakun dhalika dhanbu sabab dukhul al-jannah wa yas'alu al-hasanata fala yazalu yamunnu biha ala rabbihi wa yatakabbaru biha wa yara nafsahu wa ya'jabu biha wa yastatilu biha wa yaqulu fa'altu wa fa'altu fayurithuhu min al-'ujub wal-kibr wal-fahr wal-isti'talah ma yakunu sarabaha lagi. Yaitu orang yang berbuat dosa ini karena dia telah memiliki takwa dalam hatinya. Orang yang memiliki takwa itu sudah kita terangkan kemarin sifatnya dalam Al-Quran adalah dzalika wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu karena barang siapa yang memiliki pengagungan dalam jiwanya terhadap syariat Allah, perintah dan larangan Allah, maka itu adalah sumbernya dari takwa yang terdapat dalam hati. Dalam surat Al-Hajj Allah mengatakan demikian. Artinya orang yang memiliki takwa itu dalam dirinya ada pengagungan, maka meskipun dia berbuat dosa, meskipun dia melakukan kesalahan, tapi hatinya kemudian dengan itu menyesal dan tunduk sepenuhnya kepada Allah, takut dengan ketakutan yang besar kepada Allah, yang dengan ini memudahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya. Diterangkan di sini, dia berbuat dosa, tapi setelah itu dia senantiasa karena saking takutnya merasakan dosa itu selalu di hadapannya. Yang dengan ini sehingga dia setelah itu selalu menyesal terus menerus, menangis senantiasa di hadapan Allah. Kemudian setelah ini berbuat dosa, kemudian ibadahnya semakin khusyuk, semakin dekat dia kepada Allah. Kenapa? Selalu dia takut, jangan-jangan Allah akan mengazab dia karena perbuatan dosanya ini, jangan-jangan Allah akan menjauhkan dia dari rahmatnya karena perbuatan dosa ini. Maka selalu dia tunduk, kemudian selalu hatinya itu merasakan ketakutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda yang kemudian ini merupakan sebab dia masuk ke dalam surga. Adapun orang yang kedua yang melakukan perbuatan baik, yang kemudian setelah melakukan perbuatan baik ini dia telah merasa bisa menjamin dirinya akan selamat, dia merasakan dirinya sombong, kemudian merasakan dirinya apa ini bangga terhadap kemampuan dirinya sendiri, bersandar kepada amalnya, dan semua kejelekan-kejelekan yang bertentangan dengan takwa dalam hati yang pernah kita jelaskan kemarin, sehingga ini menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Ini kita perhatikan satu penjagaan yang sempurna dari Allah kepada orang yang memiliki takwa, sampai pun sewaktu dia berbuat salah tetap dijaga. Dengan dijaga hatinya untuk menyikapi kesalahan tersebut dengan benar dan segera bertobat darinya. Makanya kita perhatikan dalam Al-Quran, sewaktu Allah menyebutkan sifatnya orang yang bertakwa, Allah tidak mengatakan orang yang bertakwa itu tidak pernah dosa sama sekali, karena tidak mungkin. Sewaktu Allah mengatakan wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uddat lil muttaqin, bersegeralah kalian menggapai surga yang luasnya seperti langit-langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah sebutkan setelah itu ciri-cirinya orang yang bertakwa bagaimana? Alladzina yunfikuna fis sarai wadh-dharai wal kaadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang berinfak dalam keadaan susah maupun senang, selalu menahan kemarahan dan memaafkan manusia. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Setelah itu, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang ketika dia berbuat dosa apa ini melakukan fahishah, perbuatan keji yang ada yang menafsirkan yang beberapa ulama artinya adalah perbuatan dosa besar, atau ketika dia mendzalimi dirinya sendiri yaitu

Sehingga perbedaannya orang yang takwa dan tidak takwa bukan orang yang takwa itu selamat sama sekali enggak pernah berbuat dosa. Enggak seperti itu. Sama-sama berbuat dosa, cuma beda sikapnya dalam menyikapi dosa itu. Dalam satu riwayat yang sahih, kita ketahui, mungkin sudah sering kita dengar ucapannya Ibnu Mas'ud. Suatu dia mengatakan, innal mu'mina la yara dhunubahu ka'annahu qa'irun tahta jibal, tahta jabali, yakhaf wa yaqa' alayhi. Wa innal fajira yara dhunubahu kadzubab yamur bi anfihi faqala bi hakadha. Seorang mukmin itu dia memandang dosanya seperti sebuah gunung yang dia duduk di bawahnya, yang dia khawatir gunung itu akan menimpa dia. Dianggap sebagai sesuatu yang besar. Sebaliknya orang yang fajir, dia menganggap dosanya itu seperti seekor lalat yang lewat di hadapan hidungnya kemudian diusir dengan mudah. Jadi sama-sama berdosa tapi beda cara menyikapinya. Karena yang pertama ini orang mukmin ada pengagungannya terhadap Allah. Dia berbuat salah, kemudian dia segera merasa penyesalan dan segera mengembalikan semua kepada Allah. Maka dengan itu Allah mudah mengampuninya. Karena Allah itu kalau kita bersikap baik di hadapannya, dengan mudah dia mengampuni dosa-dosa kita. Akan tetapi orang yang kedua ini, meskipun mungkin dosanya kecil kadang-kadang, tetapi karena diremehkan dan dianggap kecil, maka Allah jadikan dosa tersebut sebagai sesuatu yang besar. Kemudian terus-menerus dilakukan dan seterusnya. Ini adalah satu bentuk bedanya penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa, dan Allah tidak memberikan penjagaan tersebut bagi orang-orang yang tidak memiliki takwa dalam dirinya. Sampai pun bahkan dalam masalah yang berhubungan dengan khawatir, bisikan-bisikan jiwa ini mungkin jawaban dari sekian banyak pertanyaan atau sekian banyak kerancuan yang muncul pada beberapa orang, yang dia merasa setelah dia ngaji kok perasaan was-was dalam dirinya atau godaan syaitan kadang-kadang muncul. Padahal dulunya sewaktu dia belum kenal dakwah Ahlussunnah, tidak ada muncul perasaan seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan diantara bentuk penjagaan kepada seorang hambanya, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan masuknya bisikan-bisikan syaitan dalam jiwanya, tapi bisikan tersebut sudah dilemahkan, sudah dijadikan sebagai bisikan-bisikan yang tidak berpengaruh, yang malah kemudian nanti semakin menguatkan imannya. Sehingga ketika ada salah seorang sahabat yang berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini datang kepada beliau beberapa orang sahabat dan mengatakan, ya Rasulullah, inna ahadana la yajidu fi nafsihi ma la in yakhirru minas sama'i ila al-ardi la yakhirru minas sama'i ila al-ardi ahabu ilaihi min ayatakallama bihi. Ya Rasulullah, sesungguhnya salah seorang dari kami mendapati satu bisikan-bisikan dalam jiwanya yang dia itu lebih memilih jatuh dari langit ke bumi daripada dia mengikuti bisikan-bisikan tersebut. Maka beliau menjawab dalam hadis tersebut dengan mengatakan, dzaka sharihul iman, itulah iman yang kuat namanya. Dalam lafaz lain beliau mengatakan, awaqada wajadtumu, apakah kalian telah merasakan perasaan seperti ini? Ini pujian terhadap mereka. Jadi maknanya adalah bisikan-bisikan dari syaitan Allah lemahkan kemudian masukkan ke dalam hati orang yang beriman ini untuk semakin menguatkan imannya. Sehingga dia mengatakan lebih baik jatuh dari langit ke bumi daripada dia mengikuti bisikan-bisikan tersebut. Maka dengan ini berarti semakin menguatkan keimanannya, semakin menambah kekuatan imannya. Dan dengan itu untuk nanti semua sewaktu datang godaan syaitan berikutnya dengan mudah dia sudah memiliki kekebalan dalam dirinya. Ini seperti satu riwayat yang disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya di zamannya, ada yang kirim surat kepadanya. Dia bertanya, wahai Amirul Mukminin, manakah di antara dua orang ini yang lebih baik? Orang yang pertama dia dalam beragama lurus-lurus saja, tidak pernah ada godaan. Pokoknya jalannya cuma lurus-lurus saja. Adapun orang yang kedua, dalam beragama itu dia jatuh bangun. Kadang-kadang digoda, terjatuh lagi, dia bangkit lagi, terus seperti itu. Sambil dia tetap berusaha lama

0: Yang jelas dia jalannya itu senantiasa jatuh kemudian bangkit lagi. Senantiasa ada tarikan-tarikan syahwat yang kemudian dia berusaha untuk mengalahkannya. Manakah yang lebih utama? Maka dia mengatakan orang yang kedua lebih utama. Karena dia adalah minal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Lahum maghfiratun wa ajrun adzim. Orang yang kedua ini adalah termasuk orang-orang yang Allah sengaja uji hati mereka untuk Allah berikan takwa, ketakwaan kepada dia. Maka dia akan mendapatkan pengampunan dan rezeki yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ini bentuk penjagaan dari Allah sehingga bisikan-bisikan syaitan tadi tidak merugikan, bahkan justru memberikan manfaat kepada dia. Ini satu bentuk penjagaan yang benar-benar kalau kita rasakan, apalagi kita bandingkan dengan keadaan kita sekarang, itu sangat kita butuhkan sekali. Dalam kondisi fitnah yang demikian banyak, dalam keadaan peluang-peluang untuk menyimpang yang demikian besar, maka jelas kita sangat butuhkan sekali bentuk penjagaan seperti ini. Sekali lagi, apalagi itu kalau sudah berhubungan dengan fitnah yang namanya syubhat. Fitnah yang namanya syubhat yang sudah kita ketahui secara umum, para ulama telah menjelaskan bahwasanya fitnah yang dilontarkan oleh syaitan kepada manusia ada dua, syubhat dan syahwat. Adapun fitnah syahwat yang berhubungan dengan nafsu manusia seperti mencuri, berzina dan yang sebagainya, waliyadubillah, ini gambarannya lebih jelas. Artinya orang-orang banyak yang mengetahuinya, apalagi orang-orang yang sudah ada keinginan untuk iltizam kepada agamanya. Akan tetapi fitnah yang kedua, jenis yang kedua, yaitu syubhat, yakni tercampur aduknya antara al-haq sama al-batil, ini adalah fitnah yang samar, yang sangat samar sekali, yang karena kesamaran inilah orang-orang banyak tidak mengetahui bahwa dia sedang terjerumus ke dalam fitnah, bahkan dia menganggap bahwa itu adalah bagian dari agama yang akan dibilangnya mati-matian. Maka karena kondisi fitnah syubhat yang seperti ini keadaannya, sehingga iblis sangat senang menggunakan fitnah ini untuk diterapkan kepada manusia. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Da'u wa Dawa, dia pernah menukil satu asar, asar ilahiyah. Iblis pernah mengatakan, ahlaktu bani Adam bizunub, fa'ahlakuni bilistighfar wa bila ilaha illallah. Falamma ra'aitu dhalika basastu fihimul ahwa, fahum yuznibun wa la yatubun, li'annahum yahtabuna annahum yahsinuna sun'ah. Dia mengatakan, aku membinasakan manusia, Bani Adam, dengan dosa. Membinasakan mereka dengan perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, supaya mereka semakin jauh dari Allah, sehingga mereka binasa. Tapi mereka balas membinasakan aku dengan minta ampun. Karena Allah itu luas sekali pengampunannya. Minta ampun dengan sungguh-sungguh, semua hilang pengaruh dosanya. Jadi kata iblis, mereka balas membinasakan aku dengan meminta ampun kepada Allah dan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian iblis berpikir, karena dia cerdik dalam pandai dalam menggoda manusia. Kata dia, maka ketika aku melihat kenyataan ini, basastu fihimul ahwa, aku menyebarkan hawa nafsu di kalangan mereka. Aku menyebarkan syubhat di kalangan mereka. Sehingga setelah ini, hum yuznibun wa la yatubun. Mereka berbuat dosa dan tidak mau bertobat. Kenapa? Karena mereka menyangka telah berbuat sebaik-baiknya. Jadi dibuat kesalahan tersebut atas nama agama. Sehingga orang yang melakukannya semangat, wah ini agama. Makanya saya bilang tadi, kalau seandainya iblis itu datang kepada orang langsung tawarkan berzina, gak mau. Tapi coba kemudian kalau dia selamatkan agama, dikasihkan hadis-hadis yang palsu seperti perbuatannya orang-orang Syiah, nikah mut'ah misalnya, padahal kan sama dengan zina. Tapi karena diberi merek agama, sehingga ada juga orang yang mau mengikutinya, na'udzubillah. Kemudian misalnya menggibahi orang, dia selamatkan agama sehingga semakin indah. Mencela para ulama, dikatakan para ulama tidak mengerti keadaan atau mudah ditipu. Ini sebenarnya kalau orang yang berakal tidak akan mau melakukan seperti itu. Para ulama adalah orang yang memiliki ilmu dan memiliki takwa. Mestinya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan pertolongan kepada mereka dalam segala hal. Tapi dibilang mereka tidak paham keadaan, atau dibilang mereka itu tidak mengerti kondisi dan mudah ditipu. Dengan ini kemudian diatasnamakan agama dalam rangka untuk misalnya untuk menjaga dari syubhat dan seterusnya. Ini semua adalah syubhat. Jadi kondisi seperti ini adalah syubhat, dan sekali lagi syubhat ini bisa menimpa siapa saja, bukan cuma orang yang tidak mengaku ahlus sunnah, tapi juga bahkan mengaku ahlus sunnah. Tidak ada seorang pun yang selamat dari syubhat seperti ini. Maka sekali lagi ini yang perlu kita jaga. Maka sekarang kalau kita dapati orang yang tidak segan-segan mencela para ulama, bahkan kemudian misalnya ulama Madinah dikatakan rata-rata semua tidak kenal manhaj, atau dikatakan mereka itu mudah ditipu, sampai bisa ditipu selama 8 tahun misalnya atau 9 tahun. Saya katakan demikian karena teman kita yang akan hadir nanti menerjemahkan ucapan Syekh Ustaz Arifin Badri, dia di Madinah sudah 9 tahun kurang lebih sampai saat ini, dan selama 9 tahun itu dia berhasil menipu semua para ulama di Madinah, kalau menurut perkataan sebagian orang. Yani sampai saat ini misalnya Syekh Muhammad yang kemarin kita hadir pengajian yang saya terjemahkan di hari pertama, itu yang meminta beliau untuk ceramah di sini adalah Arifin Badri, Ustaz Arifin Badri. Berarti selama 9 tahun sampai saat ini Syekh Muhammad itu dianggap oleh sebagian orang tertipu oleh dia. Ini jelas penghinaan. Berarti dia itu kurang hati-hati dalam memilih orang yang dipercayai. Karena justru yang meminta dia untuk mengisi pengajian di sini lewat telepon kemarin adalah Ustaz Arifin Badri, yang ditugaskan oleh teman-teman untuk menghubungi beliau. Dan beliau tahu siapa kemudian yang menjadi penyelenggara, apa ini kemudian yang mengadakan bersama dahulu di sini, teman-teman yang ada di sini, beliau tahu semuanya. Maka apakah mungkin sampai orang seperti contohnya seperti Syekh Muhammad yang kita kenal sangat hati-hati dalam masalah manhaj dikatakan tertipu atau mudah untuk diperdaya dan seterusnya. Maka ini adalah jelas merupakan penghinaan sebenarnya, tapi kemudian dibuat halus supaya tidak kelihatan, dan itulah caranya iblis untuk menyesatkan manusia dengan menggunakan fitnah syubhat. Kalau dulu-dulu yang dikatakan adalah semua anak Madinah yang mengaku salafi itu semua adalah sururi, kecuali berapa orang, dan sekarang mungkin sudah tidak ada lagi, sudah semuanya sekarang. Kalau kita perhatikan hakikatnya, ucapan ini adalah untuk mencela para ulama Madinah. Kenapa demikian? Kalau semua muridnya jelek, berarti ulamanya pun tidak beres. Waktu orang-orang Rafidhah mencela para sahabat Rasulullah SAW dikatakan sebagian besar mereka itu kufur, cuma sebagian kecil saja yang selamat, kata para ulama ini hakikatnya adalah mencela Rasulullah SAW. Karena kalau muridnya jelek berarti pendidiknya tidak becus. Maka demikian pula kalau teman-teman kita kemudian dikatakan seperti itu, orang-orang yang jelas-jelas kita ngaji kepada para masyayikh salafin, di antaranya yang bakal ceramah kemarin, kemudian hari ini dan hari seterusnya, Syekh Muhammad Hadi, kemudian Al-Madkhali, kemudian Syekh Abdul Malik, Syekh Ibrahim Ruhaili, Syekh Ali Nasir Al-Fatih, kemudian yang tidak kita sempat, yang tidak ada waktu untuk ceramah seperti Syekh Abdul Musi dan yang lainnya, hafizahullah jami', itu adalah pengajian kita di sana. Kalau kita dikatakan kemudian semua teman-teman yang dari sana adalah suruh dan tidak mengenal manhaj, maka berarti intinya adalah mengatakan mereka itu tidak mengenal manhaj, dan itulah yang namanya syubhat. Cuma kemudian mereka tidak berani ngomong seperti ini karena takut. Yang kemudian muncul cuma mengatakan bahwa mereka ini tertipu, atau mereka ini diperalat, atau mereka ini apa ini tidak mengetahui kondisi di Indonesia. Jadi yang mengetahui kondisi itu cuma syekh-syekh mereka saja. Makanya syekh-syekh mereka itu kebanyakan untuk kalangan sendiri, tidak umum. Maka ini adalah bentuk syubhat yang sengaja saya sebutkan. Sebenarnya tidak perlu kita menyebutkan orang-orang yang tidak punya arti di hadapan kita, cuma sekedar untuk mencontohkan bahwa fitnah syubhat ini bisa menimpa siapa saja. Maka tidak seorang pun di antara kita yang kemudian merasa aman karena sudah ngaji salafi tidak akan terkena syubhat. Maka hendaknya kita waspada, dan sekali lagi bentuk syubhat itu bermacam-macam, dan dengan hadisnya sudah terangkan bahwa syaitan itu mempunyai kemampuan untuk mendeteksi masing-masing manusia, yang kemudian dengan itu dia akan menggoda sesuai dengan karakter masing-masing orang, sesuai dengan apa yang dipelajarinya dari setiap manusia. Maka karena singkatnya waktu, insya Allah nanti dalam makalah saya yang singkat, yang cuma 4 atau 5 halaman, saya sudah sebutkan beberapa poin penting dalam hadis ini. yang semoga nanti antum bisa dibagikan kepada antum semua setelah difotokopi. Saya cukupkan kajian dari saya, minta maaf kalau banyak kekurangan.
1: Jazakallahu Allah wa iyyakum ilman nafi'an wa amalan salihan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Qul huwallahu ahad.
2: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
3: Allahus Samad.
2: Allah tempat meminta segala sesuatu.
3: Lam yalid wa lam yulad.
2: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
3: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.
4: Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para jemaah, para rekan-rekan di pelabuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari syarah Al-Qaidul Arba, 4 kaidah penting untuk bisa memahami tauhid dan juga kesyirikan, ya. Kita sudah jelaskan kaidah yang pertama, yaitu bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu mereka mengakui tauhid rububiyah, mengakui bahwasanya Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki, dan ini sudah kita paparkan pada pertemuan yang pertama dengan banyak bukti akan hal tersebut. Tinggal 3 kaidah yang kita sampaikan secara singkat insyaallah pada kesempatan kali ini. Kaidah kedua yaitu menjelaskan tentang sebab kenapa mereka menyembah sesembahan-sembahan selain Allah, di antaranya karena mereka mengharapkan syafaat dari sembahan-sembahan tersebut dan juga agar mereka didekatkan kepada Allah dengan menyembah sembahan-sembahan tersebut. Ini kaidah kedua. Kaidah ketiga, penjelasan tentang bahwasanya kaum musyrikin yang didapati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan satu model, tapi modelnya mereka beragam. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, dengan berbagai macam model kesyirikan. Dan kaidah yang terakhir, yang keempat, yaitu bahwasanya kaum musyrikin zaman sekarang dalam satu sisi lebih buruk daripada kaum musyrikin zaman dahulu. Karena kaum musyrikin zaman dahulu ketika mereka dalam kondisi genting, mereka ikhlas beribadah dan mohon kepada Allah. Namun ketika dalam kondisi lapang, mereka kembali berbuat kesyirikan. Anehnya di zaman sekarang ada sebagian orang yang justru dalam kondisi genting, mereka semakin kekeh kesyirikannya, justru malah tidak meminta kepada Allah, malah meminta kepada mayat-mayat. Inilah 4 kaedah ya, yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam kitabnya Al-Qaidul Al-Arba. Ya. Baik, kita masuk pada kaedah yang kedua. Al-Qa'idah Al-Thaniyah, kaedah yang kedua. Annahum yakulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilayhim illa li talabil qurbati wa syafa'ati. Mereka berkata, kaum musyrikin di zaman Nabi SAW, kami tidaklah berdoa kepada sembahan-sembahan kami dan kami tidaklah beribadah kepada mereka illa li talabil qurbah, kecuali dalam rangka untuk mencari kedekatan dan syafaat, mencari kedekatan dan mencari syafaat. Ini 2 sebab. Mungkin timbul pertanyaan, ya Ustaz, mereka mengakui Allah Maha Pencipta, mereka mengakui Allah Maha Pemberi Rizki, kenapa mereka masih beribadah kepada Lata, Uzza dan berhala-berhala tersebut? Jawabannya 2 syubhat. Mereka mengatakan, kami ingin dekat kepada Allah melalui peribadatan kepada berhala-berhala tersebut. Yang kedua, kami ingin mendapat syafaat dari berhala-berhala tersebut. Adapun dalilnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan tentang perkataan mereka ini, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai wali-wali, penolong-penolong mereka, mereka berkata, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala ini kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu syafa'ah, dan dalil kenapa mereka beribadah dalam rangka mencari syafaat, yaitu firman Allah, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah berhala-berhala atau sembahan-sembahan yang tidak bisa beri mudarat kepada mereka dan tidak bisa beri manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, dan mereka berkata sembahan-sembahan kami ini adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kita akan tulis biar jelas ya.
6: Pertama, kaum musyrikin Arab mengakui Allah adalah pencipta dan dalilnya banyak, banyak dalilnya. Ya, sebagaimana telah lalu. Ya, mereka haji, mereka umroh, mereka tawaf, mereka ya, menamakan banyak di antara mereka namanya Abdullah. Ya, ya, jadi mereka mengenal Allah. Apalagi yang bangun Ka'bah adalah nenek moyang mereka, Ibrahim dan Ismail. Dan kita katakan orang Quraisy semuanya keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kaidah kedua untuk menjawab pertanyaan. Ya. Timbul pertanyaan, jika mereka mengakui Allah pencipta, mengakui hanya Allah yang mencipta, sang pencipta, lantas kenapa mereka berbuat kesyirikan? Mereka beribadah kepada selain Allah. Nah, jawabannya dengan kaidah kedua, ya. Mereka beribadah kepada selain Allah. Kepada selain Allah dengan dua tujuan. Karena satu dari dua tujuan. Apa itu? Untuk al-qurbah. Agar semakin dekat kepada Allah. Agar didekatkan kepada Allah. Yang kedua, agar dapat syafaat. Yang kedua, ya, agar dapat syafaat dari sesembahan mereka di sisi Allah. Mereka di sisi Allah. Yang pertama dalilnya, mereka berkata, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidaklah menyembah berhala-berhala tersebut kecuali agar sembahan-sembahan kami mendekatkan kami kepada Allah. Jadi mereka punya syubhat. Kita ini tujuannya untuk dekat kepada Allah, tapi untuk dekatnya melalui sembahan-sembahan kami. Adapun yang kedua, mereka berkata, wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Bahwasanya sembahan-sembahan kami ini pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Syufa'auna ini pemberi syafaat. Pemberi-pemberi syafaat. Syafaat bagi kami di sisi Allah. Di sisi Allah. Jadi inilah sebab kenapa mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara syubhat mereka mengatakan kami penuh dengan dosa, ya bagaimana kami bisa dekat kepada Allah kalau kami minta kepada Allah mungkin tidak dikabulkan, maka harus ada perantara. Harus ada perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Harus ada perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka beribadah kepada sembahan-sembahan, mereka mungkin tidak anggap itu sebagai ibadah, tapi bentuk cara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dan ini cara yang tidak benar. Yang kedua, mereka beribadah kepada sembahan-sembahan tersebut karena menurut mereka sembahan-sembahan ini memiliki kedudukan di sisi Allah, maka suatu saat akan beri syafaat bagi mereka di dunia maupun di akhirat. Di dunia dengan mempermudah permintaan mereka dikabulkan, di akhirat kalau mereka seandainya dibangkitkan, kalau mereka percaya kepada hari kebangkitan, maka akan dimudahkan masuk surga dengan adanya pemberi syafaat-syafaat tersebut. Inilah syubhat, ya, yang menjadikan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan syubhat ini persis disampaikan oleh sebagian orang yang minta-minta kepada mayat-mayat. Ya, mereka datang kepada mayat-mayat, minta kepada mayat-mayat. Mereka mengatakan kalau minta langsung kepada Allah, maka kita ini siapa, ya? Kita ini siapa? Kita minta lewat orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau kita beribadah kepada mereka, kita bernazar kepada mereka karena mereka akan beri syafaat bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini rupanya syubhat yang buat mereka beribadah kepada Allah. Jadi mereka tidak meyakini sembahan-sembahan mereka menciptakan alam semesta, enggak ada. Enggak ada orang musyrikin mengatakan Lata Uzza menciptakan alam semesta, enggak ada. Ya. Mereka enggak punya keyakinan demikian. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, mereka juga tidak mengatakan malaikat menciptakan alam semesta. Enggak, tapi tadi karena menurut mereka Lata, Uzza, malaikat, ya, yang mereka sembah ini memiliki kedudukan di sisi Allah, maka mereka tidak bakalan sampai kepada Allah kecuali melalui perantara-perantara ini. Ini tidak benar. Kita dalam Islam, masalah ibadah tidak ada perantara. Kalau masalah belajar, masalah risalah, ya, memang ada perantara. Allah kirim perantara melalui Nabi SAW, Malaikat Jibril kepada para nabi untuk menyampaikan syariat Allah. Tapi kalau peribadatan tidak pakai perantara. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengajarkan kita beribadah melalui perantara. Terutama misalnya dalam doa. Dalam doa apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku sangat dekat, maha dekat bagi orang aku mengabulkan orang yang mohon kepadaku. Nah, kalau ternyata Allah sudah bilang dia sangat dekat bagi orang yang berdoa, ya ngapain lagi kita pergi ke mayat untuk, ya berarti Allah enggak dekat dong. Allah mengatakan fa inni qarib, aku maha dekat, ujibu da'wata da'i, aku mengabulkan doa orang yang mohon. Ya sudah, kita langsung aja berdoa kepada Allah. Ngapain datang kepada mayat? Wahai mayat, wahai wali, bantulah aku. Dan ini semua tidak dibenarkan, ya. Tidak dibenarkan. Oleh karenanya Nabi SAW sangat memperingatkan tentang bahaya masalah kuburan. Ya, Nabi melarang dihias, Nabi melarang ditinggikan, Nabi melarang dikasih lampu, Nabi melarang di semen, Nabi melarang banyak hal. Solat ke arah kuburan, ya, Nabi larang semua karena rawan seorang mengkultuskan penghuni kubur sehingga akhirnya timbul bahwasanya perasaan dalam keyakinannya terkabulkan doanya dia atau tidak tergantung mayat ini. Tergantung mayat ini. Ini yang akhirnya menjadikan sebagian orang punya keyakinan terhadap mayat-mayat, ya, terhadap mayat-mayat. Baik. Kemudian Syekh Abdul Wahab berkata, "Fasyafa'atu al-manfiyatu makana tutlabu min ghairillah." Adapun syafaat yang tertolak adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah. "Fima la yaqdiru alaihi ila Allah," pada perkara yang tidak mampu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa dalil qauluhu ta'ala, adapun dalilnya, ya, firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'a wal kafiruna humudz zalimun." Ya, berinfaklah dengan sebagian rezeki yang kami berikan kepadamu, ya. Dan kami berikan kepada kalian sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah yang zalim, ya. Adapun syafaat yang al-muthbatah, syafaat yang ditetapkan, hiya allati tutlabu minallah. Itulah syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syafi' mukram, pemberi syafaat diberi kemuliaan oleh Allah bi syafa'ah, dengan syafaatnya. Wal masyfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal izin. Adapun yang diberi syafaat, maka adalah orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala perkataannya maupun amalannya setelah mendapatkan izin dari Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, "Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi." Siapakah yang bisa beri syafaat di sisi Allah kecuali yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Syekh Abdul Wahab menjelaskan, ya. Beliau membantah dua hal, ya. Masalah kedekatan, kita beribadah langsung kepada Allah. Jadi ingat, dalam peribadatan tidak ada perantara antara kita dengan Allah, ya. Dalam ilmu banyak perantara, ada ulama, ada nabi. Dalam peribadatan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam masalah syafaat, maka syafaat ada dua. Ya, beliau menjelaskan untuk masalah syafaat. ya. Syafaat ada dua. Syafaat yang tertolak, syafaat yang tertolak, yang dinafikan, dan syafaat yang ditetapkan. Ya. Syafaat yang ditetapkan yang mana? Yang memenuhi persyaratan. Memenuhi persyaratan. Syafaat yang dinafikan yang tidak memenuhi persyaratan. Ya. Adapun yang memenuhi persyaratan, syaratnya dua. Yaitu yang pertama, yang memberi syafaat dikasih izin oleh Allah. Yang memberi syafaat, Asy-Syafi', diizinkan oleh Allah. Yang kedua, yang diberi syafaat dalam kurung al-masyfu' lahu, ya, diridhoi oleh Allah. Diridhoi oleh Allah perkataannya dan perbuatannya. Inilah syafaat yang ditetapkan, yaitu memenuhi persyaratan. Makanya Allah dalam banyak ayat mengatakan man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih, seperti dalam ayat Al-Kursi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih, siapa yang beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Oleh karenanya, seseorang tidak serta-merta memberi syafaat. Harus minta izin kepada Allah. Kalau Allah izinkan, baru dia bisa beri syafaat. Lihatlah Nabi Muhammad SAW ketika dalam syafaatul uzma, syafaat agar Allah segera datang mulai persidangan, mulai hisab. Nabi SAW sujud dulu. Sujud di bawah ars dengan sujud yang lama. Memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Baru Allah izinkan. Dia tidak serta-merta beri syafaat. Tapi dia duduk, sujud dulu, minta izin sampai Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa'tu syafa', wahai Muhammad angkatlah kepalamu dari sujudmu, mintalah kau akan dikabulkan, berilah syafaat, syafaatmu akan dikabulkan. Jadi yang beri syafaat harus dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang diberi syafaat harus memenuhi persyaratan, yaitu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diridhai kecuali orang yang ikhlas. Ya, kalau dia syirik tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang sangat dibenci Allah adalah kesyirikan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ketika Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat pada hari kiamat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Harus ikhlas. Kalau syirik enggak, ya, tidak akan dapat syafaat. Nabi SAW juga mengatakan, inna likulli nabiyyin da'watan mustajabah. Sungguhnya setiap nabi ada doanya dikabulkan. Wa in ikhtaba'tu da'wati. Adapun aku punya doa, aku simpan. Aku tunda pada hari kiamat syafa'atan li ummati. Sebagai syafaat bagi umatku. Wa hiya na'ilatun insya'Allah man mata min ummati la syuriku billahi syai'a. Maka syafa'atku akan mengenai seluruh umatku yang meninggal tidak berbuat syirik. Syafa'atku akan mengenai seluruh umatku yang meninggal tidak berbuat syirik. Maka orang ingin diridhai oleh Allah, dia syaratnya tidak boleh musyrik. Tidak boleh musyrik. Adapun dia melakukan kesyirikan, pakai jimat, percaya kepada hal-hal yang percaya kepada dukun misalnya, meminta kepada mayat-mayat, ini orang-orang melakukan kesyirikan, maka sulit bagi mereka untuk mendapatkan apa? Qamatan fa'um syafa'atu syafi'in. Orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan tidak bermanfaat bagi mereka syafaat, orang-orang yang beri syafaat, ya. Jadi ketika kita melihat hal ini semua, kita tahu, ya, syafaat semuanya kembali kepada Allah, ya. Ternyata syafaat semuanya kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Makanya Allah mengatakan kulillahi syafa'atu jami'an. Kata Allah kulillahi syafa'atu jami'an. Kata Allah, seluruh syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pemberi syafaat tidak bisa beri syafaat kecuali diizinkan oleh Allah. Yang mau dapat syafaat juga tidak dapat syafaat kecuali diridhai oleh Allah. Berarti keputusannya kembali semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syekh Muhammad Abdul Wahab mengatakan asy-syafi' mukram. Jadi pemberi syafaat ini sedang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Dia dimuliakan. Ya, sehingga dia diizinkan meskipun semua perkaranya kembali kepada Allah. Yang siapa yang berhak beri syafaat juga dengan izin Allah, yang dapat syafaat juga diridhoi. Kalau Allah tidak ridhoi, enggak dapat. Tapi ini adalah bentuk pemuliaan kepada pemberi syafaat meskipun syafaat seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tatkala di dunia kalau minta syafaat kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah aku atau berikanlah syafaat kepada nabimu untukku misalnya. Bukan minta kepada Nabi langsung, ya Rasulullah beri syafaat kepadaku. Enggak. Tidak pernah datang dalam hadis-hadis Nabi, para sahabat datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, berilah syafaat kepadaku. Tidak benar. Yang benar kita minta kepada Allah. Karena syafaat milik Allah. Kalau Nabi Allah tidak mengizinkan Nabi, tidak bisa. Lihat Nabi SAW ketika dalam sirat, Nabi berdoa. Allahumma salim. Ya Allah selamatkan. Nabi berkata, bahkan para Nabi, para perkataan para Rasul ketika itu, Allahumma salim. Bukan cuma Nabi, Nabi yang lain juga demikian. Ya. Para Rasul alaihi wassalam, mereka semua mengatakan Allahumma salim, selamatkan umat kami. Tapi tidak semuanya selamat. Buktinya ketika umat Islam melewati sirat, sebagian mereka terjungkal, masuk neraka jahanam, sebagian mereka terluka-luka baru selamat, sebagian mereka selamat dengan total. Artinya, tidak semua orang dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situ kita tahu kalau minta syafaat kepada ya Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berdoa Allahumma syafi' Muhammadan fiya. Ya Allah, berilah syafaat kepada nabimu untukku. Nah, itu baru kita minta kepada Allah. Bukan minta kepada mayat. Bukan minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah berilah syafaat kepadaku. Syafaat bukan hak nabi, syafaat hak Allah. Allah kalau izinkan baru nabi ya baru nabi apa namanya? Kasih. Kalau enggak bisa. Ya terus kita juga bukan Nabi yang menentukan, oh kamu dapat syafaat. Enggak. Kamu juga diridhai oleh Allah. Kalau Allah tidak ridha, tidak dapat. Berarti kesimpulannya syafaat murni hak Allah. Kullillahi syafaatu jami'an. Katalah seluruh syafaat adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena sebagian mereka punya syubhat, kata mereka, ya Ustaz, orang-orang soleh, mereka punya kedudukan di sisi Allah. Dan mereka beri syafaat pada hari kiamat. Kita minta kepada mereka. Kita bilang, tunggu dulu. Dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan. Syafa'atil malaikah, syafa'atil anbiya, wa syafa'atil mu'minun. Dalam hadis, sahih. Dalam sahih Bukhari dan yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, malaikat memberi syafa'at. Para nabi memberi syafa'at. Orang-orang beriman beri syafa'at. Tapi, orang beriman bisa beri syafa'at? Bisa. Seorang suami bisa beri syafa'at kepada istrinya, seorang anak bisa beri syafa'at kepada ayahnya, ayah bisa beri syafa'at kepada anaknya. Bahkan, Nabi menjelaskan, anak-anak yang meninggal, yang belum balik, juga bisa beri syafa'at. Apakah logis sekarang? Jadi, pemberi syafaat di akhirat, saya catat sini ya. Perhatikan. Di akhirat, yang memberikan syafaat di akhirat, yang bisa memberi syafaat. Di akhirat. Setelah diizinkan Allah, setelah dapat izin. Adalah, perhatikan. Malaikat, para nabi, kaum mukminin, diantaranya anak-anak yang meninggal belum balik. Taib, apakah layak sekarang kita datang kepada orang beriman, dia sudah meninggal, berilah syafaat kepada aku? Atau kita datang kepada, kita bilang, ya malaikat, berilah syafaat kepada aku. Kita minta syafaat kepada malaikat. Tidak ada orang berdoa, ya malaikat, beri syafaat kepada aku. Padahal jelas dalam hadis syafaat, malaikat beri syafaat. Anak-anak, apakah datang kita ada anak yang meninggal, misalnya belum balik, ya anakku, berilah syafaat kepada aku. Tidak. Kita minta kepada Allah. Agar Allah mengizinkan anak-anak memberi syafaat kepada kita. Agar Allah mengizinkan malaikat, para nabi, kaum ini beri syafaat kepada kita. Nah, sebagian orang tidak, mereka minta syafaat, maka ini adalah cara yang keliru, ya, karena syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa taala, apalagi disertai dengan bentuk peribadatan kepada nabi, kepada wali-wali. Ini adalah salah, ya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang yang pergi ke kuburan, kemudian mereka nangis-nangis minta-minta, hati mereka tawakal kepada mayat-mayat tersebut, maka ini adalah bentuk yang dilarang, ya. Baik, kita lanjut pada kaidah yang ketiga, bahwasanya kaidah ketiga yang disembah oleh model kaum musyrikin di zaman Nabi banyak. Yang ketiga, kaum musyrikin di zaman Nabi bervariasi. Ada yang menyembah malaikat, malaikat, ada yang menyembah Nabi, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah pohon, batu, bintang, matahari, dan lain-lain. Ini kaidah ketiga ini ingin menjelaskan, jangan sampai kita menyangka bahwasanya kaum musyrikin di zaman Nabi cuma satu model, itu menyembah batu doang. Tidak. Kaum musyrikin yang ditemui oleh Nabi, didakwahi oleh Nabi untuk suruh masuk Islam, mereka bervariasi. Ada yang menyembah pohon seperti Uzza. Uzza itu pohon. Tapi pohon itu diyakini adalah simbol dari sesuatu. Seperti Lata. Lata adalah batu. Tapi simbol dari seorang yang soleh, yang dahulu membagi-bagikan makanan gratisan kepada jamaah haji di masa hidupnya. Dan banyak lagi. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah. Jadi itu bukan satu model. Ya. Ada yang menyembah orang soleh. Tayyib. Dan semuanya dianggap syirik oleh Nabi SAW dan didakwahi agar mereka masuk Islam. Saya bacakan Al-Qa'idatul Thalithah, kaidah yang ketiga. Anna Nabi SAW dhahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim. Nabi SAW muncul atau berdakwah di kelompok manusia yang mereka bermodal-modal dalam peribadatan mereka. Minhum man ya'budul malaikah. Di antara mereka yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya wa salihin. Di antara mereka yang menyembah orang-orang saleh dan menyembah para nabi. Wa minhum man ya'budul asjar wal ahjar. Di antara mereka ada yang menyembah kepada batu-batu dan pohon-pohon. Wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar. Di antara mereka ada yang menyembah matahari dan rembulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Tapi Rasulullah perangi mereka semua ketika mereka menghalangi dakwah. Ya, Rasulullah perangi mereka semua. Rasulullah tidak beda-bedakan satu dengan yang lainnya. Wa dalil qauluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka hingga tidak ada fitnah lagi, tidak ada kesyirikan lagi, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilus syamsi wal qamar. Dalil bahwasanya mereka menyembah matahari dan bulan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal qamar. La tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Allah berfirman, di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah siang dan malam. Di antaranya juga adalah matahari dan rembulan. Maka janganlah kalian bersujud kepada matahari dan rembulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan itu semua jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah. Ini isyarat bahwasanya ada orang menyembah matahari dan rembulan. Maka Nabi mengatakan, Allah mengatakan jangan sujud kepada matahari dan rembulan, tapi sujudlah kepada yang menciptakan matahari dan rembulan. Wa dalil malaikah, dalil bahwasanya ada di antara mereka menyembah malaikat. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba." Ya, di mana para nabi, nabi tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Ya. Demikian juga dalam ayat yang lain, "Wa yauma yahsyuruhum jami'an tsumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun." Dalam surat Saba, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika Allah kumpulkan mereka seluruhnya, maka Allah berkata kepada malaikat, apakah dahulu mereka menyembah kalian, wahai para malaikat? Jadi ada orang-orang yang menyembah malaikat di antara orang-orang musyrikin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga ada yang menyembah para nabi, di antaranya orang-orang Nasara yang menyembah Nabi Isa. Idh qala Allahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Hari kiamat kala Allah berkata, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau menyuruh manusia dengan berkata, jadikanlah aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maka Nabi Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah, tidak mungkin aku mengatakan apa yang tidak hak bagiku. In kuntu qultu faqad alimta. Kalau aku pernah menyuruh mereka menjadikan aku sebagai Tuhan, tentu engkau tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada di jiwaku dan aku tidak tahu apa yang pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguhnya engkau mengetahui perkara-perkara yang gaib.
7: Di antaranya yang disembah juga orang-orang saleh. Ya. Dalilnya apa? Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilata ayyuhum aqrabu wa yarjuuna rahmatahu wa yakhafuuna 'adzaabah. Kata Allah, mereka yang disembah oleh orang-orang musyrikin Arab, mereka sendiri berusaha mencari kedekatan kepada Allah. Siapa di antara mereka yang lebih dekat, dan mereka juga berharap atas rahmat Allah dan takut dengan azab Allah. Jadi Allah ceritakan ada sekelompok orang diibadahi oleh orang musyrikin Arab, padahal yang diibadahi ini pun berusaha dekat kepada Allah. Ya. Berusaha dekat kepada Allah dan mereka takut kepada azab Allah dan mereka mengharap rahmat Allah. Jadi ini dalil, ya, bahwasanya yang mereka sembah berbagai macam model. Di antaranya wadil asjar wal ahjar, di antara dalil bahwasanya mereka menyembah pohon-pohon dan batu-batu. Firman Allah, afaraitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Bagaimana menurut kalian tentang berhala Lata dan Uzza dan berhala Manat? Adapun Lata, batu yang diletakkan di atas kuburan, al Uzza pohon yang diibadahi, Manat sama batu, ya. Demikian juga hadis Abi Waqid Al-Laitsi, hadis yang masyhur dari Abu Waqid Al-Laitsi, dia berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Suatu hari kami keluar bersama Nabi untuk perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, dan kami baru saja masuk Islam. Walil musyrikin sidrah, ternyata orang musyrikin mereka punya pohon bidara, yaqufuna indaha wa yunawwituna biha aslihatahum. Mereka nongkrong di situ beribadah di pohon-pohon tersebut dan mereka menggantungkan pedang-pedang mereka, senjata-senjata mereka, busur-busur mereka untuk mencari keberkahan. Yuqalu lahu dhatu anwat. Pohon tersebut dikenal dengan pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Famararna bi sidratin. Maka suatu hari kami lewat pohon bidara tersebut, pohon bidara yang dianggap berkah oleh kaum musyrikin. Fakulna, kami berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwatin kama lahum dhatu anwat. Kami berkata, ya Rasulullah, jadikanlah kami pohon yang bisa kami gantung pohon pedang-pedang kami sebagaimana pohon mereka. Intinya di sini hadis ini menjelaskan orang-orang musyrikin juga mereka menyembah pohon, dikeramatkan, digantungi pohon pedang-pedang mereka, busur-busur mereka supaya mendapatkan keberkahan. Nah, dalil ketiga ini, ya, kaidah ketiga ini, Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ingin menjelaskan bahwasanya sesembahan orang-orang musyrikin bukan cuma batu. Jangan kalian salah sangka, sebagian orang hanya menyangka musyrikin hanya menyembah batu, hanya menyembah pohon. Jawabannya tidak, yang mereka sembah banyak. Ada batu, ada pohon tadi. Batu ada Lata, pohon ada Uzza. Mereka menyembah malaikat. Dalilnya tadi disebut dalam Al-Quran. Mereka menyembah orang-orang soleh. Mereka menyembah Nabi. Ya, mereka juga menyembah bintang. Mereka menyembah matahari. Mereka menyembah rembulan. Mereka menyembah jin. Banyak. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ. Dahulu ada sebagian sekelompok manusia yang minta perlindungan kepada sekelompok jin. Allah turunkan ayat bagaimana mereka beribadah kepada jin dengan minta perlindungan kepada jin. Mereka juga menyembah bintang seperti firman Allah, wa annahu huwa rabbus syi'ra, dialah Allah pemilik bintang syi'ra. Kenapa? Karena musyrikin Arab dahulu sebagian mereka menyembah beribadah kepada bintang syi'ra, ya. Ini semua menunjukkan hakikat dari kesyirikan. Kesyirikan adalah engkau beribadah kepada selain Allah di samping kau beribadah kepada Allah. Saya ulangi, kesyirikan adalah engkau beribadah kepada selain Allah di samping kau beribadah kepada Allah. Apapun yang kau ibadah selain Allah, selama engkau melakukan suatu peribadatan kepadanya, maka kau melakukan kesyirikan. Apakah yang kau sembah adalah batu ataukah pohon, apakah nabi, apakah orang saleh, apakah matahari, apakah rembulan, apakah malaikat, ya. Kapan kau berdoa kepada mereka semua ini, berarti kau beribadah kepada mereka, karena doa adalah ibadah. Kapan kau benar-benar berharap, ya?
8: Mohon maaf, sempat terputus, ya. Saya ulangi kepada rekan-rekan di pelabuhan, ya. Jadi kesyirikan yang penting engkau menyerahkan ibadah kepada selain Allah, maka engkau telah terjerumus dalam kesyirikan. Dan ibadah itu banyak, ada doa, ada berharap, ada ketakutan, ya, tawakal, ya. Kalau kau serahkan tawakal kepada batu, syirik. Tawakal kepada benda, syirik. Tawakal kepada penghuni kubur, syirik. Berdoa kepada orang soleh, syirik. Berdoa kepada nabi, syirik. Ya. Tidak harus terbatas pada batu dan pohon saja. Ya, ini memberi gambaran kepada kita, itulah hakikat kesyirikan. Jadi jangan disangka orang musyrikin dahulu cuma menyembah batu dan pohon. Batu pun adalah simbol dari orang soleh, seperti Lata-Lata batu. Tapi dia simbol dari seorang yang pernah soleh namanya Lata, yang dulu membagi-bagikan makanan kepada jemaah haji secara gratisan. Baik, kita masuk pada kaidah yang terakhir, kaidah yang keempat, ya. Bahwasanya orang-orang yang melakukan kesyirikan di zaman ini, dari satu sisi lebih parah dari kaum musyrikin di zaman Nabi. Dari siapa? Dahulu dalam kondisi genting, kaum musyrikin ikhlas. Musyrikin ikhlas berdoa kepada Allah. Ikhlas berdoa kepada Allah. Sekarang, ketika dalam kondisi genting, justru meninggalkan Allah. Justru syirik. Ini yang poin yang cukup menarik, ya, yang dilihat oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala dan juga ulama yang lain. Saya akan nukilkan, bukan cuma perkataan Syekh Abdul Wahab dalam kitabnya Al-Qaidul Arba, bahwasanya sebagian orang musyrikin zaman sekarang lebih parah daripada kaum musyrikin zaman dahulu. Kaum musyrikin zaman dahulu mereka syirik, tapi kalau mereka dalam kondisi genting maka mereka ikhlas. Dalilnya banyak, saya bacakan. Di antaranya dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Kata Allah, fa idza rakibu fil fulqi da Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum musyrikun. Jika mereka naik kapal dalam kondisi ombak yang besar, ya, da Allah mukhlishina lahuddin, maka mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Falamma najjahum ilal barri, ketika mereka diselamatkan ke daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka kembali berbuat kesyirikan. Perhatikan di sini orang musyrikin dahulu, ketika mereka dalam kondisi genting, mereka ikhlas. Demikian juga dalam surat Yunus 22-23. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idha kuntum fil fulki wajarayna bihim birihin tayyibah wafarihu biha ja'at harihun asifun waja'ahumul mawju min kulli makan wadhannahu annahum uhita bihim da'allaha mukhlisina lahuddin. Dialah Allah yang menjadikan kalian bisa berlayar, ya, berjalan di daratan dan juga berlayar di lautan, sehingga ketika kamu di atas bahtera dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada dalamnya dengan tiupan angin yang baik, mereka pun bergembira karena bahtera bisa berjalan. Tiba-tiba datanglah angin dan badai yang besar, datang gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin mereka telah terkepung bahaya, mereka tidak akan selamat. Da Allah mukhlisina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Allah ceritakan orang musyrikin dahulu dalam kondisi genting mereka, ya, berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Ya. Kemudian juga dalam surat Al-An'am ayat 63 sampai 64. Allah sebutkan qul mayunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyah lain anjana min hadhihi lanakunanna minasy-syakirin. Katakanlah siapakah yang dapat menyelamatkan kalian dari bencana dalam kegelapan di daratan maupun di lautan, kalian berdoa kepada Allah dengan penuh ketundukan, dengan suara yang lirih. Jadi mereka dahulu dalam kondisi sulit berdoa kepada Allah. Demikian juga dalam surat Al-Isra 67, dalam surat An-Nahl ayat 53 sampai 54, ya. Dalil-dalil ini semua menunjukkan, banyak yang saya sebutkan ada 5 atau 6, menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin Arab dahulu dalam kondisi genting, mereka ikhlas berdoa kepada Allah dalam kondisi lapang baru mereka berbuat syirik. Nah, kita bandingkan dengan sebagian orang-orang di zaman sekarang, justru dalam kondisi genting mereka minta kepada wali-wali, minta kepada wali-wali yang sudah meninggal, yang sudah pada mati, justru mereka meninggalkan Allah, justru mereka minta kepada mayat-mayat. Dan ini disampaikan oleh banyak ulama, di antaranya saya bacakan perkataan Al-Alusi. Al-Alusi salah seorang di tafsir punya buku Ruhul Ma'ani, seorang ulama dari Irak kalau tidak salah. Al-Alusi adalah ulama dan dia Ahlul Bait. Ya, di Ahlul Bait, apa namanya, kabilahnya jelas Al-Alusi, itu adalah Ahlul Bait, keturunan Hasan atau Husain, saya lupa ya. Dia mencerita, dia ketika menafsirkan ayat, dia berkata,
7: dia mengatakan, ya, wa fil ayah ma yadullu ala anna sani'a aktsaril awam al-yawm min al-ju'ar ila ghairihi ta'ala mimman la yamliku lahum bal wala nafsihi naf'an wala dharran inda isabati dhurri lahum wa iradihim an du'aihi ta'ala inda dhalika bil kulliyah safahun. Kata beliau, ayat ini menunjukkan apa yang dilakukan oleh banyak orang awam di zaman hari ini, banyak orang-orang awam pada hari ini, di mana mereka dalam kondisi terdesak, mereka berlindung atau memohon pertolongan kepada selain Allah yang tidak bisa beri manfaat kepada mereka, tidak bisa beri mudarat kepada mereka, bahkan kepada diri mereka sendiri tidak bisa, apalagi kepada orang lain. Ya, wa iradhim an du'aihi ta'ala inda dzalika bil kulli, dan mereka malah tidak berdoa kepada Allah, mereka meninggalkan Allah dengan total dan mereka bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah safahun azim, dia cerita tentang zaman dia. Inilah kebodohan yang nyata. Al-Alusi rahimahullah sudah meninggal dunia, seorang ahli tafsir, dia mengatakan inilah kebodohan yang besar, wa dhalalun jadid, dan kesatan yang baru. Lakinnahu ashaddu min adh-dhalalil qadim, bahkan ini lebih parah daripada kesatan zaman dahulu. Karena zaman dahulu orang musyrikin dalam kondisi genting mereka kepada Allah. Sekarang orang dalam kondisi genting malah minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mimma taksha'iru minhul julud, di antara perkara yang buat kulit menjadi merinding, dia berkata, cerita tentang dirinya, inna ba'dhal mutasyayikhin qala li wa ana saghir, dulu saya masih kecil, ada sebagian orang yang berlagak seperti orang alim, syekh, berkata, iyyaka thumma iyyaka an tastaghitha billahi ta'ala idza khataba dahaka fa inna Allah ta'ala la ya'jalu fi ighathatika wa la yahummuhu su'u halatika wa 'alaika bil istighatha bil awliya' salifin fa innahum ya'jaluna fi tafriji karabika wa yahummuhum su'u ma halla bika fama jadzalika sam'i wa hammi wa dam'i. Ya, dia berkata yang paling buat saya merinding, dulu saya masih kecil, ada sebagian ulama yang merasa, yang syekh, ya, dia berkata kepadaku ketika saya masih, hati-hati engkau, hati-hati, jangan kau minta beristighosah kepada Allah. Kalau kau dalam kondisi genting, jangan minta kepada Allah. Kenapa? Kalau kau minta langsung kepada Allah, Allah tidak akan peduli dengan engkau. Allah tidak akan segera menyelamatkan engkau. Allah tidak peduli dengan kondisimu yang sulit. Tapi hendaknya, alaika bil istighosah bil awliya, hendaknya kau minta kepada wali-wali yang sudah meninggal. Ya, karena kalau kau minta melalui mereka, minta tolonglah kepada mereka, mereka akan segera menyelamatkan, akan segera menghilangkan kesulitanmu. Ya. Maka subhanallah, ini masuk ke apa namanya, telingaku, ya, sampai aku menangis, ya. Wa sa'altullah an ya'simani, dan aku mohon kepada Allah, Allah selamatkan aku dari pemikiran seperti ini. Wal muslimin, dan selamatkan kaum muslimin min amsali hadza dhalalil mubin, dari dhalalil mubin, dari kesesatan yang seperti ini. Wa li katsirin min al mutasyayyikhin al yawm kalimatun mithlu dhalik, kata dia, dan orang-orang yang berlagak ulama, syekh-syekh di zaman sekarang, banyak perkataan mereka yang mirip dengan syekh yang pernah bilang saya waktu saya masih kecil. Jadi maksud saya, ikhwan, ini bukan perkataan Muhammad bin Abdul Wahab sendiri yang mengatakan demikian. Ini di para ulama menceritakan bahwasanya ada seperti ini di zaman dia. Al-Alusi menjelaskan, dia masih kecil ada yang kasih wasiat, jangan kau minta kepada Allah langsung dalam kondisi sulit. Minta kepada wali-wali biar kau cepat selamat. Demikian juga cerita yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ahmad Basmil dalam kitabnya Kaifa Nafhamu Tauhid. Beliau bercerita, ya, dalam bukunya Kaifa Nafhamu Tauhid, ada dalam apa namanya, di internet ada, bisa di-download, ya. Beliau berkata, waqad hadartu katsiran min haula'i wa hum yatadarruuna ila awliya'ihim bidu'a al-har fil bahr. Ya, aku telah hadir, pernah berlayar bersama, bersafar di atas bahtera bersama banyak dari mereka, orang-orang tersebut, yang mereka ketika dalam kondisi genting mereka berdoa benar-benar tulus kepada wali-wali mereka. Ya, dia cerita, ya. Suatu hari, faqad kunna aktsara min 80 raqiban. Suatu hari kami berlabuh, jumlah kami lebih dari 80 penumpang di atas sebuah kapal kecil, ya. Fa indama haja 'alaina al-mauj wa ghashina min kulli makan. Ghashina min kulli makan, ketika itu ada ombak besar, kemudian ombak menimpa kami dari segala sisi, ya. Mulailah di perahu kami digoncang-goncang oleh ombak, ya. Maka, ya, seakan-akan kapal kami mau terbang, ya. Fitilka sa'ah al-asibah dhajjal quburiyun bid-du'a. Ketika dalam kondisi genting tersebut, tiba-tiba mereka ini segera berdoa. Berdoa kepada siapa? Wa talabal auni wal madad. Mereka segera minta pertolongan, ya madad, pertolongan. La minallah al-hayyul qadir, bukan kepada Allah yang Maha Hidup yang Maha Kuasa. atas segala sesuatu. Wa innama minal mayyit, tapi mereka minta kepada wali yang sudah mayat. Alladzi la yaqdiru ala syai', tidak bisa apa-apa. Ya sudah mayat. Jangankan nolong kamu, nolong dirinya dia enggak bisa. Mereka dalam kondisi genting tersebut minta kepada mayat-mayat. Jadi cerita ini kenyataan ya, bukan omong kosong. Dan ini juga diceritakan oleh Asy-Syaukani. Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir, dalam tafsirnya Fathul Qadir, ketika menafsirkan surat Yunus ayat 22,

0: di zaman Nabi, ketika dalam kondisi terdesak, mereka tidak peduli dengan sembahan-sembahan mereka. Mereka tidak peduli dengan berhala-berhala mereka. Ini orang musyrikin zaman dulu. Faya ajaban, maka sungguh menakjubkan. Lima hadatha fil Islam min tawaif ya'taqiduna fil amwat. Perkara yang menakjubkan dalam Islam sekarang muncul kelompok-kelompok yang punya keyakinan terhadap mayat-mayat. Fa idza aradat lahum fil bahri mithlu hadhil halah da'u al amwat. Kalau mereka menimpa kondisi genting yang mengerikan di lautan sebagaimana yang menimpa orang musyrikin dahulu, kalau orang musyrikin dahulu minta kepada Allah, mereka sekarang justru minta kepada mayat-mayat. Walam yukhlisud du'a lillahi kama fa'ala al musyrikun. Mereka tidak berdoa kepada Allah seperti orang musyrikin dahulu ikhlas berdoa kepada Allah dalam kondisi genting. Kama tawatara dzalika ilaina tawaturan yahsulu bihil qata, sebagaimana berita tentang mereka ini kalau dalam kondisi genting justru minta kepada mayat telah sampai kepada kami secara mutawatir. Artinya kejadiannya banyak, ceritanya banyak. Kalau dalam kondisi genting justru mereka minta kepada mayat-mayat bukan kepada Allah. Fanzur hadakallah ma fa'alat hadhil i'tiqadatu syaitaniyah. Lihatlah wahai, semoga Allah beri petunjuk kepadamu, apa yang telah dilakukan oleh akidah-akidah syaitan ini, yaitu akidah tentang mayat-mayat. Wa aina wasala biha ahluha, bagaimana mengantarkan orang pemilik akidah seperti ini dalam kondisi genting bukannya minta kepada Allah justru minta kepada wali-wali. Wa aina ila aina roma bihimu syaitan, lihat syaitan melemparkan mereka dalam kubang kesyirikan. Ya, wa kaifa iktadahum wa tasallata alaihim, bagaimana syaitan menguasai mereka. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kata Syekh Madlaha, kata Syaukani, inna lillahi wa inna raji'un, ini terjadi. Jadi cerita kondisi dia Yaman. Tadi saya jelas, Muhammad bin Abdul Wahab di Najd, Saudi. Al-Alusi di Irak, ceritanya sama. Syaukani di Yaman, ceritanya sama. Ini bukan, maksudnya bukan bukan omong kosong. Ini mereka, apa mereka ini bohong semuanya. Syinkiti juga berkata, Syinkit. Mauritania, dia berkata, wa yu'lamu min dhalika anna ba'dha jahalatil mutasammin bi ismil Islam aswa'u halan min abadatil awthan. Dari sini kita ketahui bahwasanya sebagian orang yang menamakan diri mereka dengan orang Islam lebih jahil, lebih buruk kedudukannya daripada para penyembah berhala. Fa innahum idza dahamathum syada'idu wa ghasyiyatuhumul ahwal. Sungguhnya mereka wal qurub iltaja'u ila ghairillah. Mereka orang-orang musyrikin zaman sekarang kalau mereka ditimpa dengan kondisi yang genting, justru mereka iltaja'u ila ghairillah, justru mereka bersandar kepada selain Allah. Mimman ya'taqiduna fihi shalih, yang menurut mereka adalah orang-orang saleh, orang wali. Fil waqti alladhi yukhlisu fihi al-kuffar al-ibadata lillah. Di waktu yang dalam kondisi demikian, orang musyrikin Arab dahulu mereka ikhlas kepada Allah. Inilah hal yang menyedihkan. Semoga di negeri kita enggak ada, semoga, tapi saya bicara ini empat ulama dari negeri yang berbeda, yang satu dari Najd Saudi, yang satu dari Irak Al-Alusi, yang satu dari Mauritania, satunya dari Yaman Syaukani rahimahumullah. Mereka menceritakan kondisi yang sama, bahwasanya di sana ada orang-orang dalam kondisi terdesak malah minta kepada mayat-mayat yang sudah mati, yang tidak bisa apa-apa. Mereka meninggalkan Al-Hayyul Qadir, yang Maha Hidup, yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Wallah alam bisawab, inilah empat kaedah yang bisa kita sampaikan dari risalah Syekh Muhammad bin Wahab Al-Qaidil Arba. Semoga bermanfaat dan semoga menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan dan mengkokohkan kita di atas tauhid. Demikian kajian kita, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM, Rojak Kendari. Menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Di antara cara untuk menghindari bala bencana adalah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat banyak orang yang lalai, memperbanyak istighfar di sepertiga malam yang terakhir setiap waktu, memohonkan ampun untuk diri kita dan juga orang lain, kaum muslimin. Semoga dengan cara seperti itu Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dari kita bencana tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan kemana dia akan melangkah. Kita pasti yakin, orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Inilah, ma'asyar muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepada-Nya. Allah juga berfirman, "Ayah sabul insanu an yutraka suda." Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Hewan, mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak, manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepada-Nya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, "Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aku lu kali hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: asas utama ketika orang ibadah. Apa tujuan Bapak ibadah? Ya, biar saya dapat pahala. Pahala untuk apa? Untuk masuk surga. Itu jawaban yang lurus dan benar. Baru ada penyimpangan seperti ini ketika sebagian orang dikasih motivasi oleh sebagian da'i. Kalau kamu ingin sesuatu, ingin beli tanah ini, ingin beli apartemen ini, ingin beli perumahan yang itu, maka datanglah ke sana kemudian disolawatin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nanti insya Allah akan kedapatan. Itu dalilnya dari mana? Padahal fungsi solawat itu bukan untuk mencari dunia. Kita bersolawat dalam rangka untuk mendapatkan balasan yang lebih indah dibandingkan solawat itu.
1: Baik, terkait musik telah datang satu ayat hadis Nabi, ucapan para sahabat, tabiin, dan sepakat empat madhab. Anda mau masuk madhab mana? Semua madhab haram musik. Adapun ayat, maka firman Allah dalam surah Luqman, وَمِنَ النَّاسِ مَا يَشْتَرِ لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Di antara manusia ada yang perjual belikan, mempermainkan lahwal hadis, yang menjadi sebab manusia jauh dari jalan Allah. Abdullah bin Mas'ud bersumpah bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis adalah musik. Adapun hadis, maka hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Nabi bersabda, "Layakunna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal ma'azif." Akan ada dari umat Islam nanti, setelah aku meninggal dunia di akhir, di zaman yang sudah jauh denganku, akan ada dari umat Islam. Nabi enggak menyebutkan orang kafir. Dari umat Islam yang menghalalkan perzinaan, yang dikira enggak ada. Ada. Dan akan ada dari umat Islam yang menghalalkan kain sutra buat laki-laki. Dan akan ada dari umat Islam yang akan menghalalkan musik, kata Nabi. Lah ustaz, ustaz ini membolehkan kok musik? Ya berarti ustaz tersebut masuk dalam berita Nabi. Bismillah.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu bi rabbin nas.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia.
1: Malikin nas.
0: Raja manusia.
1: Ilahin nas.
0: Sembahan manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi.
1: Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Dari golongan jin dan manusia.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. Para pemirsa, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian silsilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Islam, akidah warisan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Akidah yang semestinya setiap muslim dia berada di atas akidah yang benar tersebut, dan akidah perkara yang paling mendasar dalam kehidupan dan dalam agama seorang muslim. Para pemirsa, kita sedang berbicara tentang perbuatan yang bertentangan dengan tauhid, yaitu asyirku billah. Dan telah kita sampaikan tentang pentingnya kita mengenal kesyirikan dalam rangka kita melindungi diri agar tidak terjatuh dalam perbuatan syirik tersebut. Ketahuilah sesungguhnya kesyirikan para ulama membagi menjadi dua. Yang pertama syirkun akbar, yang kedua syirkun asghar. Syirik yang besar dan syirik yang kecil. Akan tapi dikatakan syirkun asghar bukan berarti remeh perkaranya, akan tapi semata-mata dalam rangka membedakan antara dampak yang ditimbulkan dari syirkun akbar dengan dampak yang ditimbulkan dari syirkun asghar. Akan tapi seandainya dibandingkan dengan al-kabair, maka syirkun asghar masuk dalam akbarul kabair. Dosa besar yang besar. Sehingga pernah seorang sahabat Ibnu Mas'ud belum mengatakan di antaranya bahwasanya aku bersumpah atas nama Allah dengan dusta lebih aku sukai dibandingkan aku bersumpah atas nama selain Allah SWT walaupun jujur. Bagaimana bersumpah atas nama Allah dan dia dusta? Itu lebih disenangi oleh Ibnu Mas'ud dibandingkan dengan bersumpah atas nama selain Allah walaupun jujur. Kenapa? Kalau bersumpah atas nama Allah dan dia berdusta, ini maksudnya adalah al-kabair. Termasuknya adalah dosa besar. Akan tapi apabila dia bersumpah atas nama selain Allah, ini adalah maksudnya, yaitu asyirku billah. Walaupun masuk dalam kategori syirkun asghar. Dengan demikian, dibedakan para ulama, syirkun asghar bukan berarti remeh perkaranya, tetap merupakan perkara sangat besar, akan tapi untuk membedakan antara dampak yang ditimbulkan oleh syirkun akbar dengan syirkun asghar. Di antara dampak syirkun akbar telah kita sampaikan. Bagaimana syirik ini dia akan mengekalkan pelakunya di neraka. Bagaimana syirik ini dosa yang tidak akan diampunkan Allah. Bagaimana Allah menggelari perbuatan syirik ini dengan a'zamudzulm. Dosa besar yang paling besar. Dan bagaimana perbuatan syirik ini akan menghancurkan semua amal baik yang dia miliki. Kemudian di antara syirik akbar yang perlu kita kenal dan yang telah dikenalkan para ulama kepada kita, ada beberapa macam yang secara singkat bisa kita sebutkan. Yang pertama masuk dalam kategori syirkun akbar, yaitu syirkud doa. Syirik dalam bentuk dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pada pembicaraan tentang masalah doa, para ulama menyebutkan doa itu ada dua. Ada doa ul mas'alah dan ada doa ul ibadah. Doa ul mas'alah, doa permintaan. Ini di mana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang menjadi kebutuhan kita, kita meminta kepada Allah. Ini doa ul mas'alah, doa permohonan. Adapun yang kedua, doa ul ibadah. Doa dalam bentuk amalan ibadah. Maka dalam perkara ini, apabila itu doa ul mas'alah, maka doa ini dalam perkara yang khusus, yang merupakan kekhususan yang hanya Allah saja yang bisa memenuhinya, maka wajib dan harus hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Apabila dia tujukan kepada selain Allah, dia mintakan kepada selain Allah, maka dia terjatuh dalam perbuatan syirkun akbar. Satu contoh, urusan rezeki adalah kekuasaan Allah. Ketika seorang dia meminta kepada selain Allah berkaitan dengan rezeki kehidupannya, maka dia telah melakukan syirkun akbar. Kesembuhan hanya Allah yang mampu melakukan. Ketika dia meminta kesembuhan kepada selain Allah, dan diyakini mereka akan mampu memberikan kesembuhan, maka ini merupakan perbuatan syirkun akbar. Doa ul mas'alah dalam perkara yang hanya Allah mampu untuk memenuhi, maka ini merupakan syirkun akbar apabila dia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam perkara yang makhluk bisa mewujudkan, maka doa ul mas'alah ini boleh dia tujukan kepada makhluk, doa permintaan. Di antaranya para ulama mengatakan, ketika kita mengajukan doa permintaan kepada makhluk, maka harus ada tiga perkara yang kita minta tersebut, atau makhluk yang kita minta itu. Yang pertama adalah hayyun, dia harus hidup, tidak boleh dia dalam kondisi mati. Yang kedua, dia harus qadirun, dia harus mampu untuk mewujudkannya. Yang ketiga, hadirun, dia harus hadir. Sehingga meminta kepada orang musyrik, meminta kepada orang mati, ini termasuk kesyirikan. Walaupun dalam perkara seandainya dia masih hidup, bisa memenuhinya. Tapi karena ini sudah mati, ketika dia meminta kepada orang mati tersebut, dia telah masuk dalam perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang tidak mampu walaupun hidup, lalu kita minta, ini ima pelecehan, ima ada keyakinan-keyakinan khusus. Orang mau tenggelam di lautan, kemudian dia minta tolong pada orang. Sedangkan orang yang dia mintai tolong itulah, dia lempoh, dia lumpuh, dia tidak bisa bergerak apa-apa. Maka orang meminta kepada orang yang mereka ini tidak punya kemampuan sama sekali, tentu merupakan pelecehan kalau tidak ada keyakinan-keyakinan khusus pada orang tersebut. Dan dia harus hadirun, harus hadir, harus ada. Kalau kita minta orangnya kemudian di luar Jawa, dan tidak ada yang bisa menghubungkan kita dengan dia, tapi dengan kita menyebut nama yang kita yakin dia akan mendengar dan akan memenuhi permintaan kita, maka ini telah terjatuh dalam perbuatan syirkun akbar. Para pemirsa, ini doa ul mas'alah. Adapun doa ul ibadah, doa dalam bentuk ibadah, maka apabila ini ditujukan kepada selain Allah, dia terjatuh dalam perbuatan syirik. Doa ibadah seperti orang yang mereka ya salat, atau dia bernadar, atau dia ini bertawakal, atau dia ini roja, takut, dan seterusnya. Doa ul ibadah. Doa dalam tu ibadah. Sujud, rukuk. Seandainya ini dia tujukan kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan syirkun akbar. Syirik akbar yang pertama adalah syirkud doa. Syirik dalam tu doa. Yang Rasul kita mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa merupakan ibadah.
1: sehingga orang memalingkan doa kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan syirik, karena berarti dia telah mempersembahkan ibadah kepada selain Allah SWT. Ini yang pertama. Dan ayat yang berkaitan masalah ini sangat banyak sekali. Seperti di antaranya, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Dan sungguhnya orang-orang yang mereka sombong, menyombongkan diri dari berdoa kepada Allah SWT, maka Allah akan mengancam mereka untuk dilimparkan ke dalam jahanam. Karena orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, dia menunjukkan tidak membutuhkan Allah. Seakan-akan dia tidak butuh Allah. Dia telah mampu mencukupi dirinya sendiri. Para pemirsa yang rahmati Allah, syirik dalam doa ini sangat banyak terjadi dan bahkan paling banyak terjadi di negeri kita dan di masyarakat kita. Orang-orang yang mereka berbondong-bondong ke kuburan, kemudian meminta kepada ahlul kubur, meminta langsung kepada ahlul kubur, karena diyakini ahlul kubur ini dia bisa memberikan apa yang dia minta. Atau dalam bentuk menjadikan ahlul kubur yang dianggap wali sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam berdoa, maka bentuk seperti ini dia telah melakukan perbuatan syirkun akbar. Dan alangkah sangat banyaknya orang yang mereka terjerumus dalam perbuatan syirkud doa dengan dia mendatangi berbagai macam kuburan-kuburan yang ada, yang mereka anggap sebagai kuburan orang yang dekat dengan Allah, para wali. Lalu dia meminta atau menjadikan para wali ini sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam berdoa, maka ini merupakan perbuatan syirkun akbar. Yang kedua, di antara perbuatan syirik yang dijelaskan para ulama yang masuk dalam kategori syirkun akbar, yaitu syirkun niyah, syirik dalam masalah niat, wal qasd wal iradah, syirik dalam masalah niat dan kehendak dan tujuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malum fiha wahum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar." Barang siapa yang dia mengharapkan kehidupan dunia dan perhiasannya, Allah akan berikan apa yang diharapkan tanpa dikecewakan oleh Allah. Akan tapi dalam ayat yang lainnya Allah mengikat dengan kalimat ini, "Ma nasya'u liman nurid." Sesuai dengan kadar pemberian Allah dan kepada orang Allah kendaki. Artinya, orang yang mereka mengharapkan dunia, terkadang dapat, terkadang enggak. Terkadang dapat, tapi kadarnya tidak seperti yang mereka inginkan. Karena terikat dengan manuridu liman nasya. Sesuai dengan kehendak Allah, seberapa kadar pemberian Allah, dan sesuai dengan kehendak Allah, siapa yang Allah ingin berikan. Akan tapi orang yang mereka kehendaknya semata-mata kepada dunia ansih, dia beramal untuk mendapatkan dunia semata-mata, yang mereka kehendaki semata-mata kehidupan dunia, Allah tegaskan, "Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar." Merekalah orang-orang yang di akhirat tidak mendapatkan bagian apapun kecuali neraka. Alangkah sangat ruginya dan alangkah sangat besarnya perkaranya. Maka lihatlah tentang tujuan, kehendak, niat ketika kita beramal. Jangan sampai kita masuk pada orang yang mereka terjerumus dalam perbuatan yang hanya mengendaki dunia ansih. Kemudian dia meninggalkan kehendak yang berkaitan masalah akhirat. Maka yang seperti ini dunianya belum tentu dapat dan akhiratnya pasti lepas. Dan dia menjadi penghuni jahanam. Dan alangkah sangat ruginya orang seperti ini. Kita dihadapkan pada sebuah zaman fenomena. Banyak orang yang mereka memberikan semangat beramal agama. Akan tapi yang menjadi iming-imingnya selalu adalah keuntungan dunia. Sehingga hampir mereka melupakan apa yang harus diinginkan berkaitan dengan akhirat. Para pemirsa yang rahmati Allah, ketahuilah, dunia ini digambarkan Nabi sangat hina dan sangat rendah. Nabi katakan di antara laukanatid dunya tadilu indallahi janaha ba'dha masaqal kafra syarbatan ma. Seandainya dunia itu seberat seandainya dunia ini harganya seberat sayap seekor nyamuk. Niscaya orang kafir tidak akan pernah diberikan minum oleh Allah walaupun seteguk. Ketika kita melihat orang kafir ada yang kaya raya, dia makan, dia minum, dia terpenuhi segala kebutuhannya. Menunjukkan dunia ini tidak lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk. Dunia tidak lebih berharga dibandingkan dengan kambing, cempe yang cacat telinga dan telah menjadi bangkai. Dunia dibandingkan akhirat, kata Nabi, tidak lebih dibandingkan dengan seorang yang mencelupkan jemarinya ke lautan dan dia angkat. Kemudian lihat air yang menempel di jemari Anda, itulah perbandingan dunia dengan akhirat, air yang masih tinggal di lautan. Dunia bagikan orang yang mereka pengendara yang istirahat sebentar di bawah pohon lalu dia tinggalkan. Dunia sangat sangat ringan, dunia sangat rendah, sangat hina, sangat pendek. Maka bagaimana seorang dia kemudian menjadikan semua amalnya tujuannya dunia ansih, alangkah sangat ruginya. Padahal seandainya dia membangun kehidupan dia untuk akhirat, dia menginginkan akhirat, Allah akan cukupi dunia dia. Maka syirik yang kedua waspadai, ini syirik dalam bentuk dia meniatkan amalnya, meniatkan kehidupannya semata-mata mencari dunia ansih tanpa sama sekali menginginkan kehidupan akhirat. Dan ayat ini umum masuk di dalamnya orang-orang yang mereka beramal dengan amal akhirat. Amalnya adalah amal akhirat. Akan tapi tujuan yang dia inginkan semata-mata hanya ingin mendapatkan dunia semata. Hati-hatilah dengan syirik niat, karena ini penyakit yang seakan tidak berujung dan tidak bertepi. Yang ketiga, syirik ta'ah. Syirik dalam bentuk ketaatan. Ketaatan mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan mutlak kita harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mentaati makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Apalagi dalam urusan syariat, membuat rumusan halal, membuat rumusan haram. Apabila ini dia letakkan pada makhluk lalu dia taati, maka dia telah melakukan perbuatan syirkut ta'ah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang gaya hidup orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka terjatuh dalam perbuatan syirik yang dikatakan Allah. Dalam bentuk apa syiriknya mereka? Allah katakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, dia telah menjadikan para ahbar, para ulama mereka dan para ruhban, para pendeta mereka arbaba min dunillah, sebagai rab-rab sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Adi bin Hatim pernah protes kepada Nabi, yang Adi bin Hatim dulunya adalah Nasrani. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Kami tidak pernah menyembah kepada para pendeta kami." Mungkin dalam bayangan Adi bin Hatim, menyembah para pendeta dengan dia sujud kepada pendeta, menyembahnya. Nabi jelaskan, alaisu yuhilluna ma haramallah fatuhillun wa yuharrimuna ma ahalallah fatuharrimun. Bukankah ketika para pendeta kalian, menghalalkan apa yang Allah haramkan, Anda ikut-ikutan menghalalkan apa yang Allah haramkan? Bukankah ketika para pendeta kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut pula mengharamkan apa yang Allah halalkan? Bala, Demikianlah ya Rasulullah perbuatan kami. Maka kata Nabi, tilka ibadatuhum. Itulah ibadah mereka kepada para ahbar dan para ruhban. Kepada para pendeta, para ulama dan para pendeta mereka. Sehingga meletakkan penghalalan dan pengharaman kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia yakini, dia taati. Dia yakini bolehnya menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan. Lalu dia ikuti. Maka dia telah menyekutukan Allah dengan orang tersebut. Dia telah melakukan perbuatan syirkut ta'ah. Karena siapapun tidak boleh kita taati dalam perkara yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mereka memiliki keyakinan bolehnya mentaati makhluk dalam hal yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menyekutukan Allah dalam bentuk syirkut ta'ah. Yang terakhir, syirkul mahabbah. Ini yang keempat, syirik dalam bentuk mahabbah. Syirik kecintaan. Di mana dia mencintai selain Allah, sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah mengatakan, wa minan nas may yattakhidhu min duni lay andadan yuhibbunahum kama yuhibbu hama yuhibbunallah. Ada sebagian orang yang mereka menjadikan para andad menjadi tandingan-tandingan selain Allah. Ada di antara manusia yang mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Yuhibbunahu, yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut. Yuhibbunahum sebagaimana kahubillah, sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai tandingan sekutu itu sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita fitnah seperti ini sangat banyak. Minta maaf. Pengagungan kita kepada Allah dan pengagungan kepada sekutu terkadang jauh lebih hebat. Satu contoh. Ketika agama dilecehkan, hati tenang, diam, gak ada reaksi. Ketika kuburan yang mereka agungkan itu diusik, maka dia siap mati untuk membela kuburan tersebut. Di mana perbandingan dia dengan Allah? Di mana dia membandingkan antara Allah dengan kuburan? Bukankah karena dia telah kemasukan penyakit pengagungan pada kuburan yang melebihi pengagungan kepada Allah SWT? Dan itu berkaitan dengan syirkul mahabbah. Kesyirikan dalam kecintaan. Wa minan nas may yattakhidhu min duni lay andadan yuhibbunahum kahubillah. Adapun seorang mukmin kata Allah, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Seorang mukmin kecintaannya kepada Allah melebihi di atas semua kecintaan kepada apa dan siapapun. Para pemirsa, inilah di antara kalimat singkat yang para ulama kita mengajarkan. Di antara macam-macam syirkun akbar yang perlu kita kenal. Yang pertama syirkun doa, syirik dalam masalah doa. Yang kedua syirkun iradah wa niyah, syirik dalam masalah iradah dan niat, kehendak dan niat, tujuan. Yang ketiga syirkut ta'ah, syirik dalam masalah ketaatan. Yang keempat, yaitu syirkul mahabbah, syirik dalam masalah kecintaan. Mudah-mudahan Allah SWT melindungi tauhid kita dari terjerumus dalam berbagai macam perbuatan syirik yang salahnya setiap kita memiliki perhatian besar untuk tidak terjerumus dalam perbuatan yang sangat dahsyat dampaknya tersebut. Semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV, Radio Rojak, dan juga Radio Rojak Kendari, dimanapun antum bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam lanjutan pembahasan kita mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, tulisan Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, di pembahasan Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, yang merupakan petikan dari kitab beliau Miftahu dari Sa'adah. Saat ini kita masih di pembahasan tentang aujuhu tafdilil ilmi, segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Sekarang kita sampai al-wajhu thani wasittun, segi yang ke-62. Al-hidayatu hiyal ilmu bil haqq. Hidayah itu adalah ilmu tentang kebenaran. Kita mengetahui kebenaran, itulah hidayah. Ya, kita mengetahui tentu dengan benar, kemudian dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita untuk mengikuti kebenaran tersebut. Jadi, hidayah adalah ilmu atau mengetahui kebenaran. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "An-nabiy sallallahu alaihi wasallam thabata fi sahih anhu annahu kana yaqul, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ardi 'alimal ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina 'ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnik innaka tahdi ma tasha'u ila siratin mustaqim." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih Muslim, ya, beliau berkata di dalam doa yang beliau baca di salat malam, Allahumma Rabb Jibra'ila, ya Allah, Rabbnya Malaikat Jibril, Mikail dan Israfil, Fatir as-samawati wal ard, yang maha menciptakan langit-langit dan bumi, yang maha mengetahui perkara yang tersembunyi maupun yang tampak, anta tahkumu, engkaulah yang maha menghukumi di antara hamba-hambamu dalam perselisihan mereka. Ihdini, berikanlah hidayah kepadaku dalam perselisihan mereka, berikanlah hidayah kepadaku dalam kepada kebenaran, berikanlah hidayah aku kepada kebenaran dengan izinmu, sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada siapa yang kamu kehendaki ke jalan yang lurus. Nah,
Wa fi ba'd sunan annahu kana yukabbiru takbiratal ihram fi salatil lail thumma yad'u bi hadha ad-du'a. Disebutkan di dalam kitab-kitab sunan, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam setelah bertakbir takbiratul ihram di salat malam, kemudian beliau berdoa dengan doa ini. Jadi sebagai doa iftitah dibaca ini. Ya, kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar ditunjukkan ilmu kebenaran ketika manusia berselisih, berbeda pendapat. Atau ketika manusia ada perbedaan di kalangan mereka. Di awalnya Rasulullah SAW bertawasul dengan sifat rububiyah Allah yang menciptakan malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Tiga malaikat yang paling utama. Ya, malaikat Jibril alaihissalam adalah pimpinan para malaikat. Kita ketahui yang tugasnya membawakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Malaikat Mikail yang bertugas menurunkan tetes-tetes hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ini juga berhubungan dengan kehidupan manusia. Kemudian malaikat Israfil kita ketahui yang meniup sangkakala ketika datangnya hari kiamat, juga salah satu dari malaikat yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari malaikat yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 8 malaikat. Nah, ketika malaikat ini memiliki kedudukan yang tinggi, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya, menyebut ketiganya dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala menciptakan ketiganya, menunjukkan ini adalah tawasul yang sangat kuat. Ya. Dan yang diminta di dalam doa di sini adalah meminta ilmu agar ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala memahami kebenaran ketika manusia banyak berselisih tentangnya. Ini menunjukkan keagungan dan ketinggian ilmu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintanya di waktu salat malam yang merupakan saat-saat terkabulnya doa. Dan menunjukkan kemuliaan ilmu bahwa inilah yang sungguh-sungguh diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukuplah ini sebagai keutamaan dan kemuliaan. Kata Ibnu Qayyim di sini, al-hidayatu hiyal ilmu bil haqqi ma'a qasdihi wa itharihi ala ghairihi. Hidayah itu adalah ilmu tentang kebenaran. Jadi hidayah, kita harus memahami kebenaran. Apa dalilnya kebenaran? Kita harus pelajari kebenaran. Disertai dengan qasdihi, menginginkannya atau menghendakinya. Dan mengutamakan kebenaran itu di atas yang lainnya. Jadi hidayah yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita mengetahui dulu kebenaran. Kemudian kita mengetahui, kita pelajari, kita tahu Al-Quran, tahu tafsirnya, tahu hadis yang sahih, tahu maknanya. Kemudian setelah kita ketahui, karena kebenaran itu indah, hati kita pun menghendakinya. Menginginkannya. Setelah itu, kita utamakan mengamalkan atau mengikuti kebenaran ini dibandingkan dengan hal-hal yang lain yang merupakan tarikan dari hawa nafsu kita. Itu namanya hidayah. Makanya dari proses hidayah ini, antum tahu, orang yang tidak belajar ilmu agama tidak mungkin dia mengenal hidayah, kebenaran. Oleh karena itu, orang yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah jadikan dia mau belajar agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia faham dalam urusan agamanya. Lihat ini definisi hidayah seperti itu. Kata Ibnu Qayyim, fal muhtadi huwal amilu bil haqqi al muridu lahu. Orang yang mendapatkan hidayah, dialah orang yang al amilu bil haqqi wal al muridu lahu, orang yang mengamalkan kebenaran dan menghendakinya, menginginkannya.
Oleh karena itu kita dapati kalau ada orang-orang yang dia itu jujur mencari kebenaran, sampai awalnya dia sesat pun Allah mudahkan baginya hidayah, karena dari hatinya sudah ada keinginan untuk mengikuti kebenaran. Entah dia dapatkan nasihat, atau dia dengarkan ceramah yang kemudian mengetuk hatinya, atau ada yang menegur dia dari kesalahan, akhirnya dia tahu kesalahannya, sehingga dia kemudian mengikuti pemahaman yang benar. Nah, wahiyya a'zamu ni'matin lillahi ala abdihi ala abdi. Yang ini, hidayah ini merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Nikmat terbesar yang Allah turunkan kepada hambanya adalah nikmat hidayah. Yaitu mengenal kebenaran, kemudian mengamalkannya. Walihada amaran Allah subhanahu an nas'alahu hidayata siratil mustaqim kulla yaumin wa laylatin fi salawatin al-khams. Oleh karena itu, karena hidayah ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba, oleh karena itu Allah perintahkan kepada kita untuk memohon kepadanya hidayah menempuh jalan yang lurus setiap malam dan siang hari di salat lima waktu kita. Di mana itu? Di surat Al-Fatihah. Yaitu apa? Ihdina siratal mustaqim. Minimal 5 kali kita, minimal 17 kali kita baca setiap rakaat dalam salat kita. Belum salat-salat sunnah atau bacaan-bacaan di luar salat, ya, kita baca Al-Fatihah. Kalau bukan karena pentingnya, tidak mungkin kita disuruh meminta setiap saat, setiap pelaksanaan salat kita, setiap rakaat salat kita meminta hidayah ini. Fa innal abda muhtajun ila ma'rifatil haqqil ladzi yurdillaha fi kulli harakatin zahiratin wa batinah. Karena seorang hamba itu selalu butuh untuk mengenal kebenaran yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap kegiatannya, setiap aktivitasnya yang lahir maupun batin. Fa idza arafaha fa huwa muhtajun ila man yulhimuhu qasdal haqq. Kalau dia sudah mengetahui kebenaran, setelah itu dia butuh supaya diilhamkan di hatinya agar dia menginginkan kebenaran itu. Dan banyak orang yang telah tahu kebenaran tapi dia tidak semangat mengamalkannya. Karena apa? Di hatinya tidak digerakkan untuk menuju atau menghendaki kebenaran tersebut. Jadi manusia butuh setelah mengetahui kebenaran, dia butuh untuk Allah bukakan hatinya agar bisa menerima kebenaran, mengikuti kebenaran. Fayaj'alu iradatahu fi qalbihi. Kemudian dijadikan kebenaran itu sebagai kehendak di dalam hatinya. Summa ila man yuqaddiruhu ala fi'lih. Setelah itu, dia butuh kepada Allah yang memberikan kekuatan agar bisa mengamalkannya. Jadi itulah urutan hidayah. Ada orang yang mengetahui kebenaran. Dia sudah inginkan di dalam hatinya. Ternyata dia tidak mampu mengamalkannya. Ya meskipun dia tidak tercela, tapi juga tidak, tentu tidak sesempurna orang yang mengamalkannya. Ya, jadi dia butuh agar dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengamalkan kebenaran tersebut. Jadi, semua urutan-urutan ini, ya, diawali dengan menuntut ilmu. Makanya ilmu itu adalah pembuka hidayah. Sudah pernah kita sebutkan, ketika iblis ingin menghalangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, jalan pertama yang ditempuhnya apa? Menghalangi manusia dari menuntut ilmu. Itu seperti pernyataan Imam Ibnul Jauzi.
dalam kitab Talbis Iblis, wa'lam anna awwala talbisi iblisa 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah bahwa talbis, pengkaburan pertama atau perangkap pertama yang dipasang oleh iblis untuk menghalangi manusia dari jalan Allah adalah menghalangi mereka dari ilmu. Itu perangkap pertama. Baik. Kata beliau, wa ma'lumun anna ma yajhaluhul abdu adhafu adhafi ma ya'lamuh. Wa anna kullama ya'lamuhu annahu haqqun la yutawi'uhu nafsuhu ala iradatihi. Walau la iradatuhu la ajiza an kathirin minhu. Fahuwa mutarrun kulla waktin ila hidayatin tata'allaku bil madhi wal wabil hali wal mustaqbal. Dan sudah kita ketahui, sudah dimaklumi, bahwa hal-hal yang tidak diketahui oleh hamba itu berlipat-lipat melebihi hal-hal yang diketahuinya. Dalam kehidupan, lebih banyak yang kita jahil daripada yang kita ketahui. Ini maklum. Banyak hal-hal yang tidak kita ketahui. Kemudian, dan bahwa semua yang diketahui oleh hamba, bahwa itu adalah kebenaran, nafsunya tidak menurutinya untuk bisa menghendaki kebenaran tersebut. Sekarang banyak kebenaran yang kita kenal, banyak kebaikan-kebaikan yang kita ketahui, tapi tertahan karena nafsu kita tidak menggerakkan keinginan kita agar bisa menghendaki kebenaran tersebut. Banyak. Contoh saja, kita tahu rajin membaca Al-Quran, rajin berzikir, itu adalah kebaikan. Tapi kita lebih sering lalai. Kalaupun kita baca Al-Quran lebih banyak, kita gunakan untuk waktu yang lain. Kalau masalah perbandingannya, kita mengetahui keutamaan salat malam, salat tahajud, tapi kita juga lebih sering lalainya. Padahal kita mengetahui keutamaannya. Jadi nafsu kita tidak mendukung untuk menumbuhkan keinginan melaksanakan kebaikan tersebut. Ini juga terdapat pada diri manusia. Ya. Walau la iradatuhu la ajiza an katsirin minhu. Kalau bukan karena kehendak di hatinya manusia, tidak mampu melaksanakan kebanyakan dari hal-hal yang baik tersebut. Oleh karena itu berarti apa? Manusia itu mutarrun, sangat butuh di setiap waktunya kepada hidayah. Sangat butuh di setiap waktu kepada hidayah yang berkaitan dengan hal-hal yang lalu, hal-hal yang saat ini, yang sekarang, dan hal-hal yang akan datang. Yang berkaitan dengan masa lalunya, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Tapi kira-kira contoh, kita butuh hidayah kepada perkara-perkara yang telah lalu. Apa contohnya kira-kira? Di waktu yang lalu kita pernah berbuat maksiat atau tidak? Pernah. Untuk menghilangkan bekas-bekas maksiat kita butuh apa? Kita butuh apa? Butuh bertobat. Supaya hilang bekas-bekasnya maksiat. Jadi yang lalu tidak hanya berlalu begitu saja. Kita butuh bertobat dan beristighfar kepadanya. Maka kita butuh hidayah di sini. Setelah kita belajar agama, kita tahu oh ternyata orang beristighfar itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang lalu asal sungguh-sungguh kita beristighfar, ikhlas. Memenuhi syarat-syarat tobat yang nasuh, yang sungguh-sungguh. Ya, kita butuh hidayah. Hidayah ini dimulai dengan ilmu. Belajar ilmu agama. Yang berhubungan dengan hal-hal yang sedang kita alami saat ini. Masa sekarang. Yaitu hidayah agar bisa mengamalkan hal-hal yang sudah kita ketahui. Hidayah agar kita bisa mempelajari, menuntut ilmu kembali, menghilangkan kejahilan kita, kemudian bisa mengamalkannya. Untuk hal-hal yang akan datang kita butuh hidayah untuk istiqomah di atas kebenaran. Sampai di akhir hayat kita. 6. Dan kata beliau di sini, wa ammal madhi. Bahwa muhtajun ila muhasabati nafsihi alaih. Wahal waqa'a ala sadad. Fayashkurullaha alaihi wa yastadimahu. Fayashkurullaha alaihi wa yastadimahu. Am kharaja fi anil haqqi fayatuba ila Allahi ta'ala minhu.
ويستغفره ويعزم على ألا يعود. Dibawakan di sini. Adapun berkenaan dengan masa yang lalu, hamba itu butuh untuk selalu mengoreksi dirinya dari hal-hal yang telah lalu. Introspeksi dirinya. Apakah selama ini dia selalu melakukan dengan baik, mengamalkan kebenaran dengan baik, sehingga dia mensyukuri nikmat Allah dan memohon agar ditetapkan dalam kebaikan tersebut. Ya, ini untuk hal-hal yang lalu. Atau apakah dia selama ini justru keluar dari kebenaran supaya dia bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, beristighfar dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ini hidayah dengan hal-hal yang lalu. Wa amma hidayatu fil hal. Adapun hidayah untuk di masa sekarang, fahuwa matlubatun minhu. Fahiyya matlubatun minhu.

ملبس به من الأفعال هل هو صواب أم خطأ. Maka hamba itu butuh untuk mengetahui hukum apa yang dia sedang kerjakan sekarang, apakah itu benar atau salah. Ya, kita sekarang sedang menuntut ilmu. Setelah kita mengetahui ini adalah kebenaran, ya, dan kita sedang menjalani saat ini menuntut ilmu karena kita meyakini dan setelah kita pelajari bahwa ini adalah besar keutamaannya, besar manfaatnya, dan kita butuhkan untuk kebaikan diri kita. Wa ammal mustaqbalu fahajatuhu fihi ila al-hidayati adhhar liyakuna sayruhu 'ala at-tariq. Adapun di masa yang akan datang, di waktu yang akan datang, maka kebutuhannya kepada hidayah lebih jelas lagi supaya di masa yang akan datang perjalanannya selalu di atas jalan yang lurus. Jadi kesimpulannya, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV, Radio Rojak, dan juga Radio Rojak Kendari rahimakumullah, hidayah kita butuhkan setiap saat. Berarti kita butuh ilmu setiap saat. Karena untuk bisa mendapatkan hidayah harus menempuh jalan ilmu. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh karena itu, sudah kita sebutkan berkali-kali, para nabi dan para rasul adalah hamba-hamba Allah yang paling utama dalam semua kebaikan, karena mereka adalah yang membawa ilmu agama. Mereka yang membawa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada manusia. Ya. Malaikat Jibril jadi pimpinan para malaikat karena beliau yang bertugas menurunkan wahyu alaihi salatu wassalam. Makanya oleh karena itu orang-orang yang berilmu disebut sebagai pewaris para nabi. Penuntut ilmu selalu ya ala sabilin najah, di atas jalan keselamatan, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, maka hidayah tidak akan mungkin didapatkan tanpa menempuh jalur ilmu. Maka ini jelas menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu yang sangat besar, yang sangat agung. Nah, baik. Lanjut segi yang berikutnya. Al-wajhu tsalits wassittun. Segi yang ke-63.

Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sini beri judul Al-ilmu hayatul qalbi warruh. Ilmu itu adalah kehidupan hati dan ruh manusia. Jadi kalau kita ingin tahu keutamaan ilmu, kita bandingkan saja badan dengan jiwa atau ruh kita. Mana yang lebih penting di antara keduanya? Kalau dalam urusan anggota badan saja kita tidak mau kelaparan, kita tidak mau ada yang sakit, dan kita memberikan perhatian untuk segera menghilangkan hal-hal yang mengganggu badan kita, maka kalau kita tahu kedudukan ruh dan hati manusia ternyata lebih penting, harusnya kita lebih mengutamakan untuk memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh jiwa dan hati kita, yaitu ilmu agama. Baik, kata Ibnu Qayyim di sini, anna fadilata syai'i wa syarafahu yadhharu taratan min umumi manfaatih. Ini beliau jelaskan dari sudut pandang agar kita tahu manfaat dan keutamaan sesuatu. Kata beliau, sesungguhnya keutamaan sesuatu, ini secara umum berlaku untuk semua hal, keutamaan dan kemuliaannya terlihat, ya, kadang-kadang kita lihat dari sisi apa? Umumu manfaatihi, besarnya manfaatnya. Ada hal-hal dalam kehidupan kita yang kita rasa bermanfaat, kita akan kejar hal tersebut karena kita rasa kita butuhkan, bermanfaat untuk kita. Makanya manusia tidak akan mungkin melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya kalau dia tahu dengan akal sehatnya bahwa itu hal yang tidak bermanfaat. Ya, ada orang melakukan hal yang tidak bermanfaat banyak, tapi dalam pikirannya dia menyangka itu bermanfaat bagi dirinya. Itulah sebabnya

0: kita belajar agama untuk bisa menilai apa yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Baik. Kadang-kadang juga wa taratan min syiddatil hajati ilaihi wa adamil istighna'i anhu. Ya, kita mengetahui keutamaan dan kemuliaan besarnya kebutuhan kita terhadapnya serta adamul istighna, tidak bisanya kita lepas darinya. Tidak bisa kita lepas darinya. Wataratan min zuhurin naqsi wasyarri bifaqdihi. Terkadang juga disebabkan karena akan terlihat kekurangan dan keburukan kalau kita kehilangan sesuatu itu. Kalau kita kehilangan sesuatu itu. Berikutnya, wataratan min husulil ladzati wasyurur wasyuru wasururi wal bahjati biwujudihi. Kadang-kadang dengan akan terwujudnya, akan kita rasakan kelezatan, kegembiraan dan kesenangan dengan adanya sesuatu itu. Karena kita memang menyukainya. Fa idrakuhu yu'kibu ghoyatal ladzah, yang dengan mendapatkannya kita akan merasakan puncak kelezatan. Wa taratan min kamali thamratil mutarattibati alaihi wa syarfi illatihi al-ghaiyati wa ifdahi ila ajallil matalibi, juga terkadang dengan sempurnanya buah yang akan dihasilkan dari sesuatu itu, tingginya tujuan serta besarnya ya al-matalib. Wa ifdha'ihi, serta besarnya atau sesuatu itu membawa kepada ajallil matalib, tujuan yang sangat tinggi. Ini tentu penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, maksudnya adalah untuk menjelaskan apa saja yang menjadi pertimbangan manusia kenapa dia menilai sesuatu itu mulia atau tinggi keutamaannya. Hal yang ini, ya, kita butuh sesuatu itu, kita rasa ada manfaatnya, oh sesuatu ini bisa membawakan kesenangan bagi diri kita, dan seterusnya. Ya, makanya, waktu kita menuntut ilmu, supaya kita semangat, kita harus paham dulu ilmu ini apa, membawa kita kepada apa. Sejauh mana manfaat yang kita dapatkan dengan kita menuntut ilmu, misalnya. Kalau kita tidak tahu, ya kita malas-malasan. Tapi waktu kita tahu keutamaannya, waktu kita tahu kemuliaannya, orang-orang yang mulia sebelum kita telah berlomba-lomba untuk menuntutnya, maka kita akan tergerak, oh ternyata ini bisa membawa kepada keutamaan yang tinggi. Oh ternyata orang-orang yang mulia sebelum kita berlomba-lomba untuk mendapatkan kemuliaan ini. Begitu. Kata Ibnu Qayyim, وَهَذِهِ الْوُجُوهُ وَنَحْوُهَا تَنْشَأُ وَتَظْهَرُ مِنْ مُتَعَلِّقِهِ فَإِذَا كَانَ فِي نَفْسِهِ كَمَالًا وَشَرَفًا بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ مُتَعَلِّقَاتِهِ jama'a jihati syaraf, jihati syarafi wal fadli fi nafsihi wa muta'alliqatihi. Maka semua segi pertimbangan ini, kata beliau, semua segi pertimbangan ini tansya'u, akan terlihat, akan muncul dan terlihat min muta'alliqihi, dari sesuatu yang berhubungan dengannya. Ya, karena kalau sesuatu itu sempurna dan mulia pada dirinya, maka dia akan menghimpunkan semua sisi-sisi kemuliaan dan keutamaan tersebut pada dirinya ataupun hal-hal yang berhubungan dengannya. Makanya ilmu itu kita butuhkan karena dia kehidupan hati kita. Dengan ilmu hidup kita menjadi indah. Berarti membawa kita kepada kesenangan, kepada kegembiraan. Kehilangan ilmu menjadi kita menderita. Menjadikan batin kita kosong dari iman. Menjadikan kita jauh dari Allah. Berarti membawa kepada puncak keburukan. Berarti ilmu sesuatu yang sangat tinggi kemuliaannya. Maka dengan sebab ini berarti ilmu itu sempurna pada dirinya dan hal-hal yang berhubungan dengannya juga akan sempurna. Manusia menuntut ilmu, dia jadi sempurna. Sebab-sebab untuk menuntut ilmu, keutamaannya besar. Ya, hal-hal yang berhubungan dengan ilmu, ya ini membenarkan iman, membenarkan amal-amal soleh kita, membenarkan ikhlas kita juga menjadi sesuatu yang tinggi dan nilainya utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wa ma'lumun anna hadhihi al-jihati bi ashriha hasilatun lil ilmi. Dan sudah kita ketahui semua segi-segi ini secara keseluruhan itu didapatkan atau terwujud pada ilmu. Terdapat pada ilmu. Dari semua pertimbangan. Ya, semua pertimbangan menilai sesuatu itu mulia, tinggi kedudukannya atau sempurna, semua pertimbangan ini terwujud pada ilmu agama, ilmu yang benar yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Fa innahu a'ammu syai'in naf'an. A'ammu syai'in naf'an. Karena ilmu adalah sesuatu yang paling luas manfaatnya. Wa aktsaruhu wa adwamuhu, yang paling banyak dan paling kekal atau terus-menerus manfaatnya. Dari segi kebutuhan, kata beliau, wal hajatu ilaihi fauqal hajati ilal ghidha. Kebutuhan kepada ilmu lebih daripada kebutuhan terhadap makan dan minum, sudah kita bahas juga. Bahkan bal fauqal hajati ila tanafus, melebihi kebutuhan kita kepada bernafas. Bayangkan, kenapa? Nafas, orang terhenti nafasnya beberapa saat, paling-paling ujungnya mati. Badannya yang mati, insya Allah dia selamat kalau dia punya iman. Tapi kalau terhenti ilmu, terhenti asupan iman pada hatinya, itu binasanya dunia akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. Idh ghayatu ma yutasawwaru min faqdihi ma faqdu hayatil jismi. Karena maksimal yang bisa kita bayangkan orang yang tidak makan atau tidak bernafas paling-paling kehilangan kehidupan tubuhnya, ya ini mati badannya. Amma faqdul ilmi fa fihi faqdu hayatil qalbi war ruh. Adapun terputusnya ilmu berarti hilangnya kehidupan hati dan ruh manusia. Fala gina alil abdi anhu tarfata ainin, sehingga manusia tidak bisa lepas dari ilmu meskipun cuma sekejap masa, sekejap mata. Walihada idza fukida min asy-syakhsi kana syarran min al-hamir. Oleh karena itu kalau manusia kehilangan ilmu maka kedudukannya lebih buruk daripada keledai. Balkana syarran minad dawabi indallah, bahkan dia lebih buruk dari semua binatang di sisi Allah. Wala syai'a anqasu minhu hina idzin, dan tidak ada sesuatu pun yang lebih buruk darinya ketika itu. Itulah ilmu agama. Ya Allah Al-Qur'an, inna syarrad dawabi indahi as-summu al-bukmu alladzina la ya'qilun. Ya, sesungguhnya buruk-buruk binatang melata di sisi Allah, yang seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang tuli, yakni tidak bisa mendengarkan ilmu. Al-bukmu, orang-orang yang bisu, tidak bisa mengucapkan ilmu dan tidak bisa memahami ilmu. Itu keadaan seburuk-buruk manusia disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi beginilah keadaannya orang-orang yang tidak mengisi hidupnya dengan ilmu, keadaannya lebih buruk dari semua makhluk. Na'udzubillahi min dzalik. Wa amma husulul ladzati wal bahjati biwujudihi falannahu kamalun fi nafsihi wa huwa mulaimatun wa huwa mulaimun ghayatal mulaamati lin nufus. Adapun ya ilmu itu bisa mendatangkan kelezatan dan kegembiraan. Karena apa? Karena ilmu itu adalah kesempurnaan pada dirinya. Ilmu itu sempurna. Kenapa sempurna? Yang menurunkannya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna sifat-sifatnya. Ini ilmu turun dengan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Makanya diturunkan kepada hambanya yang sempurna, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa oleh malaikatnya yang paling tinggi kedudukannya, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu yang mempelajarinya hanyalah hamba-hamba yang punya kedudukan yang tinggi. Nah, jadi ilmu itu sempurna pada dirinya dan sesuai dengan jiwa manusia dengan sebenar-benarnya kesesuaian. Kita bisa bayangkan saja, ilmu yang menurunkannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jiwa kita yang menciptakannya Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti yang menciptakan lebih tahu tentang cara untuk memperbaiki ciptaannya. Ya, oleh karena itu ketika manusia menyangka dia cocoknya dengan urusan dunia, maka ini adalah persangkaan yang keliru dan tidak akan mungkin bisa tenang jiwanya kalau dia hanya memperhatikan urusan dunianya dan lalai dari mempelajari ilmu agama untuk menjadi sebab ketenangan jiwanya. Karena Allah tidak menjadikan urusan dunia yang cocok untuk menenangkan jiwa manusia. Makanya kata beliau, fa'innal jahla maradun wa naqsun, kebodohan itu adalah penyakit dan kekurangan. Tidak ada seorang pun yang mau disebut jahil. Sampai pun orang jahil. Ya, makanya zaman keburukan sebelum diutus Rasulullah SAW disebut dengan zaman apa? Jahiliyah. Nisbah kepada kejahilan dan keburukan. Wa huwa fi ghayatil idza'i wal ilami lin-nafs wal ilami lin-nafs. Kebodohan itu sebenarnya memberikan sakit. Orang yang tidak tahu agama, dia itu sakit hatinya. Jiwanya itu tersakiti dengan sangat. Ya, itu hakikatnya. Tapi kenapa orang kebanyakan tidak menyadari? Karena tipu daya syaitan. Dan juga wa man lam yash'ur bihadhihi al-mula'amati wal munafarati fa huwa li faqdi hissihi wa mauti nafsihi. Maka barang siapa yang tidak bisa merasakan ilmu itu sesuai dengan hati, cocok dengan hati, mendatangkan ketenangan bagi jiwa, atau kejahilan itu ternyata sangat buruk, sangat menyakitkan hati, kenapa dia tidak bisa merasakan ini? Berarti itu karena dia telah kehilangan rasa di hatinya. Atau jiwanya telah mati. Buktinya apa? Buktinya, orang yang kita torehkan atau kita lukai dengan pisau, rasanya sakit apa tidak? Sakit. Kalau orang normal. Tapi kalau orang mati, antum lukai dengan pisau, sakit apa tidak? Tidak sakit. Jangankan orang mati, orang yang sudah lumpuh saja tidak punya perasaan. Dilukai tidak terasa dia. Iya kan? Karena penyakitnya sudah sangat parah. Maka perumpamaannya orang yang tidak merasakan sakit ketika dia jauh dari agama, itu seperti perumpamaan orang yang sudah lumpuh, tidak berfungsi lagi anggota tubuhnya tersebut. Sudah mati rasa. Dilukai, dipotong-potong, tidak terasa. Bukan karena tidak sakit, tapi karena sudah parah sakitnya, sudah seperti mayat. Mayat dipotong-potong, tidak ada rasanya. Karena sudah tidak ada lagi perasaannya, sudah tidak ada kehidupan padanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ibnu Qayyim membawakan ucapan seorang penyair yang mengatakan, wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. Tidaklah luka itu memberikan rasa sakit kepada tubuh yang telah mati. Ya, kepada mayat. Nah, ini keadaan orang yang tidak menyadari keutamaan dan kemuliaan ilmu. Fahusuluhu linnafsi wa idrakun minha ligoyati mahbubihi wa attisalun bihi wa dhalika goyatun goyatu ladzatiha wa farhatiha wa hadha bihasabil ulumi fi nafsihi wa hadha bihasabil ulumi fi nafsihi wa mahabbatin nafsi lahu wa ladzati ladzatiha biqurbihi. Maka jiwa manusia yang bisa merasakan hal ini Ya, ketika manusia bisa merasakan keutamaan dan kemuliaan keledatan ilmu ini, maka berarti dia akan bisa mencapai puncak dari kebahagiaannya. Yang itu merupakan puncak dari keledatan dan kenikmatan yang dirasakannya. Yang tentu semua ini sesuai dengan ilmu yang ada pada diri orang tersebut, diri hamba tersebut, dan bagaimana jiwanya bisa mencintai dan merasakan kenikmatan ketika dekat dengan hal itu. Yakni karena tingkatan ilmu manusia berbeda-beda, maka tentu semua orang tidak merasakan kenikmatan yang sama. Semakin bersih hatinya, semakin sehat jiwanya, maka keutamaan dan kemuliaan ilmu pun, yakni rasa lezat ketika dia mempelajari dan mengamalkan ilmu pun semakin besar dibandingkan orang yang tidak seperti itu keadaannya. Kan sudah pernah kita ukilkan pernyataan sebagian dari ulama terdahulu yang menggambarkan tentang nikmatnya ilmu, sampai-sampai kenikmatan yang dirasakan oleh para raja dengan kekuasaan dan kemewahan yang mereka miliki tidak ada bandingannya. Para ulama ini tidak kelihatan, tapi mereka rasakan di dalam hatinya yang itu puncak dari semua kenikmatan yang melebihi kenikmatan dunia lainnya. Ya, sebagian dari ulama salaf ada yang mengatakan, "Lau alimal muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi la jaladuna alaihi bisuyufihim." Seandainya para raja dan para pangeran, putra-putra raja mengetahui kenikmatan yang kami rasakan dengan mempelajari dan mengamalkan ilmu, maka pasti mereka akan berjuang memerangi kami dengan pedang-pedang mereka untuk merebut kenikmatan tersebut. Tapi mereka tidak tahu, sehingga mereka tidak menginginkannya. Wal ulumu wal ma'lumatu mutafawitatun fi dhalika a'zama tafawuti wa abyanahu. Maka ilmu sendiri, ilmu pengetahuan, wal ma'lumatu dan hal-hal yang dipelajari dalam pengetahuan, tentu berbeda-beda tingkatannya, dengan perbedaan yang sangat besar. Dicontohkan di sini. Walaisa ilmu nufusi bifatiriha wa bari'iha wa bariha wa mubdi'iha wa mahabbatuhu wa taqarrubu ilaihi ka ilmiha bit tabi'ati wa ahwaliha wa awaridhiha wa sihhatiha wa fasadiha wa harakatiha. Maka misalnya ilmu tentang ya pengetahuan seseorang tentang penciptanya, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang penciptanya, tentang yang maha kuasa mengaturnya, menciptakan dirinya, kecintaannya kepada Allah, ilmu tentang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dengan benar, ini tentu beda dengan ilmu tentang kita pelajari tentang alam semesta beserta isinya, tentang alam ini, ya, tentang keadaannya, tentang hal-hal yang berhubungan dengan sebab-sebab yang memperbaikinya atau merusaknya. Beda. Ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang paling tinggi, ilmu yang paling dibutuhkan jiwa manusia, maka mempelajarinya, membenarkan pemahaman tentangnya ini merupakan puncak dari kebahagiaan bagi hamba yang telah membenarkan dirinya dalam menuntut ilmu yang agung ini. Tentu beda dengan pembahasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara yang di luar pengetahuan agama. Nah, barakallahu fikum. Sampai di segi yang ke-36. Cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Ini penjelasan yang berhubungan dengan segi keutamaan ilmu dari keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ditinjau dari sisi kebutuhan kita terhadap perkara-perkara yang berhubungan dengan urusan dunia kita. Ternyata segala sesuatu yang merupakan segi keutamaan dan kemuliaan itu ada pada ilmu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita beri waktu bagi antum yang ingin bertanya di sisa waktu yang masih ada. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal.
1: Namun Ustaz, Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan kata Islam azani Allah wa iyakum. Untuk berikutnya kembali kita akan angkat sesi interaktif soal jawab. Dan untuk yang pertama, silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Dengan keadaan dari Cianjur.
1: Ya, silakan Pak keadaan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Maaf ini di luar tema Ustaz. Saya ingin bertanya, apa bagaimana hukum membaca basmalah ketika membaca Al-Fatihah dan surat di dalam sholat Ustaz? Apakah sunnah ataupun tidak? Dan kalau misalkan sunnah, apakah disirkan atau dijaharkan? Dan apakah ada ikhtilaf dalam hal ini Ustaz supaya saya tidak salah sikap Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukron warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa fiq barakallah. Dan kepada Ustaz yang mempersilahkan. Silakan Ustaz.
0: Assalamualaikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau. Bapak yang bertanya tadi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Mengenai hukum membaca basmalah, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, fa kanu yaftatihuna al-qira'ata bi alhamdulillahi rabbil alamin." Aku pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mereka semua membuka bacaannya ketika salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ucapan siapa? Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang menyaksikan sholat Rasulullah SAW kemudian dua sahabatnya yang mulia. Tentu ini adalah panutan kita dalam kebaikan, ya. Sholatnya Rasulullah SAW, apalagi sholatnya Abu Bakar, apa kemudian setelah itu sholatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhum. Baik, dari sini jelas Rasulullah SAW ketika sholat menjadi imam, beliau menjaharkan suara dengan langsung membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dan waktu membaca surat Al-Fatihah. Karena pertanyaannya bagaimana dengan hukumnya membaca basmalah? Ya, basmalah sendiri atau Bismillahirrahmanirrahim disebutkan oleh para ulama bahwa dia adalah termasuk ayat di dalam Al-Quran, tapi bukan termasuk surat kecuali yang disebutkan di surat apa An-Naml ya, Innahu Bismillahirrahmanirrahim. Waktu suratnya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam kepada Bilqis itu karena dalam Al-Quran dia. Adapun basmalah yang di setiap awal surat kecuali di surat At-Taubah tidak ada basmalah di awalnya, itu adalah termasuk ayat Al-Qur'an tapi bukan termasuk surat, dia ayat tersendiri. Ayat tersendiri. Hukum dalam masalah membaca basmalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, pendapat yang terkuat insyaallah tetap kita wajib membacanya di awal setiap surat. Adapun kalau kita baca ayat di tengah-tengah tidak wajib kita baca. Kita cukup baca ta'awudz saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan langsung di tengah-tengah surat tidak kita baca bismillah lagi. Karena yang ada bismillah itu hanya di awal setiap surat yang disebutkan di Al-Qur'an, di surat-surat Al-Qur'an. Jadi waktu kita membaca dalam salat misalnya, maka kita membaca bismillah ya, disyariatkan, bahkan ulama mengatakan diwajibkan. Karena dia adalah awal setiap apa ini ayat tersendiri di awal setiap surat, tapi tidak dijaharkan suaranya sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuknya Abu Bakar As Siddiq dan Umar ibn al Khattab radhiyallahu taala anhuma. Jadi kita baca, tapi suaranya tidak dijaharkan, tapi disirkan waktu kita melaksanakan sholat berjamaah yang isya maghrib apa ini isya sholat subuh, sholat maghrib dan sholat isya. Nah. Barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Rafiq, barakallahu Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban yang telah Anda sampaikan, Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak keadaan di Cianjur, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Untuk pertanyaan berikut Ustaz dari pendengar kita di Jakarta dengan Ummu Hanif melalui pesan singkat, beliau bertanya, Ustaz, jika seorang suami yang berpendapat belajar ilmu dunia lebih utama agar lebih unggul dari orang-orang kafir. Karena ilmu agama dapat didapatkan jika Allah memberikan kemudahan kepadanya. Bagaimanakah memberikan penjelasan atau alasan yang tepat kalau ilmu, kalau belajar ilmu dunia juga diimbangi dengan belajar ilmu agama, Ustaz. Silakan, Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Kalau ada suami yang berpendapat seperti ini atau siapa saja, kita mau bilang apa? Karena itu pendapat dari pikirannya, tidak ada dasarnya, tidak ada dukungannya. Terus ketika dia mengatakan belajar ilmu dunia lebih penting, ya. Sekarang kita katakan untuk kemajuan, ya, katanya untuk lebih kita lebih maju daripada orang-orang kafir, ya. Kemajuan apa yang diharapkan? Dulu Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka yang punya kemajuan bisa menundukkan banyak negeri-negeri kafir, itu bukan dengan ilmu dunia mereka dapatkan, tapi dengan ilmu agama, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu dunia itu akan dituntun, akan dibimbing kita untuk bisa mempelajarinya dengan benar dan menghindari keburukannya, kalau kita punya dasar agama terlebih dahulu. Orang yang berpendapat seperti ini juga, orang yang berpendapat seperti ini dulu, apakah dia punya pemahaman agama atau tidak? Ya, orang yang mengatakan lebih utama kita mempelajari ilmu akhirat dulu, ilmu dunia dulu dibandingkan ilmu agama. Kita katakan kalau dia hanya punya ilmu dunia, tidak punya ilmu agama, maka jadinya dia seperti orang-orang yang saat ini dikenal dengan keilmuan yang tinggi tapi tidak punya agama. Apa manfaatnya dia punya ilmu yang tinggi? Contoh seperti yang dikatakan sebagai tokoh yang jenius misalnya, siapa? Albert Einstein misalnya. Apakah dia kenal agama dengan kepintarannya? Apakah dia kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa manfaatnya dikatakan dia jenius menemukan ini dan itu? Kalau ternyata ujung-ujungnya kalau dia tidak beriman, kekal dalam neraka abadi selama-lamanya. Apa manfaatnya kepintaran tersebut? Yang banyak disebutkan dalam pengetahuan kita yang menemukan ini, menemukan itu, merumuskan teori ini dan itu, kan rata-rata banyak orang-orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa gunanya ilmu itu tidak membimbing dia untuk mengenal penciptanya yang akan menyelamatkan dia dalam kehidupan yang kekal abadi? Pendapat seperti ini tidak bisa kita katakan, tidak bisa kita paksakan kepada orang, betul. Kalau dia sudah berpendapat, kita mau bilang apa lagi? Karena dia bicara dengan hawa nafsunya. Ya. Kemudian ilmu dunia juga nanti, ilmu dunia yang mana yang kita harus dahulukan? Karena bagi orang yang misalnya menyukai ilmu matematika, dia mengatakan ilmu matematika yang paling penting. Berikutnya ada lagi ilmu yang ini mengatakan ilmu yang paling penting. Berikutnya lagi ilmu kesehatan, ini yang paling penting. Semua akan mengatakan seperti itu sesuai dengan keinginan masing-masing, karena tidak ada ukuran dalam masalah ini. Yang kita katakan sebagai sesuatu yang paling penting itu adalah yang bermanfaat untuk dunia akhirat kita, karena ada kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Itulah yang menjadi ukuran untuk kita mengatakan sesuatu itu mana yang penting dan yang tidak begitu keadaannya. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan, Ustaz, atas jawaban yang telah memberikan, Ustaz. Demikian jawaban untuk Umar Hanif di Jakarta, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Untuk pertanyaan berikutnya, kita akan angkat satu pertanyaan terakhir, Ustaz, melalui telepon. Nah, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
3: Dengan Amba Allah dari Palembang.
1: Baik, silakan Ibu.
3: Ya, Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ini mau bertanya soal sholat ini, Ustaz. Mm-hmm. Kalau perempuan itu sholatnya itu bagusnya di mana, Ustaz? Apa di musholah, apa di rumah, Ustaz?
1: Baik, cukup Ibu pertanyaannya.
3: Satu lagi, Ustaz.
1: Iya.
3: Ya, begini, Ustaz. Saya ini kan sudah selesai masa hijrah, Ustaz. Mm-hmm. Nah, tapi saya itu malas kalau Ustaz mau keluar-keluar rumah begitu. Mm-hmm. Saya itu kalau keluar rumah nanti bertemu sama kawan-kawan, nanti ngomong-ngomongi orang begitu, Ustaz. Saya minta solusinya, Ustaz. Cuma itu, Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Ustaz kami pesan untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
0: Kalau fik pertanyaan bermanfaat sekali dari Ibu tadi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan juga untuk kita semua. Pertama, masalah perempuan tadi, itu jelas ada penegasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu beliau menyebutkan di dalam hadis yang sahih, la tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahunna. Janganlah kalian melarang kaum-kaum perempuan yang ingin salat di masjid, tentu selama tidak mendatangkan fitnah, tapi rumah-rumah mereka lebih baik dibandingkan masjid. Rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Yakni salat di rumah bagi perempuan itu berdasarkan hadis yang sahih lebih baik bagi kaum perempuan, bahkan ketika mereka berada di tempat-tempat yang dilipat gandakan salat. Contoh seperti di Mekah atau Madinah. Kenapa? Nabi SAW waktu bersabda ini adalah di Madinah. Kata para ulama berarti salatnya perempuan ketika dia misalnya datang ke Madinah, dia salat di rumahnya atau di tempat tinggalnya. Misalnya orang umrah misalnya dia sholat di hotel, sholat yang wajib, itu tetap lebih utama dibandingkan sholat di Masjid Nabawi yang dilipat gandakan 1000 kali dibandingkan sholat di tempat yang lain selain Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram kita ketahui dilipat gandakan menjadi 100.000 kali. Jadi ini menunjukkan keutamaan perempuan ketika dia di rumahnya lebih utama dia laksanakan sholat di situ untuk sholat yang wajib. Ya. Adapun kalau misalnya dia ada keperluan datang ke masjid, ketika misalnya dia mengikuti pengajian, dia laksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah yang lainnya tidak mengapa, tapi yang paling utama adalah sholat yang dilaksanakan di rumahnya meskipun dia tidak dilarang untuk melaksanakan sholat di masjid selama tidak ada fitnah atau hal-hal yang bisa berpotensi menjadikan pelanggaran agama. Nah, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya tadi apa yang harus dilakukan ketika dia keluar rumah, dia nanti takut membicarakan orang. Ya sudah, hindari pergaulan dengan orang-orang yang mengajak kita kepada hal-hal tersebut. Karena tidak semua orang mengajak kita kepada hal-hal yang menggunjing orang atau membicarakan orang lain. Kan bisa dia cari teman-teman yang baik, yang bisa saling menasihati dalam kebaikan. Bagaimanapun dia butuh kepada orang lain yang akan menasihati dia. Carilah perempuan-perempuan yang beriman, yang soleha, yang mereka bisa menasihati kita dalam kebaikan. Atau kita datangi majelis ilmu agama yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita datangi dan kita berusaha mengambil manfaat bergaul dengan orang-orang yang baik. Dan kalau terjadi pembicaraan-pembicaraan seperti ini, kita hindari, kita nasihati diri kita dan mereka agar menjauh dari majelis-majelis atau pembicaraan-pembicaraan seperti itu karena tidak mendatangkan kebaikan, malah mendatangkan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Tapi barakallahu fikum, ini pertanyaan yang terakhir. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan juga jawaban-jawaban pertanyaan bermanfaat untuk kebaikan dunia akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul untuk mencari ilmu, mendalami ilmu syariat Islam yang disebarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu merupakan amalan yang sangat sangat mulia. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan, meniti jalan, menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan jalannya untuk ke surga. Ini merupakan keutamaan yang sangat agung. Kita hidup di dunia ini, tujuan utama kita adalah untuk akhirat, agar kita bisa masuk surga, mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Wa innal malaikah la tada'u ajnihataha li talibil ilm ridhan bima yasna. Dan sesungguhnya para malaikat itu, mereka meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu. Karena apa? Karena mereka rela, mereka senang dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu tersebut. wa inna talibal ilm la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitanu fil ma. Dan sesungguhnya para penuntut ilmu, mereka itu dimintakan ampun, dimintakan istighfar oleh para makhluk Allah yang berada di langit dan di bumi, sampai-sampai ikan-ikan yang di lautan. Mereka semuanya memintakan ampun bagi para thullabul ilm, bagi para penuntut ilmu, karena agungnya, karena keutamaan perbuatan yang mereka lakukan. Wa innal alima wa innal ulama'a warathatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris, pewaris para nabi. Para ulama itu apa? Seorang yang menuntut ilmu kemudian mendapatkan, mendapatkan ilmu yang banyak sehingga bisa dia amalkan menjadi para alim, para ulama. Wa innal anbiya alam yuwarithu dinaron, lam yuwarithu dinara dirhaman wala dinaron, innama yuwarithu al-ilma faman akhadahu akhada bihadzin wafir. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan harta benda, tidak mewariskan harta dunia, tetapi para anbiya, para nabi itu mewariskan ilmu. Barang siapa yang mendapatkan ilmu tersebut, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan bagian yang sangat agung. Ini hadis ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita belajar, betapa kita penting, betapa pentingnya kita menuntut ilmu agama Islam. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang baik. Ketiga kalinya ana ingin mengatakan bahwa lastu bi'alamikum wala bi'afdal minkum, bahwa saya adalah bukan orang yang paling alim di antara para hadirin. Karena di sini banyak para ustaz, mereka tentunya lebih alim dari saya. Walastu bi'afdal minkum, dan saya juga tidak yang paling mulia di antara kalian. Karena di dalam agama Islam, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa, dan saya yakin banyak di antara para hadirin yang lebih bertakwa daripada diri saya. Saya mengisi ini karena diminta untuk mengisi. Karena diminta untuk mengisi, ya katanya orang yang datang dari jauh itu membawa bau yang berbeda. Begitu juga orang yang datang ke tempat ini, dia mencium bau yang berbeda juga. Mencium, merasakan betapa, betapa apa, tingginya rutubah di sini, sehingga harus banyak berkeringat dan seterusnya. Ini tidak kami dapatkan di Madinah. Di Madinah udaranya sangat kering, dan juga 2 minggu yang lalu, sekitar 2 minggu 3 minggu yang lalu, panas yang sangat tinggi sampai lebih dari 50 derajat Celcius di Madinah. Bahkan beberapa teman yang sudah tua, yang umurnya sekitar 50 tahunan, sampai-sampai mengatakan bahwa selama hidup saya tidak pernah merasakan panas di Madinah seperti ini. Ana juga merasakan bahwa selama 8 tahun di Madinah tidak pernah merasakan panasnya yang seperti itu. Selanjutnya mulai kita mengkaji tema pada hari ini, yaitu perlukah kita bermadhab. Siapa yang tahu madhab? Apa arti dari madhab? Madhab adalah dalam bahasa Arab, kata-kata madhab itu adalah bentuk isim makan, bentuk kata tempat dari kata fi'il dhahaba yadhhabu. Dhahaba yadhhabu, dhahaba fi'il madhi yang artinya telah pergi, yadhhabu fi'il mudhari' yang artinya sedang pergi, madhhabun itu isim makan, kata tempat yang artinya madhab itu tempat tujuan pergi. Madhab dalam bahasa itu artinya tempat tujuan pergi, tempat akhirnya seorang pergi. Ini secara bahasa. Kemudian digunakan sebagai istilah untuk perkataan yang dipilih oleh seseorang. Karena ketika kita mengatakan orang itu memilih pendapat ini, seakan-akan dia pergi ke pendapat itu, pergi ke tempat yang ada pendapat itu. Inilah munasabah. Kenapa kata madhab dipilih untuk menentukan, untuk mengatakan, untuk mengistilahkan pendapat yang dipilih oleh seseorang. Jadi kalau kita mengatakan madhab Imam Syafi'i, itu seakan-akan kita mengatakan perkataan yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Madhabnya Imam Malik, madhabnya Imam Abu Hanifah, madhabnya Imam Ahmad Ibn Hanbal, ini semuanya sama. Jadi madhab adalah pendapat para imam tersebut dalam suatu masalah. Cuma lebih sering dikatakan madhab Syafi'i itu adalah kumpulan ucapan-ucapan yang dipilih oleh imam tertentu. Jadi ketika kita mengatakan ini adalah madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Malik, madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Ahmad, ketika kita mengatakan seperti itu, orang akan paham bahwa seluruh perkataan imam-imam tersebut dari bab fikih Islam. Dalam semua bab fikih Islam, secara global pendapat-pendapat imam tersebut dikatakan madhab. Padahal sebenarnya setiap masalah itu bisa dikatakan madhab. Misalkan berkumur dalam madhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Dalam satu masalah tertentu bisa juga dikatakan madhab. Karena madhab adalah ucapan yang dipilih atau pendapat yang dipilih oleh imam madhab. Bagaimana madhab ini bisa berkembang? Madhab ini bisa berkembang sampai sekarang, bagaimana sejarahnya? Kita harus merujuk dari awal mula diturunkannya Islam. Kita harus merujuk kepada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau berjuang untuk menyampaikan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. Beliau di Makkah memperjuangkan kalimat la ilaha illallah saja selama 13 tahun. Dan ketika di Makkah ini syariat Islam sangat sedikit sekali. Yang diajak oleh Nabi Muhammad adalah tauhid. Ketika di Makkah selama berapa? 13 tahun. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita memfokuskan diri untuk mendakwahkan kepada tauhid. Sampai-sampai karena pentingnya tauhid, Nabi Muhammad di awal syariat Islam itu dilarang untuk berziarah. Dilarang untuk berziarah karena apa? Karena seringkali dengan berziarah ke kuburan, orang akan melakukan kesyirikan. Jika tauhid tidak kuat, seringkali orang yang berziarah melakukan kesyirikan. Padahal berziarah itu disyariatkan untuk apa? Untuk mengingatkan akhirat. Hal inilah yang di diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditegaskan dalam sabdanya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa inna tudzakirukumul akhirah. Dahulu aku telah melarang kalian untuk berziarah kubur, tetapi sekarang lakukanlah ziarah, karena dengan ziarah tersebut kalian akan ingat akhirat. Ini di awal Islam ziarah dilarang karena apa? Karena iman yang masih lemah. Betapa banyak orang sekarang yang imannya lemah, kemudian pergi ke kuburan, kemudian meminta kepada para ahli kubur. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita memulai dakwah kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang salah dalam ketika berziarah, salah tujuan. Mereka berziarah untuk apa? Untuk tabarruk, untuk mengambil berkah kepada mayit. Padahal syariat Islam tidak seperti itu. Syariat Islam menyariatkan kita berziarah untuk mendoakan kepada mayit. Mayit sangat butuh dengan doa kita. Mayit sangat butuh dengan doa kita. Betapa alim, betapa mulianya seorang mayit tersebut, tetapi mereka tetap membutuhkan doa kita. Doa kita adalah tambahan kebaikan untuk mereka, yang nantinya mereka akan bisa memanfaatkan doa kita tersebut di akhirat. Kita berziarah untuk mengingat akhirat dan untuk mendoakan ahli kubur sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 13 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan kepada tauhid. Kemudian beliau hijrah ke Madinah selama 10 tahun. Di Madinah selama 10 tahun, dan pada masa dakwah beliau di Madinah, beliau banyak menerangkan syariat Islam. Syariat salat diturunkan ketika Isra Mi'raj beliau di akhir beliau di Makkah. Ketika Isra Mi'raj diturunkan syariat salat 5 waktu. Kemudian di Madinah di awal-awal Islam ada zakat, ada puasa. Kemudian di akhir ada apa? Haji. Haji ada yang mengatakan disyariatkan di tahun ke-6. Ada yang mengatakan disyariatkannya haji itu pada tahun ke-10 setelah hijrah. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, perjuangan untuk menyebarkan agama Islam diteruskan oleh para sahabat beliau. Diteruskan dari zaman Abu Bakar, zaman Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, Uthman Ibn Affan, Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Sebelum ini saya akan menggambarkan bahwa masa terbentuknya madhab-madhab para a'immah itu bisa kita bagi menjadi lima masa. Yang pertama adalah masa nubuwah, masa kenabian, masa diturunkannya syariat dari Nabi Muhammad diutus sebagai seorang rasul dan nabi sampai meninggalnya beliau. Ini adalah fase pertama di mana dibentuk syariat Islam dari awal hingga sempurna. Sehingga ketika haji wada turunlah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini, hari Jumat, aku sempurnakan. Hari Jumat ketika haji wada ini. Bukan hari ini. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, dan aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan aku sempurnakan dan aku merelakan agama Islam sebagai agamamu. Ini ketika haji wada hari Jumat di masa akhir hayat beliau. Sebagaimana kita tahu, Nabi Muhammad wafat dalam waktu yang dekat dari haji haji wada'nya ketika beliau sampai ke Madinah. Dalam beberapa bulan beliau wafat. Ini fase pertama, fase pembentukan syariat Islam sampai sempurna. Fase yang kedua, fase Khulafa'ur Rasyidin. Pada fase yang pertama, pada fase yang pertama, sumber Islam hanyalah dua, yaitu Al-Quran dan sabda-sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis, Al-Quran dan hadis. Hadis mencakup sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mencakup perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mencakup apa yang disetujui, diikrari oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pada fase pertama, hanya ini sumber Islam. Sumber ajaran agama Islam hanya dua, Al-Quran dan hadis. Kemudian menginjak fase kedua, yaitu fase Khulafa'ur Rasyidin. Pada masa Khulafa'ur Rasyidin, banyak hal-hal yang baru yang tidak mereka dapatkan ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Akhirnya para sahabat yang ketika itu masih berkumpul, kebanyakan dari mereka mujtahidin, yang para ahli ijtihad, mereka masih berkumpul di Madinah ketika Khulafa'ur Rasyidin. Mereka jika ada masalah-masalah yang tidak bisa mereka selesaikan sendiri, mereka mengundang para sahabat-sahabat yang lain, seperti yang biasa dilakukan oleh Abu Bakar, yang biasa dilakukan oleh Umar, Uthman dan Ali. Ini kebiasaan para Khulafaur Rasyidin jika ada masalah baru yang mereka mengira diri mereka tidak mampu untuk menemukan hukumnya sendiri, mereka mengumpulkan para sahabat yang lain dan bermusyawarah. Adakah yang tahu hukum masalah ini? Jika mereka sepakat, maka itulah namanya ijma'. Mereka sepakat dalam masalah tertentu. Sehingga dalam masa fase ini ada tambahan satu sumber Islam, yaitu ijma'. Jadi Al-Quran dan hadis, kemudian ijma'. Ijma' ini bisa berasal dari istimbat. Istimbat ini adalah penggalian hukum dari Al-Quran. Jadi dalil-dalil umum digunakan untuk berdalil pada masalah-masalah khusus. Misalkan pengumpulan Al-Quran pada zaman Abu Bakar, tidak ada dalilnya secara nas dalam Al-Quran maupun hadis. Ini atas inisiatif Umar juga. Pengumpulan Al-Quran pertama kali atas inisiatif Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengisyaratkan kepada Abu Bakar, meminta kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Dan tindakan seperti ini tidak pernah ada selama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dahulu hanya menyuruh para sahabatnya untuk menulis Al-Quran pada potongan-potongan kulit, pada batu, pada pelepah kurma, tidak dikumpulkan dalam satu tempat. Pengumpulan dalam satu tempat ini adalah masalah yang baru. Dan hal ini telah disepakati oleh para sahabat kebolehannya. Dan juga masalah-masalah baru yang lain, misalnya masalah dalam masalah faraid juga banyak harta warisan. Masalah-masalah baru banyak terjadi ketika zaman Khulafa'ur Rasyidin, dan mereka biasanya berkumpul kemudian mengeluarkan satu hukum. Di zaman sahabat ini juga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah aqidah, aqidah Islam, aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, aqidah warisan Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang selaknya seorang muslim berjalan di atas

Sebagaimana telah kita sampaikan bahwa tauhid secara sempurna ketika seorang dia mentauhidkan Allah di dalam hal rububiyah atau yang berkaitan dengan segala perbuatan-perbuatan Allah SWT, kemudian mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, ini persembahan total penghambaan kepada Allah SWT, bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Kemudian kelengkapan berikutnya adalah mentauhidkan Allah dalam hal al-asma wa sifat, itu nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan dikatakan seorang dia mentauhidkan Allah kecuali dia menetapkan tauhid yang tiga ini. Sebagaimana telah kita sampaikan dulu insyaAllah, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menerangkan tauhid ada tiga. Pertama rububiyah, kedua uluhiyah, ketiga al-asma' wa sifat. Akan tetapi kenapa akunan para ulama menyajikan tauhid dengan pembagian ketiga tersebut? Melihat kebutuhan. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang diajak mengucapkan tauhid la ilaha illallah, dan ini inti tauhid yang disuruhkan semua para nabi dan para rasul, dan yang disuruhkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua para sahabat faham bahwa yang diinginkan dengan mentauhidkan Allah dengan la ilaha illallah terwujudnya tauhid yang sempurna. Masuk di dalamnya adalah rububiyah, masuk di dalamnya adalah al-asma' wa sifat, sehingga sekaligus mereka telah mewujudkan tiga tauhid tersebut. Akan tetapi dalam perkembangan, seiring perkembangan kaum muslimin yang semakin meluas ke berbagai negeri dan semakin banyak syubhat, kerancuan yang dihembuskan, muncul fenomena di tengah-tengah kaum muslimin, orang-orang yang mereka mulai tidak faham tentang masalah tauhid. Ibaratnya telah kita sampaikan dulu insyaAllah, kalau rumah itu satu kesatuan, ada halaman rumah atau ada teras rumah, kemudian ada yaitu rumah dalam. Kalau orang sudah masuk ke rumah yang dalam, otomatis telah melewati halaman, telah melewati teras, dan kemudian dia telah masuk di dalam rumah. Itulah ibaratnya tauhid yang telah ditegakkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Mereka telah berada dalam rumah sehingga mereka telah melewati halaman rumah dan teras rumah. Adapun orang sekarang ini, mereka menyangka telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya belum. Mereka baru masuk ke halaman rumah, dia telah bilang, mengeklaim telah sampai ke rumah. Padahal baru di halaman rumah, belum masuk ke dalam rumah. Ini seperti sebagian kita, mereka baru meyakini Allah itu ada, Allah itu satu, tidak dua. Mereka telah mengeklaim dia telah mentauhidkan Allah SWT. Padahal bersama itu dia menyembah Nyoro Kidul, menyembah penunggu Gunung Merapi, dia pergi ke dukun, dia mempercayai kekuatan-kekuatan gaib yang kemudian dia memberikan persembahan-persembahan khusus, dan semisalnya. Ini menunjukkan ketidakfahaman. Maka para ulama menjelaskan, selama orang dia belum menyatukan tiga tauhid tersebut, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma' sifat, ini belum dikatakan dia telah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka setelah kita membicarakan tentang tauhid rububiyah, tauhid yang berkaitan perbuatan Allah, Allah sang pencipta, pengatur alam jagat raya, Allah pemilik segalanya, Allah yang memberikan rezeki, maka sekarang

kita telah bicara pula tentang tauhid uluhiyah yang terkandung dalam makna kalimat la ilaha illallah. Dan kita telah menyampaikan apa itu maknanya dan apa itu syurutnya, syarat-syaratnya, dan apa kelaziman-kelaziman dari kalimat la ilaha illallah. Maka untuk menyempurnakan pembahasan kita, kita menyampaikan atau kita bahas sekarang tauhidul asma wa sifat. Apa itu tauhid al-asma wa sifat? Apa itu tauhid nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Tauhid ini adalah kita menetapkan, kita mengimani dan menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat yang disebutkan Allah dalam Al-Quran dan yang disebutkan Rasulullah dalam As-Sunnah tanpa melakukan ta'til, tanpa melakukan tahrif, tanpa melakukan tashbih, tanpa melakukan takyif. Kita menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan tidak melakukan tahrif pertama. Apa itu tahrif? Tanpa melakukan penyimpangan, tidak menyimpangkan lafaz maupun maknanya. Yang kedua, tanpa melakukan ta'til, menolak terhadap nama dan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tanpa melakukan takyif, memvisualisasikan, menggambarkan bagaimananya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tanpa melakukan yaitu tamtsil atau tasybih, penyerupaan Allah dengan makhluk. Mari sedikit kita ulas apa yang menjadi definisi global tentang mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan semua nama dan sifat yang telah tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kenapa demikian? Karena seorang mukmin dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, amantu billah wa ma jaa'a anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa ma jaa'a an rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman dengan semua yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang diinginkan dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengimani semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dirinya memiliki nama-nama yang Allah telah beritakan dalam Al-Quranul Kirim. Di antaranya ayat Allah, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujazawna ma kanu ya'malun. Perhatikan ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahi al-asma'ul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asma'ul husna, memiliki nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha. Serulah Allah dengan nama-nama Allah yang indah tersebut. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan biarkan orang-orang yang mereka mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayujazawna ma kanu ya'malun. Allah mengancam mereka akan dibalas dengan apa yang mereka telah lakukan.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahi al-asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Nama-nama Allah yang indah menunjukkan bahwa semua nama Allah adalah indah. Nama-nama yang Allah terangkan tentang dirinya, yang Allah memiliki nama Allah adalah nama Allah, Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim adalah asma Allah, Al-Malik adalah asma Allah, Al-Aziz adalah asma Allah, dan seterusnya. Diterangkan satu persatu oleh Allah di dalam yakni kitabnya. Maka semua nama Allah adalah nama yang indah. Sehingga kita tidak boleh memberikan nama untuk Allah apa yang Allah tidak memberikan nama untuk dirinya melalui kitabnya tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya nama Allah tadi tidak dikatakan husna kecuali karena setiap nama itu mengandung sifat. Nama yang hanya semata-mata nama yang tidak mencerminkan sifat maka bukan husna. Satu contoh, orang namanya Rashid. Rashid ini artinya adalah orang yang lurus. Orang yang lurus. Orang yang akidahnya lurus, ibadahnya lurus, akhlaknya lurus, agamanya lurus. Ini kalau melihat namanya, artinya Rashid. Atau namanya Rashid memiliki makna orang yang lurus. Tapi ternyata ada orang namanya Rashid, tapi Masya Allah, orang itu murakbal. Akidahnya bengkok. Ibadahnya kacau balau. Akhlaknya rusak-rusakan. Tukang mendem, tukang ini madon. Tukang melakukan berbagai macam perbuatan yang rusak. Ini nama, sekedar nama, tidak mencerminkan sifat dia. Seperti ini namanya bukan husna. Allah Subhanahu wa taala namanya husna, artinya setiap nama Allah di dalamnya terkandung sifat. Kemudian tidak hanya mengandung sifat, tapi sifat yang menyertai dalam nama tersebut adalah sifat yang kamilah. Sifat yang sempurna sehingga tidak ada cacat, aib, kekurangan yang layak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam kitabnya, Allah mensucikan dirinya dari semua kekurangan-kekurangan, dari aib atau sesuatu yang akan mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah umumkan walillahi al-asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang husna, yang baik. Kemudian asma Allah yang husna ini, apa perintah Allah berikutnya? Fad'uhu biha. Serulah Allah, berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna tersebut. Apa maksudnya berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna tersebut? Ada dua makna atau ada dua maksud. Sebagaimana doa, ada doa masalah dan ada doa ibadah. Ada doa masalah dan ada doa ibadah. Doa masalahnya doa permintaan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta, semua kebutuhan kita. Yang kedua, doa dalam bentuk ibadah. Ini bagaimana kita mewujudkan amal ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kaitannya dengan asmaul husna agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asmaul husna tersebut? Adapun kalau itu doa masalah, kita minta-minta kepada Allah, ya Allah aku minta segala macam yang kita minta, maka maksudnya fad'uhu biha dengan alma'a, dengan asma'ul husna, yaitu kita bertawasul kepada Allah dalam berdoa dengan mengawali menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya ya Rahman ya Rahim, irhamni ya Rahman ya Rahim, sayangilah aku. Dan
Demikian pula terhadap nama-nama Allah yang lainnya lagi. Seperti Nabi berdoa di antaranya, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith, Waizat yang hidup, yang menegakkan segala urusan, dengan rahmatmu aku beristighasah. Ini namanya mengawali doanya dengan bertawasul menggunakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan doa ibadah? Doa ibadah kaitannya dengan Asmaul Husna, setiap nama dari nama Allah yang mengandung sifat, maka kita mewujudkan amal ibadah, kita beribadah kepada Allah dengan kandungan yang ada di dalam nama Allah tersebut. Satu contoh yang gampang. Allah memiliki nama Ar-Rahman. Apa amalan praktis ibadah kita kepada Allah yang namanya Ar-Rahman? Allah Ar-Rahman, Allah memiliki nama Ar-Rahman. Allah Ar-Rahman menunjukkan Allah memiliki zat, zat Allah. Kemudian Allah memiliki sifat. Apa sifatnya dari nama Ar-Rahman? Yaitu Allah yang memiliki rahmat yang luas. Dzurrahman al-wasi'ah. Rahmat Allah sangat luas. Kemudian, apa bentuk ibadah kita kepada Allah dengan nama Allah Ar-Rahman? Kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah rahmatnya luas. Maka orang yang mereka putus asa terhadap rahmat Allah menunjukkan dia tidak menyembah Allah, dia tidak beribadah kepada Allah dengan nama Allah Ar-Rahman. Demikian seperti ini pula dalam semua nama-nama yang telah disebutkan Allah dalam kitabnya, cara mengimani dan cara mewujudkan amal kita dari nama-nama tersebut. Kemudian kata Allah SWT, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Biarkan orang-orang yang mereka menyimpang, yang mengingkari nama-nama Allah SWT, ilhad, ilhad, lahad, ini lubang yang atau lubang yang mengseng atau lubang yang menyimpang, lahad, liang lahad. Yulhid atau mulhid, ini orang yang mereka menyimpang. Menyimpang dalam nama-nama dan sifat Allah SWT ada dalam dua kategori besar. Yang pertama, orang-orang yang mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Apa ada orang mengingkari nama dan sifat Allah SWT? Ada. Dalam sejarah kaum muslimin, kita mengenal yang disebut dengan kelompok Jahmiyah. Jahmiyah ini kelompok yang mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah total, kecuali satu, yaitu Allah wujud. Karena kalau sudah mengingkari Allah wujud, tentu kafir total. Yang kedua, contoh lagi, Mu'tazilah. Mu'tazilah mengimani nama, menetapkan nama, mengingkari sifat. Sehingga Mu'tazilah, dia adalah orang yang mereka mengingkari sifat-sifat Allah SWT. Kemudian ada lagi kita mengenal Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah. Mengimani nama, kemudian berkaitan dengan sifat, menetapkan sebagian sifat yang mencocoki akalnya, kemudian memalingkan, mentahrif, merubah-rubah dari sifat Allah yang dirasa tidak masuk akalnya dengan cara melakukan pemalingan makna. Dengan demikian kita melihat ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah. Ini termasuk orang yang ilhad, mengingkari nama-nama dan sifat Allah SWT. Sebagaimana pula ada orang kafir yang mengingkari Allah total, ada orang musyrik yang mengingkari nama-nama Allah SWT. Tapi ini sebagian kelompok muslimin terpengaruh dengan modelnya orang kafir dan musyrik, mengingkari nama-nama dan sifat Allah SWT. Sedangkan Allah telah menetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah Adamawiyah. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, apa yang kita pelajari dari nama dan sifat Allah ini sesungguhnya sangat penting.
Dan bahkan ini merupakan sesuatu yang akan menjadi kehidupan kita sehari-hari. Salah ketika seorang dia menganggap bahwa belajar nama dan sifat Allah itu tidak butuh, tidak perlu. Karena hanya akan membingungkan saja. Karena hanya akan terjerumus di dalam kehidupan filsafat yang membuat pusing kepala. Oh tidak. Itu apabila keliru. Apabila kita keliru di dalam mengimani nama dan sifat Allah dengan menggunakan metode filsafat seperti orang-orang yang mereka telah terjerumus di dalam filsafat tersebut. Tapi ini tidak. Ini kita mengimani Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Allah telah jelaskan setiap namanya dan jelaskan pula sifat-sifatnya. Lalu ini menuntut kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kita tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna ketika kita tidak mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seharusnya bagaimana kita menyembah Allah SWT. Tadi telah kita terangkan satu contoh di antaranya bahwa setiap nama Allah itu menuntut kita untuk mewujudkan amal ibadah. Sehingga kalau kita mendapatkan penjelasan ada 99 nama yang Allah terangkan di dalam kitabnya, maka setiap nama ini menuntut kita untuk mewujudkan amal ibadah. Sehingga semakin kita mengenal, semakin pandai kita mewujudkan amal ibadah. Kalau tidak, maka berarti tertutup pintu kita untuk mewujudkan amal ibadah yang berkaitan dengan nama-nama Allah tersebut. Mudah-mudahan pengantar singkat tentang pelajaran mengenal asma Allah dan sifat Allah ini merupakan keharusan bagi kita, merupakan pengantar kita untuk lebih banyak lagi memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sungguh merupakan tuntutan kita untuk benar-benar memahami dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang salah. Sehingga mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an, sehingga akan terwujud amal ibadah yang benar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan manfaat. Kita cukupkan sekian dulu. Insyaallah kita sambung dalam pertemuan yang lainnya berkaitan dengan pembicaraan kita asma Allah Al-Husna dan sifatullah Al-Ulya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada orang masih muda, kuat, meminta-minta. Apakah boleh kita memberinya? Dan itu terjadi atau sering ada waktu kita perjalanan di lampu merah. Kadangkala juga sering ada di pelataran masjid. Kalau tahu dia adalah orang yang sebenarnya masih produktif, tapi itu jadi profesi, sebaiknya jangan dikasih. Karena nanti masuk ta'awun untuk mendukung dia bertahan dalam profesi meminta-minta. Dan Nabi SAW mengharamkan semua tindakan meminta-minta tanpa uzur yang diizinkan secara syariat. Maka kalau kita melihat ada orang seperti itu, jangan dikasih.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ Ma'asyiral ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat, para pendengar Radio Raja rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan sekian banyak nikmat dan karunia kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini masih dan senantiasa memudahkan kita untuk mengusahakan kebaikan untuk diri kita, senantiasa meneguhkan kita di atas jalan ilmu, jalan cinta kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semangat untuk menempuh kebenaran, mempelajari dan berusaha untuk mengamalkannya dalam diri kita. Kaum muslimin, para pemerhati Radio Raja rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita untuk mendapatkan hidayah darinya, mengenal Islam, mengenal petunjuk yang benar dalam Islam. Kita dimudahkan untuk talabul ilmi, dimudahkan untuk mendengarkan kajian-kajian yang bermanfaat, yang semoga itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita semua untuk semakin memperbaiki keimanan kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal Islam a'azzakumullah, setelah kita sekian banyak mendengarkan kajian-kajian ilmiah, sekian banyak hal-hal yang kita ketahui yang tadinya kita jahil, tidak memahaminya, sekian banyak petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah sudah kita pahami dan kita amalkan dalam diri kita, apalagi terutama hal-hal yang berhubungan dengan penyempurnaan akidah, pembahasan mengenai tauhid, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan landasan utama agama Islam, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentu merupakan anugerah yang sangat besar, merupakan kenikmatan yang sangat tinggi yang sekali lagi kalau kita renungkan, kenikmatan ini banyak diinginkan oleh manusia tapi mereka tidak mendapat jalan untuk bisa mengetahui sedikit pun darinya atau sedikit saja dari yang kita ketahui. Alhamdulillah kita dimudahkan untuk mengenal manhaj salaf yang tadinya kita mungkin tersesat tidak mengetahui akidah yang benar. Waliyadzubillah, mungkin tadinya kita bahkan terjerumus ke dalam perbuatan syirik atau perbuatan bid'ah, atau minimal durhaka, bergelimang dalam perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian dengan rahmat dan karunia-Nya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk mengenal kebaikan, untuk mendapatkan hidayah, bisa mendengarkan ceramah-ceramah yang bermanfaat, punya kemauan untuk memperbaiki keimanan, menyempurnakan akidah dalam diri kita, punya kemauan untuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang meskipun dengan itu mau tidak mau kita mengakui bahwa kita penuh dengan kekurangan. Nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita demikian besarnya, yang kita membalasnya tidak sesuai dengan besarnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Ini adalah hal yang mesti dibawa oleh setiap muslim, mesti dirasakan oleh mereka. Kalau mau mereka merenungkannya dengan baik, maka mereka akan mendapati nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka demikian besarnya. Sementara ungkapan rasa syukur dari mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala sangat kurang dan sangat-sangat terbatas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu menyebutkan tentang satu zikir yang terkenal yang dibaca pada pagi dan sore, yaitu Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar, yang demikian besar keutamaannya. Diterangkan oleh para ulama, zikir ini memiliki keutamaan yang besar karena di dalamnya terdapat pengakuan akan besarnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, serta pengakuan dari hamba akan kurangnya dirinya dalam menunaikan nikmat tersebut. Yaitu dalam ucapan kita dalam zikir ini, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Ya Allah, aku mengembalikan kepadamu, mengakui bagimu akan besarnya limpahan nikmat yang engkau curahkan bagiku, dan aku mengakui akan banyaknya perbuatan dosaku. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dua kalimat ini merupakan inti daripada penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan ungkapan dari orang-orang yang benar-benar menyadari kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan kurangnya dirinya dalam menunaikan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini mestinya yang harus kita sering bawa. Perasaan seperti ini harusnya yang sering ada dalam benaknya orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menempuh jalan agama, untuk menempuh jalan yang benar, jalan para salafus soleh. Bukanlah dikatakan sebagai orang yang bagus beragama adalah orang-orang yang merasa cukup, mentang-mentang dia sudah ngaji, sudah mendengarkan banyak pengajian, kemudian dia merasa, ah sudahlah, saya tidak butuh lagi untuk membahas masalah akidah karena saya juga sudah pernah belajar tentang tauhid, saya sudah sering menghadiri pengajian-pengajian. Waliyadzubillah, orang yang seperti ini tidak pantas untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang seperti ini tidak dikatakan sebagai orang yang menghambakan diri kepada Allah. Bagaimana dia dikatakan sebagai orang yang beribadah, sedangkan ibadah itu sendiri adalah mengandung goyatul hub ma'a goyatil dhul, kecintaan yang sempurna yang dibarengi dengan kerendahan diri yang sempurna di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang beribadah, meskipun rajinnya bagaimanapun, tapi kalau dia selalu merasa dirinya tinggi, merasa dirinya besar, tidak merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang seperti ini tidak akan diterima amal ibadahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata salah seorang ulama salaf, inna ibadatal mudilla tas'ad. Ibadahnya orang yang selalu menunjuk-nunjukkan, membanggakan amalannya tidak akan naik, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi teguran bagi orang-orang yang merasa dirinya sombong, merasa dirinya sudah baik, atau merasa dirinya tidak butuh kepada agama. Teguran bagi mereka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima ibadahnya orang yang sombong, orang yang merasa dirinya besar, wal iyadu billah. orang yang merasa dirinya sudah cukup. Ini adalah, saya sudah terangkan berkali-kali dalam kajian kita, dalam nasihat, bahwa ini merupakan sebab utama yang menjadikan dicabutnya hidayah Allah subhanahu wa ta'ala dari diri seorang hamba. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung daripada keburukan dalam doa beliau yang terkenal, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Janganlah engkau menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata. Artinya, kaum muslimin, ikhwatal Islam, ikhwatal Islam, para pendengar Radio Rojak rahimakumullah, artinya seharusnya seseorang yang benar-benar menginginkan kebaikan untuk dirinya, benar-benar mengharapkan perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar dia mengharapkan balasan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, seharusnya dia berusaha untuk selalu merasa kurang. Dia selalu berusaha untuk lebih banyak lagi belajar, lebih banyak menuntut ilmu, karena dengan ilmu itu dia akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam dirinya. Tidak seperti kebanyakan orang saat ini yang dia mencurahkan hidupnya sebagian besar untuk urusan-urusan dunia, sementara ilmu hanya diberikan waktu-waktu yang luang kalau ada kesempatan, itu pun disambi dengan pekerjaan yang lain. Setelah itu dia merasa cukup, dia merasa dirinya baik, atau bahkan dia merasa dirinya sudah bisa menempati surga yang paling tinggi bersama para nabi dan orang-orang yang soleh. Ini jelas sesuatu sikap yang tidak wajar. Berharap itu boleh dan dianjurkan dalam agama Islam, tapi kalau pengharapan yang tidak disertai dengan usaha yang maksimal, tentu ini adalah perkara yang tidak benar. Ketika para ulama menggambarkan tentang bagaimanakah orang yang berharap dengan benar, berharap yang sesungguhnya, mereka membawakan contohnya adalah seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah, Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, merekalah orang-orang yang benar-benar mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka berharap setelah apa? Setelah bersungguh-sungguh beriman, berhijrah, berjihad dengan sungguh-sungguh di jalan Allah, baru mereka mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga seperti yang sering kita dengar tentang sifatnya para nabi alaihissalatu wassalam yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi adalah orang-orang yang selalu bersegera, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bersamaan dengan itu mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap, dan mereka adalah orang-orang yang selalu tunduk kepada kami. Subhanallah, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, taat kepada Allah, ibadahnya sempurna dengan khusyuk yang sempurna. Bersamaan dengan itu Allah sebutkan mereka yad'unana, selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap, tidak bersandar kepada apa yang mereka lakukan. Nah, ini seharusnya menjadi teguran bagi kita bahwa apa yang kita curahkan selama ini dalam ilmu itu belum sebanding dengan besarnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Apalagi kalau kita inginkan kemuliaan, keselamatan dari azab. Kita memang mungkin bisa dikatakan sebagian kita sudah banyak mendengarkan ilmu, sudah banyak mendengarkan kajian-kajian, tapi pertanyakan diri kita, tanyakan kembali dalam diri kita, sudah berapa banyak yang kita amalkan? Sudah berapa banyak yang kita mencoba diri kita untuk merubah agar bisa mengikuti petunjuk ilmu tersebut? Sekarang sudah berapa banyak di antara kita yang setelah mempelajari tentang kaidah nama-nama dan sifat-sifat Allah, kemudian dia mulai mau membaca Al-Quran dan berhenti setiap membaca nama Allah atau sifatnya yang disebutkan dalam ayat-ayat tersebut, kemudian berusaha untuk merenungkannya, meresapi maknanya, menjadikannya sebagai penambah dan penyubur keimanannya. Siapa yang sudah mencobanya? Jawabannya jarang. Mayoritas dari kita saat ini hanya sekedar mengatakan, cukuplah, yang penting saya baca Al-Quran, selesai, dan sekedar bisa menyelesaikan cukup tanpa perlu memikirkan bagaimana merenungkan kandungan artinya. Apakah ayat ini benar-benar sudah meresap dalam jiwa saya supaya nanti bisa meningkatkan keimananku, bisa merubah kekurangan-kekurangan dalam diriku. Kita tidak sadar mungkin ada di antara kita yang termasuk dalam orang-orang yang disebutkan oleh para ulama rubba qari'in lil qur'ani wal qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an justru melaknatnya. Atau teguran dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang mengatakan wa yakunu hammu ahadikum akhir surah. Janganlah yang menjadi target salah seorang dari kalian hanya sekedar menyelesaikan suratnya, yang penting dibaca, tapi tidak memikirkan untuk bagaimana Al-Qur'an tersebut memberi pengaruh kepada dirinya. Kita ingat ayyuhal ikhwatu fillah bahwa saat ini kita diberikan hidayah untuk bisa mengenal manhaj salaf, berarti kesempatan kita untuk memperbaiki diri, untuk mengenal petunjuk yang benar dalam semua masalah agama, apalagi masalah-masalah akidah, keyakinan, masalah-masalah yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terbentang lebar seluas-luasnya di hadapan kita. Harusnya kita yang paling memanfaatkan kesempatan ini. Orang-orang ahlul bid'ah tidak mengenal bagaimana mengenal Allah, ma'rifatullah yang benar, bagaimana bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dilandasi dengan cinta yang benar kepada Allah, karena mereka jauh dari petunjuknya. Maka seharusnya orang yang diberi hidayah untuk menempuh manhaj salaf, jangan lagi terlalu memberi udzur untuk dirinya, memberikan alasan untuk dirinya dengan mengatakan sudahlah, yang penting saya kan sekedar mengikuti kajian, yang penting saya kan sudah berusaha untuk mendengarkan. Adapun kalau kekurangan-kekurangannya muka, maka insya Allah nanti akan tertutupi dengan sendirinya. Ini uzur yang tidak benar. Ini tipu daya dari syaitan. Siapa yang bisa menjamin bahwa saat ini kita sudah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau para ulama salaf saja mengatakan lau anni a'lamu anna Allah taqabbala minni sajadatan wahidatan latamannaitul maut. Kalau aku mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menerima dariku satu salat saja, satu sujud saja, maka aku akan mengangan-angankan kematian saat ini juga. Jadi siapa di antara kita yang sudah bisa menjamin dirinya saat ini keimanannya sudah benar, tauhidnya sudah sesuai dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kalau saat ini dia meninggal, dia sudah bisa menyelamatkan dirinya. Berapa banyak pelajaran tentang keimanan yang belum kita terapkan dalam diri kita? Taib, masalah thalabul ilmi yang merupakan perkara yang sangat penting dalam agama, yang kita ketahui para ulama salaf benar-benar menjadikannya sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Apakah kita sudah bisa mengikuti mereka dalam masalah ini? Kita mau meluangkan waktu kita sebagian besar untuk ilmu, memahaminya, mendengarkannya dengan baik, kemudian menerapkannya dalam diri kita? Jawabannya, kita akan malu. Selama ini kita memberikan ilmu, waktu kita untuk ilmu sekedar waktu luang saja, dan kalau ada kesempatan saja. Padahal kata para ulama salaf, al-ilmu in a'taitahu kullaka lam yu'tika illa nisfahu. Ilmu itu kalau kamu mencurahkan baginya semua yang ada pada dirimu, maka dia tidak akan memberikan kepadamu kecuali setengah darinya. Nah, bagaimana kalau orang yang memberikan hanya sekedar waktu luangnya untuk ilmu, apa yang akan didapatkannya? Ini satu hal yang perlu kita pertanyakan dalam diri kita. Kalau masing-masing kita ditanya atau punya urusan dalam masalah urusan duniawi, dia akan mencurahkan semua waktunya. Dia akan berusaha bertanya ke sana kemari, berusaha belajar, mencari di internet jawabannya. Kalau ada yang berhubungan dengan masalah kesehatannya, dia akan berusaha untuk menelpon semua orang yang dikenalnya, datang konsultasi ke dokter dan mencurahkan semua yang dimilikinya untuk urusan-urusan dunia, untuk mencari jalan penyelesaian dari masalah dunia yang dihadapinya. Kalau ada orang yang ingin bertemu seseorang yang kebetulan dia punya kepentingan urusan bisnis atau yang lainnya, kalau rumahnya tidak diketahui, dia akan bertanya. Dia akan rela pergi di sana meskipun tersesat, masuk gang, keluar, cari rumah orang tersebut karena ada urusan duniawi yang ingin diselesaikannya. Mengapa untuk jalan bertemu Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak perlakukan seperti itu? Kita hanya berikan waktu yang seadanya dari kehidupan kita. Ini jelas tidak wajar. Jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala adalah tauhid dan amalan soleh, keimanan yang benar. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, kata Allah dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaknya dia mengamalkan amalan soleh dan tidak menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Ini jalan menuju Allah. Ilmu adalah jalan untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Memperbaiki diri, memperbaiki keimanan adalah jalan untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya wajar kalau para ulama menggambarkan ilmu itu lebih dibutuhkan daripada makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman sekedar bertahan untuk urusan duniawi, badan kita yang bisa bertahan. Tapi ilmu adalah hubungannya dengan iman kita, lurusnya jalan yang kita tempuh agar nanti bisa bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana ini adalah perkara yang diharap-harapkan oleh orang-orang yang beriman. Ini adalah seharusnya sesuatu yang paling dijaga dan dinantikan oleh orang-orang yang beriman. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Laisa lil mu'minin rahatun duna liqa'i rabbih." Bagi orang yang beriman tidak ada kesenangan sedikit pun selain bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, menempuh jalan yang akan mempertemukannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kita dapati mengapa para ulama menggambarkan bahwasanya kebutuhan ilmu itu demikian besar, sebagaimana athar yang terkenal dari Imam Ahmad bin Hanbal yang sering disebutkan dalam nasihat-nasihat tentang keutamaan ilmu. Ucapan beliau, "An-nasu yahtajuna ilal ilmi aktsaru min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab, li'anna at-ta'ama wasyaraba yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marrataini, wal ilmu yuhtaju ilaihi bi adadil anfas." Manusia butuh kepada ilmu lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman dibutuhkan dalam sehari paling sekali atau dua kali untuk bertahan hidup, tetapi ilmu dibutuhkan dalam sehari sesuai dengan tarikan nafas manusia. Semakna dengan ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga pernah mengatakan, "Ar-risalatu daruriyatun lil alam, la budda lahum minha. Ar-risalatu hayatul alami wa nuruhu wa ruhuhu." Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara darurat, kebutuhan pokok, kebutuhan paling primer bagi semua makhluk yang ada di alam semesta. Dan mereka tidak bisa lepas daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan alam, ruh bagi alam semesta dan cahaya bagi semua makhluk di alam semesta ini. Ini ungkapan para ulama yang menggambarkan kepada kita harusnya orang yang beriman itu tidak tenang hidupnya kalau luput dari, lepas dari ilmu sesaat pun. Bagaimana mungkin orang yang dikatakan beriman dengan benar sementara sebagian besar waktunya dihabiskan untuk dunia, bahkan berlebihan dalam mencarinya, sementara untuk hal-hal yang berhubungan dengan akhiratnya dia mencukupkan diri dengan waktu luang atau waktu yang seadanya. Kemudian juga setelah dipelajarinya tidak berusaha untuk diterapkan dalam dirinya. Kemudian setelah itu dia mengharapkan apa ini, angan-angan yang tinggi, menggantungkan angan-angan yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah demikian keadaannya iman? Saya sudah sering mengulangi nasihat dalam kajian kita, ucapan Al-Hasan Al-Basri yang mengatakan, "Laisal imanu bittamanni wala bittahalli." Iman itu bukan sekedar angan-angan dan bukan sekedar menghiasi diri dengan pengakuan. Walakinnahu syai'un waqara fil qalbi wa saddaqathul a'mal. Tapi iman itu adalah sesuatu yang menancap dalam hati, yang dibuktikan, dibenarkan dengan amal perbuatan manusia. Itulah keimanan. Oleh karena itu ini merupakan nasihat bagi kita semua untuk jangan terlena dengan sekedar mengaku sebagai seorang salafi, pengikut manhaj salaf, tapi kemudian akhlak dan tingkah laku mereka tidak kita ikuti. Kemudian upaya untuk memperbaiki diri dengan ilmu kita tidak pernah pikirkan atau jarang kita pikirkan dalam diri kita. Bukan lagi saatnya seorang yang telah diberikan pemahaman terhadap manhaj salaf untuk bermanja-manja atau untuk bersantai-santai dalam hidupnya. Apa ini dengan berpikiran seperti pikirannya orang-orang awam yang dia hanya sekedar mencukupkan diri dengan sesuatu yang pas-pasan dalam hidupnya. Sekedar dia mengenal agama Islam secara umum, kemudian dalam masalah ibadah dia kerjakan sekedar rutinitas saja tanpa dia memikirkan, bagaimana saya kok sekarang sudah mengenal iman yang benar tapi belum merasakan kenikmatan dalam beribadah. Saya kok sampai saat ini belum merasakan ilmu itu sebagai kebutuhan pokok dalam diri saya. Kenapa ilmu itu belum bisa mengarahkan kebaikan dalam diriku, belum bisa menciptakan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidupku? Ini semuanya harus dipikirkan. Karena para ulama menjelaskan, tanda-tanda kelemahan iman diantaranya adalah orang yang melaksanakan ibadah belum merasakan nikmat. Dia masih merasakan ibadah sebagai sesuatu beban. Kecintaannya kepada dunia, ambisinya mengejar dunia secara berlebihan masih besar dalam dirinya. Ini yang banyak dirasakan oleh orang, tapi mereka menganggapnya ini sebagai hal yang biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai na'udzubillahi min dzalik karena perbuatan maksiat yang kerusakan yang telah mendominasi dalam hati seseorang menjadikan dia hatinya mati dan terkunci, sehingga nasihat apapun yang disampaikan kepadanya tidak bermanfaat lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga tanda-tanda kelemahan iman apapun yang dirasakannya sudah tidak berpengaruh lagi dan tidak mempengaruhi dirinya lagi. Ini keadaannya orang-orang munafik. Keadaannya orang-orang kafir yang disebutkan dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabima naqdhihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Orang-orang ahli kitab, karena mereka melanggar perjanjian dari Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, maka Allah melaknat mereka dan menjadikan hati mereka terkunci mati. Orang yang telah terkunci mati hatinya, sebagaimana badan manusia sebagaimana badan manusia yang lumpuh. Orang yang lumpuh itu biar dicubit, bahkan mungkin diiris-iris, kalau lumpuhnya sudah parah, maka dia tidak akan merasakan apa-apa. Padahal dia jelas, kalau normal badannya dia akan merasakan sakit. Maka begitu pula keadaan hati manusia, kalau sudah terlanjur, tertutup, terkunci mati, maksiat apapun, kerusakan apapun yang oleh orang normal hatinya atau sehat hatinya dirasakan sakit, maka dia tidak terpengaruh apa-apa lagi baginya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membawakan ucapan seorang penyair yang mengatakan, wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. Tidaklah rasa sakit itu akan memberikan tidaklah luka itu akan menyakiti mayat. Tidaklah luka itu, meskipun luka yang parah, akan memberikan rasa sakit kepada orang yang telah menjadi mayat. Karena tubuhnya telah mati, sehingga tidak bisa merasakan pengaruh dari maksiat, pengaruh daripada dosa. Ketika dia berbuat maksiat, maka santai-santai saja, meninggalkan ilmu, tidak merasa berat atau tidak merasa tersiksa, karena tidak ada kebaikan atau tanda-tanda kehidupan dalam dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal seorang penyair mengatakan, akibat dari kebodohan atau berpaling dari ilmu adalah kebinasaan. Sebagaimana ucapan penyair yang juga sering dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahli wa ajsaduhum qoblal kuburi kuburu. Dan pada sifat kebodohan, sebelum orangnya mati, terlebih dahulu dia telah mati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu orang tersebut telah mati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tubuh-tubuh mereka sebelum dimasukkan ke dalam kuburan terlebih dahulu telah menjadi kuburan bagi hatinya. Maka inilah sesuatu hal yang harusnya kita renungkan dalam diri kita, bahwa ilmu itu demikian tinggi nilainya. Ilmu itu difahami kemudian berusaha untuk diamalkan. Harus kita bertekad untuk merubah diri kita. Harus kita mulai memikirkan bagaimana ilmu yang saya pelajari, saya terapkan sedikit demi sedikit. Saya berusaha untuk menundukkan hawa nafsu agar bisa mengamalkan ilmu, agar ilmu ini benar-benar bermanfaat bagi kita. Jangan kita hanya mencukupkan diri dengan apa yang sudah kita dapatkan. Ingat, perjalanan kita masih panjang. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menjamin dirinya untuk selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya. Orang yang paling beruntung adalah orang yang selalu merasa dirinya kurang, orang yang merasa dirinya penuh dengan dosa sehingga dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk tipu daya syaitan adalah memberikan atau membisikkan kepada manusia untuk merasa cukup, merasa sombong atau merasa telah besar, merasa senior dalam agama, sehingga dengan itu dia akan merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabut hidayah dari dirinya. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwatu fillah, ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja rahimakumullah, kesungguhan kita perlu ditingkatkan lagi. Perlu kita buktikan kesungguhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kesungguhan kita dalam talabul ilmi, keseriusan kita dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, memahami petunjuknya serta mengamalkannya dalam diri kita, ini merupakan sebab akan disempurnakannya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, mereka itulah orang-orang yang akan kami beri hidayah untuk bisa menempuh jalan-jalan kami. Hidayah dari Allah tergantung dari kesungguhan manusia. Ibnu Qayyim sewaktu menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, Allaka subhanahul hidayata bil jihad, fa akmalun nasi hidayatan a'zamuhum jihadan. Dalam ayat ini Allah menggandengkan hidayah darinya sesuai dengan kesungguhan perjuangan manusia. Maka orang yang paling sempurna mendapatkan hidayah dari Allah adalah orang yang paling besar pula perjuangannya. Kalau kita merasakan belum merasakan kalau kita mendapati diri kita belum merasakan kenikmatan dengan iman, masih banyak kekurangan-kekurangan padahal sudah kita belajar, masih banyak kendala-kendala yang kita hadapi yang seharusnya Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan keluar dari setiap masalah bagi orang yang beriman, maka jawabannya kita perlu mengoreksi keseriusan dan kesungguhan kita. Allah belum memberikan buah ilmu kepada kita karena kesungguhan kita belum maksimal. Upaya kita untuk benar-benar menjadikan ilmu sebagai panutan, sebagai hal yang kita jadikan prioritas utama dalam hidup kita, ini belum terlihat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama saja, la yunalul ilmu birohatil jismi, ilmu tidak akan didapatkan dengan bersantai-santai. Tidak akan didapatkan kalau sekedar mendengar, iya mungkin, tapi untuk ilmu itu bisa merubah diri kita, membawa ketenangan dalam hidup kita, apalagi bisa menjadikan kita mudah untuk mencapai apa ini, menghadapi berbagai masalah yang kita hadapi, ini butuh benar-benar kesungguhan yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Untuk Allah Subhanahu wa taala berikan balasan kepada manusia, sempurnakan hidayah dalam dirinya sesuai dengan kesungguhan manusia itu sendiri. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, as-sa'adatu la yunalu illa ala jisrin minat ta'ab wal masyaqqah. Kebahagiaan dan kemuliaan itu tidak akan bisa dicapai kecuali dengan melewati jembatan kepayahan dan kesungguhan. Harus ada kesungguhan, harus ada upaya untuk menjadikan apa ini keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada ilmu dan amal sebagai perkara yang paling kita pentingkan dalam hidup kita. Kalau kita cuma setengah-setengah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuai dengan kesungguhan kita, maka kita pun tidak akan bisa mencapai kemuliaan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah para ulama salaf yang menjadikan agama ini sebagai tujuan utama mereka, sampai-sampai Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ra'su malil mu'min dinuhu haitsu ma zala zala ma'ahu la yukhallifuhu fir rihal wa la ya'taminu 'alaihi rijal. Modal utama seorang mukmin adalah agamanya. Kemanapun dia pergi, dia akan selalu membawa agamanya. Hartanya akan ditinggalkan, tapi agamanya akan selalu dibawa dan dijaganya. La yukhallifuhu fir rihal, dia tidak akan pernah meninggalkan agamanya dalam semua perjalanannya. Wala ya'taminu 'alaihi rijal, dan dia tidak pernah merasa aman untuk menitipkan agamanya ini kepada seorang pun. Inilah gambaran orang yang beriman. Oleh karena itu, para ulama salaf, karena mereka mengetahui kedudukan agama yang demikian tinggi, maka kesungguhan mereka dalam thalabul ilmi pun juga demikian besar. Kesungguhan mereka dalam mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, memahami dan mengamalkannya pun demikian besar, maka wajar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah yang demikian agung kepada mereka. Maka ini semua menjadi peringatan bagi kita, ilmu yang sekian banyak sudah kita pelajari, ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah telah kita pelajari, maha sempurnanya kekuasaan Allah, maha sempurnanya kekuatannya, yang seharusnya ini menjadikan kita benar-benar bersandar dan bertawakal kepadanya. Tidak takut siapapun yang akan meninggalkan kita, yang jelas kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat dan maha perkasa. Tidak merasa khawatir bagaimanapun orang berusaha memusuhi kita dan mengancam dengan hal-hal yang menakutkan bagi kita. Kita tidak takut selama kita berpegang teguh dengan agamanya, selama kita berpegang teguh dan bersandar kepada zat yang maha sempurna kekuasaan dan keperkasaannya. Kita telah belajar tentang nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib, yang berarti maha mengawasi, Asy-Syahid, yang berarti maha mempersaksikan harusnya ini merubah hati kita untuk selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dalam keadaan sendirian atau di hadapan orang lain, karena kita ketahui Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi semua perbuatan hambanya. Ini kita berusaha terapkan dalam diri kita. Waktu kita ingin berbuat maksiat dalam keadaan sendiri, kita ingat Allah itu Maha mengawasi, Allah itu Maha melihat perbuatan saya. Hadirkan makna ini dalam diri kita. Ini caranya menundukkan hawa nafsu. Ini caranya menundukkan hawa nafsu. Sewaktu kita melakukan pekerjaan yang haram misalnya, yang sudah kita ketahui keharamannya, tapi kita merasa berat untuk meninggalkannya, karena kalau saya meninggalkan pekerjaan ini, bagaimana saya mencari rezeki? Subhanallah, ini pikiran picis yang orang yang beriman harusnya ingat pada saat ini. Allah adalah Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala waliyul mu'minin, akan menjadi penolong bagi orang-orang yang beriman. Hadirkan dalam diri kita makna ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan baginya jalan keluar. Hadirkan dalam diri kita nama Allah Al-Fattah, minta kepada Allah, ya Allah, Engkau adalah Al-Fattah, Maha membuka pintu-pintu kebaikan. Limpahkanlah kebaikan bagi diriku, mudahkanlah aku untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan, dan mudahkanlah bagiku untuk mendapatkan rezeki yang halal. Ini semua cara mengamalkan ilmu. Inilah cara menundukkan hawa nafsu. Inilah cara menenungkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang dengan ini akan menyempurnakan dan menambah keimanan kita. Nah, ini yang saat ini jarang kita berusaha untuk terapkan dalam diri kita, sehingga ilmu tidak terbatas atau tidak melewati batasan sekedar wawasan atau pengetahuan dalam diri kita, hanya menjadi teori. Tapi untuk prakteknya kita masih ragu-ragu, setengah-setengah. Nah, bagaimana Allah bisa menyempurnakan petunjuknya dalam diri kita kalau kesungguhan kita juga masih setengah-setengah? Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga belum penuh. Ingat sekali lagi, hidayah dari

0: juga setengah-setengah, maka bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang kesungguhannya juga tidak sepenuhnya dalam mencari kebaikan dan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi ya ikhwatu fillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati radhiya roja rahimakumullah, kita membutuhkan upaya untuk selalu memaksa diri kita dalam bersungguh-sungguh dalam meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan merasakan ujian-ujian keimanan. Kita akan mendapati cobaan-cobaan yang berat dalam hidup kita. Disitulah akan diuji apakah kita menjadikan hawa nafsu sebagai tujuan utama kita, atau kita menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sandaran kita dan tempat kembali kita satu-satunya. Allah menggambarkan orang-orang yang menjadi budak hawa nafsu sebagai penyembah hawa nafsu dalam Al-Quran. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahullahu ala ilmin. Apakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah sembahannya, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkannya di atas ilmu? Penyembah hawa nafsu yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih sebagai ta'isa abdud dirham, ta'isa abdud dinar. Celakalah orang-orang yang menjadi hamba uang emas atau uang perak, hamba dunia, yang mereka menjadikan segala sesuatu yang memenuhi kepentingan hawa nafsunya atau duniawinya sebagai prioritas utama. Mereka usahakan dengan sungguh-sungguh mencurahkan segenap yang mereka miliki, tapi untuk agamanya, untuk kebaikannya, mereka hanya memberikan yang seadanya, tidak diperhatikan, tidak diberikan prioritas yang utama, sehingga akibatnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka ini adalah orang-orang yang pantas untuk dijauhkan dari kemuliaan dan kebaikan darinya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, hendaknya kita menyadari bahwa kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan agama ini. Maka muliakanlah diri kita dan balaslah, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Balaslah kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dengan benar-benar memanfaatkan hidayah ini, karena semua yang kita lakukan, yang kita usahakan kebaikan dalam diri kita adalah manfaatnya untuk diri kita sendiri dan untuk memudahkan kita untuk menyempurnakan, meraih kebaikan-kebaikan dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah nasihat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kajian kali ini sebagai sekedar peringatan bagi kita-kita semua yang alhamdulillah telah diberikan sekian banyak nikmat dengan bisa mengkaji ilmu, bisa mempelajari hal-hal yang kemungkinan besar bagi orang-orang yang jauh dari manhaj ini sedikit pun darinya mungkin mereka tidak bisa rasakan. Kenikmatan ilmu, kenikmatan iman jauh dari mereka karena mereka tidak faham petunjuk yang benar. Alhamdulillah kita bersyukur, yang harusnya kita wujudkan syukur ini dengan semakin bersungguh-sungguh memahami petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, bersungguh-sungguh menundukkan hawa nafsu kita untuk memahaminya dan mengamalkannya dalam diri kita, kemudian menyebarkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Demikianlah nasihat yang semoga bermanfaat bagi kita semua, utamanya bagi diri saya sendiri. Afwan kalau ada yang kurang berkenaan atau ada kata-kata yang kasar. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk mengambil manfaat dari ilmu yang kita pelajari, menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang menghasilkan amalan soleh. Saya cukupkan sekali lagi, afwan atas segala kekurangannya. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khairan atas konten nasihat yang sangat berharga di pagi hari ini.

0: di pagi hari ini. Dan untuk yang pertama Ustaz, kami akan angkat terlebih dahulu dari pertanyaan pesan singkat Ustaz. Nah Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Barakallahu fiik.
1: Assalamualaikum.
0: Nah, Ustaz tadi menjelaskan bahwasannya perkara yang menghambat seorang dalam mengamalkan ilmu dan berkurangnya menuntut ilmu adalah sebab dia mendapatkan dari tempat bekerjanya dari sesuatu yang haram. Lalu apakah perkara lainnya yang terjadi yang dialami oleh seseorang apabila dia bekerja di tempat yang halal, akan tetapi keadaannya tetap sama seperti orang yang bekerja di tempat yang haram? Mohon Ustaz memberikan nasihatnya. Silakan Ustaz.

0: Ya, tentu saja secara umum ya, perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menghalangi hidayah darinya. Jadi semua perbuatan maksiat itu menjadi sebab terhalangi sempurnanya hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam diri manusia, karena kita ketahui dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bahwasanya akibat dari perbuatan maksiat itu akan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, ya, menjadikan dalam hati manusia itu diberikan titik hitam. Maka semakin banyak maksiat, semakin banyak pula titik hitam yang menutupi hatinya, sehingga iman, kebaikan itu sulit menetap dalam hati orang yang demikian keadaannya, atau tidak bisa maksimal hatinya dipenuhi dengan kebaikan. Oleh karena itu, bagaimanapun bentuknya, yang jelas semakin besar perbuatan maksiat, semakin besar pula yang sebab semakin besar pula menjadi penghalang manusia untuk menerima kesempurnaan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau maksiat tersebut didukung dengan sikap-sikap yang semakin membesarkannya, seperti meremehkannya, tidak memperdulikannya, atau tidak merasanya besar. Karena kata para ulama, di antara sebab yang menjadikan maksiat tersebut dosa kecil menjadi dosa besar adalah meremehkan meremehkannya. Sebagaimana ucapannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, innal munafiqa yara dhunubahu kadzubabi yamurru bi anfihi faqala bi hakadha. Orang munafik atau orang yang rusak imannya itu memandang dosa-dosanya cuma seperti seekor lalat, diremehkan, yang lewat di hadapannya kemudian ditepis dengan sepele. Ini menjadikan dosa semakin besar, menjadikan orang semakin tidak memandangnya sebagai sesuatu yang membinasakan, sehingga dia akan terus mengulanginya, yang ini akan menjadikan semakin besar keburukan dosa tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, sikap seseorang dalam menghadapi maksiat juga ini sangat menentukan. Perbuatan maksiat kalau dia sikapi dengan takut, selalu istighfar kepada Allah, selalu merasa berdosa, ini lebih baik. Oleh karena itu, kalau ada fatwa atau penjelasan dari orang yang kita mintai jawaban kepadanya dalam masalah-masalah yang kita hadapi, itu lebih bagus kalau diterangkan oleh ustaz tersebut bahwasanya perbuatan ini adalah dosa yang harusnya kita istighfar kepada Allah. Setelah kita melakukan pun kita minta ampun kepada Allah agar tidak kena akibat buruknya, atau agar dimudahkan meninggalkan perbuatan tersebut, daripada keterangan orang yang mengatakan ini tidak mengapa, ini terpaksa, boleh dilakukan, sehingga orang akan meremehkan perbuatan dosa tersebut dan cenderung tidak memikirkan bagaimana cara untuk melepaskan diri darinya. Maka oleh karena itu, ini termasuk hal yang perlu diperhatikan, bahwa sikap kita dalam menyikapi dosa itu sangat menentukan sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk diberikan hidayah dan kekuatan agar bisa meninggalkan dosa tersebut, atau Allah Subhanahu wa taala mudah untuk mengampuninya karena kita menyikapinya dengan ketakutan dan merasakan dosa tersebut sebagai satu kebinasaan, yang dengan itu kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
1: jazakallahu khairan atas jawaban yang telah antum berikan, Ustaz. Dan selanjutnya kami angkat dari pendengar kita yang pertama, Ustaz, dengan Ummu Umar di Depok. Silakan, Ummu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah jika seseorang yang telah mencintai Allah, dia akan melupakan kehidupan dunianya, Ustaz, seperti berbuat baik untuk dirinya dan orang lain? Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Ummu Umar. Silakan, Ustaz.
0: Ya, pertanyaan yang sangat baik sekali. Apakah orang yang telah mencintai Allah dan mencintai Allah dengan sungguh-sungguh akan melupakan kehidupan dunianya seperti berbuat baik untuk dirinya? Maka jawabannya, ini jelas tidak mungkin. Dia berbuat baik untuk dirinya dan untuk orang lain itu bukan untuk urusan dunia, untuk urusan akhirat. Orang yang telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai prioritas dalam kecintaannya, ketika dia melakukan urusan dunia pun dengan mudah dia niatkan untuk akhirat, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu, innila ahtasibu fi naumati kama ahtasibu fi qaumati. Aku benar-benar mengharapkan pahala dari Allah ketika aku sedang tidur sebagaimana ketika aku sedang bangun melaksanakan ibadah. Jadi tidak akan terjadi orang yang telah cinta kepada Allah itu melupakan kepentingan dunianya, karena Allah mewajibkan bagi dia untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan urusan dunianya. Selama dia tidak berlebihan mencintai dunia, selama dia tidak melalaikannya dari perkara yang lebih penting, dari dia itu melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mencari nafkah, dia tahu Allah perintahkan, maka dia akan mencari nafkah dengan sungguh-sungguh. Ketika kalaupun misalnya Allah menakdirkan dia diberikan kelebihan rezeki, maka dia tidak memprotes apa ini takdir tersebut, bahkan dia berusaha menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Berinfak di jalan Allah membuat dia tidak lalai. Maka orang yang didominasi hatinya dengan kecintaan kepada Allah itu akan menjadikan urusan-urusan dunianya pun terarah dengan kebaikan. Diberikan kekayaan, dia akan manfaatkan kekayaannya untuk sebaik-baiknya. Diberikan kelebihan-kelebihan, maka dia akan bersyukur kepada Allah kemudian mengarahkannya untuk kebaikan. Sebaliknya, orang-orang yang dijadikan dunia kecintaan utamanya, maka urusannya semua akan rusak. Urusan agama pun dijadikan tujuan untuk mencari dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Tirmidzi pernah bersabda, Man kanatil akhiratu hammuhu ja'alallahu ginahu fi qalbihi wa jama'a alaihi amrahu wa atathu dunya wa hiya anhu ragimah. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai target utamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan selalu kecukupan dalam dirinya, kemudian Allah selalu menghimpun, memperbaiki semua urusannya, dan ketika dunia datang ke dihadapannya, maka dia menganggap dunia itu adalah rendah. Artinya tidak menjadi sesuatu yang masuk dalam hatinya. Dunia di tangannya tapi akhirat di hatinya. Ini benar-benar bisa dimiliki oleh siapa? Orang-orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang paling dicintainya melebihi yang lainnya. Sedangkan barang siapa yang menjadikan dunia sebagai target utamanya, Allah akan jadikan dia selalu merasa berkurang karena ambisinya tidak pernah akan terpenuhi untuk mengejar dunia. Kemudian Allah akan cerai-beraikan urusannya, semua urusannya dipersulit. Dan walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, kata Rasulullah SAW, dia tidak akan mendapatkan dari perkara dunia kecuali sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan akan didapatkannya. Maka ini menggambarkan kepada kita orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu terbimbing hidupnya dalam merasakan urusan-urusan dunianya, apalagi urusan-urusan yang berhubungan dengan agamanya. Nah,
1: namset. Baik, kita akan kembali dari pendengar kita yang berikutnya dengan Ibu Ella di Cikampek. Silakan, Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, kalau mendengarkan nasihat-nasihat seperti ini, tergugah untuk ingin memperbaiki, Ustaz, ada semangat. Tapi setelah mendengarkan hal-hal seperti ini, banyak sekali hal-hal yang memalingkan dari untuk perbaikan gitu, baik dari luar mungkin dari dalam rumah juga gitu, tidak kondusif untuk memperbaiki hal ini. Bagaimana Ustaz untuk selalu kokoh gitu untuk niat perbaikan itu tetap bisa gitu, mampu walaupun memang banyak kerintangan gitu Ustaz. Mungkin itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ella, dan silakan Ustaz.
0: Assalamualaikum. Tentu saja apa ini yang mestinya kita usahakan dalam diri kita adalah memperbanyak sebab-sebab untuk selalu bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang utama adalah banyak berdoa. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang mampu menetapkan hidayah dalam diri kita, dialah yang maha menguasai hati kita dan mampu selalu mengarahkannya kepada kebaikan. Setelah itu kita menyadari bahwa dengan kenyataan yang ditanyakan tadi, seperti kondisi yang ditanyakan ini dialami oleh kebanyakan orang, nasihat cuma sebentar, paling-paling 1 jam paling lama, sementara godaan di luar berjam-jam kita rasakan. Maka ini seharusnya menjadikan seorang muslim berpikir, dia bersungguh-sungguh saya mencurahkan waktunya untuk belajar, memperbaiki diri, masih lebih banyak godaannya. Nah, bagaimana dengan orang yang setengah-setengah? Waliyadzubillah, orang-orang yang kemudian setengah-setengah, yang dengan sebab itu mungkin dia malah tidak memikirkan bagaimana cara untuk memperbaiki dirinya, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, orang-orang yang telah dikunci mati hatinya, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ini menjadi pemikiran bagi kita. Maka yang kita harus lakukan, mau tidak mau kita harus memikirkan bagaimana caranya memaksimalkan hal-hal yang memudahkan kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam lingkungan kita, dalam rumah tangga kita. Kalau lingkungan kita mungkin tidak mampu, minimal dalam rumah tangga kita sewaktu kita masuk rumah, kita dapatkan suasana yang lebih kondusif untuk mengingatkan kita kepada keimanan. Waktu kita mungkin banyak juga kita habiskan di pekerjaan kita, maka kita harus rela untuk berusaha mengarahkan atau mengkondisikan pekerjaan kita kalau kita mampu dengan hal-hal kebaikan. Kalau tidak mampu, cari pekerjaan lain yang lebih sesuai dengan keinginan kita untuk mempertahankan keimanan. Ingat kata Hasan Al-Basri tadi, ra'su malil mu'min dinuhu. Harta utama seorang mukmin adalah agamanya. Ini yang menjadi prioritas utama. Jangan agamanya yang harus ikut sehingga menjadi korban. Tetapi harusnya seorang mukmin kalau dapat bencana seperti kata para ulama, qaddim malak wa dunyaka. Dahulukan agamamu, korbankan agamamu, dahulukan hartamu dan duniamu, pertahankan agamamu. Jadi jangan dipaksa-paksa agama itu supaya dikorbankan, dipotong sedikit demi sedikit, maka akhirnya akan hancur karena mempertahankan dunia kita. Maka kondisi ini mengharuskan kita mau tidak mau minimal rumah tangga kita berusaha perbaiki. Kita hidupkan suasana, nasihati anggota keluarga kita, suami atau istri saling menasihati anak-anaknya. Kurangi hal-hal yang berupa maksiat atau sebab-sebab yang membawa kepadanya di dalam rumah kita. Karena kita ingin masuk rumah dalam kondisi mengingatkan kita kepada keimanan. Supaya semangat. Jangan sampai sebagian besar kondisi yang kita alami menjauhkan kita dari ingat kepada Allah. Kemudian dalam sewaktu kita sedang melakukan kegiatan tersebut jauh dari ingat Allah, tiba-tiba nyawa kita dicabut. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita mati dalam keadaan buruk. Waliyadzubillah. Ini harus kita usahakan. Kondisikan rumah kita. Banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kalau kita mau SMS-an atau telepon, teleponlah orang-orang yang bisa memberi nasihat di antara teman-teman kita, ikhwan atau akhwat, untuk saling menasihati dalam kebaikan. Waktu kita merasakan iman kita remah, lemah, kita putar kembali ceramah yang bermanfaat atau minta nasihat kepada orang-orang yang kita percaya. Ini hal-hal yang harus kita pikirkan dalam diri kita. Karena kita ingat, kalau kita sudah mengakui kebanyakan waktu yang kita hadapi banyak melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya kita ingat bagaimana kalau sedang kita lalai kemudian nyawa kita dicabut. Bagaimana kalau waktu kita menghadapi hal-hal yang memalingkan kita dari mengingat Allah kemudian ajal kita dijemput. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini menjadi apa, ini peringatan bagi kita semua untuk lebih mengusahakan hal-hal yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita.
1: Naam. Masihkah ada waktu Ustaz untuk pertanyaan berikutnya Ustaz?
0: Oh, masih ada satu lagi.
1: Nah Ustaz, baik. Satu pertanyaan dari pendengar kita dengan Ibu Wati di Bekasi. Silakan Ibu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Saya mau menanyakan ini. Kalau ada orang satu pengajian yang bilang saya bermanhaj salaf, sedangkan roja itu beda dengan kita, dia salafi. Itu perbedaannya apa Ustaz dengan pemahaman dia yang seperti itu Ustaz? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Orang yang mengatakan seperti ini adalah orang yang bodoh. Orang yang bodoh, baik itu bodoh karena tidak pernah belajar ilmu, atau bodoh karena tertutup pemikirannya, mungkin dia sudah belajar tapi karena fanatik yang berlebihan sehingga dia tidak mengetahui pemahaman yang benar. Orang yang mengetahui, dan saya tidak menganggap suci seorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la uzaki alallahi ahadan, yang mengetahui radio roja kemudian pengajian-pengajian yang dibawakan kepadanya, ustaz-ustaz yang mengisi kajian, bahkan para ulama yang mengisi kajian padanya, tidak akan mungkin dia akan mengatakan atau meragukan manhaj yang ada pada radio ini dengan segala kekurangan yang ada padanya. Dalam artian kita tidak akan mengatakan semua orang itu sempurna apalagi dalam kebaikannya. Tapi orang-orang yang mengatakan seperti ini adalah orang-orang yang fanatik berlebihan, yang mungkin mereka pernah belajar tapi belajar dari ulama-ulama yang masih di bawah ulama-ulama besar yang ada di Arab Saudi, yang alhamdulillah kita ketemui mereka, tidak kita dapati mereka mudah mencap seperti itu, apalagi orang-orang yang kita ketahui di atas manhaj salaf dan terbukti kajian-kajian yang mereka adakan di atas manhaj salaf. Mungkin mereka pernah belajar tapi belajar rata-rata dari muridnya para ulama, kemudian membanggakan syekhnya secara berlebihan dan menganggap dirinya lah merekalah yang salafi atau yang pengikut manhaj salaf yang sebenarnya. Bahkan ada di antara orang-orang bodoh ini yang mengatakan cuma pondoknya dan pondok dari syekhnya yang manhajnya salaf. Subhanallah. Sampai begitu mereka mengatakan. Jadi syekhnya ini pernah belajar di guru-guru pernah belajar dulunya misalnya di Saudi. Gurunya yang di Saudi pun dikatakan bukan ulama lagi atau bukan manhaj salaf lagi. Dia katakan bukan ulama salafi lagi karena menurut dia ada penyimpangannya. Ini adalah sikap sombong yang sangat tidak dibenarkan dalam agama Islam. Sikap seperti ini adalah orang-orang yang berlebihan dan orang-orang yang cenderung mudah menganggap bid'ah orang lain tanpa ada dalil, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari sikap bodoh seperti ini yang tidak pantas diucapkan oleh orang-orang yang memahami manhaj salaf dengan baik.
1: Ustaz, mungkin sedikit dijelaskan tentang makna manhaj salaf dengan salafi, Ustaz.
0: Oh iya, ya, sudah. Jadi manhaj salaf dengan salafi, sudah kita ketahui manhaj salaf itu adalah pemahaman, metode pemahaman dan pengamalan agama yang ditempuh oleh Nabi SAW dan para sahabat. Itulah yang dijamin dalam Al-Quran. Manhaj ini salah satunya yang benar, yang dijamin kebenarannya dan kebaikannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah berfirman dalam surat At-Taubah, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat, muhajirin dan ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Jadi Allah menjamin memberikan keridhoannya kepada pemahaman sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Makanya mereka dipuji dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, sabda Nabi SAW, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia dalam agamanya, pemahaman dan pengamalannya adalah generasiku, yaitu para sahabat, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka yaitu para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka yaitu para murid-muridnya selanjutnya. Jadi ini yang dijamin kebaikannya. Inilah yang namanya manhaj salaf, pemahaman yang ditempuh oleh para sahabat Nabi SAW dalam mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, dan inilah yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang yang menisbahkan diri ingin mengikuti manhaj salaf, itu mereka dinamakan sebagai salafi atau pengikut manhaj salaf. Jadi y di sini salafi pada nisbah, i atau y di sini itu adalah nisbah, menisbatkan diri, menggolongkan diri kepada manhaj ini, artinya berusaha mengikutinya dalam ilmu dan amal. Nah, namanya orang mengaku, ada yang diterima pengakuannya, ada yang tidak. Ada yang mungkin jujur dalam pengakuannya tapi dalam sebagian sikapnya salah, seperti orang yang tadi yang terlalu keras dalam menilai atau mudah mengeluarkan orang dari pemahaman salaf misalnya. Jadi salafi itu tidak terjamin mesti benar semua, adapun manhaj salaf mesti terjamin. Salafi akan terjamin dan mendapatkan kebaikan sesuai dengan kesungguhan mereka dalam mengikuti manhaj salaf, dan semua adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang benar-benar mengikuti manhaj salaf dalam ilmu dan amal.
1: Ustaz, terima kasih banyak atas segala jawaban dan materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Dan sebagai penutup di kesempatan pagi hari ini, Ustaz, mungkin ada yang ingin untuk disampaikan kepada pendengar semua, silakan Ustaz.
0: Barakallahu.
1: Wafika wa.
0: Jam 6. Jadi sebagai penutup, sekali lagi anjuran kepada ikhwah sekalian, hafidhakumullah, bahwasanya manhaj salaf itu adalah manhaj ilmu dan amal. Bersungguh-sungguh dalam memahami dan mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kebaikan dari agama ini sesuai dengan kesungguhan kita. Kalau kita masih merasakan diri kita kurang, ibadah kita kurang khusyuk, banyak masalah-masalah yang kita hadapi sulit kita pecahkan, maka ketahuilah itu adalah karena kurangnya taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang diantara sebab utama adalah karena kita kurang menunjukkan kesungguhan kita di hadapannya dalam memahami dan mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kesungguhan kita perlu lebih ditingkatkan lagi, dan doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar selalu diberikan bimbingan agar bisa memahami dan mengamalkan agamanya dengan baik perlu ditingkatkan lagi. Maka demikianlah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk meraih kebaikan-kebaikan dalam agamanya.
1: Ustaz, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khairan atas kesempatan di pagi hari ini, Ustaz. Dan selanjutnya setelah ini kita akan putus hubungan dengan antum, Ustaz, dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada pekan yang akan datang pada pertemuan berikutnya, Ustaz. Ustaz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

لسلطهم عليكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم.

0: ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Suratul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman.

وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم مصدق

0: mengambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala
3: rasulillah
2: wa mawala amma ba'd. Ikhwatul iman dan pemerhati Radio Roja Kendari rahimakumullah, berikut ini kami hadirkan di ruang dengar Anda kumandang azan salat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat subuh, semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum wa asanallahu ilaikum.

0: الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

membukakan sayapnya ridha kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat menghormati orang-orang yang menuntut

0: apabila dia ingin memperoleh ilmu, pertama kali yang harus dia lakukan memohon kepada Allah, meminta kepada Allah ilmu. Rabbi zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh pemilik ilmu, yang diamalkan oleh orang yang berilmu itu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
1: Saya yakin hari ini ada usaha yang ditelantarkan, ada pekerjaan yang kita undurkan untuk bisa hadir di majlis taklim, ada waktu yang disisihkan untuk tidak bisa bercengkrama dengan keluarga dan anak-anak. Akan tetapi kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup untuk Allah. Hari ini saya datang ke majlis taklim hanya lillahi Azza wa Jalla, la riyan wala kan, tapi saya berjalan untuk menuju surga. Berbahagialah langkah, berbahagialah kaki yang telah jalan menuju surga. Akan tapi yakinlah bahwa rezeki yang kita tunda tersebut bukan di tangan kita. Banyak orang-orang yang berletih, banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari rezeki. Akan tapi dia tidak mengerti bahwa rezeki di sini, rezeki di majlis ta'lim. Bukankah di dalam majlis ta'lim turun rahmat Allah, rezeki Allah turun bagi orang-orang yang kesulitan untuk dibayar uangnya, bagi orang-orang yang kesulitan untuk menagih hutang yang belum selesai. Datanglah ke majlis ta'lim, sesungguhnya buhul rizki ada di majlis ta'lim.
0: Yang dengan ilmu, maka manusia akan mengenal Islam. Yang dengan ilmu, orang Islam akan mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam seluruh hidup dan kehidupannya, dia sangat berhajat terhadap ilmu, lebih dari hajatnya terhadap makan dan minumnya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ustaz, apakah perbedaan fasik dan fajir? Pertama, dari tulisan berbeda. Fasik, fajir. Dua huruf yang berbeda, S dan Q. G, J dan R. Adapun dari segi makna, mirip. Fajir ini mencakup dua hal. Pertama, fajir itu syukran adalah al-wuku' fil ma'asi. Pertama, terjerumusnya seseorang ke dalam maksiat, itu fajir. Yang kedua, khuruj anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Kalau orang selama ini rajin ngaji, suatu saat berhenti ngaji, itu fajir. Kalau orang selama ini selalu memelihara salat berjamaah setiap waktu, suatu saat berhenti salat berjamaah hanya di rumah saja atau telat biasanya di awal waktu, kemudian karena kesibukan, karena ini dan itu, kemudian menjadi telat dan akhirnya salat di mana aja, di rumah, di kantor, di ruangan, di mana, itu fajir. Orang rajin tahajud tiap malam tiba-tiba berhenti karena dosa yang pernah dilakukannya menyebabkan dia sangat berat untuk bangun malam. Akhirnya setiap bangun sudah azan subuh. Kadang azan subuh pun masih ngorok. Kadang tidak sholat berjamaah. Padahal tadinya rajin tahajud. Itu fajir. Jadi fajir itu mencakup dua, khuruj anit ta'ah dan al-wuku fil ma'asi. Keluar dari ketaatan dan terjerumusnya dia ke dalam maksiat. Ya. Kalau fasik itu sebutan bagi orang yang terus-menerus di atas kemaksiatan. Maka orang itu fasik. Perbuatan maksiatnya disebut perbuatan fasik atau fispen, fiskun. Maka orangnya disebut fasik. Wallahu a'lam bishawab.
1: Azkarus sabah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman nishani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih sallallahu alaihi wa ahwanihi amma ba'du. Alhamdulillah, ayuhal ikhwatu fillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bapak-bapak serta ikhwan-ikhwan sekalian rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah ada beberapa dari keutamaan doa sebagai sebaik-baik sebab yang dilakukan oleh seseorang untuk mengobati penyakit hatinya, sebagai sebaik-baik usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mengusahakan kebaikan dalam dirinya. Kita akan masuki pasal yang baru,

Bahkan penipuan saya di dalam diri seorang anak. Wahua adun balak. Yang mana Tuhan ini merupakan lawan dari bencana. Jadi kalau saya ingin menghadapi bencana, mengatasi bencana, maka hadapi dengan doa. Hadapi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yudhasibuhu wa yu'alihu. Senantiasa doa itu yudhasib, menolak

0: hal-hal yang buruk. Maka ini sama maknanya dengan misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Artinya perintah untuk berusaha. Jika kita ingin mendapatkan takdir yang baik, kita bersangka baik kepada Allah, kemudian kita lakukan usaha dengan sungguh-sungguh yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah, merubah diri menjadi baik, maka dengan itu insya Allah keadaan kita di rumah menjadi baik. Termasuk berdoa kepada Allah, mengusahakan memenuhi sebab-sebab dimudahkan pengabulan doa seperti yang kita bahas sebagiannya pada pertemuan yang lalu, dengan meminta bersungguh-sungguh bahkan ilhah ya, seperti merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang meminta dengan sungguh-sungguh kepadanya. Ini maksudnya apa, ini keadaan doa yang bisa menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya perintah untuk, anjuran memperbanyak usaha yang bermanfaat untuk merubah keadaan diri manusia agar mendapatkan takdir yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa silahul mu'min, kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wa huwa silahul mu'min, dan doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Kama rawi al-Hakim fi sahihihi min hadits Ali bin Abi Thalib qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, الدُّعاء سلاح المؤمن وإمام الدين ونور السماوات والأرض. Dan doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Cuma sayang lafaz ini dhaif dalam hadis yang dibawakan ini, hadis yang lemah. Meskipun jelas doa itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, karena dengan doa itulah kita akan bisa meminta segala kebaikan yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan meminta untuk dihindarkan dari segala keburukan yang Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menghindarkannya dari kita. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab sahihnya, dan kalimat mengatakan sahih Al-Hakim ini fihi nadhar, perlu ditinjau kembali, karena kita ketahui kitab Al-Mustadrak meskipun dikatakan oleh Imam Hakim itu tujuannya untuk membawakan hadis-hadis yang tidak luput dari Sahih Bukhari dan Muslim, padahal kata beliau sesuai dengan syarat keduanya, tapi karena ini dikritik oleh para ulama bahwa apa yang dibawakan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab ini tidak memenuhi kriteria syarat seperti yang ditentukan oleh Imam Bukhari dan Muslim, apalagi kemudian bahkan hadis-hadis yang dibawakan dalam kitab ini ada yang lemah, bahkan ada yang sangat lemah, perawi-perawinya juga banyak yang bermasalah, bahkan banyak perawi-perawi yang masruk, ditinggalkan riwayatnya sampai riwayatnya sangat lemah sekali. Oleh karena itu tidak tepat jika dinamakan kitab Al-Hakim Mustadrak itu sebagai Sahih Al-Hakim, meskipun beliau sendiri menamakannya demikian atau maksudkannya demikian, tapi kenyataannya menurut para ulama kritikus ahli hadis bahwa penamaan tersebut tidak sesuai, karena terbukti banyak hadis-hadis yang lemah dan dikritik oleh para ulama. Jadi diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya dari riwayatnya sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, lafaz hadisnya ad-du'a'u silahul mu'min, doa itu adalah senjatanya orang yang beriman, dan imaduddin, tiang penopang agama, sekaligus sebagai nurus samawati wal ard, cahaya bagi langit-langit dan bumi. Cahaya bagi langit-langit dan bumi, ini lafaz yang lemah yang disebutkan dalam hadis ini, yang sanadnya terdapat perawi yang lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Meskipun jelas kita ketahui doa adalah sumber kebaikan besar bagi manusia, termasuk apa ini, sebab yang sangat besar. Bahkan saya sudah perhatikan juga dalam kajian kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang selalu menegakkan ibadah kepadanya, Kemudian dalam pelaksanaan ibadah tersebut mereka senantiasa menyandarkan kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang itulah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mulah kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada-Mulah kami memohon pertolongan. Ini terdapat dalam surat Al-Fatihah. Bahkan inilah yang menjadi inti dari surat Al-Fatihah. Kata salah seorang ulama salaf, Al-Fatihatu sirrul Quran wa sirrul Fatihati hadhil ayat. Al-Fatihah itu adalah rahasia atau inti kandungan dari Al-Quran, dan inti kandungan dari Al-Fatihah adalah ayat ini. Hanya kepada-Mulah kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada-Mulah kami memohon pertolongan. Artinya apa? Mentauhidkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Di samping itu, dalam melaksanakan ibadah semata-mata bersandar kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu meminta pertolongan kepadanya, kemudian memohon perlindungan darinya dari segala keburukan. Inilah inti daripada surat Al-Fatihah yang merupakan inti daripada Al-Qur'an. Oleh karena itu kedudukan ini sangat agung, kedudukan ini sangat tinggi. Saya sudah terangkan berkali-kali dalam kajian kita bahwa doa itu adalah penghimpun kebaikan, pengumpul segala kebaikan, seperti ucapannya Mutarif Ibn Abdillah Ibn Syihir, Tadzakartul khair fa'idzal khairu katsir. Aku mengingat-ingat kebaikan, maka ternyata kebaikan itu banyak dan bermacam-macam jenisnya. Summa tadzakartu, kemudian aku ingat bahwasanya kebaikan itu semua di tangan Allah. Wal khairu kulluhu fi yadi, kebaikan itu semua ada di kedua tanganmu ya Allah. Dia di tangan khair, di tanganmu lah segala kebaikan. Kata beliau, fa idzan, kalau demikian, addu'a'u huwa jima'ul khair. Kalau begitu, maka doa itu dialah penghimpun segala kebaikan. Karena semua kebaikan yang diinginkan oleh manusia agar bisa dimilikinya, bisa menghiasi dirinya, yang semua ada di tangan Allah, maka tidak lain cara untuk bisa memilikinya adalah dengan meminta dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara untuk memiliki kebaikan tersebut. Berarti doa merupakan sebab utama penghimpun segala kebaikan agar bisa dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu doa memiliki sekian banyak keutamaan, dan juga kita sudah bahas bahwasanya doa merupakan sebab utama untuk meraih taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, walahu ma'al bala salatu maqamatin. Dan doa ini, doa bersama dengan bala bencana, ada tiga keadaannya. Ada tiga keadaan. Ini pelajaran penting, bagaimana cara kita menghadapi bencana agar bencana itu tidak sampai mencelakakan diri kita, atau minimal nantinya ringan. Yaitu kita menggunakan senjata yang berupa doa. Kata beliau, doa bersama bencana ini memiliki tiga keadaan. Ahaduha, yang pertama, ayyakuna aqwa minal bala'i fayadfa'uhu. Doa itu lebih kuat daripada bencana, sehingga doa itu bisa menolaknya, bisa mengalahkannya. Ini tentu saja paling penting dalam masalah ini kalau kita ingat dalam hal bencana yang berhubungan dengan agama kita. Dalam hal yang berhubungan bencana yang bisa merusak keimanan kita, bencana dalam agama, yang perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menimpa kita. Wala taj'al musibah. Jadi dilawan dengan doa yang minimal nanti akan diringankan musibah tersebut. Dengan kekuatan doa, maka dia bisa menghilangkannya sama sekali atau minimal meringankannya. Ayyakuna aqwa. Jadi yang pertama, doa itu lebih kuat daripada bencana yang ada, sehingga doa bisa menolaknya. Asani yang kedua, ayyakuna ad'afa minal bala'i alaihi al-bala'u fayutabu bihi al-abdu. Doa-doa itu lebih lemah daripada bencana yang ada. Sehingga bencana tadi, walakin faryuq da'ifan, akan tetapi terkadang bisa jadi berikan ringan bencana tersebut, meskipun dia itu lemah. Maksudnya begini, tentu saja maksudnya doa yang kuat, doa yang lemah sudah kita bahas. Doa yang terpenuhi padanya syarat-syarat pengabulan doa, tekad yang kuat dari orang yang mengucapkannya, kemudian keyakinannya, termasuk hal-hal yang mendukungnya seperti doa yang memakai Asmaul Husna, nama-nama Allah yang maha indah, atau sifat-sifatnya yang maha sempurna, kemudian menggunakan adab-adab doa yang dianjurkan dalam Islam lainnya, maka ini jelas akan memperkuat pengaruh daripada doa tersebut. Jadi kembali kita membahas tentang fungsi doa sebagai pengobat hati manusia atau penolak bencana dari diri manusia. Sebagaimana Al-Quran yang dibaca oleh manusia, kita ketahui bacaan mereka juga bertingkat-tingkat keutamaannya, bertingkat-tingkat pengaruhnya dalam menanamkan kebaikan dalam diri manusia. Orang yang bacaannya kuat dalam artian dia paham, dia bisa merenungkannya dengan baik, memahami artinya, kemudian dia bisa pahami dan menjadikan hatinya bersinar dengan bacaan yang dibacanya, maka ini jelas pengaruhnya beda yang didapatkannya dibandingkan orang yang hanya sekedar membacanya sambil lalu tanpa ada perenungan, tanpa ada penghayatan, tanpa ada upaya untuk memahami dan menyinari hatinya dengan bacaan Al-Quran tersebut. Oleh karena itu Allah memuji, yang seperti saya bilang tadi dalam pengajian tadi, siang hari tadi, Allah memuji orang-orang yang membaca Al-Quran dalam firman-Nya, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Al-Kitab, yang mereka membaca kitab tersebut dengan haqqa tilawah, bacaan yang sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang mengimaninya. Ini menunjukkan bahwa tidak semua orang itu membacanya dengan benar. Allah memuji orang-orang yang membacanya dengan benar, artinya membaca dengan merenungkan dan bisa mengambil cahaya petunjuk dari Al-Quran. Ini jelas beda keadaannya dengan orang yang melakukan atau membaca Al-Quran dengan sekedar membaca saja tanpa hal yang disebutkan dalam orang yang dipuji ini. Asalis, keadaan yang ketiga, wa yamna'u kullu wahidin minhuma sahib, kedua-duanya itu sama kuat, yataqawwama saling seimbang, yang masing-masing dari keduanya akan yamna'u, mencegah lawannya. Ini keadaan yang ketiga, jadi sama kuat. Oleh karena itu ini semua merupakan anjuran untuk apa? Anjuran kita memperkuat doa. Sudah kita katakan yang sangat bermanfaat, seperti Al-Quran, seperti zikir-zikir yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu, dan banyak tanya tidak mengambil, tidak mendapatkan manfaat yang maksimal. Memfungsikan sebab yang sangat kuat ini untuk mencapai apa yang diinginkannya berupa kebaikan dalam dirinya. Maka ini anjuran untuk kita memperbaiki doa kita, mengusahakannya agar bisa lebih kuat sehingga bermanfaat menolak penyakit dalam diri kita, bermanfaat kalau kita meminta kepada Allah kemudian dikabulkan permintaan kita, dan manfaat-manfaat yang lainnya yang kembali untuk kebaikan diri kita sendiri. Ada itu poin selanjutnya, wa qad rawa al-Hakim fi sahihihi min hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Imam Al-Hakim juga dalam kitab Mustadraknya meriwayatkan dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kayaknya di sini banyak yang dibawakan hadis-hadis yang sanadnya bermasalah ya. Lafaz hadisnya, Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata kepadaku, la yughni hadarun min qadarin wa du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil
1: Wa innal bala'a la yanzilu fayalqahu ad-du'a'u fayaqtalijani ila yaumil qiyamah.
0: Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lemah ini,
1: la yugni hadarun,
0: sikap hadar, berhati-hati, waspada, itu tidak akan bermanfaat untuk menghindari takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa, dialah yang bermanfaat dari segala sesuatu yang telah turun, telah terjadi, dan apa-apa yang belum terjadi. Kalau sudah terjadi, dengan doa insya Allah bisa dihilangkan atau minimal dijadikan ringan. Atau kalau itu berupa musibah duniawi, dengan doa kita meminta kepada Allah untuk dimudahkan menghadapinya dan menjadikan musibah tersebut sebagai sebab diampuninya dosa-dosa kita dan untuk kembali kebaikan bagi diri kita.
1: Wa innal bala'a la yanzil,
0: dan sungguh bencana itu akan turun kepada seseorang. Turun kepada seseorang, fayalqahu doa, tapi kemudian doa langsung menghadapinya. Fayaqtalijani ila yaumil qiyamah.
1: Yang kemudian
0: keduanya itu saling berhadapan, saling bertempur sampai hari kiamat. Ini keadaannya, ini hadisnya lemah. Hadisnya lemah secara sanadnya, meskipun sebagian dari yang disebutkan dalam hadis ini ditunjukkan atau dikuatkan secara makna dalam keterangan dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang Rasulullah SAW yang lainnya. Jadi doa itu bermanfaat, dan ini termasuk sebaik-baik sebab yang diusahakan oleh seseorang untuk memperbaiki keadaan dirinya.
1: Wa fihi aydan min hadits Ibn Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil, fa 'alaykum 'ibadallahi bid-du'a.
0: Doa itu bermanfaat terhadap apa-apa yang telah turun terjadi dan untuk apa-apa yang akan terjadi, belum terjadi. Maka hendaknya kalian, wahai hamba-hamba Allah, hendaknya kalian selalu menetapi doa. Selalu menetapi doa.
1: Wa fi aidan, juga masih dalam Mustadrak Al-Hakim,
0: min hadithi Thauban, dari hadithnya Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, la yaruddul qadara illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-bir wa inna ar-rajula la yuhramu ar-rizqu bidzanbi yusibuhu.
1: Tidak bisa menolak takdir kecuali doa, dan tidak bisa menambah umur kecuali kebaikan, yakni menambah berkah dari umur manusia.
0: Dan sesungguhnya seseorang itu akan terhalang dari rezeki karena perbuatan dosa yang dilakukannya. Jadi perbuatan dosa bisa menjadi sebab seseorang itu akan terhalangi dari kebaikan, termasuk dari mendapatkan rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga dibicarakan oleh para ulama, meskipun sebagian dari lafadznya ini ada yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, dan tetap pada sanadnya ada pembicaraan. Yang jelas makna yang benar dari hadis ini seperti yang saya terangkan tadi adalah anjuran untuk memperbanyak doa dan menguatkan sebab-sebab yang memudahkan doa kita diterima, agar doa itu bisa benar-benar berfungsi untuk menguatkan atau menjadi penyembuh dari penyakit hati kita, dan menjadi sebab untuk kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Faslun, kemudian pasal selanjutnya. Min anfa'il adwiyati al-ilhahu fi du'a.
0: Termasuk pengobatan yang paling bermanfaat adalah ilhah. Ilhah ini meminta dengan sangat, yaitu seperti merengek ya, dalam berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat bermanfaat sekali, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang selalu menggantungkan diri kepadanya
1: dengan meminta bersungguh-sungguh dalam meminta kepadanya. Yang tengok Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa qad rawa Ibnu Majah fi sunanihi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Hadis ini juga dalam sanadnya ada pembicaraan, tetapi Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hadis hasan ya. Karena dengan berbagai macam jalannya yang saling menguatkan. Jadi barang siapa yang tidak meminta, tidak memohon kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan murka kepadanya. Karena orang yang tidak memohon kepada Allah, seolah-olah dia itu merasa tidak butuh dengan pertolongan Allah, tidak butuh untuk meminta perlindungan dari Allah dari kemungkinan tersesat dalam agamanya. Maka ini jelas adalah seorang hamba yang tidak tahu menempatkan dirinya sebagai hamba, tidak mau meminta segala kebaikan kepada zat yang memiliki segala kebaikan tersebut, dan tidak mau meminta perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mampu untuk membolak-balikkan manusia dan mampu untuk memalingkan hati manusia dari kebenaran jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Maka di sini kedudukan doa yang sangat agung, yang di sini menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala memurkai orang-orang yang tidak berdoa dan tidak memohon kepadanya.
0: Wa fi sahihin hakim min hadithi anadin anil nabi sallallahu alaihi wasallam,
1: dalam hadis riwayat al-hakim dalam mustadraknya dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, laqad hadisnya, hadis ini juga bermasalah dalam segi sanadnya, la ta'jizu fi du'ai fa innahu la yahluku ma'adu'ai ahadun. Janganlah kalian merasa lemah, malas-malasan dalam berdoa, karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang akan binasa bersama dengan doa yang diucapkannya. Ini juga hadis yang lemah secara sanadnya dan tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Yang jelas keutamaan dan anjuran untuk doa kita ketahui itu sangat-sangat banyak dari hadis-hadis yang sahih yang mencukupkan kita untuk menetapkan keutamaan yang besar dari doa. Dan kita ketahui dari pembahasan mengenai nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki banyak sifat yang bermakna kebaikan dan kemuliaan yang selalu ingin dicurahkannya kepada hamba-hambanya. Maka dengan ini sebenarnya seorang hamba itu dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah mengusahakan banyak bagian kebaikan untuk dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat murka, memiliki sifat memarahi orang-orang yang menyimpang dari agamanya. Tapi bersamaan dengan itu juga Allah memiliki sifat rahmatnya. Dan sifat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala lebih utama daripada sifat kemurkaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Inna Allah kataba kitabatan indahu wa huwa indahu fawqa al-arshi inna rahmati sabaqat ghadabi." Wa fi riwayatin, "Taghlibu ghadabi." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menulis dalam sebuah kitab di sisinya di atas arsh, yaitu sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Dalam riwayat lain, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Nah, kata para ulama, ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa sifat-sifat Allah itu satu sama yang lainnya, sebagiannya lebih utama dibandingkan sebagian yang lain.
0: Maka sifat-sifat kebaikan yang Allah miliki mengalahkan sifat kemurkaannya, sifat marahnya, dan sifat-sifat yang dikalahkan dengan rahmat dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga termasuk dalil yang menunjukkan bahwasanya seperti yang saya katakan tadi, nama-nama dan sifat Allah sebagiannya lebih utama dari sebagian yang lain, sebagaimana firman Allah Al-Qur'an, sebagian ayat lebih utama dibandingkan sebagian yang lainnya. Ayat kursi, kemudian surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas yang berisi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, pujian dan sanjungan terhadap Allah jelas lebih utama daripada misalnya surat Al-Lahab yang menerangkan tentang musuh Allah Al-Lahab, Abu Lahab, atau surat yang menerangkan tentang sifatnya orang-orang munafik dan musuh-musuh Allah yang lainnya. Artinya dari segi kandungannya, dari segi isinya, dari segi pengaruhnya terhadap hati manusia, ini jelas bertingkat-tingkat firman Allah itu sebagian di antara sebagian yang lainnya. Maka dari sini saja sudah menggambarkan kepada kita kalau rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mendahului kemurkaannya, maka berarti peluang orang-orang yang beriman untuk mendapatkan bagian besar dari rahmat Allah sangat sangat besar, sehingga mereka berusaha dengan doanya, berdoa bersungguh-sungguh, mengusahakan sebab-sebab yang memudahkan pengabulan doa. Dengan itu mereka akan mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wa dzakara al-Auza'i wa an-Zuhri. وذكر الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت

Al-Mulihina fi doa. Dan Imam Al-Auza'i meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Urwah Ibn Zubair, dari Aisyah bibinya, Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang melakukan ilhah dalam berdoa, meminta dengan sangat merengek dalam meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hadis yang bermasalah. Imam Al-Auza'i, Az-Zuhri, Urwah Ibn Zubair, Ibn Al-Awwam adalah semua imam ahlu sunnah yang sangat terpercaya. Akan tetapi masalahnya timbul dari perawi yang meriwayatkan dari Al-Auza'i. Dia adalah perawi yang tertolak riwayatnya. Yusuf Ibn Safar adalah perawi yang meriwayatkan hadis ini dari Al-Auza'i, perawi yang matruk. Dan dikatakan riwayatnya dari Al-Auza'i itu adalah hadis-hadis yang batil. Oleh karena itu riwayat ini juga lemah. Meskipun ya kita ketahui apa yang disebutkan dalam hadis ini tentang Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang meminta dengan sungguh-sungguh kepadanya, ini ditunjukkan dalam dalil-dalil lain dari syariat Islam. Wa fi kitab Zuhd li Imam Ahmad an Qatadah qala muwarrikun ma wajadtu lil mu'mini matalan illa rajulan fil bahri ala khashabatin wa huwa yad'u ya rabbi ya rabbi la'alla Allah 'azza wa jalla an yunjiyahu. Dalam kitab Zuhud tulisannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, dari tabi'in yang terkenal Qatadah, dari Muwarrik, dia mengatakan, ma wajadtu lil mu'mini matalan, aku tidak mendapati perumpamaan yang kecuali seseorang yang dia itu selingan fil bahar ala khashabatin, dengan dia memegang sebuah khashabah, sebuah papan, sebuah kayu. Dalam keadaan demikian dia cuma bisa berdoa. Dia mengatakan, dia berdoa, ya Rabbi, wahai Rabbu, wahai Rabbu, artinya selamatkanlah aku, tolonglah aku. La'alla Allah Azza wa Jalla ayunjiyahu. Yang dengan doanya itu dia berharap semoga Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya. Ini permisalan yang menggambarkan bahwa demikianlah keadaannya orang yang beriman. Dalam hidupnya dia selalu merasa khawatir seperti kekhawatirannya orang yang di tengah lautan sendirian. Di tengah lautan sendirian. Oleh karena itu masalah-masalah yang berhubungan dengan iman, dengan amalan-amalan yang tinggi dalam agama Islam, ini permasalahan yang seharusnya dikhawatirkan oleh seorang muslim, jangan sampai dirinya keliru dalam masalah tersebut. Yang Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengumpamakan masalah ikhlas misalnya. Ikhlas dalam niat yang merupakan perkara yang paling wajib dalam Islam. Perkara ini saja sangat sedikit yang bisa selamat dan membersihkan niatnya dalam masalah ikhlas. Beliau mengatakan, wa amma syirku fil iradati wan niyati fadzalikal bahrul ladzi la sahila lahu wa qalla man yanji minhu. Adapun kesyirikan dalam kehendak dan niat manusia, ketidakikhlasan dalam niat dan kehendak mereka, maka itu perumpamaannya seperti bahar, samudra luas yang tidak bertepi, sehingga sangat sedikit sekali orang yang bisa selamat daripada penyimpangan niat tersebut. Nah, gambaran seperti ini harusnya menjadikan seorang mukmin dalam hidupnya itu selalu dalam ketakutan. Yang dengan ketakutannya ini dia selalu bersandar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengetahui bagaimana para ulama salaf mengungkapkan ketakutan mereka, padahal mereka adalah orang-orang yang demikian semangat dalam ibadah. Di antara mereka ada yang mengatakan, wallahi inni la astati'u an aqul. Demi Allah aku tidak mampu mengatakan, inni dhahabtu yauman khattu atlubul haditha lillah. Ada di antara mereka yang mengatakan, aku tidak berani memastikan bahwa aku pernah pergi satu hari saja menuntut.

0: ilmu hadis dalam keadaan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifatnya para ulama salaf. Ketakutan mereka seperti orang yang berada di tengah lautan dan mereka tidak pernah merasa aman sedikitpun, yang dengan ini membuat mereka semakin tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama salaf lainnya ada yang mengatakan, "Lau anni a'lamu anna Allah taqabbala minni sajdatan wahidatan, la tamannaitul mauta." Seandainya aku mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima dariku satu sujud saja, maka niscaya aku mengangan-angankan kematian saat ini juga. Subhanallah, ketakutan benar-benar yang mereka miliki, yang ini menggambarkan bahwa demikianlah keadaannya orang-orang yang beriman. Mereka selalu bersandar kepada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyandarkan terhadap apa yang mereka perbuat. Bahkan mereka tidak berani menjamin satu sholat pun yang mereka kerjakan dalam keadaan benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu kalau dia tidak sendiri, tidak semangat dalam membekali dirinya dengan ilmu yang bermanfaat. Nah, ini kenyataan yang hendaknya perlu diluruskan. Jadi sekali lagi, sikap seperti ini yang saya katakan tadi, terlalu melihat hasil, termasuk dalam hal doa. Waktu dia berdoa, dia sudah mentargetkan sehari dua hari harus terkabul doanya, kelihatan dari apa yang dimintanya. Maka ini terkadang menjadi sebab yang menjadikan lemah pengaruh daripada doa, karena ternyata dia berdoa bukan untuk menghambakan diri kepada Allah, tapi sengaja hanya mencari hasil dari ibadah yang dilakukannya. Makanya kata Umar Ibn Khattab tadi, "Inilah a'milu hammal ijabah, yang aku bawa bukanlah sekedar ambisi untuk dikabulkan doaku, keinginan untuk dikabulkan doaku, akan tetapi yang aku bawa adalah semangat untuk terus berdoa, karena ini sudah merupakan kebaikan dan keutamaan." Fa'idha ulhinta doa, maka jika seseorang, maka insyaAllah ijabah itu akan menyertai doa yang kau ucapkan. Maka ini satu pelajaran yang bahwa terkadang ibadah yang kita lakukan, pengobatan yang kita lakukan, tidak memberikan hasil yang maksimal akibat dari sikap-sikap diri kita sendiri yang menjadikan terhalangi maksimalnya manfaat dari hal-hal tersebut. Jadi istijab, tergesa-gesa dalam meminta pengabulan doa, atau merasa lambat pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala, saya tahsira, kemudian hamba itu pun menjadi merasa menyesal atau merasa lemah, jenuh dalam berdoa, wa yaja'u du'a, dan akhirnya dengan itu pun dia meninggalkan doa. Subhanallah, orang-orang yang rugi, orang-orang yang tidak mengetahui kandungan yang agung daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Wa huwa bi manzilati man badara badran aw ghorata ghiratan fa ja'ala yata'ahadahu wa yaqihi falamma tabqa kamalahu wa idrakahu tarakahu wa ahmala." Maka orang ini kedudukannya seperti apa? Seperti orang yang telah menanam benih, menabur benih untuk tanaman di ladangnya, atau menanam tanaman. Kemudian dia berusaha menjaga tanaman tersebut, yuskihi apa ini, mengairinya, memberinya bukan sebab-sebab yang baik, maka ketika dia sempurnanya apa ini buah dari pohon dan tanah, lambat idrosahu yang ini mencapai hasilnya, menuai hasilnya, maka dia pun meninggalkannya, kemudian dia menyanyiakan tanaman tersebut. Maka orang ini jelas rugi karena dia telah memulai amalnya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan usaha dari hambanya. Antum tahu semua, doa itu kan banyak manfaatnya yang disebutkan dalam hadis yang sahih. "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wa la qati'atu rahimin illa a'dahu wa ihda salat." Tidaklah seorang mukmin berdoa dengan satu doa yang tidak ada dosa padanya dan tidak ada pemutusan silaturahim kecuali Allah akan memberikan tiga kemungkinan pada doa yang diucapkannya. Imma ayyu ajira lahu da'watahu, bisa jadi Allah akan segera mengabulkan doanya. Wa imma ayyajhiraha lahu fil akhirah, atau bisa jadi Allah akan menyimpan doanya itu tadinya di akhirat. Wa imma ayyasrifa anhu minasu'i mithlaha, atau bisa jadi dengan sebab doa ini Allah akan memalingkan darinya satu keburukan yang sebanding dengan hal tersebut. Cuma yang kita ketahui, atau bukan dengan kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui harusnya kita serahkan kepadanya. Nah, oleh karena itulah saya katakan ini orang yang selain kepada Allah, selalu ridho dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengetahuinya semua pilihan Allah itulah yang terbaik, maka dalam hidupnya dia cuma melakukan usaha. Setelah itu masalah hasil, dia selalu menyandarkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingatkan kembali ucapannya sahabat yang mulia Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan, manitakala ila husni ikhtiyari lahi lahu lam yatamanna syai'an. Barang siapa yang selalu bersandar kepada baiknya pilihan Allah subhanahu wa ta'ala bagi dirinya, maka dia tidak akan mengangan-angankan sesuatu selain selain dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka subhanallah, kalau kita renungkan misalnya doa istikharah yang kita ucapkan, waktu kita menyandarkan urusan kita kepada Allah dengan bersandar yang sebenarnya, kalau memang kita sungguh-sungguh dalam bersandar, maka pasti insya Allah Allah akan memberikan pilihan yang terbaik untuk kita. Cuma kendalanya, terkadang kita mengucapkan istikharah tapi dalam diri kita sudah ada kecenderungan kepada salah satunya yang kita anggap baik dengan pikiran kita, sehingga nanti istikharah yang kita ucapkan pun ya kita bawa-bawa kepada pengertian yang sesuai dengan keinginan kita. Maka tidak ada gunanya kita beristikharah dengan cara seperti ini. Padahal dalam istikharah sendiri lafaznya sangat agung, antum ketahui. Kamu mengetahui bahwasanya perkara ini baik bagiku, maka mudahkanlah aku untuk melakukannya dan mudahkanlah dia bagiku. Kalau engkau tahu ini adalah buruk, maka palingkanlah dariku, jauhkanlah dariku dan mudahkanlah bagiku kebaikan dimanapun aku berada. Ini lafaz yang sangat agung, yang seharusnya menunjukkan kepada kita cara untuk meminta kepada Allah itu adalah dengan meyakini semua kebaikan ada di tangannya, bukan seperti yang dipikirkan atau dimaukan oleh manusia. Karena bisa jadi seseorang itu menganggap sesuatu baik untuknya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui ternyata itu adalah keburukan baginya. Wa fi sahih al-Bukhari min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'autu falam yustajab li. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum, akan diijabai, akan dikabulkan doa salah seorang dari kalian, masing-masing dari kalian, selama dia tidak tergesa-gesa dalam doanya. Bagaimana caranya? Dia mengatakan, da'utu, aku telah berdoa kepada Allah tapi belum dikabulkan juga. Ini tentu saja ucapan langsung atau juga apa ini yang tidak terucapkan, ini lisanul hal atau lisanul maqal, ucapan yang terucap dengan lidahnya atau terucap melalui keadaannya. Dia merasa jenuh dalam berdoa, sebagaimana orang yang berdakwah menasihati, dia mengatakan, aduh orang ini susah untuk dinasihati, akhirnya dia berputus asa meninggalkan dakwah yang sangat agung ini hanya karena ujian tersebut. Subhanallah, kita tahu semua makna ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu menasihati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meminta segera pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, walakinnakum qaumun tastajilun, tapi kalian adalah orang-orang yang tergesa-gesa. Padahal penderitaan yang dialami oleh para sahabat demikian besarnya. Bersamaan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mengatakan mereka itu terburu-buru meminta segera pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita bahwa jalan dakwah, jalan kebaikan itu panjang. Masih banyak yang perlu kita benahi dalam diri kita. Jangan bermimpi untuk segera kita itu baru belajar setahun dua tahun langsung disulap menjadi orang yang paling khusyuk sholatnya, orang yang paling apa ini menghayati ketika membaca Al-Quran, paling diterima doanya dan segalanya. Ini bukan perkara yang ringan. Para sahabat dan orang-orang yang soleh mencapai semua itu dalam masa yang panjang, dalam waktu yang sangat panjang. Antum semua pernah dengar asarnya Sufyan Ats-Tsauri yang terkenal. Sewaktu dia mengatakan, jahadtu nafsi ala qiyamil lail 20 sanatan, thumma talazzatu bi 20 sanatan. Aku bersungguh-sungguh untuk menundukkan diriku agar bisa melaksanakan salat malam selama 20 tahun. Kemudian setelah itu aku baru bisa merasakan nikmatnya salat malam pada 20 tahun berikutnya. Jadi bukan pekerjaan yang panjang untuk menundukkan hawa nafsu, memperbaiki diri, menjadikan doa itu apa ini manfaatnya besar. Semuanya perlu latihan, semuanya perlu kesabaran, semuanya perlu banyak usaha untuk meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Wa fi sahih Muslimin anhu. Kemudian dalam hadis sahih riwayat Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. La yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin ma yastajita. Seseorang hamba itu akan dikabulkan doanya selama dia tergesa. Sila, maka ada yang bertanya, istijalu, apakah artinya sikap tergesa? Kala maka beliau bersabda, ya lam ara yastajibu li fayastau du'a. Yaitu orang mengatakan, naudzubillah min dzalik, aku telah berdoa, aku tidak memandang akan dikabulkan diku. Maka dengan itu kemudian dia menyesali atau merasa lemah, merasa jenuh. Dalam keadaan seperti itu kemudian dengan itu pun dia meninggalkan doanya. Ini adalah perbuatan yang sangat tercela, yang sekali lagi menjadikan sebab doa yang diucapkan bermanfaat atau sedikit manfaatnya baikkan yang diinginkan dengan doa yang diinginkan. Wa fi musnad Ahmad min hadits Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu al-'abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Qalu ya Rasulullah kayfa yasta'jil? Qala yaqulu qad da'awtu rabbi fa lam yastajib li. Senantiasa hambaku dalam keadaan baik selama dia tidak tergesa-gesa. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah seorang yang tergesa-gesa itu? Yaitu orang yang mengatakan, aku telah berdoa kepada Allah, kepada Rabbku, tapi dia tidak mengabulkan atau tidak memenuhi permintaanku. Maka inilah di antara afat yang menjadikan terhalangi pengabulan doa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada manusia atau berkurangnya pengaruh dan manfaat dari doa tersebut. Maka ini termasuk hal yang perlu dihindarkan, dan sekali lagi ini mengingatkan kepada kita bahwa banyak sebab-sebab kebaikan dalam Islam yang telah kita pahami, telah kita ketahui. Banyak manfaatnya seperti masalah sholat yang tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi ternyata banyak orang yang melaksanakan sholat juga terjerumus dalam perbuatan keji dan munkar. Apa sebabnya? Ya karena pengaruh sholatnya masih kurang dalam dirinya, karena dia tidak berusaha untuk menyempurnakan sholat tersebut agar bisa memberi pengaruh maksimal dalam dirinya. Maka demikian pula sebab-sebab syar'i yang lainnya. Kalau kita ingin menjadikannya maksimal, memberikan manfaat dalam diri kita, maka kita berusaha memperbaiki dan menyempurnakannya, memperbaiki dan menjadikan sempurna pengaruhnya serta mencegahnya dari hal-hal yang akan merusak manfaatnya, baik manfaat yang bersifat pahala bagi kita, juga manfaat yang bersifat untuk memudahkan kita menyempurnakan keimanan dan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai di sini kajiannya insyaallah saya cukupkan, dan kita akan teruskan pada pertemuan besok insyaallah untuk pengajian setelah maghrib tadi. Dari Pak Bapaknya meminta untuk orang-orang awam yang ada di sini yang akan hadir nanti, dan beliau meminta yang dibawakan seperti apa yang disampaikan atau kesimpulan dari yang Anda sampaikan tadi di pagi hari tentang masalah taubat. Jadi supaya saya ingatkan sama antum bahwa jika nanti yang saya sampaikan pada maghrib itu ada yang berulang, maka memang permintaannya demikian untuk saya sampaikan masalah taubat seperti kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi. Maka barang siapa yang tidak ingin hadir, maka dipersilakan.
1: insyaallah untuk kajian ada kita teruskan nanti besok sore insyaallah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dari kajian ini dan afwan atas segala kekurangannya. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya pedagang, saya merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat besar dalam dagangan saya. Ketika saya infakkan sebagian harta saya walaupun sedikit, semakin besar hasil dagangan saya. Saya takut dengan kondisi ini kalau saya tidak dapat bagian lagi di akhirat atas balasan dari amal saya karena disegerakan di dunia balasannya. Maka jawabannya, ya seperti ini, selama kita niatkan sedekah itu untuk ikhlas karena Allah, bukan karena mengharapkan ganti yang segera. Karena makna daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakah sedekah min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Maksudnya tidak mengurangi harta di sini dalam artian keberkahannya. Keberkahan harta tersebut akan bertambah meskipun secara kasat mata dia berkurang, tapi keberkahannya akan bertambah, manfaatnya juga akan bertambah. Dan inilah maknanya yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam sebuah hadis sahih riwayat Tirmidzi, ketika beliau menyembelih sembelihan, keluarga beliau menyembelih sembelihan kambing, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah, setelah kambing itu disembelihkan, dia bertanya, ma baqiya minha, apa yang tersisa dari daging tersebut? Kata Aisyah radhiyallahu anha, ma baqiya minha illa kasifuha, tidak tersisa kecuali bagian apa pundaknya dari kambing tersebut. Maka Nabi SAW waktu itu menjawab, bal baqiya kulluha ghairu kasifiha, bahkan justru sebaliknya, semuanya tersisa kecuali tinggal pundaknya yang tidak tersisa. Artinya yang tersisa dan kekal nanti balasannya di akhirat adalah semua yang disedekahkan, sedangkan yang tidak disedekahkan itulah yang akan habis, yang akan nanti hanya akan dimakan dan tidak akan kekal sampai di akhirat. Maka inilah maksudnya dari sedekah yang tidak akan berkurang. Jadi selama niat kita adalah bersedekah karena Allah, bukan karena mengharapkan agar di dagangannya lebih laris lagi, maka kalaupun Allah kemudian dengan itu memudahkan kita bertambah laris dagangannya, maka ini karena bukan usaha dari kita, maka insya Allah tidak mengurangi pahala kita di akhirat, selama bukan ini yang kita harapkan atau kita niatkan dari kebaikan yang kita lakukan. Jadi perbaiki niat kita, kemudian jangan berharap dari infak kita itu akan segera digantikan dalam berupa dagangan kita, karena kalau itu yang kita harapkan, nanti ya dikhawatirkan seperti yang kekhawatirannya si penanya ini. Bolehkah mendoakan kejelekan-kejelekan untuk orang kafir yang menghinakan, mencaci kita? Mendoakan yang terbaik adalah mendoakan hidayah baginya. Ini tentu saja perbuatan yang lebih baik, bagaimana anda ketahui kisah yang sahih dari seorang nabi yang dilempar oleh kaumnya, kemudian justru dia mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pada keturunan mereka orang-orang yang mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terbaik adalah mendoakan hidayah kepadanya dan mendoakan apa ini, semoga dia bertobat dari perbuatannya tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya, karena dia adalah orang yang tidak paham atau mungkin sudah paham tapi karena kekufurannya menjadikan dia melakukan hal tersebut. Adapun kalau kita yang kita lakukan dalam upaya mengantisipasi perbuatan seperti ini agar tidak terulang, ya kita jelaskan bahwa ini adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang tidak pantas diucapkan. Kalau orang muslim yang mengucapkannya misalnya dia menghinakan Allah atau menghinakan Islam, maka ini adalah perbuatan kufur. Kalau dia menghinakan kita ya, mencaci kita, maka kita kalau dalam masalah-masalah yang bersifat pribadi, sebaiknya kita tidak perlu, kita perlu marah karena bukan menyangkut agama kita, kecuali kalau dia menghina agama baru kita marah dan berusaha menegurnya dengan keras gitu ya. Doa apa yang umum kita lakukan sebagai manusia ya, setiap saat kita berdoa. Jadi kebiasaan berdoa ini sangat bagus dilakukan pada setiap keadaan. Jadi kita melatih diri kita untuk selalu tergantung kepada Allah, sampai meminta dalam hal-hal yang sekecil apapun,
0: sebagaimana anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal yang sekecil apapun untuk melatih kita agar selalu tergantung kepada Allah dan biasa menunjukkan rasa butuh kepadanya. Bolehkah menyebut orang yang telah mati, orang kafir dengan sebutan almarhum? Ya, ini jelas tidak boleh. Tidak boleh, almarhum itu seolah-olah kita memastikan dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mendoakannya saja tidak boleh, apalagi seperti memastikan dia dirahmati oleh Allah, tidak boleh. Ya. Doa yang dipimpin oleh salah satu orang itu secara asal tidak salah. Tidak ada dalil yang mengatakannya keliru. Kalau zikir itu yang dilarang, zikir yang dikomandoi. Kalau doa itu banyak justru hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan demikian. Seperti asar, beberapa asar sahabat, ada asar yang sahih juga seperti itu. Ada sahabat yang ketika anaknya sedang akikah, dia berdoa dan menyuruh yang lainnya mengaminkan, maka diaminkan oleh para sahabat dan tabi'in yang lainnya yang hadir. Juga bahkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diamini oleh para sahabat ketika beliau meminta hujan atau yang lainnya. Banyak hadis-hadis yang sahih. Jadi berdoa berjamaah itu tidak, secara asal tidak salah. Yang dikritik oleh para ulama ketika berdoa setelah selesai sholat adalah memutuskan waktunya setelah selesai sholat. Itu pun juga masalah ini masalah khilaf. Ibnu Hajar dia termasuk imam yang mengatakan doa setelah sholat disyariatkan karena beliau mengartikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Tirmidzi yang hasan atau sahih. Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya ayu doa in asma, doa apakah yang paling didengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda fi jaufil lail wa duburu salawatil maktubat, doa di tengah malam dan di akhir salat-salat yang wajib. Memang pendapat yang rajih dari kata-kata dubur di sini adalah sebelum salam, tapi Ibnu Hajar termasuk mengatakan setelah salam juga ada. Dan beliau membawakan dalil dalam masalah ini. Jadi ini masalah khilaf, masalah yang jelas inilah yang dikritik oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim yang mengkritik tentang doa setelah selesai sholat adalah orang yang meyakini ini merupakan rangkaian dari sholat seperti zikir-zikir yang disyariatkan setelah sholat. Adapun doa berjamaah sendiri dalam artian ada yang berdoa yang lain mengamini, maka ini tidak ada larangannya ya. Yang Anda ketahui. Dan jadi itu pendapat yang lemah. Jadi doa itu diucapkan sebelum salam harusnya. Kalau zikir ya baru setelah salam, itu pun bukan zikir berjamaah. Jadi agar kita bisa menghindari mereka ya kita akan menghindari. Barang siapa yang ingin berdoa sendiri maka ya tidak mengapa, karena sepanjang dia tidak meyakini itu apa ini, maksudnya dia ingin doa mutlak saja, tidak ada keyakinan bahwa itu merupakan rangkaian dari sholat, tidak mengapa ya jangan diikuti. Ya, itu ada sunnahnya. Kalau demikian kita berlindung kepada Allah. Ada sunnah yang kita ditinggalkan banyak manusia itu kalau kita merasa ada gangguan syaitan dengan konsentrasi kita segera bertawud. Auzubillahi minasyaitonir rajim kemudian meludah ke kiri 3 kali. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengusir syaitan yang menggoda. Meludah dengan begitu kayak dengan tiupan sebelah kiri kita. Itu sunnah disebutkan dan termasuk sunnah yang mahjur. Ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Kemudian untuk membantu kita ya kita laksanakan sholat seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita usahakan melihat ke tempat sujud kita, kecuali waktu tahiyat melihat ke arah jari kita. Kemudian kita usahakan pahami kandungan doa, zikir dan bacaan yang kita baca. Ini akan membantu kita untuk lebih konsentrasi. Yang jelas kita berusaha bersungguh-sungguh untuk memudahkan kita agar konsentrasi dan tidak hilang pikirannya kemana-mana begitu ya. Dan setelah azan itu kembali kepada masalah doa itu ya termuqayyad atau mutlak ya. Kembali kepada masalah itu. Ya ada yang mengatakan itu, jadi Syaikh ini dia berpendapat semua doa itu yang asalnya doa itu adalah mengangkat tangan. Karena hadis-hadis yang mutawatir yang memerintahkan untuk mengangkat tangan dalam doa. Sehingga kalau tidak ada keterangan yang melarangnya secara khusus maka asalnya kita angkat tangan begitu. Itu pendapat beliau. Maka seperti antara azan dan iqamat, apakah ini termasuk doa yang mutlak atau muqayyad dengan waktu? Yang kalau seandainya terikat dengan waktu kan azan dan iqamat itu apa azan itu dan antara azan dan iqamat itu kan sering terjadi di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari. Seandainya itu pernah dilakukan oleh para sahabat mesti akan dinukil karena seringnya peristiwa tersebut terjadi. Itu yang jadi masalah. Sementara kita tidak dapat nukilan dalam masalah ini. Walhasil itu termasuk perselisihan yang sama kuat dalilnya di antara keduanya. Pada pendapat Syaikh Utsaimin kalau tidak ada larangannya maka kembali kepada hukum asal ada berdoa itu adalah mengangkat tangan.
1: Wallahu a'lam bishawab.
0: Ya, itu menurut mereka saja. Kalaupun ada yang diberikan kebaikan bagi mereka, cuma dalam masalah dunia. Cuma dalam masalah dunia, mereka tidak akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Cuma dalam masalah urusan dunia saja. Itu pun bukan karena dikabulkannya doa mereka, tapi karena istidraj ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitumullaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhibbuhu fa'lam innama huwa istidraj." Diulur-ulur gitu, dibiar-biarkan untuk nanti diazab sekalian. Kalau kamu melihat Allah memberikan kepada seorang hamba apa yang disukainya bersamaan dengan perbuatan maksiat yang dilakukannya, maka ketahuilah itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis sahih. Cukup ya, kita akhiri. Sallallahu alaihi wa sallam wa barakatuh Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi sunnah yaumil qiyamah wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Roja kembali PM saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ustaz, yang dimaksud Isa Al-Masih bagi orang Nasrani dan Ad-Dajjal Al-Masih, dua-duanya Al-Masih, ada kesamaan penjelasan? Tolong penjelasan. Sudah dijelaskan belum ini? Sudah. Ada dua kemungkinan yang nanya. Pertama gak hadir, kasihan ya. Kedua hadir tapi mungkin ngobrol, tidur, atau ngelamun, atau bikin status. Al-Masih pada Isa adalah isim fa'il dengan makna isim fa'il. Isim fa'il itu kata benda yang bermakna subjek, pelaku. Al-Masih yang menghapus seluruh penyakit dengan hanya diusap. Orang yang mengusap disebut Al-Masih. Yang mengusap sekaligus menghilangkan seluruh penyakit, baik penyakit bawaan dari lahir ataupun yang dadakan, maka hilang penyakitnya. Boleh disebut Al-Masih. Kalau Al-Masih pada diri Ad-Dajjal, Al-Masih fi isim fa'il dengan makna isim maf'ul. Isim maf'ul itu objek. Isim fa'ilnya subjek. Bentuk katanya subjek tapi maknanya objek. Al-Masih pada Dajjal maknanya Al-Mamsuh, yang dihapus. Maknanya yang dihapus salah satu matanya. Mata kanannya tidak ada terhapus, dengan alis-alisnya tidak ada. Dia picek dan hanya mata kiri, kayak bajak laut gitu ya. Nah, itulah Al-Masih pada Ad-Dajjal. Jadi beda makna walaupun lafaz sama.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah kita harus paham arti dari semua doa yang kita ucapkan? Bagaimana jika kita hafal dari doa tersebut tapi tidak mengetahui makna dan artinya? Mohon nasihatnya Ustaz.
2: Ya. Apakah kita harus hafal, harus paham arti dari doa yang kita panjatkan? Kalau jenengan pengen khusyuk, ya. Kalau enggak pengen khusyuk, ya silahkan. Ya. Jadi kalau kita pengen khusyuk, kita harus paham apa yang kita baca. Aneh, ada orang nulis proposal, diajukan, ditanya sama yang diajukan proposal, Anda minta apa di proposal itu? Gak tahu. Itu kan aneh bin ajaib. Ya. Kalau isi proposalnya ternyata merugikan jenengan gimana? Ya. Atau isi proposalnya itu tidak sesuai dengan apa yang jenengan inginkan gimana? Ya. Jangan sampai kita ini terjebak. Wah, yang penting kan nyong amin, amin, amin. Bok wis ana sing donga. Kan sudah ada yang berdoa, saya yang penting amin, amin saja. Iya, kalau keperluan Anda sama dengan keperluannya orang yang berdoa tersebut. Yang berdoa ini masih bujangan, pengin cepat nikah. Jenengan sudah tua banget. Yang bujangan ini minta supaya ya Allah berilah saya karunia istri, ya segera saya pengen nikah. Jenengan sudah enggak pengen nikah. Jenengan amin-amin terus jenengan nikah gimana? Ya rezeki Ustaz. Iya, kalau jenengan mampu. Ya. Jadi masing-masing itu punya permintaan. Bisa jadi antara satu orang dengan orang lain berbeda. Ya. Ini yang pertama. Kenapa kita harus memahami isi doa kita? Bahwa permintaan kita dengan permintaan orang lain bukan berbeda. Jangan kita mengandalkan doanya orang lain. Yang kedua, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa seorang itu akan khusyuk, akan meresapi, merenungi apa yang dia baca kalau dia paham. Bagaimana mungkin seorang akan khusyuk di dalam doanya seandainya dia tidak tahu apa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya anjurkan sekali buat jamaah sekalian untuk membeli buku-buku doa yang jelas-jelas ada tuntunannya dari Rasulullah SAW beserta terjemahannya. Sekarang banyak banget, banyak banget. Ya. Ada buku judulnya Hisnul Muslim, ya. Perisai seorang muslim. Terjemahannya banyak banget. Ini best seller di sekian puluh atau ratus negara. Dikarang oleh seorang ulama namanya Sa'id Al-Qahtani. Ya. Kayaknya di koperasi ada kayaknya, di koperasi pondok kita. Ya, kayaknya ada atau di ruangan TPKI ada kayaknya. Kecil bukunya, tapi Masya Allah. Doanya sumbernya jelas, dari Quran, dari sunnah Rasul SAW. ya, landasannya jelas, ada terjemahannya, ada sebagian edisi yang ditambahi Latinnya, ya, pelajari satu persatu, ya, minimal ya sebelum kita meninggal kita tahulah doa-doa yang dicontohkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, paling tidak kita tahu, ya. Walaupun Rabbana atina fid dunya hasanah itu memang luar biasa, tapi ya masa dari TK sampai dari taman kanak-kanak sampai taman kawak-kawak, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah, ya itu memang doa yang luar biasa. Akan tetapi ya masa sih kita enggak pengen nambah doa yang lainnya, ya. Ini jawabannya, silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya. Beliau bertanya, Assalamualaikum Pak Ustaz, bagaimana cara supaya sholat kita bisa khusyuk, Ustaz? Terima kasih.
1: Bagaimana supaya sholat kita bisa khusyuk? Yang pertama adalah dengan melakukan berbagai persiapan sebelum sholat. Mulai dari wudhu yang sempurna, kemudian berjalan ke masjid dengan membaca doa, masuk ke masjid juga membaca doa, kemudian begitu masuk ke masjid melakukan sholat sunnah, kemudian antara azan dengan iqamat berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini semua adalah sebuah persiapan untuk menuju kepada sebuah khalat, salat yang khusyuk. Karena tidak ada sesuatu yang instan. Sesuatu itu butuh proses, termasuk khusyuk. Tidak instan khusyuk. Jadi seorang sampai ke tujuan khusyuk, dia harus melalui langkah-langkah yang sudah digariskan oleh agama kita. Makanya kalau misalnya langkah-langkah itu tidak dilakukan, sulit untuk khusyuk. Qomat, baru lari-lari ke masjid. Qomat, baru lari-lari ke masjid. Takbiratul ihram masih ngos-ngosan. Bagaimana mungkin dia akan konsentrasi kalau dia masih sibuk untuk mengatur nafasnya? Jauh panggang dari apinya. Jadi kalau misalnya dia ingin khusyuk, dia harus melakukan tahapan-tahapan yang sudah digariskan oleh agama kita tadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berusaha memahami. Berusaha untuk memahami apa yang kita baca di dalam sholat kita. Dan ini insya Allah kita akan bahas, termasuk gerakan-gerakannya, makna-makna yang dikandung dalam gerakan tersebut ketika sujud, ketika kita takbiratul ihram. Kita akan bahas insya Allah. Dan kita akan mulai dari pertemuan yang akan datang dengan izin Allah, kalau kita masih dikaruniai umur, masih dikaruniai kesehatan, taufik dari Allah SWT, kita akan mulai mengkaji tentang takbir nanti. Jadi habis niat kan takbir, kita akan kaji insya Allah cara takbirnya, gerakannya, kemudian juga makna yang dikandung. Nah, makna-makna ini yang kadang-kadang kita suka abaikan. Padahal subhanallah, kalau kita memahami makna apa yang kita baca, itu luar biasa, akan sangat membantu kita untuk khusyuk di dalam sholat kita. Maka perhatikan baik-baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang diajarkan Nabi SAW adalah berusaha untuk menghadirkan bahwasanya niat sholat kita ini adalah sholat yang terakhir kita sebelum menghadap kepada Allah SWT. Jadi menghadirkan bahwa inilah sholat terakhir kita sebelum menghadap kepada Allah, seakan-akan demikian. Karena kita gak tahu juga kapan kita akan meninggal dunia. Maka sangat mungkin ini sholat terakhir kita, sehingga kita berusaha untuk khusyuk semaksimal mungkin sebagai bekal kita untuk menghadap kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum para pendengar hukumullah, di kesempatan pagi hari ini kami hadirkan sebuah kajian ilmiah live langsung dari Masjid Al-Hikmah Surabaya Jawa Timur bersama Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalam. Hafizahullah, pembahasan tentang huru hara akhir zaman. Anda juga dapat menyimaknya di media sosial kami. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menghidupkan kita setelah dia mematikan kita. Kita tahu bahwa tidur adalah saudara dari kematian. Dan orang-orang yang tidur tidak merasakan kehidupan. Kita ingat dengan cerita Ashabul Kahfi yang mereka selama 309 tahun tidur. Dan tatkala mereka bangkit dari tidur mereka, mereka saling bertanya, "Kam labistu?" Kalian berapa lama tidur? Yang paling lama mengatakan yauman, sehari mungkin kita tidur. Bayangin coba, 309 tahun kalau dipakai tidur hanya terasa sehari au ba'da yaum, atau sebagian hari. Maka setiap kita bangun dari tidur kita, kita diingatkan dengan hari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Kepada Allah kita akan digiring, akan dihimpun. Maka semoga kita digiring menuju kepada Allah wafda. Naik kendaraan-kendaraan, tidak berjalan kaki. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibbati fillah, kalau bicara dunia dan waktunya yang semakin dekat dengan akhir, kita melihat tanda-tanda akan terjadinya kiamat sudah nampak dengan nyata. Walaupun itu tanda-tanda yang kecil, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "U'dud baina yaday sa'a sittan." Kalian hitung sebelum terjadinya kiamat akan ada 6 perkara. Di antara yang beliau sebutkan adalah mauti, kematianku. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Kemudian beliau sebutkan juga wa fitnah. Akan terjadi sebuah fitnah. La tada'u baita arabiyyin illa dakhalathu. Yang tidak ada satupun rumah kecuali akan dimasukin dengan fitnah itu. Para ulama berusaha menafsirkan fitnah apa sesuai dengan zaman mereka hidup. Di zaman sahabat terjadi fitnah peperangan, perang saudara antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah. Di zaman sekarang gitu, banyak para ulama ditanya, apakah masuk fitnah itu internet? Di mana hampir tidak ada rumah, sampai di belantara hutan Papua aja, itu ada internet. Mana pernah merasakan kita berjalan di atas perahu, di sungai, di kanan kiri hutan, tahu-tahu kita melihat sinyal internet bagus sekali di sini. Ternyata ada tower di hutan. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan di hadis yang lainnya, ketika ditanya oleh Jibril, mata sa'ah, kapan kiamat terjadi? Kata Nabi SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih mengerti daripada yang bertanya. Nanti enggak ada yang tahu. Fa akhbir

0: kepada aku tanda-tandanya. Di antara tanda-tandanya adalah wa antaral hufata ru'ata. Engkau melihat orang-orang yang biasa tidak beralas kaki. Penggembala-penggembala kambing. Al-urata. Yang pakaian mereka minim. Yatatawaluna fil bunya. Mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Bangunan tertinggi ada di Jakarta. Jemaah. Ada di Eropa. Di Amerika mungkin. Di mana bangunan tertinggi? Di Arab sana. Iya. Yang penduduknya dahulu hidupnya nomaden. Mereka berpindah dari satu penggembalaan ke tempat penggembalaan lain. Mencari turunnya hujan. Mencari rumput yang tumbuh bukan dialiri. Tapi tumbuh dengan air hujan. Tahu-tahu mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ana pernah ke Qatar kalau nggak salah. Qatar apa Abu Dhabi ya. Dibawa sama kawan ke satu daerah. Ustaz, lihat satu daerahnya. Bangunan tinggi-tinggi. Nggak ada orangnya. Tapi setiap kabilah, setiap suku ingin punya bangunan. Tujuannya apa? Ya hanya berbangga-banggaan kadang-kadang. Dan sepertinya akhir zaman itu sudah tiba. Di antara tanda-tandanya adalah taqarubuz zaman. Zaman itu semakin pendek. Satu tahun terasa seperti satu bulan. Satu bulan terasa seperti sejumat. Sejumat seperti satu hari. Dan sehari seperti orang membakar sesuatu tahu-tahu habis sudah jam. Kita ketemu hari Sabtu lagi. Nanti ketemu Sabtu lagi, ketemu Ahad lagi. Begitu cepatnya. Dan Quran gak hatam-hatam. Akhir bulan itu loh. Subhanallah jemaah. Dan di antara dekatnya waktu yang dulu ditempuh dengan waktu yang panjang ditempuh dengan waktu yang dekat. Dulu kalau orang mau berangkat haji berapa lama?
1: 6 bulan.
0: Enggak lah jemaah. Naik kapal berapa lama? 2 pekan. Haji naik kapal laut. Masih tersisa di sini orang. Sudah meninggal dunia mereka. Sekarang anggap 10 jam. Dari Surabaya jemaah. Langsung sampai Medina. Langsung. Berapa harga tiketnya? Sekarang mungkin lagi mahal. Karena minyak dunia lagi naik. Kalau enggak salah sudah turun ya. Iya, mereka 10 jam nyampe mati. Dulu berhari-hari. Para ulama yang menuntut ilmu bagaimana mereka melakukan perjalanan dari kota Mekah menuju Madinah, menuju ke Syam. 1 bulan mereka naik unta aja. Namun mereka jadi ulama. Sekarang kitab-kitab ulama sudah dicetak. Kajian-kajian para ulama bisa didengar walaupun mereka telah meninggal dunia. Kita enggak akan pernah bisa mendengar suaranya Imam Bukhari.

0: kita enggak bisa mendengar suaranya Al-Imam Syafi'i. Di masa kita sekarang, banyak ulama-ulama di Timur Tengah yang meninggal dunia, yang kajiannya masih bisa dinikmati. Tapi berapa jumlah ulama di negeri kita? Dulu, mereka hadir membawa kitab dan pena. Penanya harus dicelup. Mereka bawa kitab, kertasnya tebal, karena dari kulit pohon kadangkala. Imam Syafi'i kadangkala dari tulang belulang. Itu mereka nulisnya pakai pena yang dicelup. Jadi ulama. Sekarang datang kajian bawa apa? Bawa kuping. Bawa kuping. Ini aja. Oh iya. Apakah akan jadi ulama? Kira-kira kalau antum setiap kajian bawa kuping saja, dia dapat ilmu. Tapi antum tidak sekuat hafalannya dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari mesti bawa. Loh, kita lebih hebat dari Imam Bukhari. Dia rekam sama kita semua perkataan. Salahnya ustaz kita rekam. Kalau Imam Bukhari salahnya gurunya gak dicatat. Oh indah ini. Tapi subhanallah jemaah, kita pun gak jadi ulama. Yadharul jahl, di antara tanda kiamat itu nampaknya kebodohan. Wa yurfa'ul ilmu, diangkatnya ilmu. Ilmu diangkat. Fasilitas untuk mendapatkan ilmu mudah. Tapi ternyata Allah angkat itu ilmu. Kebodohan merajalela di mana-mana aja. Zina. Ya. Dulu orang mau berzina itu harus berangkat ke mana? Di Surabaya. Di mana jemaah? Ana izin minum dulu. Bismillah. Ana pernah dibawa sama kawan ke doli. Setelah dibubarkan sama Burisma. Karena rumahnya dia dekat. Ayo Ustaz, ana aja Ustaz. Ana ngomong, apa ini? Ya perumahan aja, rumah-rumah. Mungkin ada kayak kafe atau apa. Ini Ustaz yang jadi pelacur di sini Ustaz. Mbahnya, ibunya, sampai cucunya. Mungkin orang berpikir, oh, doli ini tanda-tanda kiamat. Merajalelanya perzinahan. Sekarang orang berzina di mana? Antum lihat ya Maya. Ana pernah ditunjukin sama kawan. Ustaz, ada aplikasi. Apa lupa apa namanya? Ana enggak mau kasih tahu antum ya. Dia tunjukkan, "Ya Ustaz, lihat, Ustaz." Dia tunjukkan ke ana. Orang-orang melacurkan diri, ternyata tetangga kita, Ustaz. Kelihatan menawarkan di rumah ini, di rumah itu. Na'udzubillah. Dan perzinaan direkam dengan HP, dipertontonkan kepada manusia, ditunjukkan seakan-akan bukan perbuatan nista. Dulu ada seorang public figure yang berzina, kemudian dia rekam dengan HP, dan dia ternyata tetap jadi public figure dengan perzinaan dia cuma. Dan banyaknya pembunuhan. Dulu ketika datang seorang menyatakan aku membunuh 99 orang. Itu melihat ya, dia membunuh 99 orang, satu-satu dia bunuh. Sekarang puluhan ribu orang dibunuh hanya dengan dilemparkan bom. Bes, mati semuanya. Nyawa manusia tidak ada harganya. Aibati fillah, kiamat pasti terjadi.
1: tanda-tanda besarnya memang belum nampak. Keluarnya Dajjal. Dajjal dari mana? Surabaya? Dari mana Dajjal itu? Maksudnya KTP-nya orang mana? Dia punya paspor mungkin. Dia akan keluar. Dia manusia. Dia termasuk keturunan Nabi Adam alaihi salam. Bagaimana dia akan muncul kelak di akhir zaman? Sekarang ada yang menggambarkan Dajjal itu teknologi. Ada yang mengatakan Dajjal itu ya AI itu. Atau macam-macam mereka. Tidak, dia manusia Dajjal ini. Matanya berapa Dajjal itu? Matanya berapa Dajjal itu? Dua matanya. Jangan digambarkan Dajjal itu matanya satu di batuknya sini. Dua matanya dia. Tapi picak, yang satunya cacat, yang satunya gak bisa ngeliat. Akwar. Seperti itu Dajjal itu. Bagaimana kelak dia akan dibunuh oleh Nabi Isa. Nabi Isa akan turun. Ada banyak kejadian-kejadian. Tapi waktu kita gak panjang. Ana mau cerita tentang yang Allah firmankan di dalam Al-Quran Al-Azim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man arada an yandura ila al-qiyamati ra'ya al-'ain." Barang siapa yang ingin melihat peristiwa kiamat akhir zaman nanti seperti dia memandang dengan kedua matanya, hendaklah dia membaca tiga surat. Siapa yang tahu tiga surat ini? Ada hadiahnya, mana panitia? Oh Masya Allah. Tiga surat.
2: Al-Infitar.
1: Al-Infitar. At-Takwir. Satunya lupa. Kenapa kita kasih hadiah? Karena antum lupa. Fadl. Satu lagi surat. Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq. Kita kadangkala baca Quran, hatam, tapi tidak mau mentadabburinya. Ini termasuk mengabaikan Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran hudan linnas. Lalu kita hanya membaca huruf-hurufnya saja. Ya tapi kan tetap dapat pahala Ustaz. Nah. Kalau bicara pahala, iya. Orang yang membaca Al-Quran, huruf-hurufnya saja, dia dapat hadiah dari Allah. Satu huruf, 10 kebaikan. Tapi orang yang membaca Al-Quran, huruf, arti, makna, dan mentadaburinya, kemudian dia kelak akan mengamalkannya, dia akan dapat hidayah dari Allah. Jadi ada hadiah dan ada hidayah. Dan seharusnya kita berharap hadiah plus hidayah. Baik, coba kita baca. Antum buka HP-nya yang punya HP. Dibuka surat At-Takwir. Ini huru hara akhir zaman yang sangat menakutkan. Coba. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Sebelum kejadian itu, matahari akan terbit dari barat. Pada saat matahari terbit dari barat, taubatnya manusia tidak diterima. Gak ada lagi orang, ya Allah benar ternyata kiamat akan terjadi. Lalu dia mengatakan, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Gak diterima. Ada orang-orang, mungkin muslim dia, gak sholat. Melihat matahari terbit dari barat, dia mau sholat. Gak diterima. Selesai. Itu ditutupnya pintu taubat. Dan nanti matahari akan digulung. Kemudian bakal dimasukkan ke neraka. Karena ada orang-orang yang menyembah mentari. Padahal la ilaha illallah. Wa idzan nujumun kadarat. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Kalau ada satu bintang besar yang jatuh ke dunia, apa yang akan terjadi dengan dunia? Hancur. Gimana kalau bintang-bintang yang berjatuhan? Wa idzal jibalu suyirat. Gunung. Apabila gunung-gunung dihancurkan dan dijalankan gunung itu. Di surat Al-Waqiah, apa kata Allah Azza wa Jalla? Wabussatil jibalu bassa. Dihancurkan sehancur-hancurnya. Gunung itu akan dicabut dari bumi. Kemudian dihantamkan dengan bumi. Kalau gunung itu bergetar saja, manusia akan berlarian dari rumahnya. Kira-kira kalau terjadi gempa dengan skala 10 apa? Richter? Iyalah, 10 itulah. Kira-kira antum masih ada di masjid ini? Iya. Ana rasa kebanyakan kita akan berlarian dan tidak bisa keluar. Kenapa? Karena semuanya berebut pintu yang kecil itu. Kejadian di Palu, mereka cerita pada saat di masjid orang pada lari, Ustaz, yang banyak mati yang keluar, Ustaz. Karena mereka berebut di pintu sana dan tidak bisa keluar. Orang tidak akan memikirkan kecuali dirinya sendiri. Oh, Ustaz dulu keluar. Nah, jangan ngomong Ustaz keluar dulu. Antum tinggalkan Ustaz, enggak ada. Fadl Ustaz. Ya, ketika terjadi itu semua memikirkan dirinya sendiri. Wa idzal 'isharu uttilat. Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, enggak diurusi. Padahal unta yang dibunting itu biasanya selalu dapat perhatian dari pemiliknya. Kenapa? Karena mau punya anak. Manusia selalu berpikir, oh ini punya anak, harganya sekian nanti kalau lahiran. Itu yang dipikirkan. Unta-unta dibiarkan lagi. Jangan unta, jemaah. Orang yang hamil akan menggugurkan kandungannya. Orang yang menyusui akan ditinggal anaknya. Dia hanya memikirkan nafsi-nafsi. Wa idzal wuhushu husyirat. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Singa kumpul sama kijang. Gak ada mikir, enak ini kau. Mereka ketakutan semuanya, jemaah. Mereka dihimpun dalam kondisi penuh dengan kecemasan. Wa idzal biharu sujirat. Dan apabila lautan disulut, dibakar, dipanasi. Bagaimana orang mungkin berpikir mau ke laut dia berlari karena melihat daratan kacau. Dia melihat gunung-gunung seperti itu. Bintang-bintang berjatuhan. Dan kita tahu 3/4 bumi ini apa? Air. Maka mungkin orang berpikir, oh kayaknya ke laut. Nggak ada sama. Laut pun akan disulut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika terjadi gempa dahsyat. Biasanya akan ada pengumuman atau peringatan tsunami. Maka orang akan lari kemana? Ke gunung, ke dataran tinggi. Gunungnya dicabut. Mau kemana dia berlari? Gak ada tempat berlari. Benar-benar huru-hara yang orang akan bingung mau berbuat apa. Binatang pun kebingungan. Wa idzan nufusu zuwijat. Kalau tadi peristiwa itu, peristiwa sebelum terjadinya kematian manusia secara total atau proses terjadinya kiamat, kemudian Allah sebutkan wa idzan nufusu zuwijat. Ini proses dibangkitkannya manusia lagi. Ketika roh-roh dipertemukan dengan tubuhnya. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ini di hari akhir sudah. Ketika manusia dibangkitkan. Disebut hari akhir jemaah. Karena enggak ada hari lagi setelah itu. Yang namanya hari itu akan berakhir dengan tenggelamnya matahari. Enggak ada lagi nanti sudah. Yang namanya matahari terbit kemudian tenggelam. Selesai sudah jemaah. Orang yang di surga itu enggak ada kan melihat malam dan siang. Mereka yang ada menikmati dan terus menikmati. Dan di surga serta neraka enggak ada tidur jemaah. Enggak ada tidur. Makanya antum kalau mau tidur ya di dunia, tapi jangan waktu kajian tidur. Kajian pun memanfaatkan waktu untuk tidur. Nanti enggak ada tidur. Benar-benar tidak ada tidur. Makanya di hari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutila. Bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu akan ditanya. Karena dosa apa engkau dikubur hidup-hidup? Dan entah apakah anak-anak yang diaborsi yang sudah ditiupkan ruh juga bakal ditanya mungkin. Karena semua bakal ditanya. Kok kenapa kok dibunuh seorang tua? Bi ayyi dzambin qutilat? Karena dosa yang mana engkau dibunuh itu? Karena dosa apa? Wa idza suhufu nushirat. Ini sudah cerita setelah dibangkitkannya manusia. Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, dibagikan jemaah. Ada yang mendapatkan dengan tangan kanannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya sama Aisyah, "Ya Rasulullah, engkau akan kenal keluargamu enggak nanti pada hari kiamat?" Kata Nabi SAW, "Amma fi thalathati mawatin fala." Di tiga peristiwa, di tiga kejadian, di tiga tempat, enggak. Nabi SAW tidak akan kenal sama keluarga. Kita pun tidak akan. Di mana cem? Tiga tempat itu. Siapa yang mau jawab? Tiga lokasi yang kita tidak akan kenal. Antum gak akan kenal sama istri antum, gak akan kenal sama anak antum, gak akan kenal dengan siapa-siapa. Jemaah. Iya.
2: Di Padang Mahsyar.
1: Iya, di Padang Mahsyar. Ini kejadian di Padang Mahsyar. Ini peristiwa sudah di Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar itu ada beberapa tempat persinggahan. Di tiga tempat yang tidak akan kenal. Di mana? Ya, ada yang menjawab. Ya. Ketika penimbangan. Ketika pembagian rapot. Ketika melewatin sirat. Masya Allah. Kirimkan dulu. Barakallahu fikum. Yang pertama ketika pembagian buku ini. Orang akan nunggu dia. Kitabku ini, aku terima dengan kanan atau dengan kiri.
0: Ketika dia mendapatkan dengan tangan kanannya, Allah mengatakan, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Ketika dia dapat dengan tangan kanannya, fayaqul ha'umuqra'u kitabiyah. Dia akan bawa kitabnya, dia tunjukkan, baca kitabku ini, baca kitabku ini, baca rapotku ini. Inni wanantu anni mulakin hisabiyah. Aku yakin aku akan hisab. Aku yakin. Itu mendapatkan kitab dengan tangan kanannya, dia akan tunjukkan seperti seorang anak. Ketika dia dapat rapot, ternyata rapotnya bagus dengan nilai kumlot, maka dia akan tunjukkan, dia akan bikin status kalau sekarang ya, dia akan tunjukkan kemana-mana. Iya. Nanti pada hari padang mahsyar pun setelah dia dapat, dia akan tunjukkan. Ha umuqra'u kitabiyah, baca kitabku. Yang mungkin selama hidup di dunia dia diece, dia diremehkan, dia dibully sama orang. Tapi karena dia punya keyakinan, aku yakin. Salat subuh kita dicatat, kajian kita dicatat. Malaikat hadir di tempat ini. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Adapun yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya, apa yang dia katakan? Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Dia mengatakan, andai kata aku tidak dapat kitabku ini. Karena dia enggak yakin. Dan tidak tahu apa isinya. Ya laitaha kanatil qadiyah. Andai kata kematian itu menyelesaikan segala-galanya. Sebagian orang berpikir ketika dia punya masalah dalam hidup ini, apa yang dia lakukan? Bunuh diri. Jamaah. Kalau kita dengan kematian itu selesai kehidupan ini, maka kematian itu adalah tempat istirahat. Selesai sudah. Ruwet banyak utangnya, loncat dari
2: cangar.
0: Dari mana? Cangar, ada cangar. Apa cangar itu? Oh, jembatan cangar ya. Loncat selesai sudah. Makanya pada saat COVID itu banyak orang yang bangkrut, kemudian dia bawa istri anaknya lompat dari gedung tinggi, selesai. Ya laitaha kanatil qadiyah. Andai kata kematian itu menyelesaikan segala-galanya, udah. Ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Hartaku tidak berguna buat aku. Kekuasaanku tidak manfaat buat aku. Sekarang di dunia manfaat harta. Antum di penjara, kasih sipirnya berapa mas? Kita lihat. Anak pernah ke suka miskin, penjara suka miskin. Datang ke sana kajian jaman, bukan masuk penjara, masuk penjara. Ustaznya kalau ditanya, ustaz pernah masuk penjara? Pernah. Ngobrol-ngobrol sana, ustaz sipirnya baru kena tangkap ustaz. Ya karena mau fulus. Siapa yang tidak suka fulus ya? Tapi pada hari itu yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak laki-laki. Mungkin anak laki-laki antum akan pasang badan buat antum, enggak berguna. Mereka semua memikirkan nafsi-nafsi. Maka sampai Allah katakan pada hari itu yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari orang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, bapak ibunya dia kabur, dia tinggalkan. Wa sahibatihi wa bani, istrinya enggak pikirkan. Anak-anaknya dia kabur, lihat anaknya dia kabur. Sang bapak takut dituntut sama anaknya. Sang suami takut dituntut sama istrinya. Sang anak takut dituntut sama bapaknya, ibunya. Saudara takut dituntut sama saudaranya. Padahal di dunia kalau punya masalah, kita akan ngobrol sama saudara kita. Kita akan curhat sama mereka. Hari itu kita akan lari. Itu sebuah huru-hara yang sangat menakutkan.
1: Semoga Allah memberikan kitab kita dengan tangan kanan kita. Wa idza as-sama'u kushitat. Dan apabila langit dilenyapkan. Langit yang kokoh itu tahu-tahu jadi lemah. Kita lihat ya, kalau sekarang kita dalam masjid ini ada atapnya. Kita merasa aman karena atapnya kokoh. Coba antum lihat atapnya sudah mulai terbelah di sana, terbelah di sini. Antum akan tetap di sini. Akan turun kelak dari langit itu malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Wa idzal jahim su'ira. Dan apabila neraka jahannam dinyalakan. Di surat Al-Fajr ya. Maka jemaah, sering-seringlah kita membaca juz amma. Dan alhamdulillah ya. Memang kalau kita lihat salat maghrib itu dianjurkan untuk membaca Qisarul Mufassal. Qisarul Mufassal itu dari Wadduha sampai An-Nas. Jadi surat maghrib, imam itu dianjurkan baca itu. Oh mungkin akan diulangi gak apa-apa. Tapi di situ ada banyak pesan. Salat Isya dianjurkan membaca Awsatul Mufassal. Dari Amma Yatasa'alun sampai Wadduha. Juz Amma ini terdiri dari berapa surat? Yang belum jawab. Oh, 37. Hafal 37. Pasti kan tidak boleh. Cuma 37 surat. Jadi usahakan semua yang ada di masjid ini hafal 37 surat. Ana berharap sih hafalannya sesuai dengan umurnya. Iyalah, masa gak bisa satu tahun satu surat pendek jemaah. Terlalu gitu jemaah. Apalagi sekarang ada fasilitas HP. Ana gak bisa baca Quran. Waduh. Selesai sudah jemaah. Ada fasilitas HP. Masya Allah. Ustaz, ada mobil yang menghalangi truk sampah. Nanti di surga ada sampah. Tapi di sini banyak sampah ya. Ini ada truk sampah mau keluar. Ada satu mobil yang menghalangi, namanya Veloz. Plat L. Warnanya apa? Gak disebutkan. Oh, Veloz putih ya. L1059DAA. Sama Sigra putih L1098 AEE. Satu luran ni jangan. Nah, ya mohon dipindahkan kalau masih suka sama mobilnya. Ini sampai ini ngejar setoran mereka jemaah truk sampai. Ya mohon dipindahkan. Baik. Sampai mana kita tadi? Juz amma. Nah, sesuai umurnya usahakanlah jemaah. Setelah antum hafal, antum baca artinya, ulangi artinya. Karena itu tadi dianjurkan imam itu baca itu. Jadi ketika antum sholat maghrib berjamaah, antum dengar imam faham. Sholat isya dianjurkan baca, iya tadi dari amma yatasa'alun sampai udhuha. Nabi alaihi salatu wasallam menganjurkan baca idza samaa'un syaqqat subbihisma rabbikal a'la idza syamsu kuwirat. Akhirnya kita jadi ingat terus dengan hari kiamat jemaah. Dan sesuatu yang sering dibacakan, sesuatu yang sering diberitakan, sesuatu yang sering dibaca, lama-kelamaan akan mengakar di hati kita. Di surat Al-Fajr, Allah itu mengatakan,

0: Kata Allah akan didatangkan kelak neraka jahannam. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Pada hari itu semua manusia akan ingat dengan semua yang pernah dia perbuat. Antum kalau ditangkap sama polisi karena sebuah kasus, antum akan ingat, aduh, ini karena perbuatan ini. Kalau antum ditanya, antum gak mau jawab. Apa jawab antum? Saya minta pengacara. Hari itu antum minta pengacara. Dan semua orang akan ingat dengan apa yang dia lakukan. Dan neraka jahannam itu jemaah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, yu'ta bi jahannam. Didatangkan neraka jahannam itu. Dia memiliki 70 alfi zimam. 70 ribu tali kekang. Ma'a kulli zimamin 70 alfi malak. Dengan setiap tali kekang, itu yang menarik-narik satu tali kekang 70 ribu malaikat. Berapa berarti yang menarik neraka jahannam? Sini belum ada yang jawab kanan sini. Nah. Jama. Ya apa sih?
1: Empat koma sembilan miliar.
0: Walaupun nyontek kan. Antum bisa bayangin ya, malaikat yang kuat-kuat, ghiladun syidad, dia menarik makhluk yang jumlahnya, jumlah yang narik itu 4,9 miliar jam. Sekarang penduduk bumi ini 8 miliar. Saat ini. Ya namanya manusia makhluk yang lemah memang. Ketika itu manusia ingat, ya laitani qaddamtu li hayati yauma idzi yatadzakkaru al-insanu anna lahu dzikra. Pada hari itu semua akan ingat, tapi apa gunanya ingat pada hari itu? Apa manfaatnya? Udah selesai. Wa anna lahu dzikra. Apa gunanya dia ingat pada waktu itu? Dia mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Andai kata aku berbuat untuk kehidupanku. Maka orang yang cerdas, orang yang hidup dengan akal yang cerdas, itu disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dia adalah orang yang suka melakukan evaluasi terhadap dirinya, suka melakukan penghitungan kepada dirinya, dan berbuat untuk yang setelah kematian. Kebanyakan manusia berbuat untuk setelah masa pensiun. Kebanyakan kita itu merencanakan apa? Pensiun. Bikin kos-kosan. Orang pensiun biasanya apa yang dibuat ya? Ternak lele. Ya. Dia berpikir, aku nanti pensiun mau bikin ini. Dia mulai beli tanah ya. Mungkin dia mau bercocok tanam. Mungkin dia mulai invest di usaha temannya. Ada perencanaan dia. Dan orang ini dikatakan cerdas. Orang tua dulu kenapa gak suka kalau anaknya resign dari pegawai negeri? ASN itu adalah pekerjaan yang paling dimimpikan oleh orang-orang tua dahulu. Ya sampai sekarang ya Mas ya. Sampai sekarang. Kenapa? Karena ada jaminan masa tua. Ada jaminan buat dia. Jaminan bulanan dan jaminan masa tua itu yang diharapkan. Itu dikatakan cerdas. Nah, engkau kalau bekerja sekarang, nanti gimana masa tuamu? Boleh jadi engkau sakit. Tapi kalau ini semua ditanggung. Tapi ternyata orang yang cerdas itu adalah yang beramal untuk yang setelah kematian. Bukan sebelum kematian. Sebelum kematian, ya masih banyak orang bisa nolong kita. Kita mati, dilupakan sama keluarga. Dan kalau bicara orang-orang yang menyesal pada hari kiamat tatkala melihat neraka jahanam, semua orang yang soleh, yang selalu sholat di masjid, akan menyesal. Kenapa saya enggak sholat di shof pertama? Beda pahalanya shof pertama sama shof kedua. Dengan shof ketiga, yang sholat di shof ketiga menyesal. Yang sholat di shof pertama, mungkinkah dia menyesal? Mungkin dia menyesal. Dia sholat di shof pertama, memang masjidnya satu shof. Lu ada jemaah. Lu antum mau sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, walaupun dapat tahiyatnya imam tasyahud, tetap shof pertama. Tapi telat, masih bukan tuh. Antum akan menyesal. Semua akan menyesal. Yang suka sodako menyesal. Kenapa dia cuma segitu sedekahnya? Yang sodako 1 juta menyesal. Iya, sebenarnya kalau bicara nominal, ana sering ingatkan bahwasanya perhitungan pada hari kiamat ingat persentase, bukan nominal. Persentase. Yang sodakohnya 2% dia menyesal. Kenapa aku gak sodako 30%? Padahal uangku banyak dan aku tinggal mati. Ditinggal mati. Yang bangun satu masjid akan menyesal. Kenapa aku tidak bangun 2 masjid? Yang puasa Senin Kemis menyesal. Kenapa aku gak puasa Daud? Yang hatam Quran sebulan sekali akan menyesal. Kenapa aku tidak hatam 2 kali? Dia akan mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, untuk kehidupanku. Kenapa? Karena dunia bukan hidup kita di sini, jemaah. Kita mati di sini. Iya kan, masih ada hidupnya. Enggak lama. Orang yang paling panjang umurnya saat ini, berapa umurnya? Dan anda mau tanya sama bapak-bapak, ada yang ingin umurnya 150 tahun? Doa, ya Allah, saya ingin umur saya 150 tahun. Tidak ada, jemaah. Ya enggak tahu, orang-orang kafir mereka ingin umurnya 1000 tahun je. Tapi orang beriman tahu bahwa umurnya umat Nabi SAW antara 60 sampai 70. Wa idzal jahim su'irat wa idzal jannatu uzlifat. Surga juga akan didekatkan. Nanti akan ditaruh jembatan di atas neraka jahannam. Sirat yang akan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bicara surga, enggak ada orang yang tahu-tahu ada di surga. Artinya huru-hara kiamat itu akan dirasakan oleh semua orang. Maka tadi disebutkan ada 3 tempat yang manusia sampai Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak memikirkan keluarga. Ketika pembagian rapot, ketika penimbangan, kita akan hadir untuk dilihat amal kita. Hisab itu lebih kepada menghitung jumlah, kuantitas. Mizan itu kualitas. Ada orang yang dalam catatannya, oh orang ini Masya Allah, tidak pernah meninggalkan sholat sama sekali. Artinya umur dia 60 tahun meninggal dunia, tidak ada satu sholat wajib yang pernah dia tinggalkan. Lengkap catatannya. Kualitasnya di mana diketahui? Ditimbang. Ada orang yang sholat. Kata Nabi alaihissalatu di hadis riwayatkan Tabrani, innar rajula la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya gak ada yang diterima. Allah berfirman, fawailul lil musallin. Celaka buat orang-orang yang sholat. Banyak masyarakat kadangkala ketika ustaz menyampaikan bagaimana memperbaiki sholat, bagaimana sholat kita seperti sholatnya Nabi Muhammad SAW,
1: Sebagian mereka mengatakan, udah usah, udah usah. Yang penting sholat. Yang penting sholat. Loh gimana sih? Ada orang sholat masuk neraka. Gara-gara sholatnya gak benar. Berarti kita juga harus memikirkan kualitas dari sholat kita. Maka kalau dikatakan tadi, ada orang yang sholat selama 60 tahun, 60 tahun sholat sampai tua dia sholat. Gak pernah ninggalkan sholat. Tapi gak ada yang diterima satupun. Kenapa? Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Rukuknya sempurna, sujudnya gak sempurna. Atau sebaliknya. Dia asal-asalan sholatnya. Maka Allah mengatakan alimat nafsu ma ahbarat. Di ayat 14 ini, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan. Tapi di mizan itu dia akan melihat kualitas amalan dia. Sebagian kita merasa sudah berbakti sama orang tuanya. Dan jamaah, orang yang merasa sudah berbakti, hendaklah dia tahu dia belum berbakti. Perasaan dia itu sebagai bukti, dia itu ujub. Wesat, orang tua anak-anak kena no ini itu. Yang merasa sudah bertakwa berarti dia belum bertakwa. Mizan nanti akan menetapkan kualitas tadi jawab. Kemudian yang ketiga, sirat. Ketika manusia melewatin sirat, yang ada doa semua nabi itu, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan selamatkan. Jemaah rahimakumullah, ketika dunia ini hancur, semua malaikat Allah juga telah meninggal dunia. Israfil yang meniupkan sangkakala meninggal. Malaikat pencabut nyawa mencabut nyawanya sendiri. Tidak ada kehidupan. Lalu Allah Azza wa Jalla akan bertanya, sebagaimana Allah ceritakan di surat Ghafir ayat 16. Allah mengatakan, limanil mulkul yaum. Milik siapa kerajaan hari ini? Milik siapa kekuasaan hari ini? Setiap sholat kita mengulangi ucapan itu. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Terus kita puji Allah mengatakan maliki yaumiddin. Di dunia kita ada penguasa-penguasa yang merasa berkuasa. Kita pun merasa memiliki. Rumah milik kita. Mobil milik kita. Kita gak punya apa-apa coba. Makanya Allah nanti akan tanyakan ketika semuanya telah tiada. Limanil mulkul yaum. Milik siapa? Lillahil wahidil qahar. Milik Allah al-wahid. Yang maha esa. Dan dialah yang maha berkuasa. Di hadis Ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya Allah yatwi samawati wal arda biyadih. Allah akan menggulung, akan melipat langit yang 7 lapis dan bumi di tangan. Lalu Allah mengatakan limanil mulkul yaum. Allah mengatakan anal malik. Akulah raja yang sebenarnya. Anal jabbar. Anal mutakabbir. Aina mulukul ardi. Allah tanya, mana raja-raja yang berkuasa di dunia? Ainal jabbarun. Mana penguasa-penguasa yang bisa memaksa dan menindas rakyatnya? Ainal mutakabbirun. Mana yang sombong-sombong itu mana? Yang merasa besar. Mana? Ahibati fillah. Di hadis yang lainnya,
0: Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan annahu ta'ala idza qabada arwaha jami'i khalqi, ketika Allah mencabut, menggenggam semua ruh dari ciptaan, falam yabqa siwahu wahdahu la syarikalah, tidak ada yang tersisa pada waktu itu kecuali Allah. Kullu syai'in halikun illa wajha. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ketika semua ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum? Lillahil wahidil qahhar. Milik Allah yang Maha Esa dan Dia menundukkan segala sesuatu. Maka ahibbati fillah, tugas kita adalah memperbaiki diri untuk hari yang tidak berguna harta dan anak-anak. Pada hari itu yang bermanfaat hanya amal. Orang akan dikeluarkan dari kuburnya sesuai dengan amal, sesuai dengan saat dia mati, dengan amalan dia. Maka kelak ada yang keluar dari kuburnya, keluar dari kuburnya dalam kondisi hufatan, uratan gurla. Kita enggak pakai alas kaki, telanjang, dan dalam kondisi belum disunat. Artinya Allah kembalikan tubuh kita seperti kita waktu lahir, tapi dalam wujud orang dewasa. Itu sesuai dengan amal yang dia kerjakan pada saat mati. Makanya ada yang keluar dari kuburannya mengatakan,

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ini orang yang mati pada saat masih pakai ihram dan belum menyelesaikan ibadah umrah atau hajinya. Pernah ketika Nabi SAW haji, ada sahabat yang terjatuh dari ontanya. Dia tertendang kemudian dia meninggal dunia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kafinuhu fi thawbay, kafani dia di dua kain yang dia pakai. Wala tuhannitu, jangan dikasih parfum. Karena orang yang sedang berihram enggak boleh kena parfum. Wala tughattu ra'sah, orang yang sedang berihram enggak boleh nutup kepalanya. Ini dikuburkan dalam kondisi cuma dibungkus dengan kain ihram itu. Kepalanya terlihat, tidak ada parfum yang menempel di tubuhnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa innahu yub'atsu yawmal qiyamati mulabbiyan. Dia akan dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah pada hari kiamat. Ada yang dibangkitkan dalam kondisi berzikir, dia mati dalam kondisi berzikir. Ada yang dibangkitkan dalam kondisi berjoget, dia mati dalam kondisi seperti itu. Ada yang dibangkitkan seperti orang gila yang jalannya tidak jelas, seperti orang yang kerasukan jin. Siapa mereka?
1: Pemakan riba.
0: Kasihkan ke belakang. Barakul. Orang yang makan riba. Orang yang makan riba. Allah katakan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dia mengatakan, innamal bai'u mithlu riba. Ada orang-orang yang makan riba. Ada orang-orang yang dibangkitkan seperti semut. Wujudnya manusia tapi kecil-kecil seperti semut. Siapa mereka? Orang-orang yang sombong jemaah. Ada yang dilahirkan membawa tanah. Ada yang bawa kambing. Ada yang bawa onta. Dulu jemaah, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya orang menggelapkan mungkin satu onta, satu kambing. Sekarang apa yang digelapkan oleh banyak manusia itu akan dibawa, akan terlihat sama manusia. Oh, iki maling ternyata. Betul jemaah. Dan kambing itu akan berbunyi. Ada yang dibangkitkan membaca Al-Quran. Semua sesuai dengan amalannya. Kalau di sini tidak sesuai dengan amalannya, maka enggak ada lagi jog-jog ya. Kadangkala teman-teman ini ya mengatakan karena dia dapat hadiah tergantung amalannya, mas. Tidak, cuma kadangkala yang selalu sholat di shof pertama ke utangi, yang masbuk gak diutang. Bukan tergantung amalannya. Hidup ini ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tergantung amalannya ketika kita meninggal dunia. Semua proses di kuburan tergantung amalannya. Ketika nanti ada matahari yang mendekat di padang mahsyar, tergantung amalannya. Pembagian kitab tergantung amalannya. Melewati sirat tergantung amalannya. Semuanya tergantung amalannya. Sekarang enggak. Orang yang khatam Quran sebulan sekali sama yang tidak khatam, ya mungkin lebih kaya yang tidak khatam. Hidupnya mungkin dilihat, oh lebih makmur. Sama Ana sama panitia disuruh berhenti jam 6 karena ada acara selanjutnya. Ana mohon maaf. Insyaallah cerita ini masih panjang. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Kapan? Wallahu a'lam bissawab. Banyak-banyak berdoa. Semoga Allah menerima amalan kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pagi ini kita akan membahas buku Fikih Haid. Dan semua santri sudah membawa buku itu. Nanti kita akan coba melihat seperti apa macam-macam darah yang keluar dari rahim wanita. Di sini yang paling atas kelas berapa? SMA. Kelas 3 SMA. Yang paling bawah? 3 SMP. Dari 3 SMP sampai 3 SMA. 1, 2 SMP tidak ada. Nah, baik. Sekarang coba dilihat. Mulai dari halaman yang keberapa? Halaman yang pertama dulu ya. Melihat halaman pertama. Karena pakai buku, maka nanti menyesuaikan yang ada di buku ya. Mungkin tidak selesai, tapi nanti Ustadz upayakan akan mencuplik bagian-bagian penting dari buku ini. Yang pertama adalah dari pengertian haid itu sendiri. Haid secara bahasa artinya benda cair yang mengalir. Mahadho. Dalam bahasa Arab, telaga itu disebut dengan al-haud. Dan Nabi SAW punya al-haud. Secara istilah, itu ada definisi haid yang kami kutip dari kitab Mughnil Muhtaj. Haid adalah darah alami sebagai bawaan kondisi normal yang keluar dari rongga rahim wanita setelah mencapai usia balig dalam keadaan sehat tanpa sebab tertentu dan keluar pada waktu tertentu. Baik, berarti haid itu normal enggak? Normal. Sehingga tidak haid normal enggak? Enggak normal. Maka mengalami haid ini sejatinya adalah kondisi normal yang dialami oleh wanita. Dan dalam keadaan sehat, berarti kalau tidak haid malah enggak sehat. Haid terus juga enggak sehat. Gak pernah haid juga gak sehat. Yang normal adalah ketika dia mengalami haid dan terkadang mengalami suci. Selanjutnya, cakupan kajian haid. Pembahasan masalah haid ada dua pokok bahasan utama. Pertama, kajian tentang batasan darah dan cairan yang keluar dari rahim. Jadi dalam pembahasan ini nanti yang dikaji adalah membedakan mana